0: Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
0: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
2: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
0: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplikat atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
4: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
5: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jasa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
4: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
5: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
6: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa buat kawan krim. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
8: Ya, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
9: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
8: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
10: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan 4 jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i menyatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
11: Jadi yang 5 itu ada wafat. Satu, tapi kita doakan ini insya Allah terus nanti, Mas. Karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah.
10: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia. Sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
1: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
2: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
1: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik. Sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
2: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
1: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
2: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.

0: 2 terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
1: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Erlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
3: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
4: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
5: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Balik informasi dari dunia olahraga. Penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Serekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
7: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Tim kan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk!
9: Sudah dilakukan oleh Lionel Messi!
10: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
11: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
10: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
11: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
10: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawab Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sembil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Serta live reaction secara real time di platform digital.

0: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami, ataupun Anda yang sudah dari tadi monitor siaran kami edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Baik, mendatang pendengar, saya ajak Anda kita ikuti podcast bersama LKBN Antara bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan.
1: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya?

0: Indonesia gitu, jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
1: untuk persiapan berarti
0: persiapan
1: ya?
0: Haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
1: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
0: Tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan
1: betul,
0: kita
1: betul.
0: Melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran. Lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang innocent ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
1: terdampak
0: ini semua
1: dan
0: karena
1: menjadi
0: apa.
1: Korban.
0: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-bloc, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara apa namanya, lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, apa namanya, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan, lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman,
1: paling aman, betul
0: ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu, kondisi geopolitik yang kurang baik.
1: Oke, Bu Amin tahan dulu, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Jangan-jangan nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri. Ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin, seperti biasa kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya, biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga, kebutuhan pokok, khususnya jelang Lebaran ini?
0: Ya, jadi apa namanya, menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri, kita bagi-bagi tugas Kalau misalnya Pak Menteri ke misalnya ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Okay. Kemarin juga pernah ke daerah apa namanya Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu apa Ramadan ini kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu dan beberapa wilayah lainnya hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan

0: Dagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa visiting harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
1: seluruh Indonesia,
0: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar, dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
1: Strateginya seperti apa Bu Amen? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya, sebagai masyarakat tentunya saya juga gak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya, itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
0: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan gitu kan, karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih gitu.
1: Biasanya ada wilayah tertentu kah Bu Wamen?
0: Ya apa namanya, pasti ada aja gitu ya, tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu, stoknya ada, dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu, karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya, ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu, harganya lebih tinggi, tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak ya, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada. Nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa, kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah, dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Mm-hmm. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
1: Iya. Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendag seperti apa, Bu Amen?
0: Ya, misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya, tapi kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya. Jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun.
1: Jadi memperhatikan gitu ya.
0: Jadi mereka merasa diperhatikan. Betul. Gitu. Mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu. Dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital, ya kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang sama ini terjadi gitu.
1: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amin?
0: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia, apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah, maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya, dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik. Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya, dan we've been a surplus for quite some time. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan, dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak, tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional we're talking CPO, mesin BBM,
1: minyak dan gas gitu ya.
0: Besi baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
1: Kopi.
0: Kopi kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi, lalu kemudian juga apa namanya? Furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
1: Lokal.
0: Dan bisa diekspor furniture dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
1: Sudah diekspor
0: ke beberapa wilayah termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru, lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
1: ini
0: sebagainya.
1: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
0: Exactly, non traditional tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan apa namanya, namanya juga negara besar ya Mbak. Betul. Ya, jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan, nah maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia PTA. Jadi perjanjian dagang itu skalanya macam-macam, ada yang besar. Jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement kita bicara goods and services, jadi barang, jasa. Dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh sustainability. Bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment. Ada education juga gitu kan. Services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA, Preferential Trade Agreement focusing on the goods. Terus ada FTA, Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam. Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi apa namanya concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan. Betul. Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu? Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu?
1: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya?
0: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus ya kan, lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
1: Dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
0: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan agar ada concrete action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
1: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amen. Mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, mm-hmm. kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
0: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, mm-hmm. perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor.
1: Oke. Okay.
0: Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi, mm-hmm. dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak.
1: Betul.
0: Ya, maksudnya
1: jangan sampai
0: iya kan, nanti bareng lagi kita ngomongnya, jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi, mm-hmm. gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus ini, mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya, mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana, dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga nggak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia misalnya kopi gitu, dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop Mbak. Coffee shop
1: keluar,
0: Indonesia.
1: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
0: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. Itu soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia. Karena enggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Enggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
1: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-tradisional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain-lain. lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Mm-hmm. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang
1: konflik,
0: sih,
1: gitu
0: lagi
1: ya.
0: Konflik. Oh. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, yeah. UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Hmm. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tur ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu. Betul, dan betul. Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Okay. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
1: Oke, okay. Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, yeah. Dinamikanya gitu, optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu, yeah. Ya, bermain di perdagangan internasional, yeah.
0: Harus optimis Mbak, jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
1: Oke, okay. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Good.
1: Terakhir,
0: itu yang kita harapkan.
1: Pasti. Terakhir Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia, yep. Gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober, ya. Yep. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari, yeah. Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
0: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa.
1: Okay.
0: Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung, jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia nggak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri.
1: Okay.
0: Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut, entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara.
1: Oke.
0: Okay. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam, gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada chemicals, bahkan juga ada yang lebih technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku. Terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya, bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan Nah, saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh, saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
1: dari ini. Hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
0: dan
1: kita
0: mereka
1: tunjukkan.
0: Senang sekali dan juga apa, keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan, karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
1: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal.
0: Terima
1: mengenai
0: kasih.
1: Perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
0: Amin.
1: Kita berdoa demikian dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
0: Yes, jangan lupa ini. Harus datang.
1: Sekali lagi, thank you.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya.
0: Makasih.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Temani suasana siang hari Anda di suara anti narkoba, korupsi dan juga judi hingga nanti jelang pukul 11. Dan kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan nanti di pukul 11 Anda dapat ikuti Halo RRI. Untuk pendengar masyarakat Kota Fakfak yang punya keluhan, Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda terkait apapun keluhan yang Anda rasakan, silakan di Halo RRI pada pukul 11 di jalur telepon di 0811 495 9490.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih, sekali, kasihan kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut, kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung kamu kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga.

Pendengar, anggota DPR RI Rajif mengapresiasi langkah cepat dan kerja keras jajaran kepolisian daerah Jawa Barat yang berhasil menangkap Taufik Hidayat. TH adalah pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung. Menurut Rajif, keberhasilan penangkapan TH di Majalaya, Kabupaten Bandung merupakan kabar yang melegakan sekaligus menjadi bukti keseriusan aparat penegak hukum. Najif menegaskan bahwa kasus penyekapan yang disertai dugaan penyiksaan dan kekerasan selama bertahun-tahun tindak kejahatan yang sangat serius. Perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan tindakan yang sangat keji, tidak berperi kemanusiaan, dan telah menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis yang mendalam bagi korban. Rajif juga meminta aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut secara menyeluruh, termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui atau turut terlibat dalam peristiwa tersebut. Ia berharap pelaku dapat dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain mengawal proses hukum, Rajif juga menaruh perhatian besar terhadap kondisi korban yang berasal dari asal daerah pemilihannya, yaitu Jawa Barat 2. Ia mengapresiasi tenaga medis, pemerintah daerah, serta berbagai pihak yang telah memberikan pendampingan dan perawatan kepada korban selama proses pemulihan. Menurut Rajif, kasus ini harus menjadi momentum bagi seluruh

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya.

0: Bersama Halo RRI. Halo RRI.
1: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Betul.

0: menjadi salah satu minuman yang digemari selain teh. Penggemar minuman ini dari berbagai kalangan. Di masa sekarang, kopi juga menjadi bagian dari budaya populer yang ditandai dengan maraknya coffee shop. Tidak salah jika kopi menjadi salah satu komoditas dengan volume perdagangan tinggi. Tapi siapa sangka nih, kopi juga pernah dianggap racun, minuman setan, dan minuman menyesatkan. Nah, jauh sebelum dikonsumsi secara bebas, ternyata kopi punya kisah dan sejarah kelam di beberapa negara. Konsumsi kopi dilarang karena beberapa pimpinan masa lampau menilai kalau kopi minuman misterius. Karena belum familiar, akhirnya beberapa negara dan kota melarang konsumsi kopi. Alasannya adalah karena minuman ini dikhawatirkan akan memberi dampak yang buruk. Di wilayah Konstantinopel misalnya, orang yang ketahuan meminum kopi untuk kedua kalinya akan diasingkan dan ditenggelamkan dengan dibuang ke air. Sejarah mencatat, kopi di masa lampau bahkan dianggap sebagai racun dan minuman yang menyesatkan. Padahal sebenarnya jika dikonsumsi secara tepat, kopi justru membawa manfaat bagi kesehatan.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
2: Paling malas urus barangnya antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
4: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kepolisian daerah Jawa Barat menempatkan Taufik Hidayat TH tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial YTR di sel khusus selama menjalani proses pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, tersangka akan ditempatkan seorang diri di ruang tahanan yang dilengkapi kamera pengawas CCTV dan berada dalam pengawasan ketat petugas. Menurutnya, saat ini penyidik tengah melakukan pemeriksaan awal terhadap tersangka sebelum menjalani penahanan untuk mendalami perkara tersebut. Rudi menyebut penyidik juga akan melibatkan sejumlah ahli, termasuk ahli kejiwaan, guna mengetahui kondisi psikologis tersangka dan melengkapi proses penyidikan. Dia menilai tindakan yang diduga dilakukan tersangka terhadap korban merupakan perbuatan yang keji dan di luar batas kewajaran. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerusakan pada beberapa bagian tubuh korban yang diduga akibat penyekapan dan penganiayaan selama 3 tahun. Sebelumnya, jajaran Polda Jawa Barat berhasil menangkap Taufik Hidayat di sebuah rumah milik kerabat pelaku di perumahan Gria Pesona Ciparai, Kabupaten Bandung pada Selasa 23 Juni sore. Demikian informasi pendengar kami kutip dari laman kantor berita Antara.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fak-Fak.
1: Beredar sebuah unggahan berupa tautan di media sosial TikTok berisi informasi yang mengklaim adanya lowongan kerja PT United Tractors TBK tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhouse.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melalui laman unitedtractors.com, diketahui bahwa PT United Tractors tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Meski demikian, berdasarkan akun Instagram @unitedtractors.career, PT United Tractors TBK sedang membuka pendaftaran magang Astra Internship Fair periode 15 hingga 26 Juni 2026 bagi mahasiswa aktif pada jenjang D4 S1 dengan posisi Business Operation, People Management, dan Communication and Multimedia. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Halo RRI Pro 1 RRI Fakfak.
2: Baik, selamat siang pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saya temani Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Saya undang Anda untuk pendengar yang mungkin punya keluhan yang ingin Anda sampaikan terkait fasilitas publik. Anda bisa sampaikan di jalur telepon di 0811-495-9490 ya. Kebersamaan kita di Halo RRI untuk siang hari ini hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.
3: Paling malas urus barang ya, antrinya tuh lama. Mana dokumen banyak lagi.
4: Saya juga punya masalah ini. Di sapu lingkungan ini, jalanan ada rusak baru. Lampu penerang lagi tidak ada. Kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
3: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
4: Tapi sob, masalah ini juga penting.
5: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih dengarkan Halo RRI.
1: Ya baik pendengar, kita masih di Halo RRI untuk siang hari ini. Kami undang Anda untuk bergabung bersama kami. Anda yang punya keluhan terkait dengan pelayanan publik ya, seperti contohnya listrik PLN yang mati, ataupun tumpukan sampah, ataupun contoh lainnya seperti layanan pasien rumah sakit ya, dan lain sebagainya, itu termasuk dengan keluhan khusus untuk pelayanan publik. Kalaupun keluhan yang bersifat umum seperti mungkin Anda saat ini pendengar yang kehilangan kendaraan ataupun barang, ataupun terpisah dengan anak di suatu tempat, ataupun Anda ingin menanyakan info ataupun alamat ataupun lokasi, Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Anda bisa keluhkan apa yang menjadi keluhan Anda di Halo RRI. Silakan di jalur telepon di 0811 495 9490. Kami nantikan keluhan-keluhan Anda untuk pendengar masyarakat Kota Palafakfak yang saat ini lagi monitor Pro 1 RRI Fakfak. Anda bisa menyampaikan keluhan Anda sekali lagi di jalur telepon di 0811 495 9490, terkait dengan keluhan seperti pelayanan publik, contohnya seperti listrik PLN yang mati, kemudian ada tumpukan-tumpukan sampah, ataupun layanan pasien rumah sakit dan lain sebagainya, atau keluhan-keluhan yang bersifat umum seperti Anda mungkin kehilangan kendaraan ataupun barang, ataupun terpisah dengan anak di suatu tempat, ataupun menanyakan info atau alamat lokasi ya. Nah itu dia contoh keluhan-keluhan yang bersifat umum. Kami masih nantikan partisipasi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di Halo RRI di jalur telepon di 0811 495 9490, hingga nanti jelang pukul 11:55 waktu Indonesia Timur.
2: Paling malas urus barang yang antrinya itu lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, desa lingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
4: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dan baik pendengar, untuk Halo RRI di hari Senin tanggal 22 Juni ini ada partisipasi dari dua orang yang sudah bergabung di jalur telepon di 08114959490.

0: Iya, ini ada partisipasi yang pertama dari Ibu Surti. Ini terkait dengan keberadaan tempat sampah di tempat wisata ya. Keberadaan tempat sampah di tempat wisata. Dan ini sudah ada tanggapan langsung dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pak Ilham Nurdin terkait dengan penyediaan tempat sampah di tempat wisata yang disampaikan oleh Ibu Surti pada Halo RRI hari Senin kemarin tanggal 22 Juni 2026. Berikut kita ikuti tanggapan langsung dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pak Ilham Nurdin.
1: Terkait dengan penanganan sampah, khususnya terkait penempatan tempat sampah di wilayah atau di area sekitar destinasi pariwisata. Terhadap pertanyaan ini, kami sangat mengapresiasi. Ini bentuk kesadaran dari masyarakat, bentuk kesadaran dari wisatawan atau pengunjung destinasi yang mungkin masih melihat fasilitas yang belum lengkap di area destinasi. Perlu kami sampaikan, kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, memang dalam himbauan kami juga menghimbau agar bagaimana menjaga destinasi itu, diantaranya dengan membuang sampah pada tempatnya. Di samping itu, jangan tinggalkan jejak sampah setiap melaksanakan atau mengunjungi destinasi wisata di wilayah yang diminati. Penempatan tempat sampah terhadap area destinasi ini juga merupakan hal yang kami juga telah sampaikan ke instansi terkait agar menjadi satu bentuk yang perlu diperhatikan. Di samping itu, terhadap tata kelola area destinasi yang telah dibentuk kelompok sadar wisata, tentunya di sini kami mengevaluasi dan juga sering meminta apabila ada masukan dan saran terkait penanganan-penanganan area destinasi, mulai dari tata manajemen, tata kelola dan sebagainya. Oleh sebab itu, penempatan tempat sampah ini juga merupakan hal yang penting yang akan kami ajukan dan bersinergikan dengan lingkungan hidup. Namun untuk sampah-sampah pemilahan, memang tentunya di sini dibutuhkan sosialisasi, bahkan himbauan-himbauan secara aktif oleh instansi teknis. Namun khusus untuk destinasi pariwisata, telah kami inventarisir dan akan kami tindak lanjuti terhadap pengadaan-pengadaan tempat sampah, baik yang permanen ataupun tempat sampah sementara, untuk bagaimana menangani sampah-sampah yang akibat dari kunjungan wisatawan. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih atas masukan dan saran serta perhatian terhadap destinasi pariwisata di Kabupaten Fakfak. Dengan berwisata kita sehat secara rohani, sehat secara fisik, dan tanpa sampah jangan tinggalkan jejak di area destinasi. Terima kasih.
0: Iya, baik pendengar, itu tadi tanggapan langsung dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pak Ilham Nurdin terkait penyediaan tempat sampah di tempat wisata yang disampaikan oleh Ibu Surti ya. Ibu Surti kalau lagi monitor RRI Fakfak, itu tadi pertanyaannya ataupun partisipasinya sudah dijawab langsung tanggapannya oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pak Ilham Nurdin terkait dengan pertanyaan Ibu, keluhan keberadaan tempat sampah di tempat-tempat wisata pada saat Halo RRI hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Kita masih bersama di Halo RRI untuk edisi hari ini, untuk masyarakat Kota Fakfak yang juga punya keluhan ya terkait dengan pelayanan publik ataupun hal-hal yang bersifat umum, Anda bisa langsung utarakan di keluhan Anda di jalur telepon di 0811-495-9490 di Halo RRI untuk siang hari ini.
2: Anda masih dengarkan Halo RRI.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Paling malas urus barang yang antrinya itu lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Baik pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI, Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan untuk Anda saat ini yang monitor menggunakan aplikasi RRI digital maupun streaming di www.rri.co.id. Kali ini pendengar, saya akan hadirkan tanggapan juga dari salah satu partisipasi pendengar yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi Senin tanggal 22 Juni 2026. Nah, kali ini dari Ibu Nurhayati Kilian. Beliau mengeluhkan aktifkan, kalau boleh diaktifkan kembali truk sampah di Kampung Nemewikarya agar melakukan pengangkutan sampah karena sudah 1,5 tahun tidak ada truk sampah. Nah, itu salah satu keluhan yang disampaikan di Halo RRI pada hari Senin 22 Juni 2026 dari Ibu Nurhayati Kilian terkait dengan aktifkan kembali truk sampah di Kampung Nemewikarya agar melakukan pengangkutan sampah karena sudah 1,5 tahun tidak ada truk sampah. Dan berikut ini tanggapan langsung dari Kepala DLHP Fak-Fak, Ibu Lisa Neira Sari, terkait pengangkatan sampah di wilayah Nemewikarya yang disampaikan oleh Ibu Nurhayati pada Halo RRI hari Senin. Kita ikuti tanggapan dari Kepala DLHP Fak-Fak, Ibu Lisa Neira Sari.
5: Menanggapi keluhan Ibu Nurhayati Kilian melalui program RRI Pro 1 Fak-Fak terkait permintaan mengaktifkan kembali truk pengangkut sampah di wilayah Nemewikarya, kami informasikan bahwa untuk saat ini urusan pengangkutan sampah masih menjadi kewenangan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak. Berdasarkan konfirmasi dengan Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak, pelayanan pengangkutan sampah di wilayah Distrik Fak-Fak Tengah ini termasuk di Nemewikarya. Dan ini menjadi starting point-nya. Namun saat ini terdapat kendala teknis berupa adanya 2 unit armada truk sampah yang mengalami kerusakan dan masih dalam proses penanganan. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas PUPR 2KP sementara berupaya agar armada tersebut dapat segera kembali beroperasi sehingga pelayanan pengangkutan sampah kepada masyarakat di Kampung Nemewikarya ini dapat berjalan normal kembali. Sementara itu masyarakat diimbau untuk tetap memanfaatkan kontainer sampah yang telah disediakan serta menjaga kebersihan lingkungan masing-masing.
4: Baik pendengar, itu tadi tanggapan dari Kepala DLHP Fak-Fak, Ibu Lisa Neira Sari terkait pengangkatan sampah di wilayah Nemewikarya yang disampaikan oleh Ibu Nurhayati pada Halo RRI hari Senin kemarin. Mudah-mudahan Ibu Nurhayati saat ini lagi monitor Pro 1 RRI Fak-Fak dalam Halo RRI ya. Semoga sudah puas dengan tanggapan langsung dari Kepala DLHP Fak-Fak, Ibu Lisa Neira Sari. Untuk Anda pendengar juga yang saat ini lagi monitor Pro 1, Anda punya keluhan terkait dengan pelayanan publik ataupun hal-hal yang bersifat umum. Contoh untuk keluhan pelayanan publik seperti listrik PLN yang mati, kemudian tumpukan sampah, ataupun layanan pasien rumah sakit, ya, itu jenis keluhan khusus pelayanan publik. Kalau yang hal-hal bersifat umum seperti mungkin Anda kehilangan kendaraan ataupun barang, atau terpisah dengan anak di suatu tempat, ataupun Anda bisa menanyakan info atau alamat lokasi, Anda bisa sampaikan keluhan Anda di Halo RRI di jalur telepon di 0811 495 9490. Kalaupun keluhan Anda tidak bisa ditanggapi langsung pada Halo RRI hari ini, Anda bisa ikuti nanti di setiap satu minggu ada, Anda dapat ikuti 3 kali Halo RRI berlangsung, ya, ini setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, ya, Rabu dan juga Jumat. Oke, ini sudah ada yang bergabung siang hari ini, saya sapa dulu. Selamat siang, Halo RRI. Oke, ini masih menghubungkan, ya. Saya saat ini berusaha terhubung dengan salah satu pendengar kita yang mungkin ingin menyampaikan keluhan, ya, keluhan di Halo RRI.

0: Ya, baik pendengar, saat ini saya coba terhubung dengan salah satu pendengar kita yang ingin menyampaikan keluhannya di Halo RRI untuk siang hari ini. Silakan di jalur telepon ya. Oke, saya sudah terhubung. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo RRI, silakan. Dengan Bapak siapa nih?
1: Ini dengan Pak Laboisi.
0: Oke, baik. Silakan Bapak Laboisi dengan keluhan Anda.
1: Ini di nyangkut kepentingan umum ke kepentingan publik ya.
0: Iya.
1: Ya, ini saya lihat ya, atau di bagian mana ya. Karena tadi saya dengar dinas kebersihan Pematang-Maka seperti tadi ya. Ini tentang Pematang-Maka kan kepentingan publik ya.
0: Oke, baik Pak.
1: Iya, tapi anehnya pemerintah macam menutup mata kan. Jadi Pak ini khususnya di seberang,
0: ya
1: di setiap rumah itu sudah tidak ada lagi, semua setiap rumah itu ada kubur karena pemerintah kurang memperhatikan tadi. Padahal kita di Katemba itu uang desa sudah menjadi pemakaman umum, tempat pemakaman umum. Tapi pemerintah kunjung membuat jalan untuk masuk ke dalam. Itu kan tugas pemerintah.
0: Iya,
1: tugas pemerintah. Jadi ya kalau bisa ya pemerintah ya hal-hal begini ya jangan terfokus saja pada yang menyangkut kesejahteraan ya.
0: Okay.
1: Sekalipun itu ada orang apa namanya tidak menyangkut kesejahteraan, tapi kalau itu misalnya setiap rumah ada kuburan, kalau orang yang tidak punya rumah dia kos bagaimana itu? Setengah mati itu. Jadi tolong, itu kan atau kalau tidak salah itu bidang kebersihan, pemakaman dan pertamanan.
0: Pertamanan baik.
1: Iya, jadi itu jadi harus diperhatikan. Artinya kalau kampung Katemba, khususnya kita di Katemba itu sudah dibeli dari pemerintah kampung lahannya, tapi untuk menuju ke dalam kurang lebih 400 meter itu sudah 5 tahun ini jalannya tidak pernah dibuat. Ini jalannya ini
0: akses jalan ya.
1: Kita iuran sendiri-sendiri, iuran sendiri-sendiri, padahal kan urusan negara ini tentang kepentingan umum, kepentingan publik.
0: Baik,
1: jadi terima kasih ya kalau bisa tahun 2027 ini ya dianggarkan jalan hanya 400 meter bisa dipakai terhambat.
0: Okay.
1: Ya, sehingga di mana tempat tadi orang yang ada rumahnya ya dia sisipkan kuburan di situ. Iya, jadi mohon maaf ini jangan hanya dipikirkan tentang isi perut, padahal ya hal-hal begitu juga menyangkut kepentingan umum, kepentingan publik. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak Laboisi. Iya, terima kasih Bapak. Selamat siang. Oke, baik pendengar, itu tadi salah satu pendengar kita sudah bergabung di Halo RRI siang hari ini terkait dengan keluhan beliau ya, Pak Laboisi, tentang akses jalan dan mungkin di daerah Katemba khususnya itu di sekitar rumah-rumah beliau menyoroti juga sudah banyak kuburan-kuburan ya di setiap rumah itu, jadi mungkin akses jalan yang menuju ke pemakaman itu kalau boleh ditindaklanjuti karena memang sudah beberapa tahun ini tidak pernah diperbaiki tidak diperbaiki ataupun tidak terlalu diperhatikan. Nah, itu salah satu keluhan yang sudah disampaikan oleh Pak Laboisi. Oke, baik. Pak Laboisi, keluhannya kami tampung ya, kami akan ini di sini dan nanti semoga ada dari dinas terkait yang mendengar ya keluhan Bapak dan nanti pada hari Jumat ataupun hari Senin nanti bisa ditanggapi langsung ya terkait dengan apa yang dikeluhkan oleh Pak Laboisi. Baik, sekali lagi terima kasih ya untuk Pak Laboisi yang sudah bergabung. Untuk masyarakat yang hari ini belum sempat pendengar ataupun yang belum sempat bergabung di Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026, Anda bisa ikutan nantinya di hari Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Setiap minggu Halo RRI hadir tiga kali setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Baik pendengar, tak terasa tuntas sudah saya temani Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini. Sekali lagi terima kasih partisipasi Anda. Ada Pak Laboisi juga yang sudah berpartisipasi ya Pak ya. Sekali lagi keluhannya kami tampung dan nanti insya Allah ada dari dinas terkait yang akan langsung menanggapi keluhan dari Pak Laboisi tadi. Sekaligus saya Julaika Eka Wawalet pamit dari ruang dengar Anda yang sudah bersama saya dari awal buka siaran di pukul 5 waktu Indonesia Timur untuk edisi Rabu 24 Juni 2026. Lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohromana. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sampai jumpa.
2: Anda masih dengarkan Halo RRI.
3: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
4: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
3: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
4: Tapi sob, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar di mana saja berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak. Di lanjutan lintas Fakfak siang hingga sore nanti, senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda. Durasi waktu 6 jam di edisi Rabu 24 Juni 2026. Sebelumnya rekan saya Juleka Eka Waulat sudah menemani Anda dari awal siaran hingga di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, hingga 1 jam ke depan saya temani Anda, kita ada di pilihan lagu-lagu tradisional dan akan kami selingi dengan pilihan informasi hingga pukul 13. Kembali kami ajak Anda, kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Dan baik pendengar, di mana saja berada, untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Nama asli Doraemon adalah tetap Doraemon. Itu bukan nama panggilan atau samaran. Namun, Dora berasal dari kata Jepang Doraneko yang berarti kucing liar atau kucing jalanan. Emon adalah akhiran kuno khas nama laki-laki Jepang. Jadi, Doraemon bisa diartikan secara bebas sebagai kucing liar laki-laki atau semacam MR kucing jalanan. Doraemon adalah robot kucing dari abad ke-22, dikirim kembali ke masa lalu untuk membantu Nobita. Dia tidak punya nama lain, karena memang diciptakan sebagai robot dengan nama itu sejak awal. Sebelum dia disebut Doraemon, dalam cerita sempat diceritakan bahwa Doraemon dulu punya kode produksi MS-903. Tapi itu lebih ke nomor serinya sebagai robot, bukan nama pribadi. Mendengar pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat menikmati hidangan makan siang untuk Anda yang saat ini tengah menikmati makan siang. Semoga saja dengan menikmati makan siang ada semangat lagi untuk kembali nantinya kita melanjutkan tugas aktivitas di sepanjang siang hingga sore hari nanti. Dan baik pendengar, selanjutnya saya masih temani Anda dengan pilihan lagu-lagu tradisional hingga nanti di pukul hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kembali kita akan ikuti dinamika olahraga Pro 3.

0: Nora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

musim penghujan di malam hari, sering kita lihat laron beterbangan berkumpul mengerubungi cahaya lampu. Kira-kira kenapa ya sampai laron suka dengan cahaya? Nah, laron adalah rayap yang memiliki kasta reproduktif, yang artinya mereka memiliki tugas untuk berkembang biak karena tidak semua koloni rayap mampu bereproduksi. Sehingga laron sering muncul dalam jumlah banyak pada malam hari saat hari-hari pertama musim hujan. Kondisi tanah yang basah dan udara yang lembab pada musim hujan memberikan sinyal bagi koloni rayap untuk mulai bereproduksi. Untuk itu, laron akan mencari pasangan untuk berkembang biak, sehingga mereka akan mengitari cahaya lampu untuk mencari pasangannya. Laron perlu menemukan pasangan sebelum fajar tiba, karena jika tidak, mereka akan mati. Alasan lain laron suka pada cahaya karena laron akan mencari tempat yang lebih hangat seperti sumber cahaya, misalnya lampu bohlam yang menyala. Laron juga mencari perlindungan dengan mendekati sumber cahaya buatan untuk berlindung jika mereka merasakan bahaya.

Pensil, benda kecil yang sering kita gunakan sehari-hari untuk menulis ataupun menggambar, memiliki sejarah yang menarik sejak zaman prasejarah. Sebelum ditemukannya pensil, manusia menggunakan batu yang diruncingkan sebagai alat tulis yang menghasilkan goresan atau tulisan pada berbagai permukaan, termasuk di gua-gua. Namun, perkembangan alat tulis membawa manusia menuju penciptaan pensil modern yang kita kenal saat ini. Pensil modern ditemukan pada tahun 1795 oleh seorang ilmuwan bernama Nicolas Jacques Conté. Meskipun demikian, versi awal pensil telah digunakan oleh suku Aztec beberapa ratus tahun sebelumnya. Istilah pensil sendiri berasal dari bahasa Latin pensilus, yang berarti ekor kecil, yang merujuk pada sikat tinta kecil yang digunakan untuk menulis pada abad pertengahan. Pabrik pensil pertama didirikan pada tahun 1832 oleh perusahaan Cumberland. Pensil yang dihasilkan oleh perusahaan ini dianggap memiliki kualitas terbaik karena tidak meninggalkan debu dan menghasilkan tulisan yang jelas pada kertas. Proses pembuatan pensil melibatkan pemanggangan campuran air, tanah liat, dan grafit dalam tungku pembakaran pada suhu yang sangat tinggi, sekitar 1900 derajat Fahrenheit. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam lingkaran kayu untuk membentuk pensil. Pembuatan pensil juga menghasilkan berbagai jenis pensil berdasarkan tingkat kekerasan grafit yang digunakan. Pensil dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu lembut dan keras. Pensil yang lembut menghasilkan tulisan gelap dan disebut dengan kode B, di mana semakin tinggi angka B, semakin lembut pensil tersebut. Sedangkan pensil keras menghasilkan tulisan lebih terang dan disebut dengan kode H, di mana semakin tinggi angka H, semakin keras pensil tersebut. Selain itu, terdapat juga pensil dengan kode HB yang merupakan gabungan antara kedua jenis pensil tersebut. Hingga saat ini, proses produksi pensil masih menggunakan istilah atau kode H dan B sebagai tanda jenisnya. Jenis H dan B ini menjadi tolak ukur tingkat kekerasan grafit dalam pensil yang memberikan variasi yang luas bagi pengguna untuk memilih pensil sesuai dengan kebutuhan mereka dalam menulis.

Pendengar, pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur, kita masih bersama di pilihan lagu-lagu tradisional ya, keruan dengar Anda, dan semoga saja lagu-lagu yang sudah kita dengarkan khusus untuk Anda yang punya kampung halaman ya, pastinya akan merindukan ya. Yang pasti apapun itu, yang namanya kampung halaman itu setiap orang pasti akan merindukannya. Oke, dan kembali ya, masih

ada beberapa pilihan lagu-lagu hiburan lagi yang masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya dan budaya. Namun, masih banyak saudara kita yang hidup dalam kemiskinan. Mari kita bergandengan tangan untuk mengubah masa depan mereka.
1: Dengan memberikan akses ke pendidikan, kita bisa memberikan harapan baru untuk anak-anak Indonesia.
2: Dengan membantu menciptakan lapangan kerja, kita bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik.
0: Dengan berbagi dan peduli, kita bisa mengurangi kesenjangan dan menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan. Peduli dan berbagi untuk masa depan yang lebih baik.

0: 101 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Me Before You, novel karya Jojo Moyes. Novel ini mengeksplorasi tema-tema kompleks seperti cinta, pilihan hidup, martabat, dan arti kebahagiaan. Inti ceritanya berpusat pada pertanyaan etika tentang hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri, terutama dalam menghadapi kondisi yang mengubah hidup. Me Before You mengisahkan tentang Louisa Clark, seorang wanita muda yang ceria dan penuh warna, yang mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh bagi Will Trainer, seorang mantan bankir sukses yang lumpuh akibat kecelakaan. Awalnya hubungan mereka penuh dengan ketegangan, tetapi seiring berjalannya waktu mereka saling memahami dan jatuh cinta. Louisa berusaha keras untuk menunjukkan kepada Will bahwa hidupnya masih berharga, tetapi Will memiliki pandangan yang berbeda tentang kualitas hidupnya. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti hidup yang bermakna dan hak individu untuk membuat pilihan tentang kehidupan mereka sendiri. Me Before You juga menyoroti kekuatan cinta dan bagaimana cinta dapat mengubah hidup seseorang, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Novel ini memberikan gambaran bagaimana cinta dapat memiliki arti yang berbeda bagi setiap individu. Me Before You telah menjadi buku yang sangat populer dan mendapatkan banyak pujian karena menggambarkan emosionalnya dan karakter-karakternya yang kuat. Namun, novel ini juga memicu kontroversi karena penggambaran tentang eutanasia yang dianggap oleh beberapa orang sebagai kontroversial. Novel ini telah diadaptasi menjadi film yang sukses yang semakin meningkatkan popularitasnya. Secara keseluruhan, Me Before You adalah novel yang mengharukan dan menggugah pikiran yang mengeksplorasi tema-tema kompleks tentang cinta, kehidupan, dan pilihan. Demikian esensi buku Me Before You, karya Jojo Moyes.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, 50 menit kita berlalu dari jam 12 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus jadikan kami sebagai teman setia Anda. Ya, dan pendengar, kita sudah menuju ke pukul 13 saat ini, kurang lebih 10 menit lagi kita kembali bergabung dengan Pro 3, ikuti dinamika olahraga Pro 3. Dan baik pendengar, lagu-lagu berikut menutup kebersamaan kita di lagu-lagu tradisional untuk saat ini.

Pada suatu malam yang penuh keberkahan di bulan Rajab, Nabi Muhammad SAW menerima undangan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa, melainkan perjalanan yang mengubah sejarah umat manusia. Isra dan Miraj. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam perjalanan ini, Rasulullah SAW ditemani oleh Malaikat Jibril, mengendarai buruk, makhluk yang lebih cepat dari kilat. Rasulullah menyaksikan keajaiban-keajaiban sepanjang perjalanan. Masjidil Aqsa menjadi saksi ketika Rasulullah SAW menjadi imam bagi para nabi terdahulu. Sebuah simbol persatuan ajaran Tauhid sejak Nabi Adam hingga Nabi terakhir Muhammad SAW. Lalu, perjalanan Miraj dimulai. Rasulullah SAW naik ke langit, melampaui 7 lapisan langit, bertemu dengan para nabi seperti Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, hingga Nabi Ibrahim. Di Sidratul Muntaha, tempat yang penuh cahaya, Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadiah agung bagi umat Islam yang hingga kini menjadi pilar utama dalam kehidupan sehari-hari. Isra Miraj bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Sebuah pelajaran bahwa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membawa seseorang melampaui keterbatasan diri kepada Allah dan meneladani Rasulullah SAW dalam setiap langkah kehidupan.

Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita selanjutnya mengikuti dinamika olahraga Pro 3. Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2020. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

0: Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 10-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas squad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We try to break.
6: Itulah adanya. Kami mencoba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
5: From a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol semata wayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol semata wayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu. Karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand dan sebagainya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
1: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Saya mantan prajurit Indonesia dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
3: Benar, berapa juta nelayan? Betul.
2: Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau janganlah mengimpor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya
4: Kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh?
2: yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan itu. Sopan-sopan.
5: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak-Fak Kanal.

saya sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada, saya gak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju maju maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan. Tidak hanya untuk satu tahun, untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu, tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, iya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, gak ada irigasi jadi, gak ada jalan-jalan ke

saudara. Kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya gak mengerti, sampai ada yang mengatakan untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya, oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia

0: akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara. para prajurit, polisi bersama semua ASN, kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya, pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Port Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Afriani Rusbati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Yang Pro dan lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar di mana saja berada, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya di Pro Dangdut siang hari ini, ditahan dulu ya. Berikut saya list lagu-lagu yang bisa di request, yakni ada Cucu Cahyati dengan Mabuk Judi, Sylvia Maloko Marah, Mala Agata Seperihati Sedalam Luka, Wulan Permata featuring Amanda Sawitri, Tinta Merah, ada Iis Dahlia dengan Hatiku Bukan Batu, Rere Rena Lentera Cinta Yang Hilang, Inul Daratista Buaya Buntung, ada Jihan Audi Dangdutan, Megisnya Terlanjur Basah, Kristina Jatuh Bangun, Kalia Siska Ayang, Dewi Purwati Kenceng Gendor, ada Duo Biduan dengan Goodbye Sayang, Gary Mahesa Aku Benci, Imam S. Arifin, Nana Mardiana dengan Yang Tersayang. Nah itu dia beberapa pilihan lagu yang bisa di request di siang ini. Yang ingin ikutan langsung saja jalurnya saya buka di 0811 495 9490. Di ujung telepon, halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Yuli.
0: Asik, baik. Selamat siang dengan Bunda Christine ya.
1: Natalia, ya.
0: Oh, Bunda Natalia. Natalia. Oke, okay, baik. Baik, silakan Bunda Natalia.
1: Ah, lagunya yang paling terakhir Dina Mariana aja.
0: Oke.
1: Okay. Salam-salam ya, Mbak Yul.
0: Boleh, silakan.
1: Yang pertama buat Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang. Bang Cut, Ibu Maslia, bintang pertama Pak Nasrun. Ada juga Ibu Alika Lilika Anis Maret Nur Jaya Bu Rosna. Ayu Dimastoya, Icendana Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat. Kang Ahmad Iwan, Bang Iwan. Ada juga Mangle Putra Tengah, Bung Darwin, Pak Sabam, Pak Bersyukur, Pak Raman, Pak Ustadz, Bunda Ima ya, ada Ibu Anu Pertama Wagu, Ika Ditalia, Bu Purnama Sari, ada Andi Cakrawinata, Yang Luhut, Pak Windy, semua-semua sudah Pak Yul. Pak Yul tetap semangat, ya selalu. Bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Makasih Mbak Yul. Selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Asik. Terima kasih untuk Bunda Natalia yang sudah bergabung di siang ini ya. Yang mau ikutan jalurnya masih saya buka ya, masih di 0811 495 9490. Oke, dan baik pendengar, mengawali kebersamaan kita, kalau belum ada yang ikutan ya, kita dengarkan beberapa pilihan lagu berikut ini. Kita bersama hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, saya coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Di ujung telepon, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat siang Mbak Yuli.
0: Selamat siang Putra Tengah. Bagaimana piye kabare?
3: Oh kabare, opo abai boy kodo.
0: Oke Putra Tengah. Ini lagi apa sebenarnya siang-siang ini? Aduh, dengar-dengar lagu saja kah?
3: Iya dong, dengar Mbak Yuli lah.
0: Oke, okay, baik. Kalau begitu mau request lagu apa?
3: Ada Loko Mara, ada Terlanjur Basah, ada Loko Mara saya sudah.
0: Loko Mara, oke, okay, baik. Langsung saja salam-salamnya.
3: Iya, tapi jangan marah-marah.
0: Tara ada, oh aman saja. Barang kita yang steril mau. Oke, baik. Silakan Putra Tengah.
3: Terima kasih tugas, sehat selalu. Bunda Natalia tadi, Bang Lai juga, ada Pak Junaidi, ada Ibu Ani, ada Purnama Sari, ada Rani juga. Bang Darwin, Pak Saban juga, Mbak Lili, Bang Yoga, Bang Upa juga, ada Hadi, ada Irman, ada Luhut, Bang Iwan, ada juga Bang Ucan, Bang Yunus, Bintang Pratama, Yusa Rida, Mas Lian, juga ada Estelita, ada juga Atus, ada juga Bang Cun, Freddy Bukri, juga ada Bang Beri, juga Bunda Ima, ada Bang Marcel. Oh, semua saja sudah tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga terhibur selalu, salam kopi.
0: Oke, baik, terima kasih.
3: Terima kasih. Mm-hmm. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Selamat siang. Baik, Putra Tengah sudah bergabung ya. Yang mau ikutan jalurnya masih saya buka di 0811-495-9490. Dan kita masih punya cukup banyak waktu ya, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kalau belum ada yang ikutan, kembali ya kita dengarkan ya beberapa pilihan lagu-lagu dangdut berikut ini. Namun sudah ada yang bergabung, saya coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo.
4: Halo.
0: Iya, selamat siang.
4: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dan sudah adalah kita.
0: Asik. Bang Hadi, apa kabar?
4: Oh, kabarnya puji Tuhan, Kak Yuli, kabar baik di sini dan sehat-sehat selalu.
0: Luar biasa. Cuaca bagaimana?
4: Di sini nih cuaca itu mendung-mendung apa ya? Mendung-mendung mempesona
0: begitu. Oh, gitu. Oke. Bang Hadi, silakan mau request lagu apa?
4: Enggak, saya mau nanya cuaca di sana gimana sih?
0: Fak-fak ini panas.
4: Oh, panas sih di sana ya.
0: Panasnya cukup.
4: Tapi hatinya enggak panas.
0: Tidak ya. Dong, pastinya.
4: Apalagi kalau di dalam studio ya agak-agak gimana
0: aja. Adem begitu ya. Oke. Baik, Bang Hadi, silakan mau request lagu apa?
4: Oke, lagunya dari Malagata aja ya.
0: Oke.
4: Oke lah Kak Yuli. Salamnya buat Kak Yuli. Sama bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu Kak Yuli ya.
0: Oke, makasih.
4: Ada Bang Putra tadi, ada Bang Bintang juga, ada siapa lagi ini? Ada Pak Freddy, Pak Nasro. Ada juga Bunda Christine tadi ya. Ada Sari di Banjarmasin, ada Ibu Anies, ada Ibu Ali juga. Dan untuk semuanya aja lah Kak ya.
0: Oke.
4: Dari A sampai J tanpa terkecuali ucapannya salam sehat selalu. Dan salam kompak aja juga di udara. Begitu aja Kak Yuli, terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Selamat
0: kembali.
4: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Oke, terima kasih untuk Bang Hadi di Nias ya. Selanjutnya di belakang Bang Hadi, halo selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Nasrun, apa kabar?
5: Ya, alhamdulillah sama-sama kita melakukan.
0: Baik sehat, ya, sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Nasrun ya. Silakan. Mau request lagu apa sih yang ini?
5: Lagu yang pertama ya Mbak.
0: Lagu yang pertama. Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
5: Sama Mbak Yuli, sama tugas ya selalu ya bos.
0: Amin.
5: Terus ada Hadi tadi ya, sama terhad tadi ya, keluarga ada Peter Tengah, ada Minda Jendana, dan ada Cita Mami, dan juga Leo Baris Nara, di Masuri, ada Opa Bersyukur, ada Bung Lei, ada Bung Leman, Freddy Butri, ada Pak Ramadan, Pak Mas Lia, Bu Christine.
0: Oke.
5: Buahnya di kota bagus sana, banyak sambal kecut, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Nasrun dan terima kasih. Oke, baik pendengar di mana saja berada ya. Kita sudah dengarkan ya beberapa penelpon yang bergabung. Yang mau ikutan ditahan dulu ya. Selanjutnya saya ajak Anda sebelum kita lanjut ya dengarkan pilihan lagu-lagu dangdut ya di siang hari ini. Langsung saja ya, saya ajak Anda, kita ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian, termasuk komoditas beras pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Indonesia dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian AS melalui situs fasusda.gov menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Dan lebih lanjut, menurut dosen dari peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono menjelaskan Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Dan penurunan harga komoditas ini dipicu melimpah pasokan dunia. Dan pendengar, demikian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI Fakfak.

menyediakan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi.

Asal mula teka-teki silang TTS. Teka-teki silang atau TTS adalah permainan kata yang sangat populer di seluruh dunia, terutama di surat kabar, majalah, dan kini secara digital. Teka-teki silang merupakan serangkaian ruang-ruang kosong berbentuk kotak berwarna hitam dan putih. Permainan ini ditemukan oleh Arthur Wynne, wartawan Amerika kelahiran Inggris yang bekerja di media New York World. Penemuannya itu dipicu ketika koran tempatnya bekerja memintanya membuat sebuah permainan untuk dimuat di koran terbitan mereka. Wynne kemudian dapat ide dari permainan yang sering ia temui saat masa kanak-kanak, yakni kotak ajaib Magic Squares yang merupakan permainan kata-kata yang mengharuskan pemain menyusun kata agar sama mendatar dan menurun hingga membentuk kotak. Permainan tersebut lalu ia ubah menjadi teka-teki silang dan dimuat pertama kali di harian New York World edisi 21 Desember 1913. TTS pertama waktu itu dibuat dengan pola ketupat yang sederhana dan sangat mudah diisi atau dimainkan. Karena kesederhanaan dan kemudahan itu pula yang kemudian menjadikan banyak orang langsung menyukainya. Kesuksesan TTS itu pun segera diikuti oleh berbagai media lain. Hingga kemudian Arthur Wynne menerbitkan buku teka-teki silang pertamanya pada 1924. Kemudian pada tahun 1942, New York Times, koran ternama di Amerika, membuat standar untuk TTS meliputi bentuk dan panjang kata minimal yang digunakan. Standar baru itulah yang menjadikan permainan TTS semakin menarik dan digemari.

0: Maaf, Ma. Maaf. Karena Satra dengar Mama pun nasihat. Padahal Mama selalu bilang hati-hati kalau bawa motor. Jangan sibuk dengan HP atau balap-balap di jalan. Tapi Satra pernah dengar. Sampai akhirnya kenapa terdengar Mama berbicara? Saya sedih lihat Mama sekarang yang pikiran lihat sapu keadaan dengan tubuh penuh luka dan berjuang hidup.
1: Penyesalan selalu datang belakangan. Tapi keselamatan bisa kita jaga dari sekarang. Sayangi dirimu, sayangi keluarga yang menunggumu di rumah. Berkendaralah dengan tertib, taati aturan lalu lintas.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Yeah. Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, Bu Anis, apa kabar?
1: Ya, kabarnya sehat walafiat.
0: Sehat, oke baik. Ibu Anis, langsung saja mau request lagu apa?
1: Oh, Barmanitar ini.
0: Oke. Baik, lagu-lagu yang tersisa ada Wulan Permata featuring Amanda Sawitri dengan Tinta Merah Iis Dahlia, Hatiku Bukan Batu, Rerena Lentera Cinta Yang Hilang, Inul Daratista Buaya Buntu. Yang mana?
1: Hatiku Bukan Batu.
0: Oke, Iis Dahlia. Baik, silakan salam-salamnya.
1: Salam jauh pertama-tama buat yang tugas. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Terus mengirim salam acara saya buat Bu Natris juga dan Pak Kamal Tomo Serin juga. Acara saya Pak Junajid juga ambon acara saya Ibu Elsi sama Manado. Acara saya Pak Juding juga sama Manado Minahasa. Acara saya Putra Tengah juga. Acara saya Bunda Ima. Acara saya Bangrus. Acara pertama dan terus kita ready bersama semua kita bersama kementerian tugas semangat, terima kasih, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu adalah kita. Baik, terima kasih. Iya, lanjut di belakangnya saya coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dek Yuli.
0: Iya, baik. Bunda Emma, langsung saja mau request lagu apa?
2: Tuh, belum didengar lagunya, Dek Yuli.
0: Dari tadi sudah saya sebutkan di list. Baik, yang tersisa ada Wulan Permata dengan Tinta Merah, Rerena dengan Lentera Cinta Yang Hilang, ada Inul Daratista dengan Buaya Buntung, Jihan Audi Dangdutan, Megi Z Terlanjur Basah,
2: Christine
0: Megi Z. Oke, baik.
2: Salam. Salamnya pertama buat Yuli bersama operatornya ya. Selamat siang, selamat bertugas. Salam sehat, Tuhan memberkati. Terus ada teman-teman ya yang ada di Fak-Fak semuanya, selamat siang. Dan teman-teman yang ada di luar Fak-Fak, selamat siang semua. Salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Adik Yuli, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah ikutan ya di Pro Dangdut edisi siang hari ini. Terima kasih banyak yang belum sempat ikutan, jangan kecewa ya. Anda dapat ikuti Pro Dangdut di hari-hari berikut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Dan baik pendengar, selanjutnya saya masih menunggu yang mau ikutan ya. Kita masih punya cukup waktu ya untuk 2 atau 3 orang lagi yang mau request. Boleh ya. Oke, kalau belum ada yang ikutan, kembali ya saya ajak Anda, kita dengarkan yang berikut ini. Ada Iis Dahlia dengan Hatiku Bukan Batu, ada juga Megi Z dengan Terlanjur Basah.

anak sangat diperlukan kesabaran dan ketelatenan penuh, terlebih ketika anak sedang menangis, rewel, hingga marah. Kondisi tersebut sering disebut tantrum. Nah, tantrum merupakan perilaku marah yang terjadi pada anak-anak. Mereka meluapkan emosinya dengan cara menangis kencang, berguling-guling di lantai, hingga melempar barang. Hal ini biasanya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan

kemampuan bahasa anak untuk mengekspresikan perasaannya. Berikut ini tips yang bisa para orang tua lakukan untuk mengatasi tantrum pada anak. Yang pertama, tetap tenang, berikan ruang kepada anak, tunjukkan empati, pastikan anak aman, dan alihkan perhatian anak. Itulah tips mengatasi tantrum pada anak.

0: Kak, kok masih banyak ya orang di sekitar kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari?
1: Ya, itu karena kemiskinan masih jadi masalah besar di negara kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kemiskinan adalah tantangan bersama, dan solusinya membutuhkan peran kita semua, mulai dari pemerintah, komunitas, hingga individu.
0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu?
1: Banyak hal yang bisa kita lakukan. Belanja produk UMKM lokal, mendukung program pendidikan dan pelatihan, jadi relawan di komunitas, atau bahkan berbagi keterampilan yang kamu punya kepada mereka yang membutuhkan.
0: Jadi kita juga bisa membantu lewat donasi ke program yang terpercaya, atau mendukung program pengembangan desa yang dikelola pemerintah. Benar kan?
1: Bersama-sama kita wujudkan masa depan yang lebih baik untuk semua. Ayo, entaskan kemiskinan demi Indonesia yang lebih sejahtera.
2: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, sudah pukul 14.49 menit waktu Indonesia Timur. Kita sudah ada di penghujung kebersamaan di Prodangdut edisi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus memilih Pro Satu Fak Fak sebagai teman setia Anda.

Anak muda bukan hanya pencari kerja, tapi pencipta peluang. Lewat UMKM, kreativitas berubah jadi cuan, ide berubah jadi usaha, dan mimpi berubah jadi nyata. Yuk dukung dan jadi bagian dari UMKM.

Baik, pendengar, sudah pukul 14.55 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa kita sudah ada di penghujung kebersamaan Pro Dangdut untuk edisi Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang terus memantau siaran Pro Satu Fak-Fak dan yang sudah bergabung. Terima kasih dan semoga terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang sudah di request. Dan baik pendengar, saya sudahi Pro Dangdut untuk siang hari ini. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 15 waktu Indonesia Timur, yang mana nantinya kami ajak Anda kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari Pro 1 Sorong. Dan satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 1 Sorong, ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

Ya, mendengar sampai di sini sudah menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan saat lagi Anda dapat mengikuti berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Rabu 24 Juni 2026 diantaranya. Anggota DPD RI Hartono sosialisasikan 4 pilar kepada pemuda Karang Taruna. Pameran UMKM di Ajang Pesparawi menarik perhatian warga. Bersama saya Dwi Widestuti, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan Senator DPD RI Hartono bersama Karang Taruna dan masyarakat HBMM Raya, laporan Danusya.
2: Senator DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya Haji Hartono menggelar reses sekaligus sosialisasi 4 pilar kebangsaan dengan melibatkan warga dan Karang Taruna HBM Kota Sorong. Pelaksanaan sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini merupakan satu dari sejumlah tugas Hartono sebagai anggota MPR RI guna memastikan masyarakat di Papua Barat Daya memahami dan melaksanakan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan tersebut. Dalam pengantar sosialisasi 4 pilar kebangsaan, Hartono mengatakan Indonesia merupakan negara majemuk serta memiliki banyak sumber daya alam. Oleh karenanya, banyak pihak yang berniat untuk memecah belah Indonesia sebagai negara yang besar, sehingga guna memastikan masyarakat tidak terprovokasi dengan berbagai isu, maka penanaman dan aktualisasi 4 pilar kebangsaan menjadi sangat penting dilakukan agar pembangunan pelayanan pemerintah tetap dapat diberikan secara optimal.
3: Seluruh warga negara Indonesia itu sekarang sudah digolongkan ke dalam desil, namanya desil, kelompok gitu, desil 1 sampai desil 10. Desil 1 sampai 6 itu masih dapat fasilitas PBI atau program bantuan iuran BPJS. Nah, untuk bansos-bansos lain itu hanya di profil 1 sampai 5. Jadi mungkin bapak, ibu, tetangga, keluarga, masyarakat yang mungkin tahun lalu dapat bansos, dapat PKH, atau dapat bantuan-bantuan lain, kalau misalnya tahun ini nggak dapat, berarti ada perubahan desil. Mungkin perubahan itu bisa saja karena bapak, ibu, atau tetangga bapak, ibu sudah kesejahteraannya meningkat, itu bisa disyukuri. Tapi ada juga yang memang karena kesalahan data.
2: Ketua Karang Taruna HBM Raya mengatakan dengan pondasi 4 pilar kebangsaan ini akan menjaga elemen masyarakat, terutama di HBM yang memiliki masyarakat yang majemuk dan telah harmonis secara turun-temurun.
4: Dari 4 pilar ini, dia merangkup semua. Jadi kita harus tetap saling memperbaiki situasi antara kita dan lain, jaga kita punya image di depan. Pokoknya kita harus tetap jadi orang yang baik di sekolah, di tempat kerja, di tempat tinggal, daerah, masyarakat, dan terlebih khusus masyarakat adat.
2: Sosialisasi 4 pilar kebangsaan dengan melibatkan warga dan Karang Taruna HBM Raya diikuti secara antusias oleh peserta, di mana selain sosialisasi juga dilakukan diskusi guna menyamakan persepsi masyarakat HBM yang juga hidup dalam kemajemukan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Danusyah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beragam produk unggulan khas suku Dayak Kalimantan Timur menjadi primadona di ajang pameran UMKM Pesparawi Nasional 14 yang bertempat di Unipa. Pengunjung tampak antusias memadati stan Kalimantan Timur untuk berburu madu hutan, minyak urut tradisional, hingga kerajinan tangan manik-manik dan topi adat berhias bulu burung ruai yang ikonik. Laporan selengkapnya bersama Putra Arianto.
5: Pendengar, pameran UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari menghadirkan beragam produk unggulan dari berbagai provinsi di Indonesia. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah stan dari Kalimantan Timur yang menampilkan berbagai produk khas suku Dayak. Beragam produk tradisional dipamerkan, mulai dari madu asli Kalimantan, minyak urut Dayak, lulur kecantikan berbahan alami, hingga kerajinan tangan berupa manik-manik, tas rotan, topi, kipas, dan pakaian adat Dayak. Pejaga Stan Kalimantan Timur, Mapela Sandri, mengatakan bahwa seluruh produk yang dipamerkan merupakan hasil karya dan olahan khas masyarakat Kalimantan yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Menurutnya, produk-produk tersebut dapat perhatian cukup besar dari pengunjung karena memiliki keunikan tersendiri dan mencerminkan kekayaan budaya Kalimantan.
6: Ini ada madu asli Kalimantan, ada minyak urut dari Kalimantan, minyak Dayak. Ini juga ada lulur khas Dayak, lulur kecantikan, Mbak ya. Ini ada terbuat dari padi muda, terus ada rempah-rempah, lemon, bunga Tanjung, Pak ya. Terus ini kami ada manik-manik, ada topi, ada kipas Kalimantan, ada baju Dayak.
5: Selain itu, Mapela menjelaskan bahwa madu yang dipasarkan terdiri dari dua jenis, yakni madu kuning dan madu hitam. Keduanya memiliki manfaat yang berbeda dan menjadi salah satu produk yang paling diminati selama pameran berlangsung. Selain produk kesehatan dan kecantikan, kerajinan khas Dayak juga menjadi daya tarik tersendiri. Harga produk yang ditawarkan bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga lebih tinggi tergantung kelengkapan aksesorisnya. Salah satu produk yang paling banyak menarik perhatian pengunjung adalah topi adat Dayak yang dihiasi oleh bulu burung ruai yang menjadi ciri khas budaya masyarakat Dayak Kalimantan.
6: Ada yang 300, ada yang lebih. Kan, kalau dia komplit beda lagi, Pak, karena ada topi, ada kalungnya, ada apa untuk yang di pinggang, variasi harga.
5: Iya, untuk yang paling populer di Dayak.
6: Topi yang ada ada bulunya, Pak.
5: Iya.
6: Bulu burung ruai.
5: Pameran UMKM Pesparawi Nasional 14 tidak hanya menjadi sarana promosi produk unggulan daerah, tetapi juga mendukung peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal dari berbagai provinsi. Melalui pameran UMKM Pesparawi 14 ini, para peserta dan pengunjung dapat mengenal lebih dekat kekayaan budaya serta produk ekonomi kreatif dari seluruh Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Perkara cek kosong terangka ajukan restoratif justice ke Kejaksaan Negeri Sorong untuk difasilitasi. Laporan Husni Laing.
7: Kejaksaan Negeri Sorong akan memfasilitasi permohonan restoratif justice yang diminta tersangka H melalui kuasa hukumnya. Kasipidung Kejaksaan Negeri Sorong, Ridwan Saputra, menjelaskan saat penyerahan tersangka dan barang bukti, pihak advokat dari tersangka meminta bantuan jaksa untuk difasilitasi melakukan perdamaian, dalam hal ini restoratif justice. Lanjut Ridwan, atas permintaan pihak tersangka, pihaknya akan menyampaikan kepada pihak korban adanya permintaan upaya perdamaian dari tersangka. Soal mekanisme RJ, Ridwan menyebutkan pihak kejaksaan hanya mengundang kedua belah pihak, baik korban maupun tersangka.
8: Pada saat pelaksanaan tabua dari pihak advokat dari tersangka dan dua tersangka meminta bantuan jaksa penuntut umum untuk difasilitasi melakukan perdamaian, dalam hal ini restoratif justice atau keadilan restoratif, dan sesuai dengan UHAP undang-undang yang baru bahwa memang masih masuk kewenangan penuntut umum ketika menerima tabua tetap menerima atau menawarkan dari kedua belah pihak untuk dilakukan upaya perdamaian. RJ, kami akan upayakan, nanti kami juga akan menyampaikan kepada pihak korban adanya upaya atau permohonan dari pihak tersangka untuk melakukan RJ. Nah, terkait apakah nanti dari pihak korban menerima hal tersebut, itu nanti setelah proses RJ-nya berlangsung. Nah, namun karena kami ada batasan waktu setelah menerima penyerahan tahap 2 dan barang bukti dari penyidik, kami ada batas waktu 14 hari itu harus sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung, sehingga kami berikan waktu kepada pihak tersangka. Jika terjadi upaya RJ, kita kasih waktu tidak sampai dari 10 hari dari sekarang.
7: Kejaksaan sendiri hanya akan memfasilitasi, sedangkan terkait dengan apakah nanti adanya perdamaian dikembalikan ke kedua belah pihak yang akan menentukan sendiri. Sebelumnya tersangka H dilaporkan karena menggunakan cek kosong yang mana kerugian hampir mencapai 3 miliar rupiah, tapi cek kosong yang dikeluarkan itu senilai 1 miliar rupiah. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Leng melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen memperkuat tata kelola keamanan cyber dan persandian guna mendukung transformasi digital pemerintahan yang aman, efektif, dan terpercaya melalui kegiatan bimbingan teknis penguatan tata kelola keamanan cyber dan persandian.
9: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen memperkuat tata kelola keamanan cyber dan persandian guna mendukung transformasi digital pemerintahan yang aman, efektif, dan terpercaya. Melalui kegiatan bimbingan teknis penguatan tata kelola keamanan cyber dan persandian yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat Daya, Asisten 2 Bidang Kepemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedep Papua Barat Daya, Suardi Tamal mengatakan bahwa sebagai provinsi yang relatif baru, Papua Barat Daya memiliki peluang besar membangun fondasi keamanan cyber yang kuat sejak awal. Ia menegaskan bahwa ancaman cyber kini semakin kompleks dan dapat mengganggu layanan pemerintahan, integritas data, serta keamanan informasi. Karena itu, Pemprov Papua Barat Daya terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui penguatan tata kelola keamanan cyber, peningkatan kompetensi ASN, penyusunan kebijakan keamanan informasi, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi insiden cyber, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan serius, aktif berdiskusi, dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi serta memperluas wawasan. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dan dipersebarluaskan di masing-masing perangkat daerah guna memperkuat keamanan informasi di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.
10: Namun demikian, di balik berbagai kemudahan tersebut terdapat tantangan yang tidak kalah besar, yaitu meningkatnya ancaman siber yang dapat mengganggu keberlangsungan layanan pemerintahan, merusak integritas data, membocorkan informasi penting, bahkan mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ancaman siber saat ini tidak lagi mengenal batas wilayah maupun waktu. Serangan dapat terjadi kapan saja dan menyasar siapa saja, termasuk instansi pemerintah daerah. Oleh karena itu, keamanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah atau satu unit kerja tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh aparatur pemerintah dalam konteks tersebut. Peran persandian menjadi sangat penting sebagai bagian dari sistem pengamanan informasi pemerintah.
9: Suardi Tamal menambahkan bahwa perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, Internet of Things, dan berbagai inovasi digital lainnya akan membuka peluang sekaligus risiko baru di bidang keamanan cyber. Dengan kegiatan ini diharapkan seluruh peserta menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun ekosistem keamanan cyber yang tangguh di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. PT Pertamina EP berhasil mencatat uji produksi sumur SLW F2X di Manvanim. Laporan Tika Audia.
11: PT Pertamina EP PEP Papua Field yang merupakan bagian dari zona 14 regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina kembali mencatatkan kinerja positif dalam upaya mendukung ketahanan energi nasional. Komitmen perusahaan dalam mengembangkan potensi migas di wilayah Kepala Burung Papua Barat Daya diwujudkan melalui keberhasilan uji produksi sumur pengembangan Selawati SLW F2X yang berada di Formasi Kais, Kabupaten Sorong. General Manager Zona 14 Indarwan Harsono menjelaskan capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi perusahaan dalam menerapkan aspek health, safety, security, and environment HSSE serta prinsip operational excellence pada setiap tahapan kegiatan operasi. Manager Papua Field Ardi menambahkan keberhasilan sumur SLW F2X ini menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus mengoptimalkan potensi produksi migas di Indonesia Timur. Capaian ini juga melanjutkan tren positif keberhasilan program pengeboran yang sebelumnya diraih
12: melalui sumur SLW C4X. Sumur SLW F2X mulai ditajak pada 10 April 2026 menggunakan rig PDSI dan berhasil diselesaikan setelah melalui proses pengeboran selama 54 hari. Pada 11 Juni 2026, sumur tersebut mencatatkan hasil uji produksi awal sebesar 623 barel minyak per hari atau BOPD dengan menggunakan metode Artificial Lift Electric Submersible Pump atau ESP. Dari Mamfani, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Penjamin Mutu Pendidikan dorong pembentukan kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman di Raja Ampat. Laporan Padli Ramdan.
13: Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Papua Barat mengadakan diskusi kelompok terpimpin terkait budaya sekolah aman dan nyaman di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan ini dihadiri Kepala BPMP Papua Barat Justus Awaitau, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat Herman Fransur, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Loisa Herena Burdam, serta Kepala Dinas Kominfo Fritz Felix Dimara. Kepala BPMP Papua Barat Justus mengatakan pihaknya turun ke daerah untuk menyosialisasikan terkait Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman BSAN. Permendikdasmen ini mencabut aturan lama Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan kekerasan di sekolah. Dalam peraturan baru ini, kabupaten dan kota diminta untuk membentuk kelompok kerja Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Menurut Justus, Pokja BSAN nantinya akan dipimpin sekretaris daerah sebagai ketua, kepala Bapeda sebagai wakil ketua, dan koordinator adalah kepala dinas pendidikan. Pembentukan Pokja ini ditargetkan paling lambat pada 9 Juli 2026. Justus menambahkan pembentukan Pokja ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendorong terbentuknya sekolah yang aman. Dan nyaman. Selama ini banyak terjadi sejumlah kasus perundungan hingga kasus kekerasan seksual di sekolah.
14: Ini secara nasional sudah dilakukan oleh beberapa provinsi. Kita di Papua Barat ini baru kami bergerak. Batasnya itu di bulan Juli. Oleh sebab itu kalau boleh dari Raja Ampat kita boleh menghasilkan surat perjanjian kerjasama ini. Karena itu menjadi dasar. Dan pemerintah daerah harus punya tanggung jawab terhadap sekolah. Karena generasi yang kita hasilkan adalah generasi yang akan ke depan membangun negeri kita.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat, Herman Fransur, mengungkapkan bahwa diskusi kelompok terpimpin yang diadakan BPMP merupakan implementasi nyata pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait budaya sekolah aman dan nyaman. Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa anak-anak mendapat pendidikan dalam lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Menurut Herman, pembentukan Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor seperti Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapeda, serta Dinas Kesehatan dalam rangka membangun pendidikan yang lebih baik. Pihaknya meminta komitmen lintas OPD agar memiliki kesepahaman bersama dalam mendukung keberadaan Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
14: Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat atas inisiatifnya untuk menyelenggarakan kegiatan yang sangat strategis ini. Kegiatan diskusi ini bagi kami merupakan implementasi nyata dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman yang menjalankan dasar hukum kita bersama dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Budaya sekolah aman dan nyaman adalah sebuah komitmen kolektif kita untuk memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Raja Ampat dapat mengenyam pendidikan dalam lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif.
13: Kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman dibentuk melalui keputusan kepala daerah untuk masa kerja selama 4 tahun. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dua calon pasukan pengibar bendera pusaka asal Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong berhasil lolos seleksi tingkat nasional.
15: Kabar membanggakan datang bagi Provinsi Papua Barat Daya. Dua calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Capaska asal Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong berhasil lolos seleksi tingkat pusat yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI di Jakarta. PLT Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya, George Japsenang, mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa putra-putri Papua Barat Daya mampu bersaing dengan peserta terbaik dari seluruh Indonesia.
16: Sekali sudah diumumkan oleh BPIP secara internasional ya, yang lolos itu kan adik kita namanya Peter Felix Pasca Yapen, itu dari Kabupaten Raja Ampat. Kemudian yang berikutnya Vila perempuannya Vila Delvia Nauri, itu dari Kabupaten Sorong. Satu pasang ini telah diumumkan dan telah kami menunggu untuk pelaksanaan kegiatan lebih lanjutnya di Jakarta. Nanti akan dilakukan oleh teman-teman kita dari Pas Pampres Jakarta untuk melakukan pemusatan pelatihan.
15: Keberhasilan Peter Felix Yapen dan Vila Delvia Nauri menembus seleksi tingkat pusat menambah deretan prestasi generasi muda Papua Barat Daya di tingkat nasional, sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Papua Barat Daya secara keseluruhan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ziarah rombongan menyongsong Hari Bayangkara, laporan Rido Nukuhali.
17: Dalam rangka menyongsong Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Sorong Selatan, Polda Papua Barat Daya melaksanakan upacara ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Tricakrabuana Tibinabuan. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Sorong Selatan, AKBP Glenn Roy Mole. Ziarah itu diikuti oleh seluruh pejabat utama, para perwira, personel Polres Sorong Selatan, serta Bayangkari Cabang Sorong Selatan. Ziarah rombongan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjuang dan berkorban demi bangsa dan negara. Dalam amanatnya, Kapolres Glenn Mole menyampaikan, kegiatan ziarah rombongan bukan sekedar seremonial, melainkan momentum untuk mengenang dan meneladani semangat pengabdian para pahlawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Menurut Kapolres, semangat perjuangan, loyalitas, dan pengorbanan para pahlawan harus menjadi motivasi bagi seluruh personel Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Usai ziarah di TMP, rombongan juga melaksanakan upacara ziarah laut di dermaga Pelabuhan Ampera Tibinabuan. Momentum itu menjadi pengingat bagi seluruh personel Polri untuk terus menjaga semangat pengabdian, disiplin, dan dedikasi dalam melayani masyarakat. Kapolres berharap Hari Bayangkara ke-80 semakin memperkuat komitmen seluruh anggota Polres Sorong Selatan dalam mewujudkan Polri yang presisi dan dicintai masyarakat. Dari Tibinabuan, Rido Nukuhali melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melepas 100 peserta kontingen Youth Camp Gereja Pantekosta di Indonesia yang akan mengikuti kegiatan di Kabupaten Sorong Selatan.
18: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melepas 100 peserta kontingen Youth Camp Gereja Pantekosta di Indonesia yang akan mengikuti kegiatan di Kabupaten Sorong Selasa 23 Juni 2026. Dalam arahannya, Gubernur Elisa Kambu mengajak seluruh peserta untuk menjaga kekompakan, persatuan, dan kebersamaan. Selama mengikuti kegiatan, ia menekankan pentingnya menjaga hati, menghilangkan perbedaan, serta memberikan ruang bagi setiap peserta untuk rasa nyaman dalam menikmati persekutuan dan hadirat Tuhan. Ia juga mengingatkan para peserta untuk fokus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, karena momentum tersebut menjadi kesempatan berharga untuk memperoleh pembinaan rohani dan berkat bagi kehidupan nyata.
19: Berbagai kemudahan-kemudahan yang ditawarkan melalui dunia digital itu bisa dilewati. Kalau tidak, kita bisa hanyut dan tenggelam dalam suasana itu. Nah, sekali lagi saya beri apresiasi, rasa bangga selalu saya untuk gereja ini. Kita berdoa supaya mimpi kita ini, niat baik ini, kita laksanakan dengan baik. Acara di Sorong Selatan juga bisa berlangsung dalam keadaan aman, keadaan tertib, lancar, dan sukses. Ini bisa kita wujudkan sepanjang kita harus bersatu. Jaga hati di antara kita.
18: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Youth Camp, Otto Marius Marani, mengatakan total peserta yang mengikuti kegiatan mencapai sekitar 500 orang yang berasal dari berbagai wilayah di Papua Barat Daya. Menurut Otto, kegiatan yang berlangsung selama 3 hari di Sorong Selatan tersebut bertujuan untuk memperkuat mental, karakter, dan spiritualitas pemuda serta remaja GPDI di Papua Barat Daya.
20: Dan rencana tujuan kegiatan ini untuk menambah mental spiritual dari peserta pemuda dan remaja, khususnya
0: yang ada di gereja Pantekosta di Indonesia di kalangan Provinsi Papua Barat Daya, yang tersebar di seluruh Provinsi Papua Barat Daya. Kami punya tujuan adalah supaya teman-teman pemuda dan remaja itu memiliki mental yang kuat, karakter yang kuat seperti yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Gubernur tadi.
18: Kegiatan Youth Camp GPDI Papua Barat Daya dijadwalkan berlangsung mulai 23 Juni 2026 hingga 25 Juni 2026 dan akan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan perakirawan BMKG. Ya, silakan.
21: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya. Hari ini Rabu 24 Juni 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan sepanjang hari dan dapat berpotensi terjadinya hujan ringan pada sore hari di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan juga wilayah Tamrau. Untuk suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, serta kelembapan udara 60 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah Papua Barat Daya diperkirakan berawan sepanjang hari dan berpotensi hujan ringan pada sore dan malam hari. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Apip selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
22: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah kita ikuti bersama Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, dan semoga informasi yang kita dengarkan di sore ini sudah bisa menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Kita masuki lintas Fakfak sore, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda, kita ikuti Dialog Indonesia Cerdas bersama Duta Teknologi Kemendikasmen dengan topik pemanfaatan super aplikasi rumah pendidikan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan baik pendengar, ke ruang dengar Anda masih kami pilihkan pilihan hiburan dan juga kami selingi dengan pilihan informasi. Dan suasana cuaca kota Fakfak sore ini lumayan cerah ya. Semoga kita semua bisa menyelesaikan tugas aktivitas di tempat kerja masing-masing dengan baik, dan kita juga lagi mempersiapkan diri ya untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. So, tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.

0: Aduh, macam semakin hari kita susah bedakan kah mana info yang benar, mana yang hoax eh. Dunia digital ini bikin ketong pusing sampai lupa dengan hal-hal penting.
1: Itu lagi. Apalagi kalau bicara sejarah bangsa. Kayaknya lebih banyak yang hafal nama idola deh daripada tokoh perintis Indonesia toh.
0: Padahal dulu itu toh, tahun 1908, para tokoh seperti Dr. Sutomo dan kawan-kawan itu dong bersatu lewat Budi Utomo. Dong terada internet, tapi dong pun semangat itu luar biasa.
1: Nah, sekarang ini tantangannya beda kawan. Ketong hidup di dunia digital. Tapi seharusnya semangat persatuan dan nasionalisme tetap harus kuat, toh?
0: Betul sekali kawan. Ketong ini bisa bangkit lewat konten positif atau kolaborasi digital kah? Atau tetap bangga toh jadi bagian dari Indonesia.
1: Ayo, sama-sama ketong lawan hoax, dukung produk lokal, dan rawat nilai-nilai kebangsaan di era digital saat ini. Karena dengan bangkit bersama, ketong bisa wujudkan Indonesia kuat.

puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.

0: buang itu?
1: Ih, pang kotor sudah mau. Siapa kah yang buang ludah-ludah pinang takar uang ini kah?
0: Nggak tahu lagi. Yang jelas masih banyak orang yang buang ludah pinang ini takar uang. Sudah jadi kebiasaan sudah mau.
1: Oh, kebiasaan yang begini-begini ini yang bikin jalan kotor. Tong terapi pikir bahaya untuk tong kesehatan juga kah?
0: Itu lagi, ludah pinang kan bisa menyebarkan penyakit. Apalagi kalau di tempat umum begini, merusak pemandangan juga.
2: Buang ludah pinang itu ada etikanya. Pakai wadah sendiri atau buang di tempat yang aman. Jangan sembarangan, biar kota bersih, sehat, dan enak dilihat.
3: Mendengar, para kru Honda Tim Asia antusias menyambut kembali motor dengan nomor 9 berwarna pink ke dalam paddock. Namun semangat yang sama tidak begitu terlihat dari pembalapnya Veda Ega Pratama. Setelah menghentikan laju motor yang baru saja dibawa finish urutan kelima di sirkuit Automotodrome Brno, Ceko pada Minggu 21 Juni lalu, Veda turun dari tunggangannya dan langsung berjalan ke dalam ruangan sedikit tergesa. Tampaknya adrenalin masih memuncak di kepala Veda setelah pertarungan sengit di antara 5 orang pembalap lain di lap terakhir Moto3 seri ke-9 tersebut. Dan Veda melepas helm, duduk di kursi paddock, dan tanpa membuang waktu langsung melakukan evaluasi bersama para insinyur dan mekaniknya. Remaja 17 tahun itu menjelaskan secara rinci apa yang dirasakan sepanjang balapan, sementara seluruh tim menyimak dengan penuh perhatian. Dan pendengar, Veda memang finish di posisi kelima di Brno setelah memulai balapan dari grid ke-20, padahal seharusnya di start dari posisi ke-8. Dan pendengar, Moto3 musim 2026 adalah dominasi KTM. Dari 10 besar klasemen sementara, 8 pembalap menunggangi KTM. Hanya Veda yang ada di peringkat kelima mengendarai Honda, dan Guido Pini di peringkat ke-10. Dan pendengar, informasi untuk Anda, bagi Veda Ega Pratama bukan soal finish kelima. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

kaki dan kuku tangan, kira-kira mana yang lebih cepat panjang ya? Nah, ternyata kuku tangan tumbuh lebih cepat daripada kuku kaki. Kuku tangan tumbuh sekitar 3,5 sampai 4 mm per bulan, sementara kuku kaki tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Penyebabnya karena kuku tangan melakukan aktivitas lebih banyak daripada kuku kaki. Berdasarkan anatomi tubuh, letak kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Sementara kuku kaki lebih terhambat pertumbuhannya karena sering memakai kaos kaki atau sepatu sehingga sirkulasi dan aliran darah terhambat. Namun ternyata beda musim juga ikut mempengaruhi kecepatan tumbuh kuku kita. Nah, ketika musim dingin, darah yang mengalir ke area kuku tangan lebih sedikit karena penyempitan pembuluh darah sehingga laju pertumbuhan kuku tangan sangat lambat. Sementara saat musim panas, ketika tubuh hangat dan kaki tidak ditutupi oleh kaos kaki dan sepatu, maka tingkat pertumbuhan kuku tangan akan lebih cepat. Sementara saat musim panas, ketika tubuh hangat dan kaki tidak ditutupi oleh kaos kaki dan sepatu, maka tingkat pertumbuhan kuku kaki akan lebih cepat.

Fatih yang tak suka keju, salah satu produk olahan susu yang paling tua dan populer di dunia ini digemari berbagai kalangan. Di dunia, terdapat ribuan jenis keju. Beberapa jenis keju yang populer misalnya keju cheddar, parmesan, dan mozzarella. Namun tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki keju lokal yang disebut Dangke. Dangke adalah keju lunak asli Nusantara yang berasal dari Kabupaten Emprekang, Sulawesi Selatan. Dangke terbuat dari susu kerbau atau sapi yang dipanaskan dan diberi getah daun pepaya sebagai penggumpal. Uniknya, keju tradisional ini dicetak dengan batok kelapa dan dibungkus daun pisang. Teksturnya mirip seperti tahu dan biasanya disajikan dengan cara dibakar atau digoreng. Dangke merupakan kuliner yang telah berusia ratusan tahun, sudah diproduksi sejak tahun 1900-an. Pada zaman dulu, dangke hanya disajikan untuk para bangsawan. Penamaan dangke karena pada masa pendudukan Belanda, kata dangke yang berarti terima kasih kerap diucapkan oleh para opsir Belanda setelah disuguhi makanan tradisional ini. Sejak saat itulah, keju putih ini berubah nama menjadi dangke.

saat melakukan perjalanan jauh, kita perlu meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari ancaman siber terhadap data pribadi dan perangkat yang digunakan agar tidak dirugikan secara ekonomi. Berikut tips menghindari ancaman siber dalam perjalanan. Gunakan charger sendiri apabila hanya terdapat pengisian berbentuk USB, selalu pilih hanya mengisi daya. Waspada menggunakan Wi-Fi publik dengan tidak mengakses aplikasi sensitif seperti mobile banking. Jangan menyebarluaskan tiket atau boarding pass di media sosial untuk mencegah pencurian data pribadi. Hindari menunjukkan lokasi diri di media sosial. Waspadai tawaran promo tiket yang dapat berupa penipuan atau pencurian data pribadi. Jangan mengeklik tautan dari orang yang tidak dikenal untuk menghindari malware. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari ancaman siber dalam perjalanan. Mari menumbuhkan kesadaran dan kepedulian keamanan siber dengan bersikap serta bertingkah laku yang baik ketika berselancar di ruang siber.

Baik, pendengar, pukul 16 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur, kembali Indonesia mendorong hubungan ekonomi yang lebih seimbang dengan China melalui penguatan perdagangan, investasi berkualitas, serta pertukaran keahlian di sektor-sektor strategis yang dinilai akan menentukan arah pertumbuhan kedua negara di masa depan. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmo Sumarto menyampaikan bahwa Indonesia dan China perlu mengarahkan kemitraan bilateral pada bidang-bidang yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menciptakan manfaat jangka panjang yang lebih merata bagi kedua pihak. Dalam forum Wadah Pemikir dan Media China Indonesia 2026, Santo menempatkan ekonomi hijau dan hilirisasi mineral kritis sebagai prioritas utama kerja sama kedua negara. Selain ekonomi hijau, Santo menilai ekonomi digital, kecerdasan artificial AI, dan inovasi menjadi bidang strategis berikutnya. Ya, dan pendengar, informasi untuk Anda, Indonesia dorong kemitraan yang lebih seimbang dengan China. Informasi kami kutip dari kantor berita Antar.

0: Adik, kumpi mana?
1: Ke kios depan, kakak.
0: Oh, bisa tolong beli kakak nasi goreng, kak? Bungkus untuk kau juga, ya?
1: Siap, kakak.
0: Adik, kakak mau beli sate nih. Kau mau ke Trada? Atau kau mau bakso saja?
1: Ih, kakak, terabosan, kak? Masa makanan Indonesia terus?
0: Eh, jangan kau salah, adik. Asal kau tahu, ya? Nasi goreng, sate, bakso, dan masih banyak lagi makanan Indonesia yang sumen dunia. Jadi kita harus bangga lah. Bahkan tempe yang kupu makanan kesukaan saja disukai orang luar negeri.
1: Iyo, kak.
0: Iyalah. Jadi kau mau dibelikan apa? Tempo sebelum saya berubah pikiran.

0: Cih, saya dengar kok ada batanam di belakang rumah, Kak.
1: Oh iyo, saya ada tanam rica deng kangkung, oh.
0: Memang, kok paling rajin nih.
1: Iyo toh, supaya kalau mau masak nanti tinggal petik saja. Lumayan, bisa sekalian hemat pengeluaran.
0: Itu lagi, apalagi sekarang ini harga bahan makanan kadang naik, kadang juga turun toh.
1: Betul itu, Mace. Makanya kalau ketemu manfaatkan halaman rumah, tanam sayur kah, rica kah, atau tomat, sedikit-sedikit bisalah bantu kebutuhan dapur. Jadi bukan cuma hemat, tapi bantu ketahanan pangan dari rumah sendiri toh, Mace.
0: Aduh, kalau begitu saya mau belajar batanam di Komaci.
1: Ketahanan pangan dimulai dari langkah kecil. Manfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam sayur atau tanaman pangan. Selain sehat dan hemat, kita juga membantu menjaga ketersediaan pangan keluarga.
2: Luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja. Tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat, itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya waktu bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru. Jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tidur, belajar, dan bermain di luar kelas. Jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali, kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca. Apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu, kayak sedih sekali, kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu, kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut, kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak dan sudah pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang sudah menyelesaikan tugas aktivitas di tempat kerja, ya semangat terus dan pasti senang ya ketika ketong bisa selesaikan ketong punya pekerjaan dengan baik di tempat kerja. Waktunya ketong pulang, ketong juga harus memberikan ruang dan waktu untuk keluarga tercinta. Apalagi sore-sore begini kalau sudah pulang tempo, cuaca mendukung. Sekarang juga di Fak-Fak ini banyak sekali peminat untuk jogging ya, sekedar olahraga ringan, santai, tapi punya manfaat untuk kesehatan tubuh masing-masing. So, tetap semangat untuk semua ya. Kita menuju ke pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kembali saya ingatkan Anda di jam 5 nanti, jam 5 lewat 5 menit ya, saya temani Anda, kita ada di Indonesia Cerdas, mengangkat topik pemanfaatan super aplikasi rumah pendidikan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang akan hadir selaku narasumber ada Jackie Emerson SPDGR selaku Duta Teknologi dari Kemendikbudkasman. Dan baik pendengar ya, pastikan Anda tetap stay bersama kami di Pro 1 Fak-Fak.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

membawa perubahan dan dampak besar bagi masyarakat. Dengan internet, masyarakat saling terkoneksi hingga seluruh dunia. Lalu, kapan sih internet di Indonesia hadir? Ternyata, internet mempunyai sejarah yang sangat panjang loh. Sejarah internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Pada saat itu, internet disebut dengan istilah paguyuban network. Istilah paguyuban network dipilih karena pada saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat kental di antara para pengembang internet. Seiring waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial karena internet mulai diperjualbelikan di Indonesia. Tahukah Anda, Universitas Indonesia adalah pelopor perkembangan internet di Indonesia. Tahun 1983, koneksi internet pertama dilakukan oleh Joseph Luhukay yang merupakan akademisi dari Departemen Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Tahun 1984, UINET resmi tersambung dengan UUNET, salah satu ISP pertama dan terbesar di Indonesia. Tahun 1988,

0: protokol internet pertama di Indonesia didaftarkan oleh Universitas Indonesia. Protokol internet tersebut adalah UI NetLab. Nah, Indonesia juga merupakan negara pertama di Asia yang terhubung dengan jaringan internet global. Di tahun 1993, Ono Purbo mengembangkan jaringan komputer melalui frekuensi radio. Kemudian di tahun 1984, internet service provider hadir di Indonesia. Dan perusahaan penyedia layanan internet itu adalah PT Indo Internet Indonet. Kemudian di tahun 1996, bisnis warung internet atau warnet mulai tumbuh. Dan di tahun 1998, internet memegang peran penting dalam aktivitas reformasi dan perubahan demokrasi di Indonesia.
1: 17 tahun ya dari Samarinda. Kemarin menorehkan prestasi luar biasa sekali menjadi salah satu penulis terbaik nasional ya Aura. Boleh diceritakan bagaimana tentang...
2: Baik, pendengar, pukul 16.43 menit kebersamaan kita di sore ini masih dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi yang masih akan terus kami bagikan ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak, kami juga informasikan ke ruang dengar Anda. Anda dapat ikuti dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan pendengar, kembali informasi, kali ini 4 film asal Indonesia yaitu Jumbo, Yuni, Garuda di Dadaku, dan Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang atau My Own Last Super diputar dalam festival film bergengsi di China. Dan di antara film tersebut, My Own Owen Let Super, karya sutradara Ismail Basmet, berhasil masuk ke dalam nominasi Main Champions Golden. Dan pendengar, pemutaran film bekerja sama juga dengan Kementerian Kebudayaan, Mata Sinema, dan Ruang Basbet Bercerita dihadiri 188 orang penonton yang terdiri dari pejabat pemerintah, korps diplomatik negara sahabat, jurnalis internasional, akademisi, pelaku industri film, hingga masyarakat Indonesia dan diaspora di Shanghai. Ya, dan pendengar, informasi untuk Anda, bangga 4 film Indonesia diputar di Festival Film Shanghai. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu mengajarkan tentang pentingnya ikhlas atau ketulusan hati sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. R.B. Sentanu menjelaskan bahwa konsep ikhlas tidak hanya sebatas pengertian spiritual, melainkan juga dapat dijelaskan melalui sudut pandang sains, khususnya fisika kuantum. Menurutnya, etika seseorang berada dalam kondisi ikhlas, ia mampu memancarkan energi positif yang sejalan dengan hukum alam semesta. Energi ini memungkinkan kita untuk menarik hal-hal baik ke dalam hidup dan meraih tujuan yang diinginkan. Di dalam buku ini, R.B. Sentanu juga mengungkapkan bahwa perubahan pola pikir sangat berpengaruh terhadap hasil yang kita peroleh dalam hidup. Pikiran bawah sadar memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana kita menjalani hidup dan mencapai tujuan. Dengan menyelaraskan pikiran sadar dan bawah sadar melalui teknik kuantum ikhlas, kita dapat membuka pintu bagi potensi terbaik diri kita untuk muncul serta menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu.

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesak, apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Fakfak, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan terbesar dan terluas. Beberapa tahun belakangan ini, proyeksi untuk perambahan hutan menjadi hutan industri atau hutan perkebunan itu sudah mulai mengarah ke arah Papua. Yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana saat hutan itu dieksplorasi menjadi lahan industri, itu seharusnya masih tetap juga memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya, baik itu keberlangsungan hayati di sekitarnya, kemudian bagaimana dengan masyarakat di sekitarnya. Karena bagaimanapun, kerusakan hutan yang permanen itu tentu butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. Dan dampak yang akan ditimbulkan itu bukan hanya di lingkungan itu saja, tapi itu juga akan berpengaruh juga ke ketersediaan air bersih, kemudian kekuatan lahan atau tanah dari longsor saat hujan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya, sudah selayaknya pemuda juga turut dalam upaya mengkampanyekan bahwa alam hutan itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
0: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan. Semua itu untuk kelangsungan sekaligus kepentingan manusia. Terkadang kita manusia terlalu egois dan serakah dalam menggunakannya, sampai kita lupa untuk menanamnya kembali. Yang kita pikirkan hanyalah manfaatnya untuk kita, tanpa memikirkan kehidupan pohon itu sendiri.
2: Menurut saya, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Namun sering kita melihat adanya penebangan hutan secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
0: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan. Ya, memang tanpa pohon kita tak bisa hidup. Tetapi bukan berarti manusia dapat semena-mena menggunakan pohon untuk kepentingan mereka. Kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat, meski hanya dengan melakukan

Baik pendengar, pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat sore pendengar, kita ikuti cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Dan sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Pendengar, demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fakfak.
0: Baik pendengar di mana saja berada, pukul 17 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia memantau siaran kami Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa di pukul 17 lebih 5 menit kita ada di Dialog Indonesia Cerdas dengan topik pemanfaatan super aplikasi rumah pendidikan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan baik pendengar di mana saja berada, kita ikuti Dialog Indonesia Cerdas.

0: Baik, pendengar di mana saja berada, ya seperti yang sudah saya sampaikan ke ruang dengar Anda bahwa sore ini kita ada di Dialog Indonesia Cerdas terkait dengan pemanfaatan super aplikasi rumah pendidikan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, pendengar, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk hadirnya super aplikasi rumah pendidikan sebagai inovasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendukung pembelajaran yang lebih mudah, efektif, dan terintegrasi. Lalu bagaimana pemanfaatan super aplikasi rumah pendidikan dapat membantu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia, dan apa saja manfaat yang bisa dirasakan oleh guru, siswa, orang tua, hingga satuan pendidikan. Dan baik, pendengar, untuk membahasnya sore hari ini saya tidak sendiri, sudah ada narasumber kita yang hadir. Beliau adalah Jackie Emerson SPDGR selaku Duta Teknologi Kemendit Kasman. Selamat sore.
1: Selamat sore, Kakak.
0: Apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat. Baik. Ya, luar biasa. Ini kayaknya lagi pada sibuk nih ya.
1: Iya. Lebih seperti itu.
0: Oke, baik. Ini kalau ketong bicara terkait dengan apa namanya, topik yang sore hari ini kita angkat, ya. Semoga saja pendengar di rumah juga bisa ikut berpartisipasi, khusus juga untuk Bapak Ibu guru, ya.
1: Betul.
0: Orang tua juga, ya, untuk mungkin ingin bertanya-tanya langsung dengan Pak Jackie, ya, di sore hari ini bisa langsung menghubungi kami di 0811-495-9490. Dan baik, ya, Pak Jackie, mungkin ketong langsung masuk di beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan di sore ini, ya. Terkait dengan ketong punya topik yang sore hari ini ketong akan bahas begitu. Nah, ini yang saya ingin tanya tuh, apa yang dimaksud dengan super aplikasi rumah pendidikan, dan mengapa platform ini menjadi penting bagi transformasi pendidikan di Indonesia?
1: Oke, terima kasih, luar biasa pertanyaannya nih. Jadi aplikasi rumah pendidikan ini baru dirilis tahun lalu oleh Bapak Menteri kita, Bapak Abdul Mukti. Nah, ini luar biasa karena dulunya itu banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran baik untuk guru-guru. Sehingga harus hafal link inilah, harus hafal aplikasi inilah. Nah, tetapi kali ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membuat satu aplikasi namanya Rumah Pendidikan. Di dalam satu rumah itu ada terdiri dari ruang-ruang. Nah, sehingga rumah pendidikan itu menjadi satu ruang, ada 8 ruang di dalamnya. Nah, ruang-ruang ini yang membuat supaya menguatkan ekosistem pendidikan di Indonesia. Ada ruang GTK. Nah, itu ruang GTK itu jangan dulu saya kulit semuanya, ya. Ruang GTK dulu, ada ruang murid, ada ruang sekolah, ada ruang bahasa, ada ruang pemerintah, ada ruang mitra, ada ruang publik, dan ruang orang tua.
0: Delapan
1: ruang ini. Yang dulunya itu kan, kalau aplikasi yang dibuat oleh kementerian sebelumnya itu cuma aplikasi untuk guru saja. Nah, tetapi ini mencakup, namanya Bapak Menteri bilang partisipasi semesta. Artinya bahwa sudah mencakup 8 ruang ini, yang bukan cuma guru saja, tetapi banyak hal yang bisa partisipasi, karena ada ruang pemerintah, ada ruang mitra, ada ruang orang tua. Bahkan dalam aplikasi ini bukan cuma satu kementerian saja. Ada Kementerian Dasar, Direktorat Pendidikan Dasar, dan sampai Dikmen juga seperti itu.
0: Oke. Baik, luar biasa ini.
1: Iya.
0: Pertanyaan pertama, tapi kayak sudah bisa membuka ketongnya. Iya. Ini kembali, ya, saya ajak pendengar yang mau berpartisipasi bertanya-tanya terkait dengan topik kita di sore hari ini, boleh langsung di 0811-495-9490. Oke, Pak Jackie, ini bagaimana super aplikasi rumah pendidikan ini juga mendukung transformasi digital di sektor pendidikan? kan, karena kan ketong tahu bahwa kalau namanya aplikasi berarti dia luas begitu, yeah. Apalagi penggunaan digitalisasi saat ini, yeah. Nah, ini seperti apa nih Pak JK?
1: Oke, terima kasih. Jadi digitalisasi pembelajaran ini tidak bisa dipungkiri, anak-anak kita luar biasa kalau masalah digitalisasi, mereka lebih pintar daripada orang tua di rumah. Iya. Dan aplikasi rumah pendidikan ini hadir bukan hanya untuk guru. Karena kalau ruang GTK bicara tentang bagaimana bisa guru membuka ruang GTK yang akan terintegrasi dengan e-kinerja, ASN digital. Nah itu, jadi kita tidak perlu kerja e-kinerja di ASN digital, kita kerja di ruang GTK, otomatis hasil pengajian itu dia akan diinput ke sebelah.
0: Oke.
1: Jadi kita tidak setengah mati lagi. Iya. Nah, sedangkan ada ruang berikutnya adalah ruang guru, ruang murid. Nah, ruang murid ini luar biasanya, mungkin guru-guru di fak-fak ini sudah tahu ataupun ada yang belum tahu, hari ini saya sampaikan dalam ruang murid itu ada banyak hal dalam ruang murid yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang pertama adalah ada sumber belajar. Di sana sumber belajar itu ada video pembelajaran yang betul-betul kalau kita mungkin mengajar anak-anak di sekolah zaman sebelum ada aplikasi ini, kita akan ajar anak-anak itu pasti cari comot video ini, kita copy linknya, download lagi. Nah, tetapi dalam rumah pendidikan ini, di ruang murid ini, dia punya video ini sudah dikurasi, artinya sudah betul-betul memang dari YouTube linknya sudah ada, tetapi sudah dikurasi sehingga video-video yang lain itu tidak bisa masuk dalam aplikasi itu. Sehingga yang ya, kayak macam video tutorial dan sebagainya tidak akan bisa masuk. Jadi anak-anak punya batasan untuk menonton video, ya video pembelajaran saja. Bukan hanya video pembelajaran, di sana juga ada infografis. Nah, kemudian di situ juga ada game edukasi. Nah, anak-anak kan senang game edukasi. Nah, game edukasi itu banyak hal. Jadi bisa login tanpa pakai email pun tidak apa-apa. Jadi buat mama bapak-bapak di rumah yang punya anak-anak, coba buka di HP, download rumah pendidikan, buka di ruang murid. Ruang murid itu bisa anak-anak pakai untuk belajar, karena ada gamenya kayak macam penjumlahan atau pelajaran lain, tinggal diklik saja gitu. Ada gamesnya dan anak-anak bisa bermain, tetapi itu sambil belajar. Itu game edukasi. Ada namanya Lab Maya. Ada Lab Maya. Nah, Lab Maya itu kerennya, kenapa harus ada? Karena seluruh terutama kita di daerah timur, ini alat peraga sangat susah, tidak lengkap. Apalagi kita tempat yang jauh, susah alat peraga. Nah, dengan digitalisasi itu kita bisa menggunakan itu sebagai alat peraga. Contohnya kita mau jelaskan tentang jantung, ya kan, atau paru-paru atau semua. Nah, kalau kita jelaskan dengan cara yang lama, itu pasti cuma dengan gambar saja kan, di buku ini gambarnya baru itu satu-satu kan. Tetapi kalau pakai rumah pendidikan, ruang murid, itu kerennya itu aplikasinya di dalamnya sudah kolaborasi semesta, di mana guru-guru yang dari luar daerah, dari daerah lain, mereka membuat konten di situ. Nah, sehingga ada yang secara IR itu ya kayak gambarnya kayak 3D, jadi kita bisa klik itu dia bergerak, dan bahkan jantungnya itu dia berdenyut-berdenyut begitu, sehingga ketika diklik, oh ini jantung, ini bagian apa namanya. Jadi kelihatan lebih real di anak-anak. Nah, daripada kita cari alat peraga yang nyata setengah mati, misalnya kalau kita mau cari cumi-cumi, nah mungkinlah ke pasar cari cumi-cumi. Tapi kalau ada di situ, ya tinggal dibuka, oh dikasih zoom, ya itu langsung dilihat. Oh, ini bagian ini namanya. Nah, itu lebih keren. Anak-anak lebih senang seperti itu. Ada games edukasi matematika membaca yang bukan dengan cara yang lama yang cuma baca saja di buku, tetapi ada cara situ sehingga mereka lebih senang lagi. Nah, di Lab Maya. Bukan hanya Lab Maya, ada juga video interaktif. Nah, video interaktif itu ada video yang panjangnya mungkin sekitar 5 menit atau 3 menit, tetapi di setiap per menit-menit itu ketika selesai mungkin 1 menit ada pertanyaan membahas 1 menit yang dia baca. Dia jawab dulu baru lanjut ke berikutnya. Sehingga anak itu paham rentetan mata pelajarannya. Nah, itu yang sudah ada, materinya sudah lengkap, tetapi harapannya guru-guru, mari silakan buka rumah pendidikan, gunakan itu. Orang tua juga silakan. Karena login pakai akun Belajar ID, guru juga bisa. Tanpa pakai akun Belajar ID atau pakai akun bisa. Gmail juga bisa, walaupun tidak semua fiturnya terbuka. Contohnya kalau kakak punya akun Gmail, buka bisa. bisa mengakses ruang murid, tapi ruang GTK tidak bisa karena itu ya, ruangnya khusus. Kami.
0: Iya, begitu. Oke, ini luar biasa nih. Saya tertarik karena waktu lalu memang kita sudah reka adegan juga ya, ya, untuk Pak Guru bagaimana caranya untuk membuat apa namanya pembelajaran lewat aplikasi ini, dan itu hebat dan luar biasa karena saya percaya bahwa hari ini guru-guru kita nih mungkin jalan sutra bisa lenggang-lenggang bu, pegang buku saja gitu ya. Hari ini tidak ada alasan guru bilang gaptek lah, tidak bisa ini, tidak bisa itu, karena memang dengan kemajuan teknologi dan juga mungkin masalah COVID kemarin juga punya pengaruh yang luar biasa. Betul. Yang akhirnya membuat keterang ini harus membatasi diri dari berbagai macam lingkungan begitu ya. Nah ini saya tertarik nih, kalau kita bicara tadi sudah masuk bisa lewat ruang-ruang sendiri, ada ruang guru, ruang murid, orang tua dan lain sebagainya. Nah ini fitur-fitur apa saja kalau kita bicara fitur, karena kan kalau bicara aplikasi kan banyak fitur nih di dalam. Tadi Pak Guru juga sudah sempat menyampaikan bahwa di sana hanya bisa pembelajaran, tidak bisa kita tonton yang lain-lain gitu. Betul. Nah kalau kita bicara fitur, fitur apa saja nih yang tersedia dalam super aplikasi rumah pendidikan ini?
1: Oke, ini bahas semua 8 ya?
0: Kenapa?
1: Kita bahas 8-nya atau 4 dulu?
0: Oh, 4 dulu. Ya. Jangan lanjut.
1: Soalnya banyak sekali.
0: Banyak.
1: Ada 8. Jadi yang pertama ada fitur ruang GTK.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ruang GTK itu yang dulunya namanya PMM.
0: Oke.
1: Okay. Waktu di zaman Bapak Menteri sebelumnya namanya PMM, tetapi itu untuk guru saja. Tetapi sekarang dirubah jadi ruang GTK karena itu untuk GTK guru kan dijadikan ruang GTK. Nah, di dalam ruang GTK itu ada banyak hal. Di sana ada pengelolaan kinerja yang kita bahas terkait nanti kita mengisi pengelolaan kinerja situ akan connect ke ASN digital.
0: Oke.
1: Okay. Kinerja SKP. Kemudian ada diklat di situ. Diklat situ ada kegiatan diklat yang dibuat secara daring, guru-guru bisa ikut di situ. Nah, kemudian berikutnya ada seleksi kepala sekolah lewat situ.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu kan seleksi kepala sekolah karena ada dan sebagainya. Tetapi kalau sini langsung sesuai. Okay. Ketika buka, oh saya sudah mengikuti kriteria. Dia menunggu nanti akan dipanggil lewat ruang GTK. Kemudian ada pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri itu ada modul-modul yang setelah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Nah, di situ guru-guru bisa belajar mandiri. Setelah habis belajar mandiri mendapat sertifikat, bukan sertifikat sih, surat keterangan telah menyelesaikan modul itu. Nah, dengan demikian kan ada kontribusi bahwa guru telah menyelesaikan pelatihan di situ. Kemudian ada juga sertifikasi pendidik.
0: Okay.
1: Nah, dulunya orang kalau ikut sertifikasi itu kan susah sekali.
0: Susah sekali.
1: Tapi sekarang ketika terpanggil dari situ saja dari sertifikasi pendidik.
0: Oke. Okay. Jadi masuk langsung.
1: Jadi masuk nanti
0: ini,
1: klik kalau mau terpanggil akan ada pemberitahuan terpanggil di situ. Kemudian ada komunitas. Fitur komunitas.
0: Okay.
1: Ada komunitas. Jadi kita bisa buat komunitas di dalam ruang GTK itu. Apabila kita membuat komunitas, kemudian kita bisa berbagi, kita buat dia punya webinar di situ, dan seluruh Indonesia akan melihat komunitas itu.
0: Okay.
1: Oh, hari ini ada jadwal webinar komunitas ini, dan saya punya kombel namanya Komunitas Belajar P3K Guru Kabupaten Fakfak.
0: Okay.
1: yang saya dan teman-teman bangun. Nah, itu kami buat webinar bukan hanya yang di Fakfak saja ikut. Ada dari Jakarta, ada dari Surabaya, ada dari Kalimantan ikut, karena ketika mereka lihat, oh ada nih judul ini bagus keren, mereka tinggal klik masuk ikut sesuai dengan tanggalnya.
0: Okay.
1: Jadi kita bisa dapat materi dari guru-guru dari luar daerah. Kemudian berikutnya ada tadi seleksi kepala sekolah sudah, ada perangkat ajar sudah ada di dalam. Kemudian ada CP ATP, CP capaian pembelajaran, ATP alur. Nah, kemudian ada ide praktik. Ide praktik ini adalah ide-ide praktik yang keren yang ada di oleh guru-guru seluruh Indonesia yang dimasukkan ke dalam aplikasi itu dan dikurasi oleh kementerian.
0: Okay.
1: Or, yang ide ini layak lah. Nah, ketika kita baca itu, kita lihat itu, ini bisa digunakan, mungkin bisa sesuai dengan daerah saya. Nah, ide praktik baik itu.
0: Okay.
1: Kemudian ada bukti karya. Bukti karya ini saya punya bukti karya, misalnya saya buat games edukasi buat anak-anak, saya upload di situ dan dia punya link. Nah, itu bisa dipakai oleh guru-guru seluruh Indonesia.
0: Okay.
1: Dan saya sudah buat ada sekitar 6 aplikasi, 7 aplikasi pembelajaran buat anak-anak. Ada yang untuk membaca, dan itu ketika kita masukkan situ, ada yang berkomentar, terima kasih Pak Guru aplikasinya. Mereka akan pakai linknya itu dipakai untuk belajar di sekolah.
0: Okay.
1: Bahkan ada game saya namanya Petualangan Doraemon. Itu matematika yang ya ada perkalian, ada penjumlahan, ada itu semua sampai akar. Itu Petualangan Doraemon keren sekali. Anak SMA pun, sekolah SMA pun pernah pakai dan mereka buat video tag ke saya. Okay. Nah itu manfaatnya dari aplikasi Ruang aplikasi. Pendidikan untuk Ruang GTK. Ada video inspirasi, ada asesmennya, dan kita lebih mempermudah lah kalau untuk e-kinerja. Tidak setengah mati.
0: Tidak setengah mati, harus kerja, cari-cari bukti-bukti lagi.
1: Nah, itu dia. Kalau kita enggak perlu bukti dukung, kita sudah kerja Ruang GTK.
0: Okay,
1: langsung sudah. Otomatis akan terinput di
0: Di e-kinerja gitu ya. Iya. Luar biasa. Ini buat Bapak dan Ibu guru mungkin yang ya mungkin Pak Guru Jeki kalau lagi di kampung tempat tugas mau hubungi telepon ya, mungkin hari ini bisa gabung, bisa tanya-tanya langsung terkait dengan aplikasi ini. Dan ini ternyata kalau kita dengarkan, kalau Pak Jeki cerita di sini mungkin satu jam itu kurang begitu ya, butuh waktu dan ruang yang lebih lama lagi,
1: lebih lama
0: begitu
1: lagi.
0: Nah ini Pak Jeki, kalau ketong bicara tadi tentang fitur ya, ketong tahu bahwa ya namanya aplikasi itu pasti ada banyak fitur yang bisa kita pelajari dari sana ya. Namun kan kita tahu bahwa kemajuan teknologi, digitalisasi ini juga harus ada fungsi kontrol dari orang tua. Betul. Terkait dengan penggunaan gadget.
1: Nah, itu dia keren.
0: Nah ini kalau kalau menurut Pak Jeki sendiri melihat hal ini seperti apa? Karena anak-anak itu kan kalau sudah pegang gadget susah untuk bagaimana kita bisa mengarahkan begitu. Apalagi kalau merasa itu hanya orang tua saja, jadi bukan Pak Guru begitu, atau bukan Ibu Guru. Kalau Ibu Guru yang bicara okay lah, kita langsung masuk di ruang ruang murid,
1: ruang murid ya.
0: Ruang murid begitu. Nah ini seperti apa nih Pak Jeki melihat hal ini? Mungkin kita sedikit keluar dari pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan lagi.
1: Tidak begitu keluar sih, karena kebetulan ini saya juga dipercaya diusulkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita dipercaya dari Komdigi, Kementerian Komunikasi Digital RI.
0: Okay.
1: Saya juga merupakan pandu literasi Kementerian Komdigi secara nasional Republik Indonesia. Saya jadi dipakai di kementerian. Jadi saya di dua kementerian ini. Nah, tugas kami adalah salah satu adalah tentang PP Tunas. Nah, PP Tunas ini tentang bagaimana anak-anak itu ya belum saatnya mereka pakai gadget. Sehingga ada berbagai platform-platform yang kemarin kita ingat berapa bulan lalu ya, bertahun lalu kalau nggak salah, berapa bulan lalu yang banyak aplikasi yang sudah dibatasi seperti Roblox dan lain sebagainya tuh. Ya kan? Nah, ada dengan umur yang tertentu tidak bisa, akan diblokir semua akun-akunnya. Nah, waktu kemarin saya membuat materi webinar juga dengan Komdigi, dengan guru-guru juga. Ini penting sekali bagaimana membatasi anak untuk gadget. Memang betul digitalisasi pembelajaran itu penting, tetapi gadget betul harus, orang tua harus melihat itu ada intervensi lah buat anak-anak. Caranya adalah banyak aplikasi yang kita bisa gunakan untuk membatasi mereka. Contohnya yang kemarin saya membawa materi tentang parental control untuk anak-anak.
0: Okay.
1: Dan untuk penggunaan gadget. Itu penting sekali menggunakan, ada aplikasi satu namanya Family Link. Nah, Family Link itu sangat bagus karena ketika kita konekkan, kakak punya email ini, saya punya email ini, saya konekkan kakak punya email. Ketika kakak mulai atau anak-anaknya mulai kerja atau lagi belajar tapi sambil main gadget, kita bisa kontrol sini, matikan dan otomatis dia tidak bisa akan buka.
0: Okay.
1: Saatnya jam 6, jam 9 dia mulai tidur, itu dia akan mati jam 9, tidak akan bisa buka lagi. Nanti besok jam 6 baru HP-nya akan menyala.
0: Okay.
1: Tapi penting sekali bukan kita memberikan pemahaman kepada anak langsung kayak macam berikan hukuman buat dia. Kita duduk berbicara dengan dia. Ini Bapak Mama kasih begini karena supaya kau seperti begini. Kasih pemahaman. Karena parental control bukan kita berikan hukuman. Harus ada kesepakatan antara anak dan orang tua sehingga anak-anak betul-betul, oh saya dipercaya. Ketika saya pegang gadget sampai jam segini, ketika mungkin tidak dipercaya, oh ada yang dia buka yang bermasalah nih, akan di di blok di cut
0: ya.
1: Nah, seperti okay. itu.
0: Nah, ini kan kalau kita bicara parenting ini sudah masuk ya, karena memang dunia pendidikan memang butuh parenting, bukan hanya dari orang tua tapi guru juga punya peran penting, gitu sekali. Ya di dalamnya. Nah, ini kalau kita bicara kan kalau tadi sudah singgung soal penggunaan gadget, anak-anak harus diberikan pemahaman. Kadangkala kan anak-anak ini berpikir bahwa ya ini beda Pak guru dengan ibu guru di sekolah itu orang lain begitu. Kalau mama dan papa di rumah itu orang tua saya. Pasti apa yang saya mau pasti mereka izinkan begitu. Nah, ini kan dua pemahaman yang sudah salah nih. Di sekolah Pak guru maunya begini atau ibu guru maunya begini. Nah, ini kadang-kadang kan orang tua sebenarnya diharuskan untuk harus tegas begitu. Ya, cuman kan sebagai orang tua kadang kita ini tidak sampai hati begitu. Nah, ini seperti apa nih Pak guru? Apalagi kita bicara soal aplikasi yang kemajuan teknologi, dengan saya pikir sekarang bisa kita lihat bahwa orang tua anak-anak masih usia dini pun sudah dikasih pegang gadget.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini seperti apa nih Pak Guru melihat?
1: Ya, kita sebagai orang kalau sebagai guru, nah ini saya juga sebagai orang tua. Aha. Saya sebagai guru dan di rumah sebagai orang tua. Ah, itu. Jadi ketika kita berada pada dilema itu, ya kita betul-betul harus punya komitmen. Kita menjaga anak, kita betul-betul menjaga anak, ya kita harus punya komitmen dengan anak tersebut. Mm-hmm. Jangan, yang saya katakan tadi, bahwa jangan kita hanya memberikan peraturan itu kepada anak itu dan kita tidak menjalankan juga, sehingga anak bilang, ah kenapa Bapak bilang begini, ternyata Bapak juga seperti itu. Jadi ketika buat kesepakatan dengan anak, kita buat seperti ini, maka pasti mereka, oh berarti Bapak nih tegasnya luar biasa, dia pasti akan ikut apa yang kita ini. Walaupun memang di awal ya memang agak berat memang sih, namanya kalau mau buat anak-anak untuk berhenti main gadget di jam segini memang agak susah. Tapi kalau dibiasakan pasti biasa juga.
0: Iya. Okay.
1: Penting orang tuh untuk harus disiplin.
0: Okay. Iya. Nah, ini mungkin kita masuk di beberapa pertanyaan. Kalau tadi bicara tentang aplikasi membantu guru bisa, pastinya juga membantu murid dan juga orang tua. Nah, ini pemanfaatan dari super aplikasi rumah pendidikan. Nah, ini sejauh yang Pak Guru lihat, Pak Guru sekarang kan saya mau bilang ini jam terbang tinggi, orang lain libur, Pak Guru tetap terbang terus, begitu kan? Masih tetap dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, begitu. Nah, menurut Pak Guru, sejauh yang Pak Guru sudah lakukan ya implementasinya, kan pasti kalau kita bicara soal pemanfaatan pasti ada yang tanya manfaatnya ke saya itu apa, ke orang tua itu apa, dan ke murid itu apa, begitu pertanyaannya itu seperti itu. Manfaatnya apa? Tadi kan Pak Guru jelaskan banyak tuh manfaatnya, banyak ada, kok bisa belajar di dalam, mau belajar tentang matematika, mau belajar tentang bahasa dan lain-lain sebagainya, itu pasti kita dapat begitu manfaatnya. Nah, ini kalau yang Pak Guru lihat sejauh mana aplikasi ini mampu untuk menjawab tantangan, karena kan ketong bicara tentang tantangan ini kan kita tahu bahwa pendidikan di daerah 3T ini juga masih apa ya, masih belum bisa ketong pastikan bahwa bisa tercapai begitu.
1: Betul.
0: Ini seperti apa nih Pak Guru?
1: Untuk aplikasi rumah pendidikan ini luar biasa dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mereka menciptakan suatu aplikasi yang luar biasa untuk siswa. Dan penting sekali, memang sosialisasi ini belum merata ke seluruh Indonesia. Saya menyatakan itu karena memang di fak-fak juga belum semuanya menggunakan, guru-guru mengajar menggunakan rumah pendidikan. Belum semuanya, saya yakin belum semuanya. Karena mungkin belum bisa sosialisasi semua. Karena yang tugas untuk sosialisasi ini saya sendiri. Karena saya sebagai duta teknologi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami yang ditugaskan untuk memberikan materi tentang rumah pendidikan. Nah, saya punya keterbatasan, yang oleh karena itu saya biasa menggunakan lewat webinar kepada guru-guru. Harapan saya ke depannya, ketika mungkin Bapak Ibu kepala sekolah yang dengar pada hari ini, mungkin ketika nanti ada kegiatan MPLS, nah itu bisa mengundang kita, saya bisa berbagi dengan anak-anak di sana bahwa ada loh namanya rumah pendidikan, mereka bisa belajar. Nah, dari situ mereka bisa belajar. Kemudian nanti mungkin kalau dengan orang tua nih, penting sekali orang tua itu harus dari guru itu sendiri. Ketika guru sudah menggunakan, saya yakin guru akan kasih tahu kepada orang tua. Dan saya sangat senang dari kutipan kemarin kami kegiatan di Jakarta, ke Bapak Kepala Pusdatin kami ngomong begini, yang sekarang sudah berpindah di tempatnya lain, di kementerian lain, tapi dulu kepala Pusdatin, menyatakan begini, dia rindu sekali ketika omongan ibu-ibu sementara beli sayur di mas-mas gitu kan, kemarin itu anakmu dikasih tugas di ruang murid di sebelah mana. Nah, bicara tentang rumah pendidikan, tugasnya di bagian materi inilah. Nah, itu rindunya di situ. Artinya bahwa rumah pendidikan atau ruang murid ini dekat sekali dengan orang tua, dengan itu. Nah, itu penting, ketika guru sudah tahu, mari gunakan. Ketika sudah gunakan, pasti akan merembet kepada anak dan orang tua. Mama, Pak Guru ada kasih tugas di ruang murid, buka di aplikasi ini. Oh, ada ini di petugas. Okay. Nah, video ini bikin. Nah, materinya ini mereka bisa
0: berarti
1: belajar.
0: Berarti guru-guru tidak perlu harus lewat grup lagi ya, kirim tugas ke orang tua. Orang tua, ini ada PR untuk anak-anak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini luar biasa nih Pak Guru. Saya kita merasa bahwa satu langkah kita ini sudah lebih maju, cuman kembali lagi ke pribadi ya, kita mau merubah itu atau tidak. Begitu, saya percaya bahwa aplikasi ini tidak dibuat asal-asal gitu ya, pasti punya tujuan, begitu. Nah, ini kalau tadi kita bicara tentang tantangan di daerah 3T.
1: Ya.
0: Pak Guru sendiri ini kan mengajar di daerah 3T. Nah, ini sejauh yang Pak Guru setelah menerima ilmu yang Pak Guru sudah dapat. Nah, ini penerapannya di sekolah apakah sudah berlangsung ataukah seperti apa nih?
1: Oke. Jadi ini ada bantuan dari Bapak Presiden yang namanya Papan Interaktif Digital.
0: Oke.
1: PID. Karena kebetulan saya juga adalah fasilitator dan narasumber nasional untuk Papan Interaktif dan Digitasi Pembelajaran di Direktorat Sekolah Dasar. Tahun lalu saya narasumber nasionalnya.
0: Okay.
1: Nah, bantuan dari pemerintah ini luar biasa karena diberikan 3 paket. Paket yang pertama adalah paket untuk di daerah tengah kota.
0: Okay.
1: Yang mereka dapat adalah papan interaktif, kemudian ada laptop, kemudian ada hard disk. Itu dulu. Nah, itu yang karena mereka sudah ada internet tengah kota kan, sudah ada listrik. Nah, paket yang kedua adalah paket di daerah pesisir. Mereka ada listrik tapi tidak ada internet. Nah, agak kurang internetnya, lola lah ceritanya. Jadi ada itu dapatnya papan interaktif satu, kemudian laptop satu, hard disk eksternal. Di dalam hard disk eksternal itu, baik yang ada di tengah kota maupun di pinggiran kota, itu dalam hard disk eksternal itu ada aplikasi ruang murid secara offline yang kita bisa install di laptop itu dan bisa kita putar bawakan ke papan interaktif
0: papan
1: itu
0: interaktif.
1: Sehingga tidak perlu juga internet. Yang penting ada listrik. Langsung nyala, colok, buka aplikasi offline itu, aplikasinya berjalan, videonya berjalan, gamenya juga ada. Kemudian yang di daerah pesisir ini dia dapat bantuan, ditambah juga dengan kalau tidak listriknya jaringan kurang bagus, maka ada jaringan diberikan oleh kementerian. Yaitu tidak tahu mungkin Starlink atau belum. Kita lagi lihat lagi kapan mereka antar ke daerah-daerah. Karena ini ada sebagian sudah, ada yang belum. Kalau tidak salah seperti itu. Kalau di sekolah saya belum untuk Starlinknya. Starlink dari kementerian, belum. Kemudian berikutnya, kalau daerah yang 3T yang tidak ada sama sekali. Ini yang paket ketiga. Paket ketiga ini berbeda lagi. Papan interaktif, laptop, hard disk eksternal, dan Starlink itu atau jaringan. Kemudian solar panel Supersun.
0: Oke.
1: Jadi dari PLN namanya Supersun atau seperti kita bilang apa solar cell ya. Itu khusus untuk menyalakan papan interaktif itu.
0: Oke.
1: Tahun lalu dibagi setiap sekolah seluruh Indonesia satu papan interaktif. Tahun ini direncanakan ada 3 papan interaktif di seluruh Indonesia akan dibagi. Tahun depannya lagi 2, jadi genap 6. Sampai tahun depan.
0: Oke, ini luar biasa nih. Kita diberikan kemudahan sebenarnya, ya. Kalaupun tidak ada internet, bukan alasan, gitu ya. Karena tadi di dalam hard disk itu sendiri sudah ada aplikasinya.
1: Secara offline.
0: Offline-nya sudah sangat luar biasa sebenarnya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Ya. Tinggal bagaimana kita bisa menyalakan papan tersebut, gitu ya. Nah, ini bagaimana nih strategi dari Kemendikdasmen dalam memperkenalkan aplikasi ini kepada masyarakat luas. Mungkin kalau guru dengan apa namanya murid ya mungkin sudah sedikitnya sudah mendengar tentang aplikasi ini. Tapi bagaimana ke tengah masyarakat itu sejauh ini yang Pak Jeki lakukan seperti apa?
1: Yang saya lakukan memang biasa dari orang tua ke orang tua saja.
0: Oke, dari mulut ke mulut ya.
1: Iya. Soalnya kalau kita membuat webinar ini agak atau membuat pelatihan agak susah juga nih kalau untuk sosialisasi kepada orang tua orang tua kan, kecuali di sekolah-sekolah. Ketika guru sudah tahu, harusnya di Fafak ini kita buat kegiatan untuk guru-guru. Nah, ketika nanti ke orang tua itu guru-guru itu yang melanjutkan ke sana. Kalau saya sendiri, saya yakin susah untuk menjangkau guru-guru seluruh Fafak ini. Iya, karena kadang-kala harus bawa materi ke sekolah ini, buat sekolah ini, kadang-kala orang tua tidak semua kita bisa. Jadi tugasnya kita adalah kita semua, karena tugas untuk menyampaikan rumah pendidikan ini saya kepada guru-guru, dan guru-guru bisa menyampaikan kepada kepada orang tua, karena pendidikan ini bukan cuma guru saja yang bertugas, harus ada bagaimana masyarakat yang peran membantu para orang tua, penting sekali. Nah, penting sekali ketika anak-anak atau ketika pertemuan orang tua, guru-guru ketika tahu, oh ada loh ini, mari orang tua buka ini, kita akan belajar sama-sama. Ini penting sekali untuk anak-anak, karena di dalam situ, di ruang murid itu ada sumber belajar yang banyak. Bahkan ada buku-buku digital yang sesuai dengan kemampuan baca anak.
0: Oke.
1: Iya. Jadi tidak bilang, ya kalau anak yang suka baca buku fiksi, ya gak mungkin lah dia baca buku non-fiksi. Dikasih misalnya suka baca yang cerita-cerita dongeng, kita kasih buku matematika, tidak mungkin
0: tidak
1: dia baca.
0: Tidak mungkin, ya.
1: Nah, di sini ada dia punya buku-buku itu. Tinggal pilih, dia punya yang mahir, yang ini, yang semua ada. Tinggal dipilih, oh ini. Wah. Kalau anak orang tua yang zaman dulu kan begini, oke, belajar sudah. Kita kan ya
0: entah biasa belajar atau tidak ya dikasih biar saja.
1: Tiba-tiba
0: kan?
1: Baca-baca buku begini. Sudah, naik tidur sudah. Padahal ini terbaca, cuma lihat gambar. Nah, tetapi kalau mereka habis baca kemudian suruh lagi jelaskan apa yang mereka baca, itu penting sekali. Karena literasi bukan hanya cepat membacanya, tapi bagaimana dia memahami apa yang dia baca dan menceritakan kembali. Itu penting. Karena itu yang sudah mulai berkurang, dan ya kayaknya kita punya kemampuan baca untuk baik orang dewasa dengan anak-anak kayaknya sudah mulai berkurang sekali.
0: Sangat. Oke. Nah, ini kalau kita bicara sistem kan pasti di dalamnya ada data dan lain sebagainya ya. Nah, ini bagaimana aplikasi ini mendukung sistem keamanan. Kalau kita bicara terkait dengan seperti apa sistem keamanan data pengguna yang diterapkan dalam super aplikasi pendidikan ini.
1: Oke, kalau data pengguna. Untuk super aplikasi pendidikan ini luar biasa aman sekali.
0: Aman ya.
1: Karena aman sekali, dan sampai sekarang kalau yang kita guru kita pakai akun Belajar ID. Akun Belajar ID itu hanya dimiliki oleh guru dan siswa. Dan akun itu sudah dibayar oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk guru.

0: secara internasional tentang bagaimana aplikasi ini juga mendapat juara.
1: Oke, ya. Baik, luar biasa. Nah ini kalau kita bicara aplikasi, fitur dan lain sebagainya, pasti ada banyak hal sebenarnya. Ya. Kalau kembali lagi ya, bukan hanya guru tapi orang tua kita ini sebenarnya, kita kalau kita bicara pendidikan, mungkin sekolah itu tidak akan pernah akhir ya. Sampai akhir hidup pun kita masih tetap belajar, tetap begitu belajar. Ya. Nah ini apakah aplikasi ini juga dapat membantu khususnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia menurut Pak Jeki, apakah aplikasi ini benar-benar dapat membantu begitu?
0: Kalau menurut saya sangat membantu, benar-benar membantu. Tapi kembali lagi kepada prajurit-prajurit di lapangannya.
1: Iya.
0: Kita sebagai guru-guru ini, ketika sudah dikasih, mari kita gunakan. Jangan kita masih pakai cara yang lama. Ngajar hanya dengan buku saja. Sudah ada di sini buku sebagai pegangan, sebagai pendamping. Kita lihat, oh ada materinya ini, videonya sudah ada di sini, kita padankan semuanya. Kalau kita hanya pakai buku saja, yang pakai buku mungkin yang lebih lama sebelum ini, ya pasti ini tidak akan berhasil. Rumah pendidikan itu tidak akan berhasil. Ini memang harus jalan bersamaan. Saya yakin bisa. Yang penting gurunya mau tidak keluar dari cara yang lama itu kepada yang sekarang.
1: Dari zona nyaman lah ya.
0: Iya, itu dia.
1: Oke. Nah, ini selanjutnya bagaimana indikator keberhasilan pemanfaatan super aplikasi ini, Pak Guru?
0: Indikator keberhasilannya kalau kita lihat di Play Store itu luar biasa, sudah banyak sekali yang download. Nah, kemudian di mana keberhasilannya juga di ruang murid itu fitur-fitur sangat banyak, dia punya aplikasi dan guru-guru itu sudah banyak yang terlibat.
1: Okay.
0: Ada dipanggil ke kementerian untuk membuat game edukasi, ada yang membuat video pembelajaran, ada yang kita buat di tadi saya bilang karya bukti karya. Ketika saya buat di bukti karya akan diambil, dicomot saya punya karya, ditaruh di ruang murid. Nah, kayak gitu. Jadi saya yakin sangat akan bermanfaat untuk anak-anak. Yang penting guru itu bisa memulai. Dan memang di ruang sekolah ada juga namanya rapot pendidikan. Nah, rapot pendidikan itu mencakup semua. Dulunya itu hanya bisa membuka rapot pendidikan itu hanya kepala sekolah sama operator. Tapi sekarang operator sekolah, sekarang kita diberi akses semua untuk guru-guru yang punya akun belajar ID. Ketika dia login pakai akun belajar ID, dibuka di ruang sekolah, maka dia klik pakai akun belajar ID, dia akan buka, dia punya rapor sekolahnya. Oh, saya merah di sini, saya merah di literasi, saya punya sekolah merah di numerasi, literasi numerasi. Nah, tahun lalu mungkin turun, tahun ini naik sedikit tapi masih merah. Nah, ini yang penting sekali, bagaimana ketika kepala sekolah melihat itu, dana bosnya segini. Intervensinya bukan kepada apa yang mau dibeli, tetapi yang merah-merah itu loh yang diperbaiki. Ini penting sekali ketika Bapak kepala sekolah mungkin yang mendengar, atau ibu atau ibu kepala sekolah, atau guru-guru yang mendengar, ketika melihat rapot pendidikan, jangan cuma sudahlah tahun depan, kayaknya anak tahun depan bisa nih untuk pasien naik. Bukan itu, tapi intervensi untuk supaya naik rapot menjadi warna hijau itu penting. Karena dari warna merah dia naik warna kuning, kuning ke hijau, hijau ke biru, biru yang cakep.
1: Baik.
0: Ada yang sudah pada warna hijau, sudah pada zona nyaman.
1: Harusnya naik. Tidak mau berubah lagi.
0: Nah, sedangkan kami yang di daerah-daerah 3T ini banyak juga ada yang warna merah. Tetapi walaupun merah, ada ketika tahun depannya ada peningkatan sedikit, ditulis itu ada peningkatan berapa persen. Nah, ini penting sekali untuk ada intervensi dari kepala sekolah terkait pengelolaan dana bos untuk mengintervensi yang merah itu.
1: Yang merah.
0: Iya.
1: Berarti sistem kontrol kepala sekolah sudah tidak sulit lagi, sudah tidak harus kita pertemuan dulu nih mau bagaimana terkait mungkin raport dan lain-lain. Tapi lewat aplikasi kita sudah melihat mau berapa jumlah guru pun kita sebagai kepala sekolah sudah bisa melihat hal itu, begitu ya. Oke, ini luar biasa nih Pak Jack. Apa ya, kalau kita bicara tentang aplikasi ini, ya pastinya punya harapan bagaimana aplikasi ini bisa mendukung pengembangan kompetensi digital guru dan siswa. Nah, ini mungkin pertanyaan juga nih untuk Pak Jeki, bagaimana aplikasi ini mendukung pengembangan kompetensi digital guru dan siswa?
0: bagaimana

0: Sekali lagi.
1: Bagaimana aplikasi ini bisa mendukung pengembangan kompetensi digital guru dan siswa? Karena tadi kan kita sudah bahas di awal itu kalau sekarang ini juga guru dituntut untuk harus tidak gaptek begitu ya. Kita harus belajar, jangan kita kalah dengan tuh punya murid begitu.
0: Betul.
1: Tadi kan kita sudah bahas bahwa zaman sekarang ini justru tumpu anak-anak ini jauh lebih pintar menggunakan aplikasi, gadget dan lain sebagainya dibandingkan kami yang orang tua seperti itu. Yeah. Ini seperti apa nih Pak Guru? Terkait dengan bagaimana aplikasi ini dia bisa mendukung pengembangan kompetensi khusus untuk guru dan siswa.
0: Oke. Kalau untuk siswa, saya sangat yakin di ruang murid itu sangat membantu anak-anak untuk belajar. Karena pakai cara yang lama untuk belajar, saya yakin anak akan susah untuk belajar. Apalagi dengan cara mengajar yang lama. Cara yang lama, guru-guru kita tahu kita tahun 80-an, 70-an itu cara mengajar kolonial itu luar biasa.
1: Seperti apa?
0: Salah sedikit dan sebagainya. Tetapi dengan cara seperti ini, dengan cara digital, membuat kita lebih, anak-anak lebih mudah dan lebih, mereka lebih paham. Nah, tinggal bagaimana kayak kita bilang tadi, kita parenting anak-anak supaya jangan membatasi mereka, jangan terlalu banyak. Namun saya lihat di sini, kalau dulu kita keterbatasan alat peraga, nah sekarang dengan digital ini lebih mempermudah. Anak-anak lebih mudah memahami materinya. Contohnya tentang tsunami. Itu kalau dulu jelaskan itu cuma digambar, di awang-awang saja, bayangkan bagaimana tsunami. Tapi
1: imajinasi,
0: kalau imajinasi. Tetapi kalau pakai aplikasi yang yang di rumah pendidikan, ada yang sudah buat itu ketika dia punya gambarannya itu sudah ada. Jadi kayak macam air, kayak apa aplikasinya? Dia connect dengan SMR Edu. SMR Edu adalah aplikasi yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar, sehingga hasil karya dari guru-guru di SMR Edu dipakai di ruang murid. Nah, seperti itu misalnya Gunung Merapi. Ya, dulu kan kita kalau lihat cuma digambar kan. Tapi kalau di sini di ruang murid itu ada gunung api, kemudian ketika ditekan itu ini bagian apanya? Ada semuanya. Dan ketika dia punya lava-lava keluar, terlihat juga. Nah, itu membuat anak-anak tertarik dan kompetisi akan, saya yakin akan lebih bagus lagi. Mereka memahami langsung karena Bapak Menteri menyatakan bahwa ada sekarang kan ada namanya pendekatan pembelajaran mendalam, di mana pendekatan pembelajaran itu anak-anak bukan hanya bicara tentang surface learning. Surface learning itu artinya kayak seperti apa namanya, gunung es. Gunung es itu kita kan lihat cuma yang tingginya di atas, padahal di bawah itu besar sekali. Nah, dulunya kita hanya berpikir hanya tentang hafalan. 3 kali 3 berapa? 4 kali 3 berapa? Gitu, hafalan. Dan kalau kita belajar besok mau pelajaran IPA, saya yakin sampai titik koma kita akan hafal zaman itu. Tetapi pembelajaran yang sekarang namanya pembelajaran mendalam, bukan mereka hanya mengerti, menghafal saja, tapi bukan surface learning saja, tapi deep learning. Pembelajaran mendalam. Artinya bukan mereka hafal saja, tapi yang mereka pelajari itu ada gunanya enggak untuk mereka punya kehidupan. Nah, contohnya seperti itu. Misalnya kita, saya yakin kakak tahu rumus persegi panjang. Luasnya apa? Rumus luasnya apa? Panjang kali, lebar. Nah, tapi kita tidak tahu bagaimana ruangan ini, ini dia punya panjang berapa, lebar berapa, berapa luasnya. Harusnya ketika jelaskan itu, bagaimana aplikasi dalam kehidupan mereka, mereka bisa ukur ruangan, ruang kelas, langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dulu juga saya yakin kita tidak tahu ini ubin ini ada berapa, kira-kira butuh berapa untuk menutupi ubin ini. Nah, padahal tukang lebih tahu daripada kita. Nah, ini penting sekali pembelajaran mandala, bukan hanya menghafal saja, hafal rumusnya setengah alas kali tinggi atau, nah, tetapi penting sekali ketika kita belajar dan aplikasinya dalam kehidupan itu penting. Juga kayak misalnya anak-anak, misalnya tentang kita pernah dulu tugas kalau nggak salah pergi wawancara kan, di mana gitu ditugaskan wawancara atau pulang ke rumah tanya orang tua, bapak pekerjaan apa, bapak penghasilan berapa. Nah, tetapi tidak lebih mendalam lagi, cuma itu baru kasih orang guru lihat, oke, sudah selesai. Tetapi kalau kita menggali lagi pembelajaran mendalam itu akan ketika anak menulis, semua bapak tugasnya nelayan kan, tugas nelayan ini penghasilan begini, BBC yang begini. Nah, di situ ada belajar numerasi juga. Nah, ketika bapak bensinnya beli begini, berapa liter, pergi mancing, terus umpanya segini, Bapak beli ini segini, pulang jualnya berapa. Nah, ketika di situ baru kita jelaskan pada anak, ini Bapak punya keuntungan. Kita bisa ajar keuntungan, rugi dan ini kan. Nah, di situ mereka juga ada pemahaman tentang bagaimana orang tuh susahnya mencari uang.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu penting sekali, bukan hanya ilmu mereka dapat, tapi pendidikan karakter penting. Karena anak pintar pasti banyak, tapi anak berkarakter itu paling penting untuk anak-anak.
1: Oke, baik. Baik, Pak Jack, ini kalau kita bicara-bicara ini,
0: ini panjang.
1: Panjang begitu, waktu satu jam itu pasti kurang. Nah, ini mungkin di bagian-bagian terakhir nih, apa harapan dari Kemendikdesmen terhadap pemanfaatan super aplikasi rumah pendidikan dalam 5 tahun ke depan?
0: Harapannya 5 tahun ke depan untuk guru-guru seluruh Indonesia sudah memanfaatkan secara maksimal rumah pendidikan dalam pembelajaran, sehingga rumah pendidikan bukan hanya dikenal seperti sekarang, tapi sudah erat dengan kehidupan anak-anak, dengan orang tua, dan merupakan partisipasi semesta. Itu penting sekali, karena kalau tidak partisipasi semesta, ya tidak akan berjalan dengan baik pendidikan ini. Saya yakin kita akan berpartisipasi untuk Indonesia Emas di 2045.
1: Oke, baik. Baik, ya, mungkin yang terakhir nih, kalau tadi harapan, yang terakhir pesan apa yang ingin disampaikan kepada guru, siswa, dan juga masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan super aplikasi rumah pendidikan?
0: Harapan saya, Bapak Ibu, yang belum menginstal aplikasi, silakan menginstal supaya anak-anak, kan tidak ada buku di rumah kadang-kala di buku. Nah, gunakan rumah pendidikan di ruang murid untuk belajar dengan anak di rumah. Dari tingkat TK PAUD sampai SMK, ada semua materinya di dalam. Silakan.
1: Baik. Ya. Terima kasih Pak Jack terkait dengan dialog di Indonesia Cerdas sore hari ini. Ya. Saya berharap sangat Pak Jacky tidak akan bosan-bosan ketika kami ajak untuk berdiskusi. Siap. Lagi, mungkin bercerita terkait dengan dunia pendidikan, ya. Juga aplikasi-aplikasi apa yang penting untuk orang tua ketahui, murid dan juga guru, begitu ya. Semoga ke depan semakin sukses Pak Jack, dan semua tanggung jawab yang diberikan itu bisa dilakukan dengan baik, begitu. Oke, baik, pendengar di mana saja berada, tak terasa kita sudah ada di penghujung kebersamaan di dialog Fak-Fak sore ini, di dialog Indonesia Cerdas. Kita berpisah, jumpa lagi di dialog-dialog berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bagi masyarakat pesisir, memahami langkah pencegahan tsunami sangat penting. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah keberadaan jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan Anda dan keluarga mengetahui letaknya dan bagaimana menuju tempat tinggi dengan cepat. Kenali pula tanda-tanda tsunami. Jika terjadi gempa kuat, air laut tiba-tiba surut secara tidak wajar, jangan tunggu peringatan lain. Segera evakuasi ke dataran tinggi atau bangunan evakuasi yang telah disiapkan. Pemerintah dan masyarakat juga disarankan melakukan simulasi evakuasi tsunami agar saat bencana datang, semua warga sudah siap dan tahu apa yang harus dilakukan. Ingatlah pesan penting ini, jika terjadi gempa kuat, segera lari ke tempat tinggi, karena keselamatan Anda adalah prioritas utama.
1: Sekali hilang, dan untuk itu dah sekarang ini Brazil berani menggunakan pelatih asing, tidak biasanya begitu kan? Ya. Pasti mereka punya harga diri sebetulnya, juara dunia 5 kali. Kok menggunakan pelatih asing? Baik. Tapi dengan kerinduan.

pendengar di mana saja berada, sudah pukul 17.54 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa waktu jual yang memisahkan kita. Akhirnya saya Yuli Romana undur diri dari ruang dengar Anda. Di lanjutan lintas fak-fak sore hingga malam nanti akan Anda akan ditemani oleh rekan saya Rifanti. Kita berpisah, jumpa lagi di hari esok. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Rifanti, temani Anda di Fak-Fak sore ini, kebersamaan kita hingga tutup siaran nanti. Untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Mendatang ke ruang dengar Anda, kami hadirkan pengajian Al-Qur'an diteruskan dengan shalawat tarhim dan azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya.

ولم يكن له كفوا أحد.

0: Ya, Lukman dan juga pendengar, pemerintah.
1: Walam yakul lewukuf an ahad.
0: Situasi di negara tersebut.
1: Walam yakul lewukuf an ahad.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, depu cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital,
1: Iyo, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

Lollipop Love dari Nina Taman temani Anda pendengar ya, membawa kita ke pukul 18 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, kami sapa untuk Anda yang baru monitor Prosatu Rari Fak-Fak baik melalui frekuensi 94,9 MHz ataupun Anda yang saat ini streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, kebersamaan kita di Fak-Fak malam ini nantinya pada pukul 19 kami hadirkan Warta Berita Daerah, dan pendengar pada pukul 20 Anda bisa ikuti ya persembahan drama radio. Dan malam hari ini juga spesial, ada Ruang Rindu Nasional yang dapat Anda ikuti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur ya. Ada bintang tamu Dino Cantora dan akan dipandu host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail di segmen Ruang Rindu Nasional untuk edisi 24 Juni 2026 yang dapat Anda ikuti malam nanti ya, pukul 22 atau di jam 10 malam.

0: Sesetu.
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

Pendengar, pemerintah Australia telah mengkonfirmasikan kasus flu burung baru di wilayah selatan negara itu, menjadikan total kasus terdeteksi menjadi 3. Kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik ini dikonfirmasi pada burung migrasi liar yang mendorong pihak berwenang untuk meningkatkan pengawasan karena virus tersebut menyebar di sepanjang garis pantai selatan negara itu. Perdana Menteri Australia Selatan Peter Malinauskas mengatakan kasus terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Neck Beach di Semenanjung Fleurieu. Burung ini adalah salah satu dari 2 burung laut yang sakit yang dirawat oleh kelompok penyelamat satwa liar pada 14 Juni dan kemudian diuji untuk virus tersebut. Hasil laboratorium terbaru mengkonfirmasi 1 burung terinfeksi strain H5, sementara yang kedua dinyatakan negatif. 2 burung sakit tambahan yang ditemukan di Flowers Bay juga dinyatakan negatif. Deteksi terbaru ini menyusul 2 kasus yang dikonfirmasi di dekat Esperance di Australia Barat, termasuk burung laut migrasi skua coklat dan burung lain yang ditemukan di pantai terpencil yang dinyatakan positif terkena strain mematikan yang sama.

0: Kulit itu, Berto dulu kerja biasa-biasa saja. Tapi sekarang, bisa buka usaha sendiri.
1: Itu lagi, sedengar dia itu rajin investasi dari dulu. Jadi dia uang tak putar terus, bukan habis begitu saja.
0: Hah? Investasi? Kasihan, saya ini juga baru kerja. Uang juga pas-pasan, bagaimana bisa investasi?
1: Kawan nih, investasi itu bukan cuma buat orang yang banyak uang saja, oh. Kita bisa mulai dari yang kecil juga.
0: Serius ini? Tapi saya takut tuh salah pilih tempat, nanti kena tipu lagi.
1: Makanya, kita juga harus hati-hati. Cek dulu apakah terdaftar di otoritas jasa keuangan atau tidak. Pokoknya jangan asal percaya yang janji-janji untung besar itu. Investasi bukan soal seberapa besar uang yang kita miliki, tapi seberapa bijak kita mempersiapkan masa depan. Investasikan waktumu, pengetahuanmu, dan danamu untuk masa depan.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fak-Fak berharap masyarakat di seluruh kampung dapat mendukung penyediaan lahan bagi pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Kepala Bidang Pasar Disperindak Fak-Fak Z. Sampe Tondok menegaskan besaran retribusi pasar yang berlaku saat ini telah diatur secara resmi melalui peraturan Bupati. Bersama saya Rifanti, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak berharap masyarakat di seluruh kampung dapat mendukung penyediaan lahan bagi pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak, Sophia Hindo menjelaskan bahwa usaha yang dijalankan melalui Koperasi Desa Merah Putih disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing kampung. Menurutnya, setiap kampung memiliki karakteristik usaha yang berbeda sehingga pengelolaannya harus menyesuaikan kondisi lokal. Sophia mengatakan, secara umum bidang usaha yang menjadi prioritas dalam Koperasi Desa Merah Putih meliputi penyediaan 9 bahan pokok, distribusi bahan bakar minyak BBM, layanan apotek dan kesehatan, serta pengembangan usaha ekonomi yang berbasis pada produk unggulan kampung. Ia menjelaskan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat kampung akan dimasukkan dalam badan hukum koperasi. Menurutnya, hampir seluruh kampung di Kabupaten Fakfak memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan melalui koperasi.
2: Kalau usaha mereka itu sesuai dengan kebutuhan setiap kampung, tapi secara umum itu ya, itu memang 9 bahan pokok nomor 1, terus BBM, terus apotek dan kesehatan, terus mereka punya ekonomi penghasil produk-produk dari daerah di kampung itu, kalau itu ada semua lewat koperasi itu juga. Jadi setiap kampung pasti mereka punya hasil kebun, hasilnya ada, jadi sudah masuk dalam badan hukum itu. Sebelum badan hukum dijadikan belum jadi, itu kan sudah salah satu itu kriteria mereka, siapa produk unggulan kampung itu harus masukkan dalam mereka punya akte itu. Jadi hampir semua kampung punya, yang di darat kebanyakan hasil kebun ya, termasuk pala dan sebagainya. Kalau yang di pesisir kebanyakan kebun juga, tapi nelayan sebenarnya yang khususnya di Fakfak ini.
1: Sophia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kampung dan masyarakat yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung koperasi Desa Merah Putih. Ia menyebut sebagian kampung telah membangun gedung koperasi, sementara lainnya masih dalam tahap persiapan dan proses pembangunan. Ia berharap masyarakat di seluruh kampung dapat mendukung penyediaan lahan bagi pembangunan koperasi, karena keberadaan gedung tersebut akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain mendukung kebutuhan ekonomi warga, pembangunan koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu memenuhi target penguatan ekonomi kampung yang menjadi program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Januardi melaporkan.
0: Program pendampingan koperasi Merah Putih di Kabupaten Fakfak terus berjalan secara bertahap dengan dukungan tenaga pendamping yang ditempatkan oleh pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu informasi terkait penempatan tenaga pendamping baru setelah masa tugas pendamping sebelumnya berakhir pada Mei 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak, Sophia Hindo, menjelaskan bahwa pemerintah pusat menempatkan 12 orang pendamping yang bekerja secara bergelombang dengan masa tugas selama 3 bulan. Pada tahap awal, para pendamping tersebut difokuskan untuk melakukan pendataan koperasi di seluruh kampung yang menjadi sasaran program. Menurutnya, setelah proses pendataan selesai, para pendamping memasuki tahap kedua yang berfokus pada pelaksanaan rapat anggota tahunan. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 bulan dan berakhir pada Mei 2026 dengan target memastikan legalitas dan aktivitas koperasi berjalan sesuai ketentuan.
2: Koperasi Merah Putih ini memang ada pendampingnya dari pusat juga menempatkan itu, yang ada 12 orang itu mereka kerja selalu 3 bulan. Tahap pertama yang mereka tempatkan itu khusus untuk pendataan, sudah itu 3 bulan selesai terus masuk ke penempatan baru lagi untuk RAT. RAT sudah berjalan selama 3 bulan sampai berakhir di bulan Mei kemarin. Sudah selesai, terus nanti ada lagi mereka tempatkan lagi atau rekrutmen baru nanti 3 bulan kemudian lagi. Sampai sekarang kami belum tahu info dari pusat kapan tenaga barunya turun lagi. Dan memang mereka kerjanya hanya 3 bulan. Tugas mereka sudah berakhir untuk RAT seluruh koperasi 149 itu sudah bulan 5. Pokoknya yang sudah RAT itu, yang sudah bangun dan belum, semua laporan mereka sudah siapkan di pendampingnya 12 orang di 149 kampung itu.
0: Ia menambahkan meskipun sebagian koperasi masih menghadapi keterbatasan sarana seperti gedung yang belum siap, keberadaan Koperasi Merah Putih secara administrasi tetap aktif dan telah tercatat. Pemerintah daerah kini menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait jadwal penempatan tenaga pendamping baru untuk melanjutkan tahapan program berikutnya. Retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan. Berikut laporan Januardi.
1: Saudara, pemberlakuan retribusi pasar dan parkir di Kabupaten Fakfak terus didorong pemerintah daerah sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Kebijakan tersebut didasarkan pada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah sebagai landasan dalam pelaksanaan pungutan retribusi kepada masyarakat pengguna fasilitas umum. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pasar Disperinda Kabupaten Fakfak Z sampai Tondok saat diwawancarai terkait pemberlakuan retribusi pasar di Fakfak. Menurutnya, regulasi yang telah dibuat pemerintah menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pungutan retribusi khususnya pada sektor pasar dan parkir. Zed menjelaskan bahwa retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan. Karena itu, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor tersebut agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kas daerah.
3: Peraturan kaitan dengan retribusi sudah barang tentu bahwa ini menjadi bagian yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan pendapatan asli daerah, dalam hal ini retribusi, khususnya untuk retribusi pasar. Nah, tentu bahwa regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah berdampak pada aturan yang kemudian menjadi dasar dalam pungutan retribusi. Kalau untuk retribusi parkiran ini, luar biasa sekali. Kalau pendapatan kaitan dengan retribusi ini memang sangat menunjang kaitan dengan penerimaan kita untuk retribusi pasar ya. Nah, ini bagian yang kemudian terus kita genjot dari parkiran ya, untuk menunjang pendapatan retribusi kita khususnya untuk retribusi pasar.
1: Meski demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah munculnya pro dan kontra di tengah masyarakat terkait penerapan retribusi parkir. Namun, pemerintah tetap melakukan sosialisasi secara berkelanjutan agar masyarakat memahami tujuan dari kebijakan tersebut. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah saat ini disiarkan Radio Republik Indonesia, Fakfak. Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Fakfak Z sampai Tondok menegaskan bahwa besaran retribusi pasar yang berlaku saat ini telah diatur secara resmi melalui Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang pengelolaan pasar. Menurut Z, ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam penarikan retribusi bagi kendaraan yang keluar masuk area pasar. Karena itu, masyarakat diharapkan memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Perbup Nomor 35 Tahun 2025, kendaraan roda 2 dikenakan retribusi sebesar Rp2.000, sedangkan kendaraan roda 4 dikenakan retribusi sebesar Rp3.000. Lebih lanjut, ia menghimbau masyarakat agar membayar retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
3: Kaitan dengan besaran retribusi ini memang sudah diatur dalam regulasi Perum 35 tahun 2025 tentang pengelolaan pasar. Jadi sudah jelas bahwa untuk roda 2 dikenakan Rp2.000, kemudian roda 4 dikenakan Rp3.000. Nah, oleh sebab itu menjadi perhatian untuk masyarakat bahwa hendaknya dalam membayar retribusi ini dilakukan sesuai dengan retribusi yang sudah ditentukan dalam Perum 35 tahun 2025 tentang pengelolaan pasar. Lalu kemudian yang berikut, kaitan dengan retribusi tersebut, kita berharap bahwa masyarakat jangan kemudian biasakan untuk tidak mengambil bukti pembayaran retribusi. Kita berharap bahwa setiap kali keluar mereka harus mengambil struk karcis sebagai bukti bahwa masyarakat ikut berperan serta dalam membangun daerah kita, Kabupaten Fakfak. Dan itu wujud nyata bahwa masyarakat turut serta untuk membangun negeri ini.
0: Sementara itu, dengan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi dan mengambil bukti pembayaran, pemerintah berharap pengelolaan pasar dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Pemerintah Kampung Sekban mulai mempersiapkan proses pencairan dana kampung tahap kedua yang bersumber dari APBN. Berikut laporan Anwar Lamohan.
4: Pemerintah Kampung Sekban mulai mempersiapkan berbagai dokumen administrasi untuk mendukung proses pencairan dana kampung tahap kedua yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2026. Langkah tersebut dilakukan setelah pelaksanaan program yang dibiayai melalui dana kampung tahap pertama telah berjalan sesuai dengan rencana. Sekretaris Kampung Sekban La Ayudin mengatakan seluruh kegiatan yang didanai melalui dana kampung tahap pertama telah dilaksanakan oleh pemerintah kampung. Saat ini fokus pemerintah kampung adalah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi sebagai dasar pengajuan pencairan tahap berikutnya. Menurutnya, kelengkapan administrasi menjadi syarat penting yang harus dipenuhi agar proses pencairan dana dapat berjalan lancar. Karena itu, aparat kampung terus melakukan pembenahan dan penyusunan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang menjelaskan, dana kampung memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5: Saya, Sekretaris Kampung Sekban, menyampaikan bahwa terkait dengan dana desa bersumber dari APBN, tahap 1 sudah melakukan pencairan dan sudah direalisasikan di tingkat lapangan sesuai dengan kebutuhan. Dan saat ini kami lagi standby untuk pencairan APBN tahap kedua.
4: Yang menambahkan, pemerintah kampung berupaya menyelesaikan seluruh dokumen yang diperlukan secepat mungkin. Dengan demikian, proses pencairan dana kampung tahap kedua dapat segera dilakukan tanpa mengalami kendala administratif. Pemerintah Kampung Sekban juga berharap pencairan tahap kedua dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk melanjutkan berbagai program yang telah direncanakan demi mendukung pembangunan kampung dan kesejahteraan masyarakat. Anwar melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Sekban mulai menyusun pelaksanaan program yang akan dibiayai melalui dana kampung APBN tahap kedua tahun 2026. Salah satu program prioritas yang akan dilaksanakan adalah pengadaan profil penampung air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekretaris Kampung Sekban La Ayudin mengatakan pengadaan sarana penampung air bersih menjadi fokus utama karena sangat dibutuhkan oleh warga kampung. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses air bersih yang lebih baik. Menurutnya, kebutuhan air bersih masih menjadi salah satu persoalan yang sering disampaikan masyarakat kepada pemerintah kampung. Karena itu, penggunaan dana kampung tahap kedua diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar yang paling mendesak. Ia menjelaskan keberadaan profil penampung air bersih akan membantu masyarakat dalam menyimpan cadangan air, terutama saat pasokan air mengalami gangguan. Fasilitas tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga sehari-hari. Selain mendukung kebutuhan rumah tangga, ketersediaan air bersih juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah kampung berharap program ini dapat memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh seluruh warga.
5: Yang mana APBN tahap kedua ini ada sejumlah kegiatan nanti yang didanai lewat APBN tahap kedua ini. Yang terakhir adalah profil tank, artinya untuk penyediaan air bersih yang sangat dibutuhkan oleh warga. Kemudian ada rumah berat, artinya persiapan apa? Selesaikan rumah berat ada beberapa rumah, kemudian rehabilitasi jalan setapak, kemudian ada pembuatan got.
0: Pemerintah Kampung Sekban berkomitmen mengelola dana yang tersedia secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Setiap program yang dijalankan akan mengutamakan kepentingan warga serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung. Dengan dukungan masyarakat dan pengelolaan yang baik, program pengadaan penampung air bersih diharapkan dapat berjalan lancar. Pemerintah kampung optimistis program tersebut akan menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga Kampung Sekban. Berikut kita ikuti paket feature dengan judul Membaca Potensi Sejak Dini, Terobosan Tes Psikologi Penerimaan Siswa Baru SMA Negeri 2 Fakfak.
6: Penerimaan peserta didik baru atau PPDB selalu menjadi momen yang krusial sekaligus mendebarkan bagi setiap calon siswa dan orang tua. Namun, ada yang berbeda dalam proses seleksi di SMA Negeri 2 Fakfak tahun ajaran ini. Sekolah tidak hanya melihat nilai akademis di atas kertas, melainkan melangkah lebih jauh dengan menyelenggarakan tes psikologi bagi seluruh calon siswa baru. Langkah ini menjadi yang pertama kalinya dilakukan untuk tingkat sekolah lanjutan atas di Kota Fakfak. Melalui tes ini, setiap siswa diuji untuk memetakan kecerdasan emosional, minat, serta bakat yang mereka miliki. Bagi sebagian besar siswa, ujian seperti ini merupakan hal yang baru dan memicu beragam reaksi, mulai dari rasa senang hingga rasa gugup. Salah satu calon siswi yang mengikuti tes ini adalah Catherine Rosdiana Maitimo atau yang akrab disapa Keti. Baginya, tes psikologi ini memunculkan antusiasme tersendiri meskipun rasa tegang tidak dapat dihindari.
7: Saya senang karena dengan melakukan tes ini saya bisa mengenal diri saya dengan lebih baik lagi. Ada gugupnya tapi ada senangnya juga karena bisa dapat pembelajaran baru juga. Gugup karena tidak semua jawaban saya pasti sesuai dengan apa yang saya pilih. Pasti itu terpengaruh juga dengan keadaan lingkungan.
6: Harapan tinggi dari para calon siswa tentu menjadi tanggung jawab besar bagi pihak panitia penyelenggara. Mengingat ini adalah kali pertama tes psikologi berbasis digital dilaksanakan. Pelaksanaan di lapangan tidak luput dari kendala teknis, mulai dari keterbatasan perangkat gawai milik siswa dan koneksi jaringan yang lambat. Foni Tanggahma MPDI, selaku Ketua Panitia Penyelenggara PPDB SMA Negeri 2 Fakfak, menjelaskan bagaimana jalannya pelaksanaan tes yang diikuti oleh lebih dari 300 peserta ini.
8: Jumlah siswa yang mengikuti tes ini 300-an lebih. Tes hari ini telah terlaksana, namun ada beberapa kendala-kendala. Kendala yang pertama, ada kebanyakan siswa yang tidak punya HP, yeah. Seperti itu. Kemudian yang kedua lagi, sistemnya loadingnya lambat, sehingga siswa lambat mengerjakan soal-soal yang ada. Terus yang berikutnya lagi, siswa itu ada beberapa, mohon maaf, ada beberapa siswa yang dari kampung yang mungkin agak gagap teknologi sehingga dia susah untuk, jadi kita dari pengawas harus mendampingi dia secara terus begitu mendampinginya sampai selesai.
6: Meski diwarnai hambatan teknis yang menuntut pendampingan ekstra dari para pengawas, panitia tetap optimis. Tes ini dinilai sebagai langkah strategis agar sekolah dapat melakukan pemetaan jurusan serta mengenali minat dan bakat siswa secara akurat sejak awal masuk sekolah.
8: Harapan saya dengan adanya tes psikologi ini, anak-anak bisa tertata dengan rapi. Kita bisa mengenal kemampuan-kemampuan anak dari minatnya, bakatnya apa. Jadi secara penjurusan ataupun apa, kami dari pihak sekolah itu sudah bisa memastikan bahwa oh, anak ini dia ininya di sini, dia bakatnya di sini atau minatnya di sini, seperti itu.
6: Mengapa SMA Negeri 2 Fakfak begitu berkomitmen menghadirkan tes psikologi ini? Kepala SMA Negeri 2 Fakfak, Chandra Sri Ubayati MPD, menegaskan bahwa kebijakan ini didasari oleh tanggung jawab moral institusi pendidikan untuk mencerdaskan siswa secara menyeluruh. Sekolah tidak bisa lagi mengambil tindakan atau kebijakan penjurusan hanya berdasarkan asumsi atau nilai angka kuantitatif yang tertera di raport SMP. Ibarat rekam medis seorang dokter, sekolah membutuhkan data psikologis yang mendalam agar dapat memberikan penanganan dan metode belajar yang tepat sesuai dengan karakteristik masing-masing anak. Kita dengarkan penjelasan mendalam dari kepala sekolah mengenai latar belakang program ini.
9: Ini adalah merupakan satu langkah yang wujud dari tanggung jawab sekolah. Menurut Undang-Undang Sikdiknas Pendidikan, tanggung jawab lembaga pendidikan adalah mencerdaskan anak. Membuat anak menjadi cerdas itu butuh banyak hal. Sebelum program, sebenarnya kita harus memahami ini anak karakternya seperti apa. Pakai analogi di jasa pelayanan medis saja, seorang dokter, seorang pakar kesehatan, dia tidak akan bisa melakukan tindakan tanpa memiliki data-data atau kita katakanlah rekam medik.
6: Komitmen kepala sekolah tidak berhenti pada proses penerimaan siswa baru di kelas 10 saja. Program pemetaan psikologis ini direncanakan sebagai agenda jangka panjang yang berkesinambungan. Di kelas 11, tes akan difokuskan untuk memantapkan peminatan jurusan. Sedangkan di kelas 12, hasil tes akan digunakan untuk mengarahkan siswa memilih jenjang karir atau pendidikan tinggi yang lebih luas, melintasi batasan profesi yang selama ini dianggap monoton.
9: Tentu saja selama saya masih menjabat sih sebagai kepala sekolah, dan memang harus Pak. Jadi ini kelas 10 tentang tes IQ, minat dan bakat, nanti kelas 11 dan 12 nanti kita sesuaikan dengan anggaran. Juga saya inginkan seperti itu, supaya terutama kelas 11 nanti tentang lebih memahami jurusan ya. Jadi kan di sini kan ada bidang studi peminatan, apa yang dia minati. Nah, seperti itu. Nanti kita akan komunikasi dengan psikolognya seperti apa, bentuk tesnya. Kalau kelas 12 tentu saja next setelah mereka lulus. Nah, karena kan saya melihat kecenderungan ini tuh udahlah jadi polisi saja, udahlah jadi tentara saja. Padahal profesi di dunia ini sangat banyak. Jadi ketika dia memahami minat dan bakatnya dan potensi yang dia miliki, nanti akan dibantu oleh tim psikologi itu untuk kamu tuh potensinya di sini. Maka dia akan mulai menekuni yang direkomendasi dari hasil tes itu.
6: Pada akhir penjelasannya, kepala sekolah menitipkan pesan mendalam kepada para siswa dan orang tua mengenai pentingnya kejujuran dalam proses ini. Menghapus stigma tertentu terhadap anak-anak di Papua adalah visi besar yang ingin dicapai. Pendidikan yang terencana dengan baik diyakini mampu membawa anak-anak dari fak-fak bersaing di panggung internasional, sekaligus menjadi pilar utama pembangunan nasional.
9: Pesannya itu adalah jujur terhadap diri kita sendiri. Karena ketika kita jujur terhadap kita sendiri, maka ketika kita melihat anak apa adanya, melihatnya itu dengan rasa kasih dan sayang, dan menempatkan posisi untuk membantu anak-anak sebesar-besarnya. Karena saya cenderung melihat itu sering ada label-label tertentu. Ya, kamu itu begini, kamu itu begitu, atau secara umum bahkan anak-anak Papua tuh seperti ini, seperti itu. Nah, saya itu tidak inginkan. Karena sekarang sebenarnya dunia itu memberikan peluang sebesar-besarnya. Hari ini kita di fak-fak, tapi sebetulnya kita bisa bercerita tentang Amerika, bercerita tentang di Kutub Utara hari ini ya, dengan terbukanya akses informasi.
6: Langkah awal telah diambil oleh SMA Negeri 2 Fak-Fak. Melalui tes psikologi ini, pemetaan masa depan generasi muda tidak lagi berjalan meraba-raba dalam ketidakpastian. Dengan perencanaan yang matang, data yang akurat, serta keterbukaan terhadap teknologi, pintu prestasi kini terbuka lebar bagi anak-anak fak-fak untuk melangkah menuju panggung dunia.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Dan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fak-Fak, informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970.

berbagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga ya, streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar di Fakfak, malam ini kebersamaan kita pada pukul 20 nanti kami hadirkan ya persembahan drama radio ke ruang dengar Anda. Palingan kami hadirkan ya pilihan informasi juga ke ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini. Nantinya pada pukul 21 kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Palingan kami hadirkan informasi untuk Anda ya dari laman resmi kami rri.co.id. Murat yakin menargetkan kemenangan atas Kanada pada Kamis 25 Juni 2026. Pelatih Swiss ini menolak bermain aman demi hasil imbang. Hasil imbang sudah cukup meloloskan Swiss bersama Kanada ke babak 32 besar, namun Swiss tetap memburu kemenangan demi finish teratas. Kemenangan atas Kanada akan meningkatkan kepercayaan diri para pemain Swiss. Modal positif ini penting untuk menentukan nasib mereka di Piala Dunia 2026. Pendengar, bek Swiss Manuel Akanji menilai Swiss terus berkembang. Hasil imbang atas Qatar 1-1 dan kemenangan dari Bosnia Herzegovina 4-1 membuat kepercayaan diri tim semakin meningkat. Jangan lewatkan pendengar ya pertandingan antara Swiss ya melawan Kanada yang kami siarkan juga secara langsung melalui Pro 1 RRI Fak-Fak pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur. Untuk jadwal pertandingan dan juga hasil pertandingan Piala Dunia, semuanya dapat Anda akses ya, baik itu hasil pertandingan, jadwal pertandingan ataupun updatean informasinya melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah, mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kambing dan Hujan karya Mahfud Ihwan diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini mengangkat tema sosial dan politik. Berlatar belakang konflik ideologis di sebuah desa di Jawa yang mempengaruhi hubungan cinta antara dua tokoh utama dari latar belakang berbeda. Mahfud Ihwan mengajarkan kita tentang rekonsiliasi, arti sebuah toleransi, dan mengajak kita dalam upaya menyatukan perbedaan yang telah lama memisahkan komunitas dan individu. Melalui buku Kambing dan Hujan, menggambarkan realitas sosial masyarakat pedesaan Indonesia, perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan ideologi, serta upaya individu untuk menciptakan perdamaian dan pemahaman di tengah-tengah perbedaan. Buku ini mengajarkan kita tentang toleransi, cinta, dan pentingnya dialog dalam menyelesaikan konflik. Secara keseluruhan, buku karya Mahfud Ihwan ini memiliki cerita yang mendalam dan menyentuh, menggabungkan unsur-unsur cinta, keluarga, dan kehidupan masyarakat pedesaan dengan tema-tema yang relevan tentang keberagaman dan toleransi beragama. Demikian esensi buku Kambing dan Hujan karya Mahfud Ihwan.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat malam, kami sapa Anda pendengar yang baru monitor siaran kami ya di Pro 1 RRI Fak-Fak malam hari ini. Baik yang ada di seputaran kota Fak-Fak ataupun Anda yang berada di luar kota Fak-Fak. Pendengar, mendatang kami hadirkan persembahan drama radio. Ya, kami hadirkan persembahan drama radio untuk Anda dengan judul Demi Gengsi.

0: gandul sama tempe gundil. Ibu lagi gak ada duit, makanya seadanya ya, Nduk.
1: Aduh, Bu, tempe maning, Jan. Aku bosen, apalagi teman-temanku nanti mau ke rumah buat ngerjain tugas. Masa dikasih makan jangan gandul sama tempe doang? Aku ya malu, Bu.
0: Lah, emangnya kenapa, Tonduk? Jangan gandul kue lauk sing enak, sederhana dan juga sehat.
1: Tapi malu, Bu. Mereka tuh anak-anak orang kaya. Aku pengen kita kelihatan keren dikit. Makanannya yang kayak di kafe atau di rumah makan gitu loh, Bu.
0: Kafe?
1: Masak ayam goreng, ayam bakar, atau rumah seafood makan. Gitulah, Bu.
0: Aduh, kafe, rumah makan. Surti, duit ibu ge sisa 1.000. Gimana mau beli macem-macem?
1: Ah, ibu ini pasti bisa lah. Usaha, Bu, gimana pun caranya. Utang kek, atau jual apa kek. Ini demi gengsi loh, Bu. Biar nanti kita gak malu.
0: Apalah arti gengsi, Nduk? Kita memang keluarga sederhana. Ya sudah, apa anane baik. Orang susah mikir gengsi-gengsian.
1: Bu, ibu mau nanti Surti di kampus jadi bahan bulian sama teman-teman, jadi bahan ledekan teman-teman gara-gara gak bisa nyuguh yang layak. Ibu mau itu terjadi? Kalau gitu, mending aku gak usah kuliah aja lah, Bu.
0: Loh, ya jangan gitu, Nduk. Kamu harus tetap kuliah. Kasian kakakmu, udah banting tulang demi pendidikanmu.
1: Lah ya udah, ayo usaha, Bu. Setidaknya walaupun rumah kita sederhana, tapi kita bisa menjamu tamu dengan layak.
0: Ya sudah, ibu tak usaha dulu ya.
1: Nah, gitu dong.

0: Nuwun sewu, Bu. Bu Susi, kula badhe nyuwun tulung. Saya mau pinjem duit ya, Bu. Ya, sekitar 500 ribu. Apakah bisa, Bu?
1: Bisa, Bu Mida, bisa. Ini tak pinjemi. Tapi jangan lupa minggu ngarep tak tagih ya. Harus ada loh ya. Soalnya aku juga butuh buat arisan minggu depan nih.
0: Nggih, Bu. Matur nuwun sanget nggih, Bu Susi. Ya Allah, Gusti Allah sing bales nggih, Bu.

0: Surti,
1: wah rumahmu lucu ya. Asik loh deket sawah, hawanya menyegarkan. Kalau aku tinggal di sini kayaknya bakal betah deh.
2: Iya, adem banget suasananya. Sejuk, bikin betah banget ya.
3: Hehe, iya dong. Nih, aku udah siapin makanan spesial. Jajanan juga ada. Nih, silahkan.
1: Wah, meriah banget, Sur.
2: Iya, ini mewah banget, Sur. Aku aja di rumah makanannya gak begini loh.
3: Ah, masa sih? Kan kalian berdua orang kaya.
1: Ah, biasa aja, Kak Disur.
3: Pokoknya ini semua buat kalian. Tamu kan raja, jadi nikmatin aja ya.
2: Wah, siap, Sur.
1: Tapi jangan lupa, tetap fokus ngerjain tugasnya ya.
3: Siap.
2: Jelas dong.
4: Monggo, Nak. Silahkan dinikmati.
1: Siap, Bu.
2: Makasih banget ya, Bu.
4: Iya, Nak. Sama-sama.

0: Bu Mida, saya kesini mau nagih utang yang kemarin Bu Mida pinjem 500.000. Ini udah seminggu loh. Terus besok saya ada arisan, jadi saya butuh uang itu.
1: Iya Bu, aduh, Bu Susi sabar nggih Bu nggih. Saya belum bisa nyaru utang Bu. Mungkin besok atau lusa saya sudah bisa ada Bu. Iya, tapi saya belum ada Bu. Maaf ya Bu ya.
0: Loh, tapi aku butuh itu je. Bisa-bisa arisan nanti aku nggak ikut.
1: Tapi memang saya sedang tidak ada uang Bu. Gih, besok atau lusa Bu, insya Allah saya ada Bu.
0: Bu Mida, saya udah niat menolong loh. Ikhlas loh saya. Tapi saat ini saya juga butuh uang Bu.
1: Tapi bagaimana Gih Bu, saya belum ada Bu.
0: Memangnya uangnya buat apa sih Bu?
1: Anu Bu, itu
0: buat usaha.
1: Bukan Bu.
0: Lah terus buat apa?
1: Itu kemarin buat nyuguh tamunya si Surti.
0: Ya ampun, 500.000 buat nyuguh tamu. Kok ya kebangetan banget loh Bu. Saya kira buat usaha dagang atau apalah itu. Makanya saya langsung kasih pinjem jebule buat nyuguh tamu.
1: Ya namanya juga ngetot nakar pe anak Bu. Si Surti itu gengsi kalau tidak bisa nyuguh tamu teman sekampusnya itu Bu. Nanti Bu di kampus takut dibully gitu katanya.
0: Sampean lho Bu. Ya gelem-geleme ngetut napolai anak. Ini namanya anak pola. Biungnya keprada. Sampean sendiri yang repot. Saya juga melu-melu repot. Hidup kok ngandelin gengsi ya bubar.
2: Katanya tadi Bu Susi ikhlas minjemin. Kok sekarang jadi kayak gak terima gitu sih Bu?
0: Eh Surti, kamu itu harus eling siapa kamu. Asalmu dari mana, hidupmu seperti apa. Jangan ngikutin gaya dan gengsi semata. Melasi biungmu Sur.
2: Hidup-hidup saya kok situ yang repot.
0: Karena saya melu kerepotan. Utangnya ibumu terus gimana? Kamu apa mau bayar? Sini-sini.
2: Saya yang gak ada duit Bu, itu semua urusannya ibu.
0: Walah, anak gak tahu diuntung. Parah, parah, parah.
3: Ini ada apa ya? Kok kayak lagi berdebat gitu?
0: Itu tuh, pola adikmu si Surti. Surti.
3: Ada apa Sur? Kamu pola apa lagi sih? Baru aja tak tinggal 3 minggu kerja di kota. Kok ya datang-datang disambut dengan suasana gak enak gini?
1: Itu
3: ada
1: loh.
3: Apa Bu? Kenapa?
1: Itu Bayu, ibu itu ngutang duit 500.000 sama Bu Susi. Nah terus Bu Susi nagih. Tapi ibu gak ada uang sama sekali.
3: Ya kok bisa Bu ngutang sebanyak itu Bu? Buat apa?
0: Ya buat menjamu dan nyuguh tamu-tamu nih adik tercintamu itu loh Mas.
3: Alah, bener toh Bu?
1: Iya bener Bayu. Kamu kan tahu sendiri kalau gak dituruti adikmu itu bakalan seperti apa, kamu tahu kan?
3: Ya wis, gak usah nangis Bu. Ini aku habis gajian. Alhamdulillah, proyek bangun perumahan yang aku kerjain udah selesai.
1: Masya Allah.
3: Alhamdulillah lancar Bu, Bayu digaji gede.
1: Alhamdulillah.
3: Nih, Bu Susi, utangnya lunas.
0: Ya Allah. Alhamdulillah.
1: Makasih anak ya.
0: Matur suwun loh Mas Bayu. Ya wes aku pamit dulu. Kalian itu harusnya bersyukur punya Mas Bayu yang sangat bertanggung jawab. Terutama kamu.

0: Surti, kamu tahu nggak? Ibu tiap hari kerja sampai tangannya halus jadi kasar. Semua demi kamu. Aku juga kerja merantau ke kota. Nggak pulang berbulan-bulan juga ya, semuanya demi kamu, Sur. Demi keluarga kita. Tapi kamu malah hidup ngikutin gengsi. Kalau miskin ya udah, miskin aja. Nggak usah gengsi-gengsian lah.
1: Aku cuman pengen dianggap keren, Mas.
0: Alah, keren? Itu bukan dari barang, Sur. Keren itu bukan dari mewahnya makanan. Tapi dari hati sih ngerti caranya bersyukur. Keren itu kalau kita bisa hidup jujur. Apa adanya gitu loh. Ingat, Sur. Hidup sederhana tapi jujur. Itu tuh lebih baik, Sur. Daripada hidup mewah tapi palsu.
1: Iya, Mas. Maafin aku, Bu. Aku janji bakal berubah. Aku gak bakalan gengsi lagi, Mas. Aku tobat. Maafin Surti, Ibu.
2: Alhamdulillah. Ini yang Ibu pengen, Du. Anak yang ngerti susahnya orang tua.
1: Maafin Surti, Ibu.
2: Iya, Du. Ibu maaf.

Demikian drama radio berjudul Demi Gengsi karya Babe Widi dengan para pemeran Desi, Anggita, Aurel, Ava, Hana, dan Akmal. Teknik dan montase Trianta Utomo. Penata rekaman Rahayu Setiarini. Produser Budi Anoto dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

Persembahan lagu dari Stinky Terlalu, temani Endes lah tadi sudah kita dengarkan bersama drama radio Demi Gengsi, persembahan RRI Purwokerto. Anda dapat ikuti kembali ya drama radio dengan cerita-cerita menarik lainnya, hadir setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur. Di Fak-Fak malam ini kebersamaan kita, pendengar, berbagai pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda ya, temani suasana istirahat Anda ataupun yang tengah disibukkan dengan aktivitas malam hari ini. Mudah-mudahan terhibur ya lewat lagu-lagu yang sudah dihadirkan. Berikut kami hadirkan informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Dengan pemerintah menyiapkan program stimulus tarif transportasi untuk libur sekolah 2026 serta Nataru 2026-2027. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan mobilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai diskon tarif dan insentif disiapkan bagi pengguna kereta api, angkutan laut, penyeberangan dan pesawat. Total nilai stimulus transportasi yang disediakan pemerintah dalam program ini mencapai sekitar 2,4 triliun rupiah. Untuk berada libur sekolah 2026, pemerintah mengalokasikan stimulus transportasi senilai sekitar 663,26 miliar rupiah. Anggaran ini mencakup diskon tiket kereta ekonomi, tarif angkutan laut, penyeberangan, serta insentif penerbangan. Diskon tiket kereta api kelas ekonomi memperoleh alokasi sekitar 96,21 miliar rupiah dari program tersebut. Sementara itu diskon tarif angkutan laut PT Pelni dialokasikan sebesar 67,33 miliar. Pemerintah juga menyiapkan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan layanan penyeberangan senilai 26,96 miliar. Selain itu insentif PPN DTP tiket pesawat domestik kelas ekonomi disiapkan sebesar 472,73 miliar. Program stimulus ini ditargetkan menjangkau sekitar 4,4 juta penumpang dan lebih dari 377 ribu kendaraan. Penerima manfaat meliputi lebih dari 1,17 juta penumpang kereta api, lebih dari 693 ribu penumpang kapal laut dan lebih dari 2,3 juta penumpang pesawat. Masyarakat dapat menikmati diskon tiket kereta ekonomi sebesar 30% pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Diskon tarif dasar angkutan laut PT Pelni sebesar 30% berlaku pada 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Pada layanan penyeberangan, pemerintah membebaskan tarif jasa kepelabuhanan bagi penumpang pejalan kaki dan kendaraan tertentu. Kebijakan ini berlaku pada 14 pelabuhan dan 7 lintasan penyeberangan selama 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Terumbu karang adalah ekosistem yang sangat penting, baik bagi alam maupun bagi kehidupan manusia. Mereka mendukung keanekaragaman hayati laut, melindungi garis pantai, menyediakan sumber mata pencaharian, dan bahkan berperan dalam pengembangan obat-obatan. Melindungi terumbu karang sangat penting, karena mereka adalah salah satu ekosistem paling berharga di bumi. Meskipun hanya menutupi sekitar 1% dasar laut, terumbu karang memiliki dampak luar biasa besar bagi lingkungan dan manusia. Keberadaannya sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem laut. Inilah kenapa kita perlu menjaga terumbu karang dari kerusakan. Tak hanya melindungi biota laut, terumbu karang juga berperan mengurangi pemanasan global. Kerangka kapur kalsium karbonat yang dihasilkan karang lewat proses metabolismenya berperan menyerap rantai karbon di lautan. Dari situlah peran terumbu karang dalam mengurangi pemanasan global bisa terjadi. Terumbu karang jadi rumah untuk banyak biota laut. Ada banyak sekali ikan yang berenang di antara terumbu karang yang cantik. Salah satunya adalah ikan karang. Setidaknya ada lebih dari 4.000 spesies ikan karang di seluruh dunia. Selain ikan, ada beberapa spesies kura-kura, juga penyu yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Mereka akan bertelur di daratan yang lokasinya dekat dengan terumbu karang. Terumbu karang juga bisa menyerap energi ombak dan gelombang badai yang bisa menjangkau pantai. Jika terumbu karang tidak pernah ada, mungkin kita tidak akan bisa berkunjung liburan ke pantai berpasir yang indah. Jadi, bisa dibilang terumbu karang adalah perlindungan alami untuk garis pantai yang ada di dunia. Terumbu karang menjadi salah satu sumber pangan yang penting bagi jutaan orang di dunia. Jadi, keberadaan terumbu karang penting bagi upaya ketahanan pangan kita. Namun, tantangannya adalah tetap menjaga dan mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan tanpa merusak terumbu karang yang sudah ada.

Dengan CEO Meta Mark Zuckerberg dilaporkan ingin perusahaannya membangun aplikasi prediction market atau pasar prediksi secara mandiri setelah menyebutkan praktik tersebut sebagai tren masa depan. Pendengar, menurut laporan yang dilaporkan oleh New York Times, Mark Zuckerberg menginginkan perusahaan raksasa teknologinya memiliki aplikasi ponsel pintar yang mirip dengan Polymarket. Ia bahkan telah memberikan lampu hijau untuk mengembangkan aplikasi tersebut dan saat ini diberi nama secara internal sebagai Arena. Nantinya aplikasi tersebut diyakini tidak akan terhubung dengan jejaring sosial yang saat ini dimiliki oleh Meta, namun bisa saja situs-situs media sosial tersebut mengarahkan pengguna untuk berinteraksi dengan Arena. Pendengar, konsep Arena saat ini digambarkan sebagai aplikasi eksperimental namun masuk sebagai prioritas utama. Lebih menariknya lagi, Meta merancang aplikasi ini tidak fokus untuk melibatkan uang. Perusahaan ini merancang Arena dengan menghadirkan permainan video di mana pengguna akan mendapatkan poin karena bertarung dengan benar pada topik tertentu. Meski begitu, kemungkinan uang digunakan di dalam aplikasi ini dapat saja ditambahkan di kemudian hari. Pasar prediksi dalam setahun terakhir telah menjadi tren yang dikenal para oportunis menghasilkan keuntungan besar, namun kini berakhir kontroversi. Hingga April 2026, volume perdagangan di platform pasar prediksi seperti Polymarket dan Kalsi telah mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Situs media sosial yang terafiliasi pasar ini seperti X juga diketahui memanfaatkan industri tersebut ya. Di samping keuntungan dari perdagangan pasar prediksi, terdapat juga kasus hukum yang meningkat secara tajam. Pendengar, salah satunya seperti kasus yang melibatkan mantan perwira tinggi pasukan khusus Amerika Serikat yang dituduh menggunakan informasi orang dalam untuk mendapatkan keuntungan pasar prediksi dari operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Ada juga kasus mantan anggota Kongres New York George Santos yang tengah menjalani penyelidikan atas dugaan perdagangan di platform Kalsi. Negara-negara bagian Amerika Serikat juga banyak yang menggugat pasar prediksi atas dugaan pelanggaran hukum perjudian. Negara-negara lain termasuk Indonesia juga memblokir akses ke platform-platform pasar prediksi karena dinilai memenuhi unsur perjudian daring.

0: sosial menjadi pemicu dan...
1: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat

sebelum berangkat, jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin, seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif.

Peringer penyanyi dan penulis lagu Bernadia resmi merilis album penuh keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi pada hari Rabu ini ya. Album yang dirilis melalui Juni Record ini menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan, dan keraguan dalam menjalani hubungan. Album ini menjadi karya solo terbaru Bernadia setelah kesuksesan album debutnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Album ini melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan membawanya meraih 3 penghargaan AMI Awards 2024. Bernadia mengungkapkan Semoga Hanya di Mimpi lahir dari perasaan takut terhadap ketenangan yang ia rasakan dalam hidupnya. Menurutnya, saat segala sesuatu berjalan baik dan normal, justru muncul kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Nah, pendengar, hal ini terinspirasi dari istilah kerophobia atau ketakutan terhadap kebahagiaan karena adanya kekhawatiran akan diikuti oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi benang merah dalam album terbarunya. Pendengar, dalam proses penggarapan album ini, Bernadia bekerja sama dengan sejumlah produser dan penulis lagu baru. Ada Enrico Octaviano yang terlibat dalam lagu Sebelum Jadi Panjang dan Laut Yang Tenang, sementara Baskara Putra turut berkontribusi dalam penulisan lagu tersebut. Kolaborasi lainnya hadir bersama Dennis Ferdinand dan grup Perunggu dalam lagu Peluk Aku Sekarang dan Vega Antares dalam lagu Menyenangkan Mengenalmu. Selain itu ada juga Randy Pandugo dan Petra Sihombing kembali dipercaya sebagai produser setelah sebelumnya bekerja sama di proyek-proyek terdahulu. Pendengar, album Semoga Hanya di Mimpi kini sudah dapat didengarkannya melalui berbagai platform musik digital. Bisa dinikmati melalui Spotify, Apple Music, YouTube Music, dan lainnya. Itulah pendengar ya, kabar terbaru dari Bernadia yang hari ini ya, tepatnya di tanggal 24 Juni, ia baru saja merilis album kedua Semoga Hanya di Mimpi. Suksesnya petani-petani yang mempergunakan lahan RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Buket bunga pengantin adalah salah satu elemen ikonik dalam pernikahan. Kehadirannya bukan sekadar pelengkap gaun, tetapi memiliki sejarah panjang yang syarat makna. Tradisi ini berawal ribuan tahun lalu dan terus berkembang hingga menjadi simbol keindahan dan cinta seperti yang kita kenal sekarang. Tradisi membawa bunga dalam pernikahan diyakini telah ada sejak zaman Yunani kuno dan Romawi. Saat itu, mempelai perempuan membawa rangkaian tumbuhan seperti rosemary, ivy, dan myrtle yang dianggap membawa kesuburan, kesetiaan, dan keberuntungan. Dalam budaya Mesir kuno, bunga dan ramuan harum digunakan untuk mengusir roh jahat sekaligus membawa doa perlindungan bagi pengantin. Pada abad pertengahan, buket pernikahan bahkan sering terdiri dari rempah-rempah, bawang putih, dan tanaman beraroma kuat. Selain sebagai penangkal roh jahat, aromanya diyakini melindungi pasangan dari penyakit yang saat itu marak wabah. Tradisi buket bunga modern mulai terbentuk pada abad ke-19, terutama di era Ratu Victoria di Inggris. Saat menikah dengan Pangeran Albert pada tahun 1840, Ratu Victoria membawa buket bunga myrtle dan ungu yang menjadi tren di kalangan bangsawan. Era ini juga memperkenalkan Language of Flowers atau bahasa bunga, di mana setiap jenis bunga memiliki makna khusus seperti mawar yang melambangkan cinta, lili melambangkan kemurnian, dan peony melambangkan kebahagiaan pernikahan. Memasuki abad ke-20 dan 21, buket bunga pernikahan berkembang menjadi karya seni yang memadukan estetika, simbol, dan gaya pribadi. Pemilihan bunga kini disesuaikan dengan tema pernikahan, warna gaun, hingga makna yang ingin disampaikan pasangan. Beberapa pengantin memilih bunga lokal yang memiliki nilai budaya, sementara lainnya memesan bunga langka untuk kesan eksklusif. Meski gaya dan jenis bunga terus berubah, esensi buket pernikahan tetap sama, yaitu melambangkan keindahan, cinta, dan harapan akan kebahagiaan rumah.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zing. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya,
0: Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan partner kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: Jamal dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air. Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKB, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap di dua kecamatan. Nah, ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati, menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, kita akan pulangkan selama dokter mengatakan kalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan istimewa kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhaj akan memperbuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan dari Kuala Media Center Haji Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
18: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
19: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
18: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
19: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
20: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
19: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Inggris.

0: pertukaran tingkat tinggi antara para pemimpin ASEAN dan Tiongkok terus berlangsung secara intensif dalam 5 tahun.
1: Selamat malam kami sapa Anda, pendengar Pro 1 di mana saja berada. Salam kompak ya untuk yang masih setia monitor hingga saat ini. Lagu dari daerah Aceh baru saja berlalu dari ruang dengar Anda untuk setengah jam hingga pukul 22. Lagu-lagu daerah Nusantara kami hadirkan ya nantinya pada jam 10 malam ya, atau pada pukul 22 kami hadirkan ruang rindu berjaringan nasional ya. Malam hari ini ada bintang tamu Dino Cantora yang nantinya dipandu host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: lihat apaan sih?
1: Ini loh, ada yang posting jalan-jalan di luar negeri. Duh, pemandangannya indah banget. Kapan ya kita bisa menikmati keindahan alam di sana?
0: Ya ampun, tak perlu jauh-jauh lah ke negeri orang. Keindahan alam Indonesia tak usah diragukan lagi. Negara kita punya loh wisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata sejarah dan budaya. Bahkan banyak loh spot wisata di Indonesia yang mirip dengan destinasi luar negeri.
1: Masa sih?
0: Nih lihat, Danau Viti yang ada di Islandia, pemandangannya mirip seperti Danau Kelimutu di Pulau Flores kan? Ada juga nih gugusan kepulauan cantik di Thailand. Pemandangannya juga mirip seperti Raja Ampat. Dan masih banyak juga yang lainnya. Jadi gimana? Masih kepikiran menikmati keindahan alam di negeri orang?
2: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: melihat prospek hubungan antara ASEAN dan Tiongkok termasuk Indonesia di dalamnya dalam kurun waktu yang jangka panjang bagaimana, Pak?
1: Ya tentu kita harus optimis karena ini kan sebuah semangat untuk menjaga kawasan ya.
0: Ya.
2: Pendengar, di balik riuhnya tawa anak-anak saat bermain di halaman rumah tersimpan warisan tak kasat mata yang kini perlahan tergerus riuhnya dunia digital. Gobak sodor, bentengan, hingga egrang yang dulu menjadi raja di tanah lapang sejatinya bukan sekedar pengisi waktu luang, tapi sebuah laboratorium sosial yang menempa karakter dan nilai luhur bangsa sejak usia dini. Pendengar, menurut dosen S1 Penjas UAP sekaligus perwakilan KPOTI Pusat, Fadlu Rahman, mengungkapkan bahwa permainan rakyat dan olahraga tradisional PROT bukan sekedar sarana rekreasi fisik di masa lalu, tapi juga instrumen efektif dalam pembentukan karakter anak bangsa seperti gotong royong dan sikap fair play. Pendengar, salah satu contohnya adalah tradisi hompimpam Halayum Gamreng yang berakar dari bahasa Sanskerta, memiliki makna mendalam bahwa manusia berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan, lengkap dengan konsekuensi moral di setiap pilihan hidup kita. Nah, filosofi Chonglak yang mengajarkan manajemen waktu bekerja dan pentingnya menabung, serta egrang yang menyimbolkan tiga elemen penting dalam kepemimpinan kuno di tanah Pasundan. Kekayaan filosofi ini menjadi bukti otentik betapa leluhur kita telah menyisipkan pelajaran hidup yang sangat matang lewat aktivitas yang menyenangkan. Keunikan ragam PROT di tanah air pun sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal serta kekayaan alam setempat, mulai dari pemanfaatan batu kelapa di pesisir pantai hingga bilah bambu di daerah hutan. Guna membendung kepunahan akibat modernisasi, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOTI mengambil langkah taktis untuk menyelamatkan kekayaan ini tanpa harus memusuhi perkembangan teknologi. Hingga saat ini, pendengar, lembaga tersebut tercatat telah berhasil mendata dan membukukan sebanyak 2.600 jenis permainan tradisional dari Sabang sampai Merauke ke dalam 3 jilid kitab besar. Namun upaya pembukuan ini tidak akan berdampak besar ya kalau tidak dibarengi dengan kesadaran dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Pendengar, punahnya permainan tradisional di tengah masyarakat seringkali justru dipicu oleh kurangnya kepedulian dari orang tua sendiri sebagai pewaris utama kebudayaan. Oleh karena itu, para orang tua dihimbau untuk kembali meluangkan waktu berharga bersama dengan anak-anak di rumah, memperkenalkan dan memainkan kembali permainan tradisional.

Cingkrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

0: bersama RRI.
1: Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni. Sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, ya, besar mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang yes. membawakannya iya, gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh udah ya. Kok aku tadi gak denger ya.
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah gak sabar lagi. Di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
1: Betul mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Tuh, semangat
0: begitu ya.
1: Berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Terbarunya Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret
1: ngantri. Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu iya, Dino.
2: Reguleran.
1: Lagi reguleran loh.
2: Di Kemang,
1: suaranya
2: di Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di Kendilmas.
1: Mantap Dino, mantap.
2: Kendilmas.
0: Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Yeah, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik sama banyak dong.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di, beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo ya. Single solo ini yang ke berapa ini?
1: Pokoknya banyak ya, Wak.
2: Delapan
0: ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: ke penelpon
0: ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
3: Malam,
1: Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, tuh luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif ya, Bang ya.
3: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya bagaimana?
1: Oke, nanti dijawab ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja, Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, Bang. Salam.
3: Iya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak.
0: Ini, Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita ke Manado. Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riang rindu, riang merbati rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Mbak Ita Permasari, Yudi Ismail. Apa
0: iya.
1: Kabar? Alhamdulillah, Bang Benny. Baik.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah sehat, iya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke. Selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam, Bang. Coba Benny ya?
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Dari mana, Do?
4: Kenal ya, Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
4: saya sering
2: nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Dino.
2: Iya, betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino.
2: Iya.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silakan, Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam, Kak
0: Yudi. Iya, selamat malam.
5: Selamat malam, Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olala, hidup senang karena mabuk asmara. Jaga diri
2: ada
5: batasnya. Olala, biar saja saling menjaga. Olala.
1: Hafal lo ya.
0: Oke, langsung silakan bertanya Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul, benar gak Bidan? Bidan Luis.
5: Ya Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita, sama Kak Yudi.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, iya, sama Bang Andes.
0: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidang Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
0: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Oke,
5: Kak Dina ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
0: Boleh,
5: silakan. Ya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
0: Oke.
5: Terus untuk perawat RSPAD yang ketan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
0: Okay.
5: Dadah.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Selamat malam Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Yudi. Pengawasari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat pagi.
0: Okay.
6: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
0: Cakep. Langsung pertanyaannya.
6: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino salam kenal.
2: Salam kenal juga. Dari mana ini? Dari Manokwari.
0: Toli-Toli.
2: Siapa tadi namanya?
6: Saya punya orang Depok.
2: Mbak Yanti.
0: Silakan Mbak Yanti,
2: salam kenal juga ya.
6: Mas Dino.
2: Ya.
6: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora
6: grup. Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
6: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
0: Oke, ditunggu ya.
6: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen
2: show
6: di mana begitu.
0: Oke, tunggu ya.
6: Terima kasih
0: sama-sama
6: Mas Dino.
2: Makasih
6: Mbak
2: Yanti.
6: Siap. Yang tugas malam ini di Toli-Toli RR Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
0: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Salam untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
0: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
7: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori luar lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa mulai kepada Bang Yudi Smile.
0: Siap
1: ya, siap Kang.
7: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak kebahagiaan.
0: Oke.
1: Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
7: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget kan.
7: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
0: Oh, oke, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke.
7: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
0: Siap.
7: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya, betul
7: terjaga.
1: Kan?
7: Itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
7: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu?
0: Masih
7: bisa gak kira-kira saya?
0: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
7: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita, saya menyukai lagu-lagu, saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu, kemakanan-kemakanan lama gitu, lawan di mana gitu, karena gitu, merindu itu saya.
1: Betul,
7: Masya Allah, makanya ini ruang rindu ini di sini nah,
1: iya.
7: Ada untuk jadi kita bisa mengenalkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
0: Siap. Oke.
7: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
7: Gitu aja, Bang.
0: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
0: Terima kasih, Kang Hasan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-Bau.
1: Tadi pertanyaannya apa?
0: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, maksudnya dijawab begitu, ya.
0: Gimana Bang Dino? Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
2: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
0: nyanyi terus
2: harus
0: ya.
1: Benar.
2: Harus nyanyi terus bener, betul kan Mita ya?
0: Ya.
1: Itu sudah gitu. Terjawab.
0: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama sosial, ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
1: Oke. Iya, ingat.
2: Iya. Hormat ya, kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
0: Oh, siap.
2: Lagu,
0: siap.
2: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
2: Iya, pernah.
1: Oh, iya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
0: Siap kalau begitu.
1: Mantap
0: sudah. Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
2: Orang Bandung.
0: Bandung ya, semua ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Bandung. Gudangnya musisi Mas, Kota Bandung itu.
2: Iya,
0: gudangnya. Oke. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Bidan yang Louis, ke yang Toli-Toli ya?
0: Bukan, ya, yang bukan pap, yang di
2: Sorong. Lagu ke-8.
0: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah ngeband?
1: Selain nyanyi.
0: Selain
1: tergabung
0: vokal,
1: dalam band.
0: Selain vokal selain mungkin ya. Vokal.
2: Bandnya berarti G-Band.
0: Pernah G-Band?
2: G-Band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo.
0: Iya. Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti
0: personil ya. Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya. Kalau ada ya? Collapse gitu loh.
2: Brand Friendly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
0: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
0: Yap.
1: Mantap sudah terjawab.
0: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya
2: sama Lady Gaga.
1: Oh, Lady Gaga. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
0: Lady Gaga ya. Oh, siap kalau begitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
0: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya
0: gimana? Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
1: even
2: atau apa,
1: ikut aja gitu
2: nyanyi
1: ya.
2: Aja naik.
1: Dari
2: naik
1: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
0: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya ya. 86 tahun ya. Tapi masih aktif nyanyi.
1: Masih aktif ya, luar show-nya. Biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Iya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
0: 83
1: luar, tahun. Jagger. Stamina-nya luar biasa. Masih
0: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naun?
1: Nah, kok ada apa naun?
0: Apa
1: saya? Aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
0: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
0: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan kantor Paramita, tapi
0: bukan kantor Paramita. Itu kantor Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
0: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita denger, aku jadi kepo.
0: Ini ada Tes Sutejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumanini.
0: Dan Paramita Vokal Group itu kantor Paramita.
1: Oh yeah. Gitu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino Mas. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya, na na na na na na na na na.
0: Nah, ini namanya Cantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Cantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Cantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari formasi awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari
0: gimana?
2: Dari awal
1: itu
2: ya?
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya. Okay.
2: Terbentuknya Cantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Cantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Uh-huh. Jadi saya Dino Cantora, Dino ya, uh-huh. Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar, Risa, aku baru
2: ingat. Risa
1: Mahmud udah Risa pernah kesini sama Risa Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl. Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada berarti tetap komplit ya kantor ini ya.
2: Berempat.
0: Ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Dara. Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Dara.
1: Iya kan benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu kan, kebetulan pecel
0: kan? Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori waktu ke Bang Yudi bersama itu pertama
0: saya. Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan

0: Tunggu ya, ya jawabannya.
1: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain, sisi maksudnya lain, gimana tuh?
2: Sisi lain dari seorang Dino, maksudnya selain sebagai.
1: Iya, nanti orang dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
2: Siapa tahu jadi pengusaha juga. Amin. Gitu.
0: Amin.
2: Ya,
0: amin.
2: Gitu.
1: Ya nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maroko dan menikmati.
2: Siap,
0: ya. Siap, Ayu. Kita kesana ya, Mita ya. Boleh, silakan.
1: Namanya Pak Widya, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
2: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
3: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
2: Dino.
4: Kantora.
3: Ya, maaf salah, Mas Dino. Ini Doni di
2: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam
3: Mas Doni, Mas Dino.
0: Iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
3: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
3: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
2: Silakan Bang Leman.
3: Bung Benido, Ibu Fatmawa di Manado, untuk Utama Genda di Bondowoso, untuk Utama Genda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
2: Tang
3: Suami Mbak Ita.
0: Siap.
3: Dan Pak Ahmad Abdullah.
2: Okay. Siap.
0: Istri saya gak disalamin.
3: Ya, di Ismail.
0: Oke.
3: Okay. Yang ada studio, selamat tugas sampai
2: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
3: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
2: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali?
2: Pak Mali? Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali?
5: Halo?
0: Ah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
2: Ya, ya Dino Kantora.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
2: Iya.
4: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
2: Iya, Pak
5: terima
2: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
2: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang Manado juga baik-baik. Bu Mas Yudi.
0: Siap.
2: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
4: Halo, Bu Fatmawati. Ini yang dari itu ya, Manado. Yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
4: Oh ini kopinya.
0: Kopinya.
6: Bukan aslinya. Iya. Pertanyaan saya begini, saya dengar-dengar dari tadi ya, Bang, saya penasaran, suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya?
6: Itu aja ya, tanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga ke depannya, Bang Dino.
4: Iya.
6: Semoga Iya, sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Siap,
4: okay. Amin, amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh, boleh, silakan.
6: Oke, okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari mana aduh kita ke Toli-Toli? Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
2: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
1: Selamat malam.
2: Halo.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam di.
2: Saya langsung saja ya.
1: Langsung
0: boleh, silakan Bang Candy.
2: Salam kenal Bang Dino.
3: Salam kenal juga Bang Candy.
2: Singkat saja ya, sementara ya. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
1: Satu gang, oke, okay. Ya. Siap, ya. Ditunggu ya. Silakan, silakan.
2: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benjo atas apanya minggu lalu. Untuk yang menyal hari ini di RRI Tetoli, Ibu Mika Bahtiar.
1: Siap.
2: Dan seluruh RRI di mana saja berada.
1: Oke,
2: okay. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
0: Kemana ini?
1: Bogor.
0: Halo Tete Dinda.
4: Halo teman.
1: Hi, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
0: Tete belum ngomong apa-apa.
1: Lai. Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan Tete.
4: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya Mbak Ita.
0: Benar.
1: Oh, gitu ya.
0: Benar Teteh.
4: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita.
0: Teteh.
4: Yo, apa kabar?
1: Api Teh.
0: Wae Teteh.
4: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
1: Ya.
0: Kang.
1: Silakan ditanya.
3: Kang Dino.
1: Dari mana?
3: Kang Dino.
4: Kan?
1: Iya.
4: Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
1: Iya. Itu
4: mah
3: Sumuhun.
1: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
3: Oh, di Jawa Barat ya, asli.
4: Itu Jawa Barat. Oh, itu mah. Ya. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
1: Tetap ada untuk apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
3: Dinda, di manakah kau berada?
1: Di Bogor.
4: Itu lagu karya siapa tadi?
1: Rangga Zen.
3: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
4: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
1: Betul.
0: Betul,
3: serba deh. Bandung pokoknya mah.
4: Bandung teh gitu nya.
3: Teh apa?
0: Iya,
3: oh.
4: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
1: Kang Dino.
4: Bukan satu lagi yang karya siapa?
3: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya tetap ada untuk dia.
4: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
1: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
3: Oh iya ya.
1: Biar penasaran.
3: Biar pinisirin.
4: jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
1: Siap. Oke.
3: Iya iya.
4: Bukan begitu maksudnya gitu.
3: Oke. Okay. Nanti dijawab.
4: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya
1: ya,
4: asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
0: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya, Teteh.
1: Dijawab.
4: Ya. Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
1: Mohon sama-sama.
0: Sama-sama Teteh
1: Dinda.
4: Terus produser Luang Rindu Yudi Ismail.
1: Iya.
0: Siap.
4: Terima kasih ya.
0: Sama-sama
1: Teteh Dinda. Sama-sama.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
0: Ahmad, selamat malam.
5: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita.
0: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Dan selalu semangat ya.
1: Oh iya dong.
0: Pastinya dong Pak Ahmad.
5: Ruang berbagi
0: memori lewat lagu.
5: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
1: Silakan harus.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow. Mantap pertanyaannya.
1: Siap.
5: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
1: Oh, siap.
0: Baik-baik. Oke.
1: Silakan.
0: Pak Ahmad.
5: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudit,
0: siap.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu.
1: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Tiara.
1: Halo.
6: Selamat malam, Mbak Ika, nama Sari.
0: Bu Tiara.
6: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
0: Bu Tiara.
6: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ika?
0: Dino Kantora. Dino Kantora.
3: Kantora. Dino Kantora.
6: Dino atau Bimo? Dino.
3: Dino. No. Dinosaurus.
0: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus. Dino Kantora.
6: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
3: Salam Mbak kenal Dino. Juga. Ini siapa namanya tadi?
1: Ibu Tiara di Kendari.
3: Tiara, Kendari. Oh, Kendari.
6: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
1: Silakan.
6: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
1: Siap.
6: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya. Iya.
1: Terima kasih.
0: Oh, boleh silakan.
6: Ya. Salam buat Ibu Farida, terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari, iya. Bersama Bang siapa lagi?
1: Siapa dong?
0: Ayo, siapa,
1: yang mana maksudnya?
0: Butira.
1: Bang Dino Kantora.
6: Bang Dino Kantora, yang satunya lagi?
0: Yudi Ismail.
1: Oh, saya maksudnya.
6: Oh iya.
0: Alias Mas Wahyudinus.
6: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
0: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
1: Nama Ismail ku bapakku loh.
0: Oh, gitu ya.
1: Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
0: Tadi pertanyaan dari
1: Mbak Ayu.
0: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Suaranya yang powerful.
1: Iya.
0: Lagunya bagus-bagus.
3: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
0: Jadi pengen kolaps dengan
3: Rosa.
0: Sudah terjawab, Tete Dinda.
1: Kalau sama aku mau ngajak kolaps gak?
0: Sampai aniku
1: apa?
0: Jadi Rosa ya.
1: Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih?
0: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
3: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
1: Punya kontrakan.
0: Mantap sini. Itu investasi bagus.
1: Bener
0: loh.
1: Bener banget ya.
3: Tapi baru dikit.
1: Baru berapa? 50 pintu.
0: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
1: Oke. Okay.
3: Belum nyampe.
1: Jadi itu ya.
0: Artinya bisnis kontrakan.
1: Kontrakan ya. Oke.
0: Macam guyu.
1: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
3: Maksudnya perjanjian dengan?
1: Iya, perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
0: Yang dulu-dulu. Oh. Juga, maksudnya juga, apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
1: Keterikatan bingung. Gimana ya? Ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
3: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah Kantora tuh pernah dikontrak sama JK Record.
1: Ya.
3: Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
1: Oke.
3: Okay. Almarhum. Oh. Terus maksudnya gak ada keterikatan.
0: Ya, sudah terjawab ya.
1: Tangannya bebas, gak diikat bebas, gini loh.
0: Garing mas, garing.com.
1: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
0: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
3: Kayaknya itu deh, aku suka kamu suka deh.
0: Aku
3: yang
0: suka
3: collab sama
1: Hari Mukti.
3: Aksi gaya dan dananmu.
1: Aku suka remaja.
0: Nah, itu dia lagu yang disukai.
1: Itu Pak Mali ya.
3: Itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
0: Dirilis lagi ya.
1: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
3: Ya.
0: Lengkap loh ya.
1: Kapan mau dirilisnya, Bang?
3: Juli kalau enggak Agustus ya.
1: Agustus.
0: Tunggu ya.
3: Rekamannya udah selesai.
1: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
0: Sama?
1: Sama Bang Dino.
0: Kenapa?
1: Aku WA enggak dibales-bales.
0: Kesian deh.
1: Mungkin yang sibuk, enggak, aku mungkin paham. Ke skip ya, ke skip.
3: Ke bawah.
1: Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
3: Kesian. Mohon maaf ya.
1: Aman
3: ya,
1: loh.
0: Kesian deh.
1: Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
3: Suka duka mungkin banyak sukanya
0: banyak
3: ya.
0: Sukanya okay. Tuh,
3: banyak
0: pasti.
3: Sukanya karena kita kerja. Kerja tapi
0: dengan hobi, hati bahagia.
3: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
0: Nah, oh enak banget ya.
1: Oh iya ta, melok kok.
3: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
0: Iya,
3: Mas. Bukan apa ya? Disiplin banget.
0: Sebagai mentor, disiplin itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
3: Iya, disiplin banget.
0: Itu yang benar.
1: Tapi
3: kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Oke.
0: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
3: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam. Gitu.
1: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
0: Koreo, ada koreonya iya. Kan. Tuh.
1: Kayaknya aku dulu calon
3: full koreo. Full koreo dulu.
1: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
3: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
1: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota atau gimana?
3: Satu itu, komunitas. satu sekolahan vokal.
1: Sekolahan. Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya?
3: Pimpinan almarhum Anton.
7: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
3: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu. Terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
1: Oke, berarti ditawarin ya. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
3: Senang, dua-duanya senang.
1: Iya,
3: kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
1: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
0: Sampai jadi produser yo.
1: Sama Mas Fendi aja gimana? Iya. Enggak sih? Oke.
0: Okay. Kita akan ngobrol ya.
1: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong, Pak. Gimana
3: maju,
1: tantangan?
3: Maju dengan menyesuaikan dengan
0: tren
3: era sekarang.
0: Trennya sekarang.
1: Oke.
3: Gen Z.
1: Gen Z.
0: Jadi dengan yang kekinian.
3: Makanya gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
0: Ya masih Gen Z itu.
1: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
0: Kesian deh lu, Mas.
1: Gak percaya.
3: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
0: musisi muda
3: masih
0: ya.
3: Di bawah 30-an.
1: Tuh. Oh iya sama-sama.
0: Kita harus kolaps dengan yang
1: sama-sama
0: muda-muda.
1: Sama kita,
0: iya toh?
1: Ibu Tiara tadi di Kendari. tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
0: Akhir 80-an ya.
1: Itu rilis singlenya Kantora? Atau album masuknya juga?
3: Enggak, itu ada single-single dulu kompilasi ya disebutnya.
0: Kompilasi.
3: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
0: Wah.
3: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Mm-hmm. Berapa kali lagu. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
0: Iya, betul. Itu kan juga dulu gitu iya. Kompilasi.
1: Siap. Oke. Okay.
0: Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
0: waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
0: Masih ingat enggak, Mas Dino?
3: Pinangan mulah kawan itu ya
1: kayaknya ya
3: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
1: di dada kita
3: dan
1: ya
3: di atas pundakmu
1: siap kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
0: ya, Geronimo
3: Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada, untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Oh, aduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya, yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-man.
0: Ditunggu. Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo. Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan
1: Mas,
0: untuk diberi nama Kantora.
1: Gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Oh. Tahu. Iya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oh, oke.
2: Timur. Jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Oh, iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya, gitu senang gitu loh.
1: Betul, Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lah gitu, bener ya?
0: Oke.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Jadi. Ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa bakar. Tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau plat,
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu.
3: Yang digital,
1: ya.
3: Monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Oke,
1: tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: Monggo.
3: Agung, juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri, ada Pak Munoto. di Ngelamas Madiun, Pak, ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Oke. Okay.
3: Juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap. Oke.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Mas Dang Rio. Seputaran Jawa. Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam iya. kenal Mas Mbak Ding, Mbak I. Halo, salam kenal iya. Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, iya, Mas Rio, Mas
3: Dino.
1: Mas Dino, iya. Ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Oke.
3: Okay. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, iya. Kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
3: Siapa ya yang
2: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
3: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
5: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam.
5: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk kaset
0: CD.
1: Atau CD.
0: Atau piringan hitam
1: respon,
0: mungkin.
1: Respon komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru asik-asik.
1: Seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru,
1: ya? Jadi gak cuma digital tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Sama vinyl ya. Hitam. Ya. Luar biasa gitu. Loh.
0: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka.
0: Di zaman
1: langka,
0: sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena
0: setuju
2: ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya sih.
1: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Anton
0: itu
2: dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Mas Sony.
2: Dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika. Iya.
2: Ya. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah kalau boleh di spill sedikit personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: aja?
2: Geronimo itu
1: ada siapa
2: asli
1: aja?
2: Aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh ya, oh, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun. Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya, aku
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Okay. Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: sama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Asli Geronimo itu. Yanti Erlangga, iya aku baru ingat sekarang.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa, ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Iya,
6: ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Selamat
6: malam. Mas Yudis, Yudi Ismail sama ya. Mbak Ita Purnama
1: Sari. Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino Kantora.
6: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
6: Keren lah begitu.
1: Betul.
6: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
0: solo tadi. Tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
0: Iya.
6: Mantap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
6: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, apa gitu semua udah.
1: Tapi
2: tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
6: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang
6: Dino.
0: Undang
6: gitu ya.
0: Boleh.
6: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
6: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: Amin.
6: Saya mendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
6: Oh, ke Manado gitu.
2: Manado.
6: Iya.
0: Oke.
1: Siap.
6: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Yudi. Sama-sama.
6: Dan Ita Purnama Sari.
1: Sama-sama
6: dan
1: Bang Cliff.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya.
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar Mas Faris?
0: Tuang berbagi rindu, memori lewat
1: udara. Lewat aku,
7: iya. Agak flu ini.
1: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
7: Iya, masuk angin.
1: Silakan Mas Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Geronimo,
7: ya. Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat ya Pak Waris.
0: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Waris.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Yang semua.
0: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya. Thank you Mbak Ita.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo
1: ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora
0: banyak banget.
2: Udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang coba. Itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu. Kita itu reuni.
0: Reuni
2: Geronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa.
1: Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti
1: Mas
0: seru.
1: Mas Yudi gak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak? Indahnya
0: memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertinyi ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh. Salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album itu, Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi, kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan, orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Siribio.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa lagi?
2: Darma Ratmangun?
1: Salah. Udah. Siapa, Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi,
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah salah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Lebor.
1: Iya, Logis Lebor nama pemiliknya. Logis ya, Records.
2: Logis Records. Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya,
0: kalau iya, masalah. Sering pas itu apa namanya? Tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo membawa sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Pokoknya Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan,
1: satu bawa pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu rasanya.
2: Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Khilaf Dunia.
1: Khilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas? Karim mas?
0: Masa sih? Sebentar, yang

0: Iya, benar sekali.
1: Iya ya.
0: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
1: Oke. Jadi penari apa?
0: Penari latar ya mas.
1: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
0: Siap.
1: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama Mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
0: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa? Oh.
0: Mas Dinonya ini lagi asik.
1: Ngapain?
0: Lagi asik memedio.
1: Oh, lagi asik memediokan kita ya. kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Aduh,
3: Mas Rio lagi.
0: Mas
1: Dino. Tuh, gimana?
0: Makin malam ini mas, udah ngantuk
1: ya. Udah ngantuk mas Dino ya.
0: Mas Dino,
1: mas,
0: iya.
1: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
0: Iya, tadi kan single lagu. Tadi sudah
2: single lagunya
0: kan,
2: diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
1: Yang aku suka, aku kamu suka.
0: Aku suka kamu. Okay. Dirilis kembali,
2: tapi dengan apa Gen Z ya?
0: Gen Z musik yang kekinian. Gak sabar lagi nunggu
1: ya.
0: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu, ternyata
1: lagu
0: tetap ada
1: untukmu.
0: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya, belum ada itu rencana keluar ya. Kota. Baru di sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di
0: Spotify,
2: YouTube, di apa gitu.
1: Oke. Okay. Nah, ini maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
0: kembali
1: kantora?
2: Karena
0: tapi lagunya populer sekali ya dulu ya, itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
0: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
1: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
1: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
1: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Iya. Ada
0: bukan
1: rencana
0: sekedar reuni aja gitu mas Dino. Kemarin
2: baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
1: Di SCBD ya.
2: Sempat di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak nih, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
1: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
1: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
1: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
1: Ya, iya.
2: Lelaki Marini, terus Mama Ina, Pamina.
1: Oh iya.
0: Mama Ina juga pernah ya.
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
0: Hebat loh, tahu lagu ini.
1: Tahu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
0: Curah 90 kali.
1: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
0: Eling loh.
1: Ya kalau aku lagu-lagu ya di situ tahu lah.
2: Kalau itu apa
1: siapa lagi?
2: Harvey Malehelo lagu Lady dulu. Yang menang di
1: Budokan
0: Tokyo.
2: Jepang. Lady.
0: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
0: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
0: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Geronimo juga loh. Benar.
1: Oh,
0: selain rilis.
1: Nah.
0: Aku mau nanya dulu, Mas.
1: Iya, silakan wes.
0: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
1: Kontrakan.
0: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah. Nanti itu
0: ya.
2: Nyari lagi
0: semoga
2: tanah.
0: Oke. Nambah siap, terus siap, kamarnya, nambah terus.

0: Terus gitu.
1: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
0: Ini Mas Windy di Tokyo.
1: Tokyo hadir.
0: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh. Wow.
1: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
0: Itu tadi.
1: Juragan kontrakan.
0: Juragan kos-kosan atau kontrakan gue. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
1: di Palu ya.
0: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, Mas selamat Sato, malam.
0: Selamat malam dengan siapa ini?
1: Halo, dengan siapa ini?
0: Halo.
1: Halo. Iya, dengan siapa ini?
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus di Laksarunding.
1: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
0: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
1: Kalimantan Timur. Kaltim. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio di Laksarunding ini.
0: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Laksarunding.
1: Oh Laksarunding. Julak Sarondeng.
0: Oke, okay. Bang Julak.
1: Apa yang mau ditanyakan
0: langsung
1: sama Bang Dino?
0: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh ini anu kah, lain request lagu anu kah?
0: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
1: Kalau request Dino. Lagunya nanti ya.
0: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10
1: malam.
0: Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
1: Siap.
0: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
1: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
0: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantoran ya.
1: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
1: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
0: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu, udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
0: Oke.
3: Okay. Salam kenal dari Kaltim ya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1
0: Jakarta. Amin.
1: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa ini?
0: Kenapa Bang?
1: Ita Purnamasari.
0: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
1: Penari ular ini Bang.
3: Itu salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
1: Oh siap, okay, terima kasih.
0: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
1: Baiklah. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
0: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
1: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
1: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
0: Kok cuma Bang Dino yang diajak kita berdua, gimana hostnya ini?
1: Oke. Aduh gak berasa sudah hampir jam 10.
0: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh
0: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
0: Justru itu harus dipromosikan. Begitu.
2: Kurang, iya nanti saya berusaha terus.
0: Semoga
2: terus.
0: Semoga banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu tetap betul ada untukmu.
2: Tetap ada untukmu nanti.
0: Dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya.
1: Oke. Okay.
0: Nanti Mas Yudi bantu dong.
1: Oh iya dong.
0: Di Pro 1 ya Mas
2: di ini,
0: ya.
2: Di itu ya diputar terus ya.
0: Nah, ini permintaannya loh.
1: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
1: Dan teman-teman Geronimo.
0: Mudah-mudahan
1: teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
2: boleh,
1: di ruang
2: boleh
1: rindu. Ya, di ruang
2: saya
1: rindu.
2: Bilanginnya.
0: Siap.
2: Nanti Kantora mantap dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
1: Siap.
2: Ya.
1: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Yang sekalian rilis lagu ya.
1: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku suka kamu suka.
1: Baiklah. Kita pamit.
0: Kita pamit.
1: Saya Yudi Ismail.
0: Kita pun nama Sari.
1: Sampai bertemu kembali
0: Rabu depan.

0: Dengar Pro 1 di manapun Anda berada, telah kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional untuk edisi hari ini. Pendengar, tidak terasa ya, sampai di sini saya Revanti temani Anda, kebersamaan kita di edisi Rabu 24 Juni 2026. Saya Revanti pamit dari ruang dengar Anda, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Selamat dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 24 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai SKB tentang program percontohan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak harus direplikasi di berbagai daerah, termasuk di daerah terpencil, untuk menghadirkan sistem perlindungan yang terintegrasi dan...

terdapat sejumlah perubahan pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Rama, yaitu penambahan durasi menjadi 5 hari serta keterlibatan murid pengurus OSIS atau MPK di jenjang SMP dan SMA serta SMK. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Eko Susanto mengatakan, ada sejumlah perubahan mendasar pada pelaksanaan MPLS Rama tahun ini yang dituangkan dalam Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026. Ia juga mengatakan, durasi tersebut dapat menyesuaikan bagi sekolah berasrama, sekolah luar biasa, dan sekolah layanan khusus yang nantinya tetap harus dilaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat ataupun Kemendikdasmen. Informasi mancanegara, Presiden Lebanon Yosef Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut, terpisah dari pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran di Swiss. Aoun menyampaikan penetapan zona percontohan masih dalam pembahasan sembari menunggu persetujuan dari pihak Israel. Dan disampaikan pula bahwa Lebanon telah mengambil kendali atas kewenangan dan keputusan serta menegaskan bahwa perundingan harus dilakukan secara mandiri untuk kepentingan bangsa. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kapten Pelita Jaya Jakarta Andakara Prastawa menyebutkan permainan solid dan menjaga rencana permainan menjadi kunci untuk menang melawan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Bogor. Ia mengatakan seluruh pemain menyadari pentingnya menjaga konsistensi permainan sepanjang pertandingan karena pengalaman menghadapi laga-laga besar sebelumnya menjadi modal berharga untuk menghadapi tekanan di partai final. Tekanan selalu hadir dalam pertandingan final, tetapi hal itu tidak boleh mengganggu fokus tim, mentalitas, dan kekompakan antar pemain akan menjadi penentu dalam laga yang diprediksi berlangsung ketat.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

0: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak di kita, dan di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano merintis karirnya dari bawah. Suksesnya, kenapa tidak pernah telepon Papa dan Mama?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang
1: Ano,
2: tua saya sudah meninggal saat
1: saya berusia 10 tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengan berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berkeluarga.
4: Dan ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyertai.

0: adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: NTB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Skotlandia akan menghadapi lawan berat di Piala Dunia 2026 dengan bertemu Brazil pada laga Grup C. Laga ini akan digelar di Stadion Miami, Florida pada Kamis pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini menjadi penentu nasib Skotlandia di Piala Dunia tahun 2026. Saat ini mereka berada di posisi ketiga dengan 3 poin setelah menang atas Haiti dan kalah dari Maroko. Sementara Brasil yang masih kukuh di pemuncak klasemen Grup C saat ini mengantongi 4 poin. Dan tim asuhan Carlo Ancelotti hanya membutuhkan hasil positif untuk memastikan tiket ke babak 32 besar. Piala Dunia Skotland akan menghadapi Brazil. Kami akan berbincang dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari DP, selamat malam, salam olahraga. Halo Bung Ari.
1: Halo Bung Rudi, selamat malam.
0: Lama nggak ngobrol kita ya tentang bola ya.
1: Iya.
0: Malam ini kita ngobrol Grup C. Ada Brazil, pemuncak klasemen 4 poin, kemudian Maroko 4 poin juga peringkat atau di klasemen ketiga, ada Skotlandia 3 poin dan Haiti belum mendapatkan poin. Dan Brazil akan menghadapi Skotlandia. Ini bagi saya adalah partai hidup mati mereka berdua ini. Brazil atau Skotland. Brazil menang artinya dia pasti lolos. Skotland menang pun Skotland yang lolos nanti ini kan. Nah, Skotland dulu deh dibahas. Gimana menurut Anda posisi Skotlandia jelang laga hidup mati pagi nanti?
1: Iya, bagi menurut saya ya, Skotlandia memiliki tekanan tersendiri karena dia di pertandingan pertama berhasil menang, tapi kemudian di pertandingan kedua melawan Maroko mereka kalah dari 0-1 ya. Ya. Kemudian di pertandingan ketiga ini adalah bebannya menghadapi Brasil. Tapi meskipun Brasil di pertandingan pertama dia mendulang hasil yang kurang maksimal, tapi di pertandingan kedua dia mereka berhasil bangkit itu. Nah, Brasil di pertandingan ketiga ini pasti ingin mengejar keunggulan mereka di pemuncak klasemen saat ini. Dan Skotlandia pasti akan memulai pertandingan dengan beban yang lebih besar dia, karena dia poinnya lagi 3 dan minimal dia juga jelek-jeleknya dia harus mendapatkan poin imbang gitu, karena dengan 4 poin misalnya gitu ya, masih bisa bersaing untuk peringkat ketiga terbaik. Menurut saya Skotlandia akan bermain aman terlebih dahulu di pertandingan melawan Brazil nanti untuk memaksakan hasil, jangan sampai kalah di dunia.
0: Aman itu artinya betul-betul akan low block, akan betul-betul bertahan di barisan bawah mereka.
1: Ya, saya kira dengan tipikal permainan Skotlandia yang kita tahu mereka dari Britania Raya dengan liga primernya yang permainan itu adalah mengalir bola dari kaki ke kaki gitu ya. Permainan sangat sangat teknis sekali. Saya kira Skotlandia pasti akan di menit-menit awal mereka tidak ingin kecolongan dulu, karena Brazil ini tipikalnya juga para pemainnya kan nafsu menyerangnya kan lebih tinggi ya. Jadi Skotlandia akan bermain minimal di 15 menit pertama mereka akan membaca situasi dulu nih. Situasinya aman enggak dia untuk keluar menyerang misalnya, atau harus bertahan. Jadi saya kira di 15 menit awal Skotlandia akan membaca, akan mengutamakan keseimbangan permainan dulu di awal-awal pertandingan.
0: Iya, mereka berdua ini memang bukan kali pertama ya bertemu ya, sudah cukup sering bertemu, tetapi tren kemenangan masih berhasil jauh lebih banyak. Dan apakah tren itu akan menjadi tekanan tersendiri bagi Skotland atau justru memotivasi, karena kemungkinan untuk lolos kalau mengalahkan Brasil pun bisa akan terjadi nih. Bagaimana nih pertanyaan ini, Bung?
1: Ya, saya kira peluang Skotlandia menghadapi Brasil relatif masih 50-50 ya untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Tetapi dengan melihat rekam jejak yang ada, Brasil dengan nama besarnya, kemudian Skotlandia juga masih harus mencari bentuk yang positif dulu di pertandingan penyisian grup ini. Jadi saya kira rekam jejak mereka, pertemuan head to head antara mereka ya pasti akan memberi nilai plus sendiri buat Brazil, sebentar buat Skotlandia itu akan menjadi beban, tambahan beban buat mereka. Tapi saya kira secara teknis dengan sistem atau format turnamen yang ada sekarang, rekam jejak atau head to head itu tidak selalu linear dengan pertandingan di akhir nanti gitu. Yang jelas adalah situasi terbaru mereka seperti apa saat ini.
0: Ya, apalagi yang akan menentukan yang... Ya, apalagi di fase grup ini cukup banyak kejutan ya, Spanyol, Cape Verde, kemudian Portugal, Kongo, tadi malam Inggris dengan Ghana, dan apakah memang ya, pertanyaan pertama Brasil juga bermain imbang ketika itu dengan Maroko. Nah,
1: Maroko.
0: Iya. Ya. Nah, ada kepastian dari Ancelotti yang sudah menyebutkan bahwa Neymar yang absen di pertandingan pertama, pertandingan kedua, bahkan terakhir kali membela timnas Brasil itu pada 2023 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Masuknya Neymar itu apa? Seberapa berartinya bagi timnas Brasil untuk pertandingan terakhir di fase grup C ini?
1: Iya, ini adalah kesempatan terakhir kata dalam tanda kutip ya, kalau misalnya pahit-pahitnya Brasil nggak lolos, dan ini besok pertandingan terakhir. Makanya Neymar di pertandingan kedua kemarin cara mengejutkan Ancelotti tidak memasukkan namanya ke dalam line up. Daftar susunan pemain pun juga tidak ada, karena memang Ancelotti melihat kondisi Neymar belum pada peak performanya atau kondisi yang bagus gitu. Tapi di pertandingan ketiga ini saya kira Ancelotti akan memberi kesempatan buat Neymar untuk turun pertanding gitu, meskipun tidak kemungkinan tidak akan full, bisa dia jadi pemain pengganti atau bisa start, tapi feeling saya tidak, Neymar tidak akan turun penuh 90 menit di pertandingan nanti, tapi akan diberi kesempatan ya, karena ini adalah pertandingan terakhir di fase grup gitu.
0: Kalau kita bicara squad kan memang sudah nama-nama seperti Vinicius Junior, kemudian Cunha, lain sebagainya, apalagi tambah Neymar nanti. Nah, ini kan tentu sangat berbeda, dan mungkin bagi pecinta Liga Inggris nama Andy Robertson kemudian Tomine juga sudah sangat akrab. Anda melihat peran-peran pemain-pemain besar yang ada di Madrid saat ini, bagaimana mengoptimalkan posisi mereka, tren mereka kemenangan atas Scotland selama ini, dan juga tentu membuka asa untuk melaju ke babak berikutnya, bagaimana sih pola permainan yang kira-kira akan dilakukan Ancelotti nanti malam atau pagi nanti?
1: Kita tahu Brasil ini banyak pemain Real Madrid, ada beberapa gitu ya, jadi pemain kuncinya Ancelotti ketika menangani Real Madrid dua musim yang lalu. Jadi saya kira formasi kemudian gaya bermain itu mereka sudah paham bagaimana Ancelotti menginginkannya kali ini di timnas Brasil. Jadi saya kira chemistry antara Ancelotti dan para pemainnya dulu di Real Madrid dan sekarang di timnas Brasil, saya kira ini akan menjadi semacam apa ya, senjata utama mereka untuk menghadapi Scotland juga. Tapi sekali lagi bahwa pertandingan nanti selalu dimulai dari angka 0-0 gitu, jadi apapun bisa terjadi lapangan. Apa terbukti juga ada Tanjung Verde yang bisa mewujudkan, dan tidak untuk kemungkinan nanti Scotland juga bisa memberi kejutan pada Brasil.
0: Memberi kejutan artinya betul-betul akan all out ini ya, Andy Robertson dan teman-teman nanti pagi nanti ya, untuk menghadapi Brasil dengan nama-nama besar mereka. Dan kemudian Brasil sendiri pun juga nggak mau kecolongan seperti pertandingan pertama ketika menghadapi Maroko ya. Artinya mereka akan tetap bermain seperti itu, tetap bermain seperti Brasil, atau memang ya Ancelotti adalah seorang pelatih yang penting menang bagi dia. Gimana ini?
1: Ya kalau kita tahu ya, Ancelotti ini memang kontra kayak bukan pelatih Italia, karena dia kalau kita tahu Italia itu lebih mengutamakan pertahanan, tapi sekarang kan kayak permainan sepak bola sekarang kan tidak bisa seperti itu, jadi harus pelatihnya, dan Ancelotti paham itu. Jadi untuk pertahanan sepertinya saya kira Brasil akan menegas dari menit pertama ya, jadi saya kira ya kita bisa lihat 15 menit pertama itu kita akan bergambar gitu, nanti seperti apa jalannya pertandingan setelahnya gitu. Jadi 15 menit awal itu saya kira kedua tim akan saling membaca dulu apa yang mereka siapkan taktiknya di pertandingan itu.
0: Dan harapannya adalah ini adalah Scotland yang akan membawa mereka, pemain ini akan membawa mereka untuk lolos pertama kali ya di masa grup ya.
1: Sejarahnya Scotland ya belum pernah lolos dari masa grup ya.
0: Knockout
1: gitu.
0: Ini mungkin mereka betul-betul termotivasi dengan itu. Prediksi skor untuk kalian berapa berarti ini, Bung?
1: Saya kira saya bilang tadi memberi Scotland bisa memberi kejutan itu dalam arti kemungkinan hasilnya bisa imbang. Tapi kalau dari kacamata saya berarti masih tentu jelas 55-45 ya.
0: Wow, 55-45.
1: Mungkin Brasil akan kalau menang pun akan dengan selisih yang tipis gitu, enggak gapnya enggak lebar gitu.
0: Gap-gapnya lebar tuh selisih satu gol berarti ya.
1: satu gol ya. Nah,
0: tapi tipis lah ya. Tapi Scotland sulit untuk ngegolkan ke gawang Brazil gitu. Karena City tadi itu untuk mengejutkannya kan menahan draw. Tapi kalau seandainya hitung-hitungannya di Scotland dia bermain imbang dengan Brazil, mungkin nggak sih dia bisa lolos dari peringkat 3 terbaik tanpa kemenangan ini di terakhirin tanpa dia berhasil?
1: Pastinya dengan finish di peringkat ketiga pasti masih harus bersaing dengan klub lainnya ya.
0: Yeah.
1: Tapi minimal Scotland masih punya harapan ketika dia memetik hasil imbang melawan Brazil, tapi poinnya jadi 4 itu jangan Brazil jadi 5. Kita tahu nanti Maroko seperti apa, tapi ketika dia bisa finish di peringkat ketiga masih ada harapan untuk bersaing itu untuk dari dengan klub lainnya yang lolos ke 32 besar.
0: Iya. Yeah. Bung Karidi, makasih banyak ya untuk waktunya sudah ngobrol malam hari ini. Kita tunggu nanti atau pagi nanti siapa ini berhasil, betulkah tren positif dia untuk tetap lolos dan juga menjadi salah satu tim favorit juara dunia Piala Dunia 2026 diuji di pertandingan ketiga pagi nanti. Terima kasih Bung Ali, selamat malam, salam olahraga. Demikian tadi pengamat sepak bola Ari DP berbincang mengenai bagaimana kira-kira jalannya pertandingan Skotlandia menghadapi Brasil dalam lanjutan grup C Piala Dunia 2026.
2: Wawancara Pro 3.
0: Dan kini kami mengajak Anda untuk menyimak pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda puncak Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gorontalo.
3: Saudara-saudara sekalian, pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas kesehatan, atas nafas yang masih diberikan kepada kita, atas berkah kedamaian yang diberikan kepada negara kita, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini di tempat yang baik ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya. Saya diundang sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara di acara yang sangat mulia ini, sangat penting, yaitu Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026. Dan ini juga kebetulan pertama kali saya hadir sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sudah hadir banyak sekali panas karena saya cukup lama saya menjadi Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang selalu berjuang bersama KTNA, yang selalu berjuang untuk kepentingan tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini juga selain kehormatan, ini juga kebanggaan saya, karena sudah cukup lama saya berjuang bersama para petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Dan orang bertanya, ada apa Prabowo Subianto selalu bersama petani dan nelayan? Saya jelaskan sangat sederhana, karena saya mantan prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar, berapa juta nelayan? Betul. Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut lima kali 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian deh. Gak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah paham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara kalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan, bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi tuh. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan gitu.

Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola, salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan, disorak-sorakin. Teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar. Saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan

kakayan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam, tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Okay. Ada juga yang enggak setuju MDG itu. Harusnya mereka yang enggak setuju MDG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MDG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MDG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita
jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira, saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat. Sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, selalu melindungi petani dan nelayan kita dimanapun saudara lagi berjuang. Terima kasih. Dan saya mohon doa restu, saya minta doa restu. Percayalah kepada pemimpinmu, percayalah kepada pemerintahmu. Tidak ada niat lain. Kami ingin lihat rakyat kita senyum, kami ingin lihat rakyat kita sejahtera. Tidak ada niat lain, saudara-saudara. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.
di tempat yang lain. Terima kasih KTNA. Merdeka! Merdeka! Kalau saya teriak tani, saudara jawab makmur. Kalau saya teriak nelayan, kau balas makmur, ya. Tani! Nelayan! Kalau saya teriak Indonesia, kau bangkit. Kau jawab, bangkit. Indonesia!

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ansori Siregar menyatakan bahwa pemberian penambahan insentif terhadap guru madrasah sebagai upaya pemerintah menghadirkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik non-ASN di seluruh Nusantara. Komisi 8 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp41,8 triliun rupiah yang difokuskan untuk tiga program strategis, yaitu percepatan revitalisasi madrasah, penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pesantren, serta afirmasi peningkatan insentif guru non-ASN yang belum bersertifikat pendidik. Menurutnya peningkatan insentif tersebut sangat dibutuhkan sebanyak 230 ribu lebih guru honorer madrasah, mengingat mereka tidak jadi diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyatakan skema kredit kepemilikan rumah subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan. Dan ia mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA bersama dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, dan Komisioner BP TAPERA Heru Pudionugroho. Menurutnya komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Informasi mancanegara, Duta Besar Jepang untuk PBB Yamazaki Kazuyuki menyoroti pentingnya perhatian dan komitmen kolektif masyarakat internasional dalam menyelesaikan isu penculikan yang dilakukan Korea Utara terhadap warga negara Jepang, Amerika Serikat, dan Thailand. Ia menyatakan bahwa Jepang telah secara aktif berupaya untuk segera menyelesaikan masalah tersebut di hadapan komunitas internasional melalui kerjasama eratnya dengan para mitra, termasuk di PBB. Isu penculikan oleh Korea Utara bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga masalah yang terus berlanjut karena para korban masih dirampas kebebasannya dan tidak dapat kembali ke rumah mereka. Dan hal itu menjadi tantangan internasional yang membutuhkan penyelesaian segera. Informasi dari dunia olahraga, pesepak bola Kolombia Daniel Munoz memberikan performa yang lebih dari rata-rata pemain di posisinya. Kemampuannya menyisir lapangan, menemukan ruang, dan menutup pergerakan lawan menjadi sensasi. Munoz disebut mampu berlari sejauh hingga 11,9 km per pertandingan. Tetapi yang menjadi pembicaraan kemampuannya untuk melakukan lari berintensitas tinggi dengan kecepatan minimal 20 km per jam. Dalam setiap pertandingan, Munoz dapat berlari dengan intensitas tinggi sejauh 1,4 hingga 1,7 km.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama, Granit Xhaka.
1: Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
4: Aku bawa gado-gado.
5: Aku ayam betutu Bali.
6: Bubur Manado, Jo.
7: Eits, jangan lupa berdoa dong.
3: Tapi aku berdoanya beda loh.
8: Aku juga.
3: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
4: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
3: Tetap rukun wujud toleransi berbangsa.
9: Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.
10: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya. Dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Terima kasih pendengar Pro 3, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Dan seperti biasa, setiap Rabu malam kami hadir dalam program ataupun dalam sesi Pos Ronda, di mana kami akan berbincang dengan teman-teman yang ada di daerah untuk mengetahui bagaimana situasi pengamanan di lingkungan warga saat itu. Dan juga nanti kami akan berbincang langsung dengan narasumber-narasumber kami yang sudah siap untuk berbincang dalam malam hari ini di sesi Pos Ronda, dalam Pos Ronda bersama dengan Polda Kalimantan Tengah berikut ini.
1: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
0: Ronda Malam bersama dengan Polda Kalimantan Tengah. Malam ini kami akan ajak Anda menuju ke dua wilayah, dua pos kamling yang ada di sana. Dan bisa saya gambarkan melalui aplikasi Zoom, memang sudah sangat semarak sekali di dua pos kamling ini. Nanti kami akan sapa mereka dan tentu nanti kami akan juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam Ronda Malam bersama dengan Polda Kalimantan Tengah di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Saya langsung menuju ke narasumber kami yang juga tersambung atau melalui aplikasi Zoom. Yang pertama ada Kasub Ditbin Satpam Polsus Ditbin Mas Polda Kalimantan Tengah, ada AKBP Anastasia Greta Esos MSI MM yang bergabung di Pos Kamling Gria Sanur. Ibu Greta, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, kabar baik Ibu ya.

0: Jadi bagaimana Pak? Mungkin seperti tongkat T-nya, kemudian borgol, dan apakah itu juga diberikan pelatihan untuk mereka yang bertugas di pos kamlingnya itu, Pak Tri?
1: Ya Bapak, untuk kelengkapan di pos kamling masing-masing Bapak, untuk sarana alat-alatnya sebagian sudah lengkap Bapak, untuk alat-alat di pos kamlingnya.
0: Oh, cukup lengkap ini Pak di sana.
1: Kami
0: ya
1: juga melaksanakan pengecekan dan pelatihan untuk warga di perumahan Bondol 1 mengenai untuk petugas jaganya untuk di pos kamling.
0: Oke. Iya, Pak Tri, mohon maaf suaranya mengecil, Pak.
1: Ya.
0: Ini. Nah, iya, Pak. Keras, ya, ini cukup keras ini, Pak. Baik. Apa yang perlu diantisipasi, Pak, atau mungkin kerawanan yang perlu diperhatikan di wilayah tersebut, Pak?
1: Ya, Bapak. Untuk dari antisipasi kerawanan untuk di perumahan ini, kemungkinan yang diantisipasi adalah pihak-pihak dari mungkin orang luar yang masuk ke pemukiman yang harus kita cukup kita waspadai, orang baru, dan kita lalu kita ingatkan kepada warga untuk terutama Pak RT-nya untuk mendata dan mengecek status dan identitasnya sebagai ya mungkin warga baru untuk tinggal di perumahan ini Bapak.
0: Oke, artinya rame Pak ya, pos kamlingnya hidup di sana Pak ya, aktif ya.
1: Siap Bapak.
0: Iya.
1: Siap,
0: Pak, izin Pak, saya bisa ke Pak Nyoman Hadi?
1: Siap Bapak.
0: Iya. Selaku
1: saya akan ke Pak Nyoman.
0: Iya. Selaku Kanit Polmas yaitu Bripka Nyoman Hadi.
1: Siap, siap. Bentar Bapak.
0: Ini memang Bapak. Paling menarik, paling asik kalau ngobrol dengan teman-teman yang bertugas atau yang sedang dalam program sesi ronda malam. Pak Nyoman Hadi, selamat malam.
2: Selamat malam Bapak.
0: Baik.
2: Pak Nyoman Hadi dari Satpas Polresta Palangkaraya.
0: Iya. Evaluasi selama ini bagaimana Pak untuk partisipasi keikutsertaan warga dalam aktif di pos kamling untuk menjaga keamanan, menjaga lingkungan masyarakat, lingkungan tempat tinggal masyarakat, Pak?
2: Ya Pak, partisipasi masyarakat di sini Pak cukup baik. Warga di lingkungan pusat kamling Jalan Bondol mereka aktif untuk jaga di pos kamlingnya Pak.
0: Oke, selama semuanya berjalan dengan baik ini berarti Pak ya. Ini apa sih Pak yang?
2: Ya, berjalan dengan baik Pak. Ya,
0: apa yang disampaikan ke warga untuk meningkatkan kesadaran mereka bahwa menjaga lingkungan tentu akan menambah kenyamanan dalam ya berada menjadi warga di lingkungan tersebut Pak. Seperti apa strategi yang diberikan ini Pak?
2: Kalau kami dari Satbimas Polresta Palangkaraya biasanya memberikan himbauan-himbauan kepada warga. Tapi terkhusus di pos kamling ini selalu berhimbauan kepada yang jaga untuk selalu tetap waspada terhadap keluarga yang dari luar begitu Pak.
0: Oke. Jadi dikatakan memang pos kamling ini adalah salah satu titik di mana keluar masuk ataupun masuk ke wilayah pemukiman warga ini Pak ya. Di situ ya.
2: Ya betul sekali Pak. Karena pos kamlingnya ini ada di perumahan di komplek agak di depan. Jadi memang pintu akses masuk warganya melalui jalur di pusat kamling di Jalan Bondol ini Pak.
0: Baik. Dan apakah memang seluruh lingkungan warga yang ada itu juga bersama-sama atau mengikuti apa yang dijadikan sebagai imbauan dari pihak teman-teman di kepolisian ini, Pak?
2: Ya, bersama-sama, Pak. Warganya ikut di sini karena yang jaga pun sudah diatur sama Pak RT, Pak Gaga, untuk aktifan mereka. Jadi partisipasi warganya cukup baik begitu, Pak.
0: Baik, baik Pak. Nanti kami ke Pak Nyoman Hadi kembali ya. Saya kembali ke Perum Grand Sanur Griatama. Selamat malam kembali Bu Greta dan teman-teman di sana ini.
3: Malam.
0: Iya, baik Ibu. Sebenarnya Bagaimana sih Bu sebuah strategi besar dari pihak teman-teman di Polda Kalimantan Tengah itu untuk mengaktifkan kembali poskamling-poskamling yang ada dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat, karena ini hal ini yang selalu kami tanyakan setiap Rabu malam dalam ronda malam, dan tentu bagaimana juga memahami mengenal dari lingkungan sekitar, lingkungan tempat masyarakat itu tinggal, dan kesadarannya pun akan semakin meningkat ini Bu Greta. Mungkin bisa disampaikan untuk kita semua di sini Bu.
3: Baik, Bang Rudi. Jadi ada beberapa kiat-kiat ya kami dari Direktur Humas dari Sipit Satpam, Direktur Humas Polda Kalteng, melaksanakan beberapa program-program, khususnya dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini. Kami dari Mabes melaksanakan perlombaan satkamling. Jadi kami menentukan untuk yang boleh mengikuti lomba adalah satkamling yang belum pernah diikut sertakan dalam lomba. Jadi kami menarik atau mengajak rekan-rekan Kasat Bimas untuk mengaktifkan satkamling-satkamling yang pasif dan belum pernah ikut lomba. Di sini kemarin itu cukup bagus minatnya dari warga sendiri khususnya untuk berlomba-lomba mengaktifkan kembali satkamlingnya. Terbukti dari laporan dari Kasat Bimas dan yang dikirimkan dalam peserta-peserta lomba itu adalah satkamling-satkamling yang baru, yang belum pernah ikut serta dalam lomba tingkat polda. Itu yang pertama. Kemudian
2: namanya apa Pak? Fitri Speaker. Speaker terhubung tapi nggak baca.
3: Kemudian yang berikutnya, kami dari Direktorat Humas melaksanakan sosialisasi kepada seluruh jajaran bahwa pentingnya menjaga Kamtibmas mulai dari warga sendiri. Jadi tanggung jawab menumbuhkan kesadaran dari warga untuk membangun situasi Kamtibmas dari dalam sendiri. Jadi warga memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya sendiri. Dan ini dilaksanakan seluruh jajaran ke bawah dengan aktif menyambangi satkamling dan kemudian menjalin komunikasi dengan satkamling, baik yang sudah aktif maupun yang masih pasif untuk diaktifkan kembali. Begitu Pak Rudi.
0: Kemudian untuk memastikan bagaimana Polda Kalimantan Tengah juga memastikan bahwa strategi tadi buat tadi itu sudah betul-betul berjalan secara optimal ini Bu Greta.
3: Kami selalu berkomunikasi melaksanakan analisa evaluasi kepada seluruh jajaran, dan kami selalu memonitor setiap perkembangan, setiap jurang yang kami laksanakan ke jajaran, dan itu secara rutin kami juga turun ke jajaran untuk melaksanakan evaluasi langsung ke jajaran. Begitu Bang Rudi.
0: Bu Greta, tadi kan teman-teman juga mengatakan bahwa saat ini itu sudah ada kemajuan teknologi, tidak sedikit melakukan pencegahan dengan memasang titik-titik CCTV ini Bu ya, dan ini sangat membantu sekali. Nah, kalau melihat dalam kondisi kekinian ini Bu, kentongan itu masih relevan gak sih Bu? Kentongan ini Bu?
3: Kentongan masih Bu.
0: Masih ya? Ya ada terlihat itu.
3: Jadi memang untuk juga di Gria Sano ini terpasang CCTV yang bisa diakses untuk seluruh warganya. Dan juga ada di wilayah Polres Kapuas, Polres Kapuas dan di Polres-Polres jajaran kami sekarang sudah mulai melaksanakan apel CCTV, karena mungkin apel CCTV di jam 10 biasanya seperti itu di Polsek kota biasanya seperti itu. Jadi karena jangkauan wilayah di Kalimantan Tengah ini antara itu dengan daerah yang lainnya itu cukup jauh. Jadi ada terobosan dari salah satu polsek tadi, Polda Kalimantan Tengah itu, untuk melaksanakan apel CCTV setiap jam 10 malam di semua satkamling-satkamling untuk operatornya ada di polsek tersebut.
0: Wah, ini bisa diikuti ya, juga di jajaran lainnya juga Bu ya, di daerah lainnya juga ini Bu Greta ya, hal seperti siap ini ya. Iya, baik. Saya terima dulu pendengar ini, Bu Greta, teman-teman lain dan juga yang ada di Pos Kamling Bondol, Kecamatan Jekan Raya. Ibu Ria di Jakarta. Selamat malam, Bu Ria.
4: Selamat malam juga, Bang Rudy.
0: Iya, Bu Ria. Terima kasih.
4: Ini semua ini yang Polda Palangkaraya ya, Kalimantan Tengah. Mana
0: Kalimantan
4: ya?
0: Tengah, iya.
4: Palangkaraya, selamat malam semua di sana. Selalu ya, malam ini tetap semangat terus di Pro 3 RR ini. Ini kan sis kambing, memang masing-masing daerah ya memang pastilah itu berlingkungan apa, apalagi dengan pemerintah kota ya kan, DPRD Palangkaraya mengaspirasi serta terus dorong pengaktifan kembali lah sistem keamanan lingkungan atau sis kambing di tingkat RW dan RT/RW ya. Nah, pertanyaannya ini mau tanya nih bunda-bunda, bapak-bapak di sana, terus mau tanya seperti apakah pemerintah kota di Palangkaraya dengan apa namanya tipanya pos ronda ini begitu ya. Terus satunya apakah keaktifan sesambing ini masing-masing ini selalu aktif lah tiap hari berapa bertukar ganti-ganti warga ya. Bagaimana okay tanggapannya? Itu saja iya, Bang Rudy. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Terima kasih Bu Ria. Selamat malam. Kita tampung dulu. Kemudian kita menuju ke daerah lainnya, ke Tanggamus Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam Pak Leman.
5: Selamat malam, assalamualaikum Bang Rudy.
0: Waalaikumsalam Pak Leman. Ya, silakan Pak Leman. Kita
5: saya
0: sekarang
5: mau tanya dengan ya, yang jaga malam di Kalimantan Tengah ya.
0: Iya.
5: Polda dan penduduk yang ada di sana gitu. Begini Bang Rudy. Jadi kalau jaga malam di sana itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa, apakah sampai subuh gitu? Dan bagaimana kalau tidak jaga, ya tidak mau jaga malam, apakah dia dapat
0: saksi
5: tak
0: tarus
5: gitu.
0: Oke, iya.
5: Terima kasih, selamat malam.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiga pendengar baru nanti ditanggapi ya. Kali ini ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Iya.
6: Selamat malam, Pos Kamling Palangkaraya. Cuma 3 jam dari Banjar.
0: 3 jam ya dari Banjar ini Pak ya, Palangkaraya
6: iya
0: ya.
6: Oh. Iya.
0: Baik, baik. Silakan Pak Mulyadi.
6: Iya, ini mau tanya apa pernah Pos Kamlingnya itu kedatangan apa itu tamu yang enggak diundang itu pocong palsu atau pocong beneran?
0: Oke.
6: Okay. Di Banjarmasin sini pernah, tapi warga pinter. Mereka beliau membawa anjing. Sekalinya lari tunggang-langgang berarti palsu. Nah, di situ.
0: Iya.
6: Kalau asli, pocong asli anjingnya melolong. Nah,
0: iya, Pak.
6: Itu kuncinya di situ.
0: Baik.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ini sempat viral ya hal seperti ini ya. Mungkin saya berikan kesempatan dulu untuk menanggapi baik teman-teman di Sanur Gria dan juga teman-teman di Bondol. Mungkin dari siapa? Ibu Greta kembali, silakan Ibu. Apa yang tadi tanyakan Bu Ria? Dukungan Pemkot bagaimana?
3: Akan menjawab dari Bu Ria dulu, Pak Kasat Dinas Pak.
0: Iya, silakan Pak Kasat.
3: Dengan pemerintah kota ya.
0: Ya, silakan Pak. Mungkin koordinasi atau mungkin dukungan dari

0: Ini sering juga dari pemerintah kota itu melaksanakan sambang-sambang ke pos-pos kampling yang ada di wilayah Palangkaraya. Jadi dari Pak RT, Pak Lurahnya ada beberapa sambang di pos kampling. Itu juga sudah mewakili dari pemerintah kota Palangkaraya. Begitu.
1: Iya. Baik, kita ke pos kampling Jalan Bondol dulu untuk juga menjawab apa yang mewakili apa yang tadi ditanyakan oleh pendengar kami Pak Leman di Lampung. Ya, Pak, kalau di pos kampling Jalan Bondol Kecamatan Jekan Raya, kalau ada warga yang absen atau tidak hadir ketika harus bertugas, ini ada sanksi atau seperti apa aturan yang dijalankan di sana, Pak? Ya, mungkin masih di mute ya, Pak ya? Suaranya tidak terdengar, Pak. Ya, baik.
2: Ya, nanti agak.
1: Ya, silakan, Pak.
3: Oh, halo.
1: Ya, halo. Ya, silakan. Kalau ada warga yang absen gimana?
3: Jadi kami dari semenjak saja jadi ketua RT di sini, Pak, dan menjadikan suatu musyawarah dengan apabila warga tidak hadir itu ada sebuah komitmen yang harus dijalankan.
1: Iya.
3: Itu adalah ada denda, Pak.
1: Ada denda di sana.
3: Mana tidak hadir, kami melakukan denda 100.000, Pak.
1: 100.000 untuk ketidakhadiran ya. Itu, Pak ya?
3: Ketidakhadiran.
1: Oke. Okay.
3: Yang kedua, misalnya dia karena memang ada aktivitas keluar kota ataupun apa, itu kami di sini sudah menyiapkan juga wakil untuk melaksanakan ronda. Jadi yang 100.000 itu bisa
1: diberikan
3: kepada yang
1: menggantikan gitu, sebagai kompensasi, ya, begitu adanya, ya Pak ya?
3: Itu dengan adanya ibaratnya sistem denda itu, mereka istilahnya mau melaksanakan tugas ronda.
1: Iya. Kalau ibu-ibu di sana mendukung, Pak ya, aktivitas pos kamling, kopi, cemilan. Gimana, Pak RT?
3: Ya, kalau masalah itu memang sudah kami siapkan, Pak.
1: Oke. Nah, sebagainya. Iya, untuk mencegah atau meminimalisir keengganan warga yang mungkin harusnya tugas tetapi tidak tugas, lebih memilih memberikan kompensasi kepada penggantinya, ini gimana nih, Pak, caranya ini?
3: Ya, artinya gini, Pak, kami memang tujuannya bukan kompensasi.
1: Iya, enggak, untuk masyarakat yang enggan tadi itu supaya semangat lagi, gimana caranya, Pak?
3: Pendekatan. Kami artinya pendekatan dengan warga, karena istilahnya denda ataupun komitmen itu bukan semata-mata tujuan kami.
1: Ya.
3: Karena dengan adanya kita melakukan ronda yang bergantian dengan masyarakat, baik, itu masyarakat saling mengenal, Pak.
1: Ya.
3: Siapa ya dan siapa saya, kan begitu, Pak. Ya, alhamdulillah dari 260 warga yang ada di lingkungan RT 214 ini, kurang lebihnya hampir 95% yang memang
1: aktif
3: dalam.
1: Baik. Ya, ini nggak sadar kita sudah di penghujung waktu dari sesi ronda malam. Mungkin Bu Greta bisa sebagai penutup, Ibu, sebagai penutup obrolan kita di ronda malam kali ini. Silakan, Bu Greta.
4: Terima kasih, Bang Rudi.
1: Ya.
4: Dan yang malam hari ini sudah bergabung dalam grup 3 hari ini. Saya selaku Kasubdit Kesehatan akan selalu mengajak seluruh warga untuk menjaga keamanannya masing-masing dengan meningkatkan kesadaran untuk saling berkomunikasi, saling menjaga, saling mengingatkan ya. Karena Kamtibmas atau keamanan lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab dari aparat keamanan, tetapi kenyamanan dan keamanan di lingkungan tempat tinggal kita akan lebih nyaman dan lebih baik untuk bisa kita jaga bersama-sama.
1: Baik.
4: Maka mari kita mengajak seluruh warga, marilah kita jaga dan marilah kita bangun keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan kita dengan kesadaran dari pribadi masing-masing.

0: Ya. Baik. Ibu Greta, bapak-bapak yang ada di Pos Kamling Grand Sanur Griya Tama, terima kasih untuk kehadirannya, ya.
1: Bang Rudi.
0: Ya.
1: Mau saya tambahkan boleh enggak, Bang Rudi?
0: Ya. Silakan, mungkin satu menit saja, Pak, ya. Silakan, Pak.
1: Oke. Okay. Ya. Menanggapi dari Pak Mulyadi yang dari Banjarmasin tadi.
0: Oh iya.
1: Jadi langsung saya perintahkan, Pak. Pak, bisa dengan Pak Terpintang Dimas,
0: ya,
1: ikut jaga mencegah yang dari Bandar tadi ke Palangkaraya.
0: Ya,
1: supaya kebocornya biar ada di Banjarmasin aja, Pak.
0: Ya, itu.
1: Gimana, Pak Mulyadi? Oke, terima kasih.
0: Oke, okay. Selamat malam. Dan juga bapak-bapak yang di Bondol, Kecamatan Jekan Raya, terima kasih sudah hadir dalam ronda malam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam.
0: Demikian tadi ronda malam bersama Polda Kalimantan Tengah di malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Tetaplah bersama kami, rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari.
3: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
2: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
1: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
3: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
1: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar menyebut pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga perlu didukung sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren.
1: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad untuk membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
2: Menteri Agama Nazaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
1: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat.
2: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
3: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
2: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya Majan Nugroho, ada Bung Sabil dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya. Dan ya, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan kami siarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Swiss dengan tuan rumah Kanada. Swiss dan Kanada berada di grup B. Kanada dan Swiss sama-sama berhasil mengumpulkan poin 4. Kanada 4, Swiss 4. Sementara dua negara lainnya, Bosnia dan Qatar, masing-masing 1. Sementara untuk Swiss, kemarin sempat ditahan imbang oleh Qatar dengan penampilan kiper Qatar yang luar biasa. Namun kemudian ketika match selanjutnya pada 19 Juni kemarin, Swiss bertemu dengan Bosnia, berhasil menang telak 4-1. Yang mencetak gol itu ada Ruben Vargas, ada Johan Mozambi, dan juga salah satu bintang dari Swiss yaitu Granit Xhaka.

Sementara tuan rumah juga tidak bisa dianggap enteng karena kemarin sama awal pertandingan itu melawan Bosnia. Kalau Swiss menang telak lawan Bosnia itu 4-1, sementara Kanada harus puas ditahan imbang 1-1. Namun kemudian ketika berjumpa dengan Qatar, Kanada berhasil menang telak 6-0. Luar biasa. Nah, ini menjadi salah satu perebutan Golden Boots ya, sepatu emas, adalah Jonathan David, striker dari Kanada, dengan meraih 3 gol kemarin ketika melawan Qatar 6-0. Kemudian 3 gol lainnya itu ada Nathan Saliba dan juga Muhammad Mane. Muhammad Mane ini pemain dari Qatar yang kiper ya. Ini gol bunuh diri. Ada satu kartu merah di situ di ketika melawan Qatar ya, didapat oleh tim Qatar. Oh sorry, 2 kartu merah kemarin ketika lawan Qatar, cukup keras. Nah, pada malam hari nanti gimana nih kans dari 2 tim antara Swiss melawan Kanada sebagai tuan rumah, yang tentu saja supporter ataupun tuan rumah menginginkan agar bisa melanjutkan ke babak-babak berikutnya. Sementara Swiss merupakan negara yang diunggulkan di grup ini. Sebenarnya ini adalah grup yang diandalkan itu adalah Swiss, dan harapannya sih sebenarnya Qatar ya, perwakilan dari Asia. Namun kemudian penampilannya ya gimana ya. Dan Kanada tentu saja, Kanada sebagai tuan rumah. Namun kita akan menentukan siapa yang berhasil mengamankan tiket melaju ke babak 32 besar, apakah Kanada atau Swiss, karena dua-duanya poinnya 4 dan Bosnia dan Qatar poinnya 1 dan 1. Apapun bisa terjadi, ketika Bosnia menang lawan Qatar menjadi poinnya 4, sementara Kanada kalah ya poinnya tetap 4. Nah, kita nanti juga akan lihat bagaimana prediksi dari pertandingan tersebut, karena di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini ada ada skema 3 terbaik. Dari 12 grup hanya 8 dari peringkat 3 yang bisa lolos ke fase selanjutnya. Tentu saja ini riskan banget kalau misalkan memang ingin bermain aman untuk melaju ke fase-fase selanjutnya, karena otomatis peringkat 3 itu tidak akan bertemu dengan juara-juara dari grup-grup yang tentu saja kita tahu ada Argentina yang sudah pasti lolos ke fase selanjutnya, ada Jerman dan negara-negara besar lainnya. Kita akan nantikan juga bagaimana jalannya pertandingan tersebut, nanti akan dilaporkan juga oleh tim liputan Piala Dunia RRI jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 ini. Dan juga kami akan hadirkan narasumber nanti pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dalam sepak bola untuk kita mengulasnya jalannya pertandingan tersebut. Ini akan sangat seru karena tentu saja ini tuan rumah, dan euforianya begitu luar biasa di Kanada kemarin ketika melawan Qatar, karena berhasil, mentalitasnya terbangun luar biasa ya, karena berhasil mengalahkan Qatar dengan skor telak 6-0.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B, menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
5: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
5: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
6: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
5: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
6: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
5: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
6: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
5: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
6: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Erlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
7: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
8: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
9: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
11: Kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Pemerintah yang menyiapkan 8 kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua 2026 dengan total anggaran 26,34 triliun rupiah. Stimulus ini berfokus pada insentif perpajakan untuk penulis, kemudian diskon transportasi untuk libur sekolah, serta kelanjutan bantuan sosial dan program vokasi. Nah, bagaimana kemudian kebijakan stimulus ekonomi seperti ini juga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk di tahap-tahap selanjutnya? Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Mbak Gomery Fitra Faisal Hastiadi. Pak Fitra, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Fitra. Pak Fitra, tapi sejauh mana sebenarnya kebijakan stimulus ini memang dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita, Pak?
1: Ya, jadi kalau belajar dari pengalaman tahun lalu, apalagi ketika di tahun lalu juga sebenarnya kondisi ekonomi di kuartal 1 itu 4,87% ya, dibandingkan dengan kondisi ekonomi kita di kuartal 1 tahun ini yang 5,61%. Stimulus yang kita keluarkan ya memasuki kuartal 2 dan juga semester 2 tahun lalu juga sama perilakunya, itu memanfaatkan momentum ya, yang mana kita juga ingin mewacakan momentum di semester 2, yaitu salah satunya adalah libur sekolah dan juga nanti pada akhirnya ada libur Nataru. Itu berhasil meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 kemarin ya, ketika kita keluarkan stimulus yang terkait dengan libur sekolah itu langsung melonjaknya dari sebelumnya 4,87% menjadi 5,12%. Nah, kalau dalam tahun ini tujuannya adalah untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan yang kita sudah rasakan semenjak kuartal keempat ya, setidaknya yang dimana mulai kuartal keempat itu kita sudah mulai tumbuh di atas rata-rata 10 tahun terakhir. Kalau kita melihat rata-rata 10 tahun terakhir di luar masa pandemi itu pertumbuhan kita 5,07% ya. Jadi ketika di kuartal keempat sudah 5,39%, kuartal satu 5,61%, kita ingin mempertahankan ya momentumnya. Meskipun sebenarnya di kuartal kedua dan memasuki semester dua ini kemungkinan tidak akan setinggi kuartal satu, karena kuartal satu itu ada efek lebaran, ada efek juga akhir tahun baru memasuki bulan Januari, dan juga kemudian ada beberapa insentif yang lainnya, dan belum dan patut dicatat belum ada tekanan geopolitik ya di kuartal 1 ya, baru terasa di bulan Maretnya, dan itu pun akan rasanya kan kita akan lihat di kuartal 2 dampaknya. Jadi 5,61% itu mungkin tidak akan berulang lagi di kuartal 2 atau semester 2, tapi kita ingin menjaga supaya pertumbuhan kita itu setidak-tidaknya antara 5,2-5,3%, sehingga sepanjang tahun ini harapannya setidak-tidaknya minimal bisa sesuai target pemerintah 5,4% ya, sesuai dengan target formal dalam asumsi makro di tahun ini. Dan dari situ kita melihat juga ada beberapa tantangan ya terkait dengan efek limpahan dari peristiwa geopolitik di kuartal 1 dan kuartal 2 ya, meskipun sekarang sudah rendah ya, tetapi kalau kita melihat dari sisi pengusaha ombaknya baru kerasa ya di kuartal 2 dan memasuki semester 2 tahun ini ya. Kalau kita lihat misalnya dari sisi indeks harga produsen, itu indeks harga produsen sudah melonjak ke 5,7% ya, dan ini kan butuh ada insentif ya untuk kemudian mengurangi beban para produsen ya, karena kalau bebannya tidak dikurangi produsennya, mereka juga serba salah ketika harga mereka naik ya, kan mereka kan untuk mendapatkan memproduksi barang itu harus impor, terus ada beberapa barang yang memang sedang naik harganya ya, karena harga minyak dunia juga sedang naik ya, nilai tukar juga kemarin sempat terdepresiasi lumayan signifikan, sehingga ongkos produksi mereka meningkat, dan tadi saya sampaikan 5,7%. Tapi mereka kalau mau menaikkan harga di level masyarakat, mereka juga pikir-pikir, karena ketika mereka naikkan ya mungkin demandnya akan anjlok juga, jadi mereka masih ingin menahan harganya. Cuma ketika mereka tahan harganya, berarti kan ada margin keuntungan mereka yang juga diambil gitu ya, jadi berkurang. Nah, makanya salah satu tujuan insentifnya kita selain juga memanfaatkan momentum pertumbuhan ya, melanjutkan di semester 2, juga memitigasi efek negatif dari peristiwa geopolitik itu dengan insentif barang kebutuhan input ya, misalnya ya untuk insentif impor LPG, bahan baku plastik logistik, ya suku cadang pesawat. Kita lihat ya bagaimana industri petrokimia kemarin itu terdampak cukup signifikan karena menjadikan harga gas. Ya setidak-tidaknya ini sekarang ada insentif, tidak ada pajak import ya, sehingga ini bisa mengurangi beban mereka dari sisi industri petrokimia. Nah untuk juga plastik itu kan ada beberapa industri yang masih menggunakan plastik, itu juga salah satu mitigasinya adalah mengurangi yang pajak impornya juga. Dan yang lain lagi adalah dari sisi pesawat, yang pesawat ini kan juga selain biaya aftur yang meningkat ya, juga ada hal-hal yang lain juga meningkat. Maka ini salah satunya impor suku cadang ya, itu juga dibebaskan ya tarifnya, sehingga pada akhirnya tidak akan berdampak secara signifikan juga kepada tarif pesawat. Dan apalagi di memanfaatkan libur sekolah dan juga nanti Nataru, ada insentif juga kepada sektor pariwisata ya, terutama ini untuk tarif pesawat, tarif transportasi dan lain-lain, yang mana diberikan diskon juga untuk para penggunanya. Nah, ini belajar dari tahun lalu ya, di kuartal 1, kuartal 2, terutama kuartal 2 dan juga kemudian di kuartal 4-nya, itu kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan stimulus yang tahun lalu, itu total keseluruhan stimulusnya untuk di kuartal 2 misalnya 22 triliun, dan itu kurang dari 1 triliun digunakan untuk sektor transportasi ya, diskonnya untuk memanfaatkan libur sekolah. Tetapi ternyata dampak ekonomi juga lumayan signifikan, karena sektor transportasi itu memiliki backward and forward linkage ya, keterkaitan ke belakang dan ke depan yang sangat signifikan. Artinya gini, ketika ada stimulus di sektor transportasi, maka akan ada proses penciptaan ruang-ruang ekonomi ya, yang terkait dengan sektor transportasi. Yeah. Kalau kita lihat misalnya di kuartal 2 tahun lalu ketika itu diberlakukan, itu sektor-sektor jasa ya, jasa lainnya, akomodasi, makan, minuman, itu secara rata-rata tumbuh di atas 8% ya, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi. Nah ini juga yang ingin kita ulang, apalagi industri ekonomi kreatif yang terkait dengan jasa transportasi dan pariwisata itu juga sangat intensif ya penyerapan tenaga kerjanya, terutama lapangan kerja di sektor informal. Nah ini juga kita ingin berikan stimulus ya. Jadi all in all untuk stimulus di semester kedua ini ya, nilainya 26,3 triliun, dan itu dibagi menjadi tiga bagian ya, atau tiga pilar lah. Yang pertama untuk pilar stimulus insentif transport itu 2,04 triliun, maaf. Yang kedua ada untuk magang dan vokasi ya, karena kita juga sadar bahwa untuk menyerap tenaga kerja terutama di sektor formal, kadang-kadang ini bagaikan telur dan ayam, yang mana yang dulu nih gitu kan. Kadang-kadang kalau pengusaha atau perusahaan ingin menyerap tenaga kerja, yang ditanya kan, aduh, udah ada pengalaman kerja atau belum. Nah, sementara orang yang mau bekerja, nah mereka gimana cara untuk
0: punya pengalaman kalau tidak bekerja begitu ya, punya
1: pengalaman ya, karena itu juga susah juga untuk mendapatkan pengalaman. Nah maka ini bukan hanya disalurkan ya ke tempat-tempat yang membutuhkan, tetapi juga dibayar ya oleh APBN ya, dan sehingga pada akhirnya si perusahaan ini bisa mendapatkan tenaga kerja magang tanpa bayar ya. Mereka bisa bayar juga untuk dari itu, tapi sebenarnya yang membayarnya itu pemerintah ya, dengan harga UMR ya, sehingga dalam hal ini bisa menjadi jembatan juga ya buat para pekerja, terutama yang fresh graduate ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan pangan, ini yang paling besar ya, karena pemerintah sadar bahwa yang mendapatkan guncangan paling berat ya akibat dari tekanan geopolitik, ongkos energi yang meningkat, depresi nilai tukar yang juga pada akhirnya berdampak ya pada kenaikan harga-harga, itu pastinya kan masyarakat ya, masyarakat kelompok terbawah. Maka juga yang paling besar ini bantuan pangan ya, untuk masyarakat ini 18,04 triliun yang mana fokusnya untuk 33 juta ya penerima manfaat mulai dari bulan Juli nanti 2026.
0: Ya. Nah, Pak Fitra, kondisi ekonomi kita kan di semester kedua sampai nanti memasuki semester ketiga kan masih menghadapi tantangan di bidang ekonomi, terutama moneter lah begitu ya. Nah, sejauh mana dengan kondisi seperti itu, bahwa pertumbuhan ekonomi kita ataupun kondisi ekonomi kita trennya memang masih solid begitu, Pak? Itu sejauh mana, Pak Fitra?
1: Ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 1, tentunya kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 ini kemungkinan besar tidak akan mencapai 5,61% lagi. Ya, tetapi setidak-tidaknya kita ingin menjaganya di level 5,2-5,3% sehingga target formal kita yang tercatat dalam asumsi makro 5,4% itu bisa tercapai. Nah, kalau ini sudah tercapai, sebenarnya ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena selama ini ketika pemerintah punya target, target asumsi makro di APBN itu selama 10-15 tahun terakhir hampir tidak ada yang pernah terpenuhi. Jadi kalau misalnya tahun ini terpenuhi, itu sebenarnya suatu pencapaian, meskipun sebenarnya

0: rutinitas ya. Jadi jangan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun ya. Itu yang akan mengguncang dunia usaha. Yang dibutuhkan dunia usaha, dan mereka sebenarnya sudah melihat bahwa oke, ada tren depresiasi, tapi jangan sampai terlalu tinggi trennya. Yang mereka inginkan adalah ya ini ketika mereka membuat rencana, rancangan usaha, rencana ekspansi bisnis, mereka kan ingin target yang tidak banyak berubah gitu ya. Salah satu kalau dari nilai tukar, oke, kalau begitu kita canangkan nilai tukar tahun ini 17.500, oke. Nah itu yang akan menjadi acuan juga oleh pemerintah. Yang pemerintah juga melihat bahwa yang paling setidak-tidaknya ini tidak bergerak secara liar begitu ya, tetapi kita akan mengusahakan kembali lagi ke level yang semestinya ya, karena di tahun ini seharusnya nilai fundamental rupiah itu 16.900 ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa usahakan juga ke level itu setidak-tidaknya. Sampai tahun depan itu kita masih asumsikan level rupiah itu antara 16.800 sampai 17.500. nah ini yang ingin kita patok ya, supaya nanti dunia usaha juga tidak kesulitan ya untuk membuat target-target bisnisnya begitu.
1: Ya, nah Pak Fitra, ini kan stimulus ekonomi paling tidak kan untuk menjaga daya beli masyarakat begitu ya. Tapi satu sisi KSPI sempat menyampaikan laporan bahwa sinyal gelombang PHK ini masih akan berlanjut begitu. Nah, jika ini memang masih berlanjut, sejauh mana kemudian ini juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat kita juga, Pak? Sementara pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk menjaga itu begitu, Pak Fitra.
0: Ya betul, makanya tadi ada stimulus bantuan pangan ya.
1: Untuk menjaga itu sebagai bumper begitu ya.
0: Betul, 18,04 triliun. Karena kita, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa ombaknya itu baru kerasa di pengusaha di dari kuartal 2 dan juga semester 2 ini. Karena di kuartal 1 meskipun perangnya itu terjadi di Februari dan Maret, tetapi dampaknya baru kita rasakan mulai dari bulan April ya sampai sekarang. Nah, meskipun sekarang tekanan geopolitiknya sudah mereda ya, ongkos energi sudah turun, yang Brent sudah di level 75 lagi, tetapi ya tadi bagaimana inflasi dari sisi produsen itu sudah meningkat secara signifikan, sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kalau mereka mau naikkan harganya susah, karena takutnya demandnya nggak akan bisa keep up. Jadi apa yang mereka lakukan sementara ini adalah mengurangi ininya, bukan mengurangi barangnya, tetapi membuat isinya itu lebih sedikit misalnya, atau disebut shrinkflation. Jadi barangnya sama, harga tidak berubah di level konsumen, tetapi isinya lebih kecil, itu isinya lebih sedikit, itu yang disebut shrinkflation. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan oleh para pengusaha adalah mengurangi ongkos variable cost-nya. Jadi kan setiap produsen itu akan menghadapi dua, fixed cost dan variable cost. Fixed cost artinya ya itu pabriknya, mesinnya, itu kan jangka menengah panjang ya. Mereka kalau untuk mengurangi itu juga pikir-pikir. Tapi yang paling gampang mereka kurangi ya tenaga kerja. Makanya kita tidak melihat ada PHK yang terjadi karena memang tekanan ongkos produksi. Nah, selain untuk mencegah itu bagaimana ya, kita tidak menginginkan PHK, tapi kita juga ada satgas PHK ya, kemudian mencoba untuk mengurangi ya potensi PHK tersebut. Tapi kalaupun sudah terjadi, setidak-tidaknya yang di PHK ini dibayarkan haknya. Nah, kan karena beberapa kasus juga, dan bahkan banyak sekali ketika di PHK tapi para perusahaan itu tidak membayarkan kompensasi ya dari PHK tersebut. Nah, ini maka satgas PHK itu selain melakukan mitigasi tidak terjadi PHK, tapi kalaupun terjadi PHK ya menjaga ya supaya teman-teman yang di PHK ini tetap mendapatkan hak-haknya ya. Tapi di sisi yang lain, pemerintah juga menyediakan bumper-bumper ya, seperti yang tadi saya sampaikan.
1: Pak Fitra, sebenarnya stimulus ekonomi seperti ini ya Pak, itu target utamanya, sasaran utamanya ke kelas masyarakat mana sih Pak? Kelas ekonomi menengah ini kan sekarang sedang ketar-ketir juga ini, dan banyak yang melihat bahwa terjadi penurunan kelas mereka begitu, ke kelas yang lebih bawah. Itu bagaimana sebenarnya Pak Fitra? Targetnya ke kelas mana sebenarnya Pak, stimulus seperti ini?
0: Ya, jadi semua, hampir semua kelas ya. Mungkin kalau kita lihat dari sisi ini, yang paling banyak yang menjadi fokus kalau dari sisi proporsi stimulus yaitu untuk kelas menengah bawah ya, untuk desil 1, desil 2, sampai desil 4 ya. Total anggaran bantuannya kan untuk pangan 18,04 triliun rupiah ya. Jadi kalau kita bicara yang kelas yang paling bawah, bantuan itu kan fokusnya untuk 33 penerima untuk 3 bulan ya, dari bulan Juli. Terus kemudian juga ada bantuan stabilisasi harga pangan ya. Dan ini anggarannya 500

0: Jadi yang sebelumnya itu bantuan beras 17,54 triliun, kemudian stabilisasi harga supaya harga-harga tidak melonjak itu 500 M, all in all 18,04 triliun. Ini kelompok menengah ke bawah, dan kelompok menengah itu kena dampaknya ya, terutama yeah. kalau kelas menengah itu mereka mungkin nggak dapat bansos, tapi dari sisi harga-harga ya 500 M ini tadi intervensinya supaya tidak mengalami goncangan harga yang signifikan, karena kelas menengah ini kan kalau kita bandingkan secara populasinya di tahun ke tahun ya, tahun 2019 itu populasinya itu 53,3 yeah. juta, sekarang tinggal 46,7 juta ya, jadi anjlok 10,6 juta ya dalam waktu 6 tahun terakhir. Nah, maka ini adalah satu indikasi bahwa ya kelas menengah itu dalam tekanan yang cukup konsisten terutama setelah COVID, dan mereka tidak bisa mempertahankan dirinya dengan posisi kelas menengah, bahkan yeah. mereka turun kelas menjadi sparring middle class. Makanya ini yang kemudian dijaga ya. Salah satu halnya adalah dari sisi kelompok pangan ya. Kelompok pangan ini kalau kita bicara middle class, pengeluaran yang paling besar adalah 41,8% adalah kelompok makanan ya. Sehingga kalau ini diintervensi ya tadi ya, setidak-tidaknya harga-harganya itu dibuat lebih stabil, itu yeah. tidak akan memberikan shock tambahan pada middle class. Yang lain-lain adalah insentif ya, tadi insentif transportasi ini adalah insentif buat middle class juga kan. Jadi middle class itu adalah kelompok pengeluaran untuk 2,2 juta sampai 9,9 juta rupiah. Mereka tidak berhak mendapatkan bansos memang, yeah. tapi kalau untuk insentif-insentif seperti tadi ya, stabilitas harga dan juga kemudian ada ongkos transportasi yang juga berkurang ya, itu juga memberikan dampaknya kepada middle class. Dan tidak hanya itu, dan ketika saya sampaikan tadi ada backward dan forward linkage dari stimulus di sektor transportasi ya, ini kan sektor transportasi ketika diberikan intervensi dia memiliki keterkaitan kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yeah. dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu jumlah middle class yang berusaha ya di sektor tersebut itu lumayan signifikan. Nah, makanya ini secara tidak langsung itu juga memberikan dampak ya kepada ruang-ruang ekonomi middle class tidaknya di semester 2 ini.
1: Baik, kalau begitu Pak Fitra, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini, Pak.
0: Baik.
1: Selamat pagi, Pak Fitra.
0: Selamat pagi.
1: Ya, demikian tadi tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Fitra Faisal Hastiadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pandemi mulai awal 2020, kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah menjelma jadi bisnis

Bersatu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapel suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: satu waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas Kombes PBNU di Kampus Insya Bangkalan Jawa Timur menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara.
1: Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Monas Konbes PBNU di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya, Kabupaten Bangkalan. Ia mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum, termasuk di kawasan hutan lindung. Pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradoks pertumbuhan ekonomi. Selama 7 tahun terakhir, Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun, namun rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.
1: Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
2: Terpisah, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, pendiri sekaligus panitia lokal Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Bangkalan, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden. Ia menilai perhatian Prabowo terhadap Nahdlatul Ulama dan Tuan Rumah Bangkalan sangat luar biasa.
3: Terkhusus kepada Pak Presiden, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya serta begitu banyak support yang diberikan. Kampus INSA hari ini sudah berubah wajahnya dan itu menjadi salah satu bentuk dukungan beliau.
2: Secara khusus, Ranasi menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan fisik Kampus INSA menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus. Meftalu Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2020 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini mati timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2020 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alfonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Salah satu stimulus yang diberikan adalah insentif untuk program magang dan vokasi. Alokasi anggarannya sebesar 6,26 triliun untuk mendukung pelatihan dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, seperti apa implementasinya? Lalu apa manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi para pencari kerja juga? Kami sudah bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Prof. Anwar, selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam, Prof. Anwar. Jadi nanti implementasi dari untuk program magang dan vokasi dengan alokasi anggaran sebesar 6,26 triliun seperti apa ini gambarannya, Pak Anwar?
2: Jadi itu kalau total kan 6,2 ya.
1: Yeah.
2: 6,26 itu ini kan untuk dua program ya.
1: Yeah.
2: Yang satu adalah untuk program magang. Dan yang kedua itu adalah untuk pelatihan vokasi nasional. Program magang itu 4,14 triliun ya, untuk 150.000 orang peserta.
1: Yeah.
2: Kalau yang tahun lalu, tahun yang baru saja selesai ini kan 100.000 orang. Dan itu programnya ya kurang lebih sama, artinya programnya selama 6 bulan. Kemudian nanti setiap peserta ini akan diikutkan dalam satu skema jaminan sosial ketenagakerjaan, Jamsostek. Dan yang ketiga, nanti kan dia akan diberikan kesempatan untuk uji kompetensi.
1: Yeah.
2: Jadi mereka nanti kan ada satu komponen anggaran nanti adalah untuk uji kom, ya sesuai dengan skema kompetensi nanti yang akan kita berikan. Nah, kemudian yang ketiga tentunya untuk alokasi mungkin ya dukungan manajemen lain ya, seperti untuk pengembangan sistem, kemudian juga untuk monitoring evaluasi dan sebagainya. Tapi mayoritas ya, mungkin 90% ya alokasinya seperti yang pertama tadi saya sampaikan.
1: Yeah.
2: Untuk uang saku dan juga untuk Jamsostek, untuk BPJS, dan kemudian yang ketiga adalah untuk sertifikasi kompetensi.
1: Yeah.
2: Nah, kita nanti tentunya berdasarkan evaluasi yang sudah kita lakukan dari angkatan yang pertama tahun 2025-2026, kita akan melakukan banyak hal perbaikan lah, terutama mungkin misalnya terkait distribusi. Kita ingin lebih merata, bukan hanya terkonsentrasi kepada Pulau Jawa.
1: Yeah.
2: Atau mungkin hanya Jakarta. Dan yang kedua, dalam bidang studi pun ya juga lebih merata, tidak pada satu bidang studi saja. Kemudian yang selanjutnya juga yang kita nanti akan kita lihat, kalau tahun yang lalu itu kan 60% itu adalah mereka magang di swasta, kemudian 40% ini adalah magang di kementerian lembaga.
1: Yeah.
2: Nah, seperti yang kita ketahui Mas ya, kalau kementerian lembaga ini kan untuk terserap menjadi langsung karyawan kan butuh waktu.
1: Yeah, yang butuh proses lah ada. Begitu ya, Pak Anwar.
2: Oke. Okay.
1: Yeah.
2: Kan kita nunggu kebijakan dari rekrutmen CASN.
1: Yeah.
2: Dari LAN, dari Kemenpan ya. Nah, kalau makanya mungkin nanti dari sisi kementerian lembaga ini pun juga kita akan kurangi proporsinya.
1: Lebih ke swasta kita. Nanti begitu Pak, ditempel. Yeah. Ke perusahaan swasta. Yeah. Begitu ya.
2: Ya, kita arahkan seperti itu ya, karena memang mereka kalau swasta kan memiliki fleksibilitas.
1: Yeah.
2: Dalam hal rekrutmen kan. Kalau merasa dalam waktu 6 bulan itu dilihat bahwa seorang pemagang ini memiliki kompetensi, memiliki perilaku yang baik, kan mereka bisa saja langsung direkrut menjadi karyawan.
1: Yeah.
2: Ini secara makro Mas yang terkait dengan program magang, yang satunya lagi kan untuk pelatihan vokasi.
1: Vokasi, yeah.
2: Nah, pelatihan vokasi ini kan kita arahkan kepada 220.000 lulusan SMK. Jadi lulusan-lulusan SMK yang memang mereka butuh keterampilan tambahan, terutama sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, mereka akan kita alokasikan 220.000 dan 50.000 adalah pekerja yang terdampak PHK ya.
1: Yeah.
2: Jadi kita akan melihat bahwa meskipun yang namanya PHK ini dalam skema JKP, ini kan mereka juga mendapatkan benefit ya, keuntungan untuk mengikuti pelatihan kompetensi.
1: Yeah.
2: Nah, namun dari data yang kami peroleh, ini kan tidak semua mereka ini diikutkan dalam program JKP. Nah, oleh karena itu kita menyiapkan 50.000 tempat lah untuk para karyawan atau pegawai-pegawai yang terkena PHK untuk mengikuti pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya kita harapkan bermanfaat untuk dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja kembali.
1: Ya, Pak Anwar, mungkin saya ke program magang dulu ya Pak. Dari program magang yang sudah dilaksanakan sebanyak 3 batch begitu ya di 2025 sampai dengan Juni 2026, itu berapa persen Pak yang memang mereka magang di perusahaan swasta yang akhirnya direkrut atau mendapatkan pekerjaan begitu Pak Anwar?
2: Jadi kami melakukan ini Mas ya, kita para peserta ini kan kita sebarkan kuesioner, mereka 100% kan feedbacknya kembali. Dari yang sudah menyampaikan ke kami, ini kan 65.000 lebih ya. Itu 65.000 lebih. Ini mereka kalau yang tadi kalau pertanyaannya yang swasta ya, saya bisa exclude swasta. Itu 35%an itu mereka ditawarkan mereka itu untuk bekerja. Kemudian agar 30% itu sepertinya. Ya, dia katakan sepertinya. Kata sepertinya ini kan kata yang masih perlu didalami ya. Sepertinya saya diminta. Nah, kayak gitu. Nah, ini tapi pada intinya ya sekitar 30-an itu adalah angka yang menurut saya sampai saat ini adalah yang bisa kita katakan mereka yang bekerja. Namun demikian kan begini Mas, kami sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pemantauan bulanan nanti ya, data-data yang kalau seandainya mereka langsung direkrut kembali di dalam sebagai pekerja, mereka akan termonitor ya dari sisi angka nomor kepesertaan. Dan ini nanti akan kita lihat sebagai bagian kita untuk memonitoring seberapa besar employability atau pekerjaan dari program pemagangan itu.
1: Sebenarnya kalau bagi perusahaan swasta mereka magang di sana ini benefitnya ada karena kan tidak mengeluarkan biaya berlebih untuk mereka magang begitu Pak Anwar ya?
2: Ya sangatlah, artinya kalau kita lihat dari sisi kepentingan ya apa kegunaan ya, dengan mereka ada magang tentunya akan memangkas sangat besar biaya untuk rekrutmen
1: pelatihan begitu ya, karyawan baru begitu ya.
2: Karyawan baru dan di dalam waktu yang kemarin 6 bulan itu kan mereka juga mohon maaf ya kan mendapatkan supporting dari tenaga kerja mereka dari ikut magang itu. Dan mereka tentunya ya meskipun ada beberapa keterbatasan ya. Misalnya mereka untuk lembur terus kan masih belum boleh ya, karena kan mereka kan masih magang. Tapi mereka kan juga pada waktu jam kerja aktif pun ini kan juga sudah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi perusahaan itu.
1: Tapi paling tidak begini Pak Anwar, kalau 35% itu kan boleh dikatakan angkanya cukup besar ya Pak, mereka yang mungkin bisa bekerja begitu ya. Nah mungkin kan ada sisanya itu sekian persen. Nah apakah ada program misalkan mereka didorong lah untuk mungkin buka usaha baru atau bagaimana begitu Pak Anwar? Tidak menunggu mendapatkan pekerjaan begitu Pak?
2: Kalau itu sih kita memang ini ya, artinya kenapa dalam hal pertama mereka ikut magang, kita kan juga memberikan soft skill program. Nah dalam soft skill program tersebut kita kan juga memberikan tips-tips keterampilan untuk mengembangkan usaha. Dan juga perlu dilihat juga Mas, dari yang mereka kemarin kan ada yang banyak yang mengundurkan diri. Banyak yang mengundurkan diri juga, itu adalah mereka juga mayoritas, mereka itu adalah diterima bekerja.
1: Di tengah jalan, jadi, mereka diterima bekerja di begitu ya, jalan. Pak Anwar ya?
2: Di tengah jalan, jadi dari kemarin yang kami laporkan ya, pada batch terakhir itu kan pesertanya 25.000 ya, 25.000-an. Itu dari 25.000 itu ada 1.900 orang yang mereka mengundurkan diri. Dari 1.900, 1.400-an itu adalah mengundurkan diri dengan alasan diterima bekerja. Jadi kan sebetulnya ya artinya ya bukan berarti magang yang mundur itu pun juga kita lihat mereka juga sebagian bekerja. Dan apalagi kita harapkan kalau magangnya selesai kemudian nanti direkrut kita harapkan tentunya dia akan bisa menutup gap kompetensi yang selama
1: ya,
2: terjadi.
1: Karena sudah punya skill begitu ya Pak Anwar ya, bekal ya, skill begitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Ya, Pak ini satu lagi Pak yang program vokasi bagi lulusan SMK dan juga bagi yang ter-PHK begitu ya. Nah nanti mereka dilatih di BLK atau bagaimana dan kesiapan BLK-nya juga untuk sesuai dengan standar kebutuhan lapangan kerja yang ada sekarang bagaimana juga itu Pak Anwar?
2: Ya, kita akan juga begini ya Mas, ketika kita mengusulkan program ini, kita juga melakukan persiapan-persiapan. Dan saat ini sebetulnya kita juga sudah melakukan ya. Jadi kita sudah melakukan program kita sebut pelatihan vokasi nasional ya. Yang targetnya sementara kan 70 ribu yang saat ini yang sudah mengikuti 45 ribu ya,
1: ya. Ya.
2: Dan itu ada tersebar di balai-balai pelatihan vokasi dan termasuk satuan-satuan pelaksanaan satuan-satuan pelaksana yang lainnya ya. Dan kita dalam hal ini terus melakukan persiapan koordinasi untuk program ini sehingga nanti kalau misalnya ini kita siap dilaksanakan tentunya kita juga siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau demand base itu.
1: Ya, tapi bagi para pekerja yang ter-PHK ini yang bisa mengikuti program vokasi itu apakah memang ada syarat tertentu begitu Pak Anwar?
2: Kalau yang ini kan lebih gini ya, syaratnya tentunya ya mereka ter-PHK ya.
1: Iya.
2: Ya itu jelas clear, artinya ya. di situ
1: ada keterangan jelas lah, misalkan surat PHK-nya begitu ya.
2: PHK, ya. Nah, artinya ke mereka memang menjadi, mohon maaf, salah satu ya korban dari keadaannya PHK,
1: ya.
2: Maka dia selain tadi katakan bagi yang mengikuti program JKP jaminan kehilangan pekerjaan kan ada satu keuntungan bisa yeah. yang mengikuti pelatihan tapi yang enggak Pak, kita bisa mengikuti dalam pelatihan vokasi nasional tersebut
1: ya. Nah ini kan kalau yang magang kan bisa ada informasinya di Magang Hub Kemnaker ya Pak, kalau yang untuk vokasi informasinya bisa didapatkan di mana ini Pak Anwar?
2: Sama
1: ya.
2: Jadi kita semua kan kita ada platform yang kita sebut dengan Siap Kerja ya Mas ya.
1: Yeah.
2: Itu kita juga ada namanya pelatihan vokasi hub ya di situ yang kita sebetulnya ada namanya skill hub ya di situ. Itu yang bisa dilihat dimanfaatkan sebagai kanal informasi dan juga pelayanan untuk pelatihan vokasi.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Anwar, kami nantikan perkembangan dari Kemnaker. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
0: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sudahkah Anda berkunjung ke Jakarta Fair 2026 atau yang dikenal dengan PRJ ya, Pekan Raya Jakarta? Event tahunan terbesar di ibu kota ini kembali menjadi magnet masyarakat tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah. Dengan berbagai penawaran menarik, mulai dari pameran produk unggulan, kuliner Nusantara, hingga berburu diskon besar-besaran, Jakarta Fair selalu menjadi destinasi favorit terlebih di momen libur sekolah seperti sekarang ini. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah kami persiapkan, yakni dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PPK UKM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Elizabeth Ratu Rantealo.
4: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, Bu Ratu.
5: Selamat pagi, Mbak.
3: Salam sehat.
5: Terima kasih, salam sehat selalu.
3: Terima kasih. Pekan Raya Jakarta sudah berlangsung sekian pekan di ibu kota ya Bu Ratu. Ini catatannya 1,5 juta pengunjung kalau tidak salah, betul ya? Atau justru sekarang meningkat lagi?
5: Iya, jadi Jakarta Fair atau yang kita kenal dengan PRJ atau Pekan Raya Jakarta ini betul ya sekarang ini sudah mencapai 1,5 juta orang dan memang PRJ ini menjadi etalase terbesar bagi produk-produk UMKM. Dan rata-rata kunjungan ya dari 1,5 juta sampai sekarang itu mencapai 200 ribu orang per hari.
3: Wow.
5: Dan event ini sudah berjalan atau terlaksana selama 13 hari terhitung dari tanggal 11 Juni sampai dengan 23 Juni 2026 kemarin. Nah, ini akan berlanjut hingga 12 Juli mendatang.
3: Nah, prediksinya juga akan terus meningkat ya, Bu Ratu.
5: Ya, betul. Bahwa animo masyarakat Jakarta ini menunjukkan bahwa daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat masih terjaga dengan baik dan dengan kehadiran jutaan pengunjung ya, yang kita harapkan ini akan menciptakan perputaran uang yang besar selama penyelenggaran acara. Dan ini juga menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan serta membangun basis pelanggan baru. Demikian, Mbak.
3: Oke, dengan capaian jutaan pengunjung di pekan pertama kemarin, bagaimana kemudian Ibu melihat dampak langsungnya terhadap pertumbuhan UMKM di Jakarta sendiri, Bu Ratu?
5: Iya. Jadi ya kami melihat ya bahwa kontribusi UMKM dalam Jakarta Fair ini selalu menjadi bagian yang signifikan karena sektor ini atau sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Jakarta. Dan kami masih terus melakukan proses rekapitulasi dan evaluasi ya terhadap capaian transaksi tahun ini. Nah, Pak Gubernur ya telah menargetkan agar nilai transaksi dari PRJ ini bisa mencapai kurang lebih 8 triliun ya, dan memang target tersebut cukup realistis. Mengingat tren positif yang ditunjukkan sejak awal penyelenggaraan dan hingga 22 Juni kemarin seperti yang saya sampaikan di awal sudah mencapai kurang lebih 1,5 juta orang pengunjung dan pastinya akan tetap bertambah ya sampai dengan berlangsungnya 12 Juli yang akan datang.
3: Harapannya seperti itu ya Bu, agar UMKM kita juga semakin berdaya dan juga penghasilan mereka juga terus bertambah. Nah, Bu Ratu, Jakarta Fair ini kan bisa dikatakan sebagai ajang apa ya, ada persaingan antara UMKM kecil, kemudian brand besar, ini dilibatkan semuanya. Bagaimana strategi dari PPK UKM sehingga pelaku UMKM yang skala kecil ini bisa tetap berdaya saing dan juga punya ruang di sana?
5: Ya, Pemprov DKI melalui Dinas PPK UKM ya atau Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan fasilitasi berupa stand strategis ya baik yang ada di hall maupun di area outdoor bagi UMKM binaan Jakarta Entrepreneur yang telah lolos kurasi ya dan sebelum pameran Dinas PPK UKM melakukan pendampingan intensif mulai dari standarisasi kemasan atau packaging, kemudian juga diberikan atau difasilitasi sertifikasi halal, kemudian juga difasilitasi izin edar seperti PIRT dan BPOM, sehingga kita harapkan juga termasuk pelatihan hospitality dan teknik promosi untuk membekali para UMKM agar bisa memberikan atau mendapatkan pengalaman terbaik bagi pelanggan di sana. Nah, dari sisi lain, yaitu sisi digitalisasi, kami juga mewajibkan dan memfasilitasi ekosistem pembayaran non-tunai, yaitu Kris Jakpreneur, yang dapat menerima pembayaran dari berbagai sumber pembayaran ya untuk mempercepat transaksi dan memberikan kenyamanan yang setara dengan tenan-tenan korporasi besar, demikian.
3: Jadi ada pendampingan, kemudian difasilitasi juga untuk mereka bisa berdaya saing, jadi tidak merasa kecil dengan brand-brand besar ya, Bu Ratu ya.
5: Iya, betul.
3: Karena PRJ ini ajangnya untuk semua kalangan, semua lapisan masyarakat, jadi bisa bergabung di sana ya, Bu Ratu. Baik. Kemudian dari berbagai sektor UMKM yang ikut serta di PRJ, sektor apa sih yang paling menonjol dan juga paling banyak diminati oleh pengunjung di tahun ini?
5: Ya, memang tidak dipungkiri ya bahwa sektor kuliner atau food and beverage itu
3: masih F&B
5: itu masih menjadi primadona yang paling menarik perhatian pengunjung. Nah, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat terhadap berbagai produk kuliner yang ditawarkan. Mulai dari kuliner khas Betawi seperti kerak telur, kemudian ada dodol Betawi, ada selendang mayang, hingga aneka makanan dan minuman kekinian yang sudah dikemas menarik. Betul. Dan diharapkan stand-stand kuliner juga menjadi salah satu area yang paling ramai dikunjungi selama penyelenggaraan pameran dari tahun ke tahun.
3: Bahkan tidak lengkap rasanya ya Bu kalau ke PRJ tidak makan kerak telur. Seperti itu kata-kata ya, orang-orang ya Bu ya.
5: Ya, karena cuma di PRJ nih yang selalu ready untuk
3: mudah ditemui ya di berbagai sudut-sudut jalan
5: Betawi. Ya, betul.
3: Baik, nah selain transaksi selama event berlangsung, bagaimana kemudian strategi pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dari usaha UMKM ini Bu setelah Jakarta Fair-nya selesai?
5: Ya, tentunya kami akan melakukan evaluasi ya terhadap performa UMKM selama Jakarta Fair di Kemayoran. Dan data transaksi UMKM juga dimasukkan ke dalam basis data ya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari fasilitasi promosi yang sudah diberikan serta pendampingan yang mereka sudah terima selama Jakarta Fair 2026.
6: Peristiwa. Tanggal 25 Juni menjadi hari kelahiran mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie. Memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, pria tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936. B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus 1995. Kiai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, Jawa Timur. Pada masa penjajahan Jepang, Mas Mansur tergabung dalam organisasi bentukan Jepang, yakni PUTERA atau Perhimpunan Umum Tentara Pemuda Rakyat Indonesia dengan tujuan sebagai alat menuju Indonesia Merdeka. Bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro, mereka dikenal sebagai empat serangkai dan dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia.
4: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Sudah akan berlangsung detik-detik kick off babak pertama antara tuan rumah Kanada melawan Swiss pada malam hari ini, nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan tersebut pada malam hari ini atau pagi hari ini, kami, saya tidak sendiri. Pada pagi hari ini di studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola, ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Aja.
0: Baik ya kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tuan rumah nih harusnya supporternya luar biasa nih ya.
1: Yeah.
0: Ya, ini ada advantage jadi tuan rumah. Jadi dari beberapa saat yang lalu saya lihat di tribun semuanya hampir warnanya merah tribunnya. Wajar.
1: Yeah.
0: Ya, pemain ke-12 lah. Pemain ke-12 ini memberikan semangat, motivasi kepada Kanada, terutama setelah menang besar 6-0. Lalu Jonathan David hat-trick. Waduh, itu tambah deh. Tambah ini, tambah semangat, tambah menggelora gitu ya. Nah, dari grup B, Kanada, Swiss, Bosnia, Herzegovina, dan Qatar. Sebenarnya dari grup B ini, Swiss termasuk negara yang termasuk yang diunggulkan lolos ke fase selanjutnya. Dan posisi saat ini Kanada dan Swiss sama-sama meraih poin 4. Artinya apa? Sampai dengan match ini, baik Kanada maupun Swiss sama-sama belum bisa memastikan diri lolos. Jadi harus mau tidak mau, kemenangan adalah mutlak. Tapi ingin tahu bagaimana prediksi dari kekuatan kedua belah tim ini, Bu, setelah beberapa kali pertandingan atau penampilan mereka ini, Bu?
1: Ya, Mas Fajar, tribun full merah.
0: Merah?
1: Karena lawannya merah juga. Tari merah juga.
0: Oh iya benar, Swiss juga merah.
1: Iya.
0: Makanya merah banget semuanya ya.
1: Iya,
0: udah.
1: Jadi semua merah.
0: Kompak. Baru nge saya.
1: Iya. Terkait
0: promotor. Oh, tapi artinya jersey tandang ya kalau gitu ya, yang digunakan oleh Swiss kemungkinan ya.
1: Seharusnya di pertandingan ini Swiss malah yang jadi tuan rumah, harusnya pakai jersey kandang. Cuma
0: oh iya.
1: Di jauh peralatan Piala Dunia ini saya ngeliat pemakaian jersey cukup nggak sesuai dengan kebutuhan awal Hong Kong, kayak waktu Korea dia dua-duanya pakai jersey ketiga malah gitu.
0: Oh iya iya, oke. Baik, silakan lanjutkan.
1: Iya, terkait pertama tuan rumah satu-satunya tuan rumah yang dalam tanda kutip tertinggal karena Amerika dan
0: sudah memastikan diri,
1: udah lebih dulu memastikan
0: dapat
1: diri,
0: tiket duluan ya.
1: Iya, lolos. Kanada tentu sebagai tuan rumah juga,
0: Meksiko
1: udah lolos. Karena itu Kanada tentu tidak
0: ingin ikutan.
1: Yo,
0: iya, masa ketinggalan tuan rumah satu-satunya.
1: Sebenarnya mereka dengan sama-sama punya 4 poin dengan Kanada Swiss ini cukup hasil imbang buat keduanya.
0: Oh iya,
1: lolos.
0: Ah, bisa nggak nih kira-kira akhirnya main mata keduanya? Jadi dua-duanya kan akhirnya 5 nih. Yang di bawah antara Bosnia dan Qatar, meskipun menang, dia poinnya akan tetap ya paling 4 sama 1 gitu, Bung.
1: Ya, kemungkinan itu ada, cuma saya melihatnya ini lebih kepada gengsi.
0: Oh,
1: Kanada okay. Di depan publiknya sendiri.
0: Oke.
1: Dia juga tentu ingin menjaga momentum seperti yang tadi sudah disinggung Mas Fajar, kemenangan besar 6-0, Jonathan David hat-trick, tentu ingin dilanjutkan perebutan.
0: Oh iya ya, perebutan sepatu emas ya, ikutanlah sama Messi gitu ya. Siapa tahu golin 2 ya. Oke, baik. Ini menarik nih. Dari saya juga terima pendengar ya, boleh ya. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya. Halo, Pak Sarwi. Pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Sarwi.
2: Salam
0: olahraga. Jaya, Pak Sarwi. Silakan, Pak Sarwi.
2: Ada Bung siapa aja nih, selamat pagi.
0: Bung Fatoni. Ada Bung Fatoni.
2: Halo nih, selamat pagi. Ya, saya kalau menurut saya 2-1 untuk Swiss, Mas.
0: Jadi meskipun mengunggulkan Swiss, tapi ada perlawanan dari Kanada gitu, 2-1, Pak Sarwi.
2: Ya, 2-1.
0: Oke. Okay. Ya, baik, ini menarik nih analisisnya. Terima kasih. Iya, salam olahraga jaya, Pak Caswa di Brebes. Pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Silakan nih.
2: Bikin dulu kopinya Bung Fajar.
0: Wah, ini saya mah udah. Apalagi Bung Fatoni nih duluan dia tadi baru datang.
2: Biar enggak ngantuk.
0: Justru kalau Piala Dunia itu saya jarang ngantuk ya, seru juga.
2: Iya, suaranya kayak semacam orang enggak tidur. Iya, enggak pernah pada tidur. Semangat terus.
0: Gimana nih Pak Jaswa nih? Tuan rumah Swiss, Kanada lawan Swiss.
2: Berat ya.
0: Siapa yang berat?
2: Ya maksudnya kemarin aja perlawanannya berarti seimbang ya.
0: Seimbang, poinnya 4-4 nih. Swiss ya, kan 4, ya. Kanada 4
2: ya. Iya.
0: Kemarin menang besar, Swiss 4-1 Kanada juga menang besar 6-0, clean sheet.
2: Kayaknya tuh ya mudah-mudahan sih ya tuan rumah sih.
0: Jadi ikutan ya. Jadi nggak ketinggalan sama Amerika sama Meksikonya ya. Oke, baik, Pak Jaswa, makasih.
2: Mudah-mudahan sih
0: 2-1 untuk Kanada justru ya.
2: Iya. Jangan mengambil kelebihan sampai 5 lah.
0: Baik. Nah,
2: pertandingannya lagi asik-asik nanti tiba-tiba habis waktunya.
0: Ya. Oke, baik, makasih Pak Jaswa. Pak Toto di Surabaya. Pak Soto, halo, pagi.
3: Selamat pagi Bung Fajar, Bung Fatoni.
0: Pagi Pak Toto, silakan.
3: Ya, kalau prediksi saya 2-1 untuk Swiss.
0: 2-1 untuk Swiss, sama kayak Pak Sarwi. Kenapa jagoin Swiss? Walaupun main di tuan rumah Kanada nih.
3: Karena walaupun bagaimana itu Swiss itu kan harus ada penambahan nilai kan.
0: Iya.
3: Jadi ya otomatis lah.
0: Ini bersaing
3: ketat lah ini.
0: Oke. Okay. Baik. Baik, makasih Pak Tato. Oke, sama-sama. Salam olahraga jaya. Di atas kertas secara statistik urutan FIFA-nya emang Swiss di peringkat 19 dunia. Sementara Kanada di posisi di peringkat 30 dunia. Dari atas kertas secara statistik peringkat FIFA, ya. Lalu dari segi performa, 5 pertandingan terakhir Kanada itu, Kanada lawan Tunisia 0-0. Lalu Kanada Uzbekistan menang Kanada. Kanada Irlandia 1-1, Kanada Bosnia 1-1 dalam Piala Dunia kemarin. Sementara kemenangan yang luar biasa terjadi ketika Kanada melawan Qatar 6-0, di mana striker mereka dari Juventus ya, betul ya?
1: Yeah.
0: Jonathan David itu mencetak hat-trick. Dan banyak klub-klub besar sudah melirik, meskipun ketika diwawancara masih di Juve, masih kata dia. Udah kayaknya kontraknya akan diperpanjang nih Jonathan David. Dan tadi ada kemungkinankah bermain mata agar ini hasilnya imbang? Tadi Bung Fatani mengatakan sepertinya momentum ini tidak bisa dianggap tidak bisa dilakukan demikian, bermain mata agar imbang hasilnya, karena momentum ini sangat sayang untuk dilepaskan gitu ya Bung Fatani.
1: Yeah.
0: Terutama untuk striker-striker mereka ya, dari Swiss maupun dari Kanada ya. Dan Alphonse Davies juga katanya bisa dimainkan pada pertandingan ini, salah satu bintang dari Kanada.
1: Ya, Alphonse Davies dari pertandingan pertama banyak harapan dia bisa dimainkan atau enggak. Cuman memang sejak awal pelatih juga tidak ingin memaksakan kapten. Ada kemungkinan baru setelah bisa lolos dari fase grup baru ada kemungkinan dia dimainkan.
0: Oke.
1: Okay. Namun dengan situasi jika memang sudah dipastikan lolos, kemungkinan besar dia akan main, karena di pertandingan ini kita tahu juga dua tim lainnya bermain, Bosnia dan Qatar bertanding di waktu yang sama. Jadi kasarnya setiap tim bisa saling melihat, oh yang ini kalah udah berarti udah ada peluang buat menang atau bagaimana, udah pasti lolos. Jadi Kanada.
0: Tapi kan ini bermainnya berbarengan.
1: Iya.
0: Betul kan?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi tetap saja nggak bisa bermain mata ya, dia nggak tahu skornya. Bisa dong.
1: Bisa lihat live score.
0: Bisa live score. Iya ya.
1: Sekarang
0: udah zamannya ada. Iya ya, benar juga.
1: Cek.
0: Ah, tapi ada kemungkinan ke situ ya, Bung Matoni. Oh, dari Swiss dan juga dari Kanada ini.
1: Kalau dari Kanada sebenarnya dia sudah aman karena walaupun seri aja dia sudah bisa dapat
0: kalah. Misalkan kalah
1: masih ada peluang, masih tetap bisa lolos Swiss. Malah dari Swissnya yang memang semisal Katarnya menang,
0: Okay.
1: Swiss mau nggak mau jika pengen lolos aman mengamankan diri sendiri tanpa melihat kemungkinan peringkat 3 terbaik, mereka akan bisa. Sebenarnya tidak kalah.
0: Kalau Qatar menang, poinnya sama-sama 4.
1: Iya, kalau Swiss kalah.
0: Iya. Lalu kemudian best 3-nya itu tetap saja Swiss dong kalau gitu. Swiss goal, aggregate goal, enggak juga.
1: Kan head to head. Sekarang
0: pakai head to head.
1: Waktu Qatar kan seri Swiss dengan
0: Oh gitu.

0: apalagi netizen Indonesia ya, di komentarnya itu waduh itu pedes banget komentarnya terhadap Qatar. Sakit hati banget kayaknya. Aturan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia kayaknya. Ya gara-gara tuan rumah sih, orang dalam sih atau gimana lah. Banyak banget tuh
1: anak emas AFC.
0: Anak emas AFC. Ada yang bilang karma dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi lah, sepak bola ya. Ya bagaimanapun kita harus menerima hasilnya. Tapi setidaknya kita percaya diri bahwa Indonesia sebenarnya mampu sih kalau bisa. Sayang sekali satu kakinya masih belum bisa lompat ke Piala Dunia. Masih satu kaki kemarin tuh ya. Sayang kalau misalkan kita menang itu, wah itu sejarah yang luar biasa bagi Indonesia. Baik, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
2: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho dan Bung Wisnu. Dengan siapa ya?
0: Bung Fatoni, pengamat sepak bola. Bung Fatoni,
2: ya. Ya, ibu taunya Bung Jupri aja. Oh, iya. Tapi sepertinya Kanada kan lebih mudah ya, asal tidak kalah. Ya udah juara grup gitu kan.
0: Oh tidak, sama-sama 4 poinnya. Kalau misalkan Kanada ya kalah dengan Swiss bisa jadi juara grup. Betul ya?
1: Benar sih, Bu.
2: Iya.
1: Ibu kalau nggak kalah, jadi juara grup.
0: Oh, kalau nggak kalah. Ya. Oh iya.
2: Iya, grup. Jadi hanya asal tidak kalah kan.
0: Benar, ya, benar.
2: Itu iya, jadi kalau Swiss kan masih harus mengalahkan begitu. Iya.
0: Iya, tapi sayangnya Swiss untuk mengamankan dirinya ya harus menang ya, Bung Fatoni. Iya,
1: imbang bisa betul. Kalau untuk juara grup harus menang.
0: Oke. Okay.
2: Pertandingan lagi ya.
0: Oke. Okay. Iya benar ya. Prediksinya ya, gimana itu, Bu Indra?
2: Sepertinya ya. Sepertinya apa? Kanada lebih lebih ini. Ya lebih punya dukungan kan.
0: Iya.
2: Jadi hati yang dari awal asal tidak kalah aja itu sudah merupakan apa support untuk
0: iya. Itu, iya. Oke, baik.
2: Iya.
0: Baik, Bu Indra.
2: Dan ini Bung Fajar.
0: Apa?
2: Ini burung Bu Indra yang dekat radio nih. Kalau udah mulai sepak bola bersuara dia.
0: Aja, iya. Wah, tahu aja. Iya, sama-sama Bu Indra. Wah, burungnya Bu Indra ini paham sepak bola, jangan-jangan. Coba ditanya nih, prediksinya gimana? Saya jadi berpikir gini, dengan posisi poin di grup B, ketika Kanada dan Swiss seri aja, dua-duanya aman.
1: Iya. Yeah.
0: Dua-duanya aman.
1: Dua-duanya lolos, Kanada juara grup.
0: Nah, ini akan menjadi, jadi kalau begitu saya akan menantikan apakah ada satu gol terlebih dahulu. Ketika ada satu gol, baik itu dari Swiss yang memasukkan ke Kanada ataupun Kanada yang unggul duluan satu gol, tempo permainan pasti akan langsung berbeda ya, Bu?
1: Ya, menjadi lecutan pastinya.
0: Iya, karena tiba-tiba saja akhirnya tidak apa namanya, dia harus mengejar ketertinggalan, artinya harus ya mau tidak mau harus menyamakan kedudukan lah biar dulunya bisa aman gitu ya. Pandi di Bengkulu, halo Pandi.
3: Ya, selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari Pandi. Silakan Pandi.
3: Kalau kemarin kan saya prediksi Inggris Ghana hasilnya imbang, ternyata betul.
0: Betul ya, aduh sedih banget.
3: Oh tidak ada yang sedih kan gitu.
0: Enggak, kalau saya kan emang pendukung kan, Inggris dari dulu. Iya. Padahal, aduh, ya udahlah, lewat, langsung Madi. gimana Madi?
3: Ini juga hasilnya begitu.
0: Imbang ya?
3: Iya, jadi. Kata apa kan ada juara grupnya gitu di grup ini gitu ya.
0: Oh
3: grup
0: gitu ya, menarik. Oke, okay, baik.
3: Karena unggul produktivitas gol gitu.
0: Oh ya, oke, okay. Baik, terima kasih Pak Andi. Pak Abdul Rahman di Malang. Halo Pak Abdul Rahman.
4: Selamat pagi.
0: Pagi, silakan.
4: Salam olahraga.
0: Jaya. Silakan ya. Pak Abdul Rahman.
4: Kemarin sayang ya, sekut kita ke Anis Serbia.
0: Padahal banyak banget serangannya.
4: Ya, saya harapkan Inggris bisa juara dunia kok. Kemarin tuh bisa sulit ya.
0: Baik, silakan. Kalau yang sekarang gimana nih?
4: Kalau sekarang saya

0: 2-0
1: menjagokan Kanada.
0: Iya betul, dan dia satu faktor tuan rumah insyaallah ya.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Doraman. Jadi menunggu tiga-tiganya tuan rumah lolos ke fase selanjutnya. Ini menarik juga. Ini mungkin menjadi Piala Dunia dengan persyaratan tiga tuan rumah yang ketiganya kemudian lolos ke fase selanjutnya. Meskipun nanti akan ada sejarah juga di Piala Dunia berikutnya tahun 2030 akan ada 6 atau 5 negara itu jadi tuan rumah. Ada 6. Nanti akan ada Uruguay, Paraguay, dan juga ada Spanyol, ada Portugal, ada Maroko, satu lagi saya lupa.
2: Argentina
1: sama Argentina. Jadi sebenarnya kalau pertandingan yang banyaknya itu akan ada 3 negara ya, tapi untuk pembukanya itu di 3 negara awal sebagai peringatan 100 tahunnya Piala Dunia berlangsung. Sini udah berkali-kali Piala Dunia berlangsung, tahun 2030 nanti akan menjadi pesta akbar yang begitu luar biasa. Tiga tuan rumah pada malam hari ini atau 2026 kali ini, Meksiko sudah dipastikan lolos, Amerika Serikat apalagi, tinggal Kanada, meskipun Kanada dengan catatan asal jangan kalah aja menjadi juara grup gitu ya. Hasil seri aman. Nah, artinya bahwa dua-duanya itu kalau seri ya dua-duanya juga aman. Kemungkinan kalau ada satu gol tercipta, tempo permainan akan terlihat mungkin sedikit berubah.

0: Mazambi yang kemarin ngegolin 2, lalu Ruben Vargas, lalu juga Granit Xhaka di titik penalti ya. Jadi ada 4-1 lawan Bosnia, 4-4 yaitu 2 dari Jordan Mazambi, Vargas dan juga Granit Xhaka. Artinya apa? Mazambi juga bisa ikut ngejar top scorer lah minimal.
1: Meramaikan.
0: Tapi jalannya prediksi ini dari poin yang didapat Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar di grup B ini. Temponya gimana? Prediksi jalannya pertandingan ini. Saya khawatir ini jangan sampai sama-sama menahan diri gitu. Iya, main mata, menahan diri. Yang penting imbang aja gitu. Bung Hatta nih.
1: Kalau dari saya, dilihat dari susunan pemain yang sudah ada, starting line up,
0: belum lihat.
1: Saya rasa kedua tim tidak ingin mencari hasil imbang, tapi kemenangan yang dicari, karena dari Kanada hanya 2 perubahan, salah satunya Kone yang kita tahu mengalami patah kaki.
0: Oh iya.
1: Ya, sedangkan di Swiss para pemain yang sebelumnya tampil pengganti namun berhasil mencetak gol saat ini dimainkan sejak awal, yang artinya kedua tim sama-sama ingin bermain agresif, ingin menampilkan kekuatan terbaiknya, yang artinya bermain untuk menang bukan untuk mencari hasil imbang, walaupun dengan imbang sudah cukup untuk lolos.
0: Iya, dari pertandingan Kanada beberapa kemarin itu yang cukup impresif adalah Larin dan juga Buchanan dan Saliba itu kontribusinya begitu luar biasa dan diturunkan lagi pada pagi hari ini. Sementara Alphonso Davies ternyata masih cadangan. Betul apa yang disampaikan Bu Fatoni, ini adalah Jonathan Davies adalah salah satu mega bintang di Kanada. Bahkan beberapa penonton atau pendukung Kanada itu jersey yang dipakai itu ya nama Alphonso Davies nomor 19. Sebegitu legenda hidupnya bagi sepak bola Kanada. Sementara di Swiss, Embolo, Vargas, Mazambi masih jadi ujung tombak Swiss sepertinya, Bung Fatani.
1: Ya, dari Swiss yang menarik saya melihat Ndoye, karena 2 pertandingan saya melihat pemain itu sebenarnya jadi salah satu peluru dalam serangan, namun di pertandingan kali ini sepertinya disimpan lebih dulu oleh pelatih Murat Yakin dengan mengandalkan Vargas di sisi sayap bersama Mozambi.
0: Kira-kira kenapa ya Ndoye itu dicadangkan, Bung Hatta nih?
1: Mungkin ada faktor untuk mengistirahatkan, karena di 2 pertandingan sebelumnya yang sudah dijalani dia selalu jadi andalan, tampil impresif, bermain habis-habisan, jadi salah satu pemain yang paling merepotkan dengan kecepatannya. Jadi di pertandingan ini saya melihat selain mengistirahatkan bisa menjadi sebagai joker
0: kartu as, kartu ya. Trup
1: butuhkan dia bisa jadi solusi jika memang nantinya mengalami kebuntuan dari timnas Swiss.
0: Baik, ini jelang pertandingan babak pertama akan berlangsung beberapa saat lagi. Prediksinya berapa kira-kira?
1: Prediksinya kayaknya imbang, tapi babak pertama sepertinya akan ada bakal leading.
0: Oke, jadi tidak kacamata 0-0, tapi mungkin ada skor ya?
1: Ya, ada skor, karena 2 tim ini memang bermain agresif, punya permainan menyerang, walaupun dengan gayanya masing-masing, caranya masing-masing, dan ya, permainan menyerang yang mereka andalkan.
0: Kalau kita lihat dari formasi Kanada 4-4-2, ini masih sama seperti yang kemarin mereka gunakan ketika menang 6-0.
1: Ya,
0: melawan Bosnia.
1: 2 pertandingan, karena memang Kanada itu di pelatihnya sekarang dia mengandalkan permainan crossing. Crossing jadi salah satu andalan mereka.
0: Crossing dari sisi sayap ya.
1: Ya, dari kiri kanan andalan mereka adalah sisi sayap, melemparkan bola ke tengah, crossing yang lalu disambar oleh Jonathan David.
0: Dan sementara dengan formasi Swiss menempatkan 3 striker sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, artinya kedua belah negara ini sepertinya tidak menahan diri ya. Biasa itu kan ada perubahan formasi drastis ya untuk menghadapi ini. Tapi nampaknya sih enggak ya. Mudah-mudahan kita akan lihat bagaimana pertandingan ini bisa berlangsung dengan seru. Dan terutama apalagi ya, tercipta satu gol aja, entah dari Swiss ataupun Kanada, itu mungkin akan merubah segalanya, tempo permainan dan lain sebagainya. Dan semoga gak ada kartu merah lagi kayak Qatar ya. Ada dua ya,
1: Swiss juga waktu menang lawan Bosnia ada satu,
0: satu ya
1: juga di Bosnia.
0: Nah itu dia,
1: dua. Waktu Qatar dua.
0: Iya itu tadi. Jadi harusnya sih apa namanya, agresivitas kedua belah negara ini tidak akan terlalu keras permainannya, karena mereka hanya cukup butuh seri aja untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Oh tapi ngomong-ngomong, ini juga menentukan juga nih, ketika menjadi juara grup dan runner up, lawan selanjutnya siapa? Nah ini menjadi strategi juga nih, jangan-jangan.
1: Ya tentu saja, karena keuntungan melawan juara grup ini dengan format Piala Dunia yang baru, juara grup B nantinya akan menghadapi salah satu tim tim peringkat 3 terbaik, entah itu dari grup E, F, G, I atau J. Sementara jika lolos sebagai runner up, mereka harus menghadapi runner up dari grup A. Kita tahu di sana.
0: Oh, jadi mau nggak mau harus nyari apa namanya, peringkat pertama di grup ya,
1: ya,
0: supaya lebih mudah lanjut langkah selanjutnya.
1: Kasarnya gitu. Kalau mau cari lawan yang lebih mudah, cari juara, harus juara grup.
0: Oke, baik. Kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiranegoro dan juga Bung Senpi untuk menyaksikan jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada atau Kanada melawan Swiss pada pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Swiss versus Kanada.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak pertama akan berlangsung pertandingan antara Kanada menghadapi Swiss, di mana kali ini Kanada berada di sebelah kiri kita dan juga Swiss berada di kanan kita. Dan saya nanti bersama juga Bung Yanto Prawiran akan membantu jalannya pertandingan ini. Untuk babak pertama kita akan dipandu oleh Bung Yanto terlebih dahulu. Silakan Bung.
4: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Menit pertama, babak pertama pertandingan antara Swiss melawan Kanada sudah berlangsung dan kedudukan saat ini 0-0. Pertandingan sudah berlangsung sekitar 30 detik. Kini pemain-pemain Kanada mencobong serangan dengan kostum putih-putih, tapi sayang serangannya dapat dipatahkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Selamatlah gawang Swiss kini dengan kostum merah-merah mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, bek kanan daratnya sendiri. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Nico Elvedi. Elvedi dikirimkan bola pendek, cepat mengirim bola, sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain nomor punggung 13 di sana dari Ricardo Rodriguez. Kalau tim sindak, dia masih mencoba mencari kon yang berdebas, namun salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Kanada. Mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini Swiss masih mencoba berhasil kuasai bola sepenuhnya. Dan saudara-saudara, baru saja satu serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss kembali gagal, namun kali ini berikan tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss mencoba membangun serangan, mencoba kirimkan bola pendek saja, dia kerjasama lagi dengan pemain nomor 25 yaitu Luka Jukes yang menepati posisi bek kanan, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini coba diburu atau direbut oleh pemain-pemain Kanada dan berhasil. Kami lihat ada di sana mencoba melakukan tekanan, tapi dengan cepat kirimkan tindakan penyelamatan kembali untuk tekanan dibangun oleh Kanada. Pemain belakang kini mencoba mengirim bola cepat yang melintasi garis tengah, sudah melewati garis tengah, pemain-pemain Swiss itu masuk dalam pertahanan. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Swiss terhadap pemain Kanada nomor punggung 22 kami kira, ataupun 25 Nathan Saliba. Ya, ternyata kami lihat nomor punggung 22 yang saat ini tersungkur, Ricci Laria, dan tentu saja dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada yang menggunakan kostum putih-putih. Namun bersama dengan itu terjadi lagi pelanggaran setelah tendangan bebas dilakukan, dan kini tendangan bebas nampaknya untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss Ya, kami lihat pemain Swiss tadi sedikit agak protes terhadap keputusan wasit. Tapi apapun yang terjadi, saudara-saudara, kami lihat wasit tetap pada pendiriannya. Tendangan bebas untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss. Kita nantikan saja kontras kali kedua kostum yang digunakan ini. Ya, ambil lancang-ancang pemain Kanada. 1, 2, 3, 4, 5 berada di kotak penalti. Ya, peluit sudah berbunyi. Kita nantikan stadion Vancouver ini memang betul dia sudah dilakukan melambung tikar bola terjadi. Terkali ini bola dikasih sebelumnya oleh pemain Swiss, sabu saja luar kotak penalti. Datang lagi serangan Kanada, terusuk kanan jantung pertahanan Swiss, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam sudah dilakukan pemain berpunggung 15 dari Swiss ini, yaitu Jibril So. Sodorkan lempar pendek ke tengah, keras tembus lidak dia, kirimkan lagi kepada kapten kesebelasan di sana, yaitu Granit Kaka. Namun kali ini serangan balik dibangun lagi, tetapi kali ini kandas, saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan Kanada, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas karena tadi ada sedikit terjadi body shot yang agak keras antara pemain belakang Kanada dengan pemain Swiss. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swiss sudah dilakukan, pendek saja kirimkan bola oleh pemain nomor 25 Luka Jeskap Bekana ini, untuk ke belakang dia, berikan kembali lagi kepada Jack Wells. Umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya serangan Swiss. Oh, ternyata ada di sana pemain belakang Kanada, yaitu pemain Alistair Johnstone, tetapi sayang sundulan kepalanya malah justru jatuh di sebelah kanan tiang gawang Maxim Prepio ini. Jika demikian menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss dari sektor sebelah kanan tiang gawang Kanada. Kita nantikan ya, stadion Vancouver ini tampak sedikit seluruhnya berwarna merah, saudara-saudara. Stadion Vancouver yang berkapasitas sekitar 54.000 ini warnanya merah merona karena memang hampir seluruhnya pendukung-pendukung Swiss turun ke stadion atau masuk stadion, dan sebagian besar juga pendukung-pendukung tuan rumah Kanada, kostum kebanggaannya adalah warna merah, sehingga nampak sekali stadion ini menjadi menyala begitu semarak menyaksikan pertandingan yang memang sangat bergengsi ini. Baik Swiss maupun Kanada tentunya tidak mau kehilangan angka untuk merebut juara grup di grup B ini. Kita nantikan. Kini pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri, ada Nico Elvedi langsung sejak ke depan yang tujuh dari Dusan ataupun juara teman Manzambi. Terjadi perebutan, dia umpan ke sektor kanan, cepat menggiring bola, ada Manuel Akanji di sana, mendekati kotak penalti, tetapi dipotong saja di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Swiss. Kirim ke bola pendek ke depan, tetapi sayang bola tadi kandas lagi ataupun mental dari ujung sepatu pemain-pemain Kanada maupun pemain-pemain Swiss. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataupun nampaknya akan segera dilakukan oleh pemain Ricky Laria, bek kiri dari Kanada ini, langsung sudah ke depan melambung tinggi. Terjadi perebutan di lingkaran tengah kuasa sebelumnya pemain-pemain Kanada, umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, ada diserahkan melihat pemain 17 dengan cepat menggiring bola, ada Tajuan Bucan. Kali ini bolanya tidak berhasil dikuasai, hanya masih kelempar ke dalam. Kali ini patah lagi di tengah jalan. Kembali Swiss mencoba serangan, namun bola bergulir ke sektor sebelah kiri pertahanan Swiss. Terjadi perebutan di lingkaran tengah. Swiss kini melakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Teruskan bola pendek kepada Luka Jekwes. Jekwes mundur ke belakang jauh lagi dia, kepada sama gerangan pendek saja kirimkan ke tengah, yang dituju adalah Jibril Sow. Tarik lagi ke belakang kepada Ricardo Rodriguez, umpan terobosan berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini di dekat lingkaran tengah daerah kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan, pendek saja kirimkan Remo Ferile, sodorkan bola pendek cepat menggiring bola, umpan maksudnya ke depan, tetapi sayang bolanya keluar, lemparan ke dalam kini untuk Kanada. Sudah dilakukan dari setelah sebelah kanan, kirimkan pendek saja dia, cepat menggiring bola, yang dituju adalah Matthew Coinere, tetapi
5: tapi salah umpannya, lagi-lagi terjadi keluar bolanya, lempar ke dalam kiri untuk kesebelasan Swiss, tarik saja ke belakang dia, Adrian Manuel, Manuel kutak-kedik sebentar, mencari kawan yang berdos, berikan kepada Kapten Granik, kakak-kakak umpan ke depan, mundur legah kali ini, kuasa lagi sepenuhnya pemain-pemain Swiss, meskipun pemain Kanada mencoba merangsek, mencoba mengurung pertahanan Swiss, namun Swiss masih memainkan bola jaraknya sendiri, tenang-tenang saja dia, dan Nico Elvedi, Nico Elvedi berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel berikan pendek saja, pemain sayap kiri ada di sana, kami lihat luka ataupun pemain lainnya yaitu Nico, Nico setorkan bola pendek ke depan kepada Remo, Remo mundur ke belakang lagi kepada Kobel, penjaga gawang dari kesebelasan Swiss ini, serangan kembali dibangun Swiss dengan kostum merah-merah saudara-saudara, ya kita nantikan mencoba menggiring bola dia, merangsek ke depan, berikan umpan maksudnya, tetapi yang dituju adalah pemain Brel Embolo di sana, tetapi sayang seribu sayang, serangannya lagi-lagi keluar ataupun bola keluar menggiatkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada sudah dilakukan, tetapi kali ini bolanya keluar, dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam kali ini untuk kesebelasan Swiss, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap kosong-kosong, sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 8 menit 42 detik. Ya, kita nantikan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, nampaknya akan dilakukan pemain belakang Kanada. Ya, ambil ancang-ancang sudah dilakukan langsung saja ke depan. Yang dituju adalah di sana ada Nathan Saliba, tetapi salah umpannya dan bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan out gawang nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan penjaga gawang Gregor Kobel sudah berikan pendek saja, kerjasama lagi dia ke sana ke depan. Yang dituju adalah Ricardo. Ricardo berikan pendek saja kepada Nico. Nico umpan ke sektor kiri, sebelah kiri berkasih dia menusuk jantung pertahanan lawan, kirimkan bola pendek cepat ya. Yang dituju adalah Johan Manzambi, namun kali ini bolanya kurang sempurna dan lagi-lagi dikuasai sebelumnya pemain-pemain Kanada, namun terjadi lemparan ke dalam, kiri berganti tekanan, kapten kesebelasan Granit Xhaka mencoba menggiring bola dia, mencari kawan yang berumpan, terobosan masuk kepada Manzambi, berhasil menusuk jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini 2-3 pemain Kanada mencoba menghadang serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss, namun kali ini lepas tadi Swiss mencoba menggiring bola, kreatif usnah dia umpan ke dalam penalti, oh ternyata ada pemain belakang di sana, kami lihat pemain Kanada sapu saja keluar kotak penalti, datang bantuan Nico, Nico mencoba kirimkan ke tengah lagi, kebendek saja kepada Manuel Akanji, Akanji gratibus nak dia ke belakang lagi, masih permainkan bola Akanji, mencari kawan yang berdebat di lingkaran tengah daerah lawan, sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain kakak umpan ke depan, mencoba merasa ke jantung tidak kotak, umpan lepasan berbahaya, lepas-lepasan, oh yang kedua kali, namun masih berkasih dihadang saudara-saudara, peluang emas dari Swiss ternyata gagal kali ini, meskipun kami lihat tadi pemain depan Swiss sudah berada pada posisi yang sangat bebas, tetapi sayang tendangannya lemah sehingga berhasil dihalau ataupun dihadang oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Tentu saja selamatlah gawang Kanada dengan serangan yang bertubi-tubi dibangun oleh pemain-pemain Swiss, dan hampir saja kami lihat tadi pemain Swiss Brel Embolo mencetak gol, namun kali ini ternyata memang Dewi Fortuna kami kira masih berada di kubu tuan rumah ataupun ya Kanada. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara kosong-kosong pertandingan yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Kita nantikan tendangan bebas sudah dilakukan atau tendangan gawang langsung ke depan, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan sabu saja bola ke depan, pemain-pemain Kanada kini ada Jorge Lloris mencoba kirimkan bola pendek ke depan, kerjasama lagi dia dengan Cailarin, tetapi kali ini bolanya sudah ataupun kami lihat Cailarin pada posisi offside. Dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan pertandingan antara Swiss dengan Kanada ini nampaknya memang cukup menentukan siapapun pemenangnya akan tampil sebagai juara grup B, namun jika hasilnya draw ataupun seri, tentu dua-duanya pun bisa lolos ke babak berikutnya atau ke babak 32 besar. Namun tentu saja kami yakin baik Swiss maupun kesebelasan Kanada ingin sama-sama menjadi juara grup sehingga dapat memudahkan mencari lawan berikutnya pada pertandingan di babak 32 besar. Kita nantikan. Kini Swiss mencoba bangun serangan, cepatnya menggiring bola, kirimkan bola pendek saja kepada Remo. Remo tarik ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel teruskan pendek kepada Nico. Nico Alfredi kirimkan di tengah kepada kapten, kapten kesebelasan Granit Kaka, mencoba kutak kedik sebentar, dia menggiring bola merasa kita untuk pertahanan kesebelasan Kanada. Umpan terobosan ke depan yang dituju adalah Pargas ataupun Embolo, terjadi perebutan tapi kali ini patah lagi di tengah jalan. Saudara-saudara, serangan berganti alih, akhirnya serangan berbahaya, mereka di kolam diri, kutak kedik sebentar dia lepas di belakang bukan. Oh, terlambat saudara-saudara, kami kira terlambat Celarin, andai kata dia terlambat kami kira dapat melakukan tendangan ke gawang Gregor Kobel, namun gerakan lari tadi terlambat satu detik saja, penjaga gawang Kobel berhasil mencuri bola sehingga dengan demikian gagalah Kanada untuk menciptakan gol dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Ya, kita nantikan lagi-lagi peluang mas Kanada, meskipun tadi kami lihat pemain Cilarin atau Cilarin ini sudah berhadapan dengan penjaga gawang Gregor Kobel, tetapi sayang seribu sayang bolanya lepas dan kandas akibat sontikan ataupun perebutan pemain belakang penjaga gawang tadi yang berhasil mengambil bola, walaupun kami kira sudah sama-sama berhadapan, namun kami lihat penjaga gawang dari Swiss ini berhasil menyelamatkan gawangnya dan hingga saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan bebas saudara-saudara saat ini untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan melambung tinggi dan kostum merah-merah kini menggiring bola, dia kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana, kami lihat mencoba melakukan tekanan namun kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Remo mencoba mendekat, umpan ke belakang nanti coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Johan Manzambi ataupun Ruben Vargas, tetapi bola tadi lebih dekat ke arah penjaga gawang Maxim Treviu, dengan demikian selamatlah gawang Kanada, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Dan pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 19 menit saudara, dan kita nantikan kembali kali ini pemain-pemain Kanada mencoba melakukan tekanan. Ya, kami lihat pelatih Kanada Jess Marsh ini pelatih asal Amerika Serikat, nampaknya sedikit memberikan instruksi ataupun semangat kepada pemain-pemain Kanada. Ya, namun sayang sekali serangan Kanada gagal lagi dan mentah-mentah lagi dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan. Kini Swiss mencoba serangan, masih darjah sendiri, tenang-tenang saja dia, umpan paralel ke sektor sebelah kanan ada Nico kirimkan ke tengah lagi, mencoba mengirim bola dan bola 3.5 sudah dua pemain Kanada, umpan terobosan maksudnya cepat sekali mengirim bola, dia berikan bola pendek maksudnya mendekat. Oh, kali ini terjadi lagi saudara-saudara insiden ataupun pelanggaran dilakukan pemain depan Swiss dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan, oh, ternyata segera dilakukan oleh penjaga gawang Maxim Krevi. Ya, ambil ancang-ancang pemain yang menggunakan warna kostum warna biru. Ya, sudah lakukan tendang sudah ke depan, melambung tinggi ke sana yang tujuannya Jonathan David ataupun Tajon Buchanan, tetapi lagi-lagi bola keluar dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Pemain nomor punggung 22 kami kira Richie Laria sudah lakukan lempar ke dalam, pendek saja dia, kali ini disontek saja lagi keluar lapangan pertandingan dan berganti lagi lemparan, kali ini masih kesebelasan Kanada. Ambil ancang-ancang dia saudara-saudara, sudah lakukan langsung saja pendek ke tengah, adalah kotak penalti, terjadi sundul menjudul di sana, kurang timbus nahan Gadada, tetapi kali ini ada kapten Granit Kaka di sana, langsung kirimkan ke depan cepatnya, mencoba menggiring bola. Kini Swiss mencoba tekanan, berbahaya serangan Swiss, mulai dikejar, cepat menggiring bola, kami lihat nomor punggung 9 di sana yaitu Johan Manzambi, tetapi kali ini maksud kami Johan Manzambi mencoba melakukan tekanan ke gawang lawan, tetapi Zambi terjatuh, namun nampaknya kami kira tadi pemain belakang Kanada mencoba menyontek bola, ya, tetapi perebutannya pun membuat Zambi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran, ya, dan kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada.
4: ke daerah pertahanan lawan. Namun kali ini saudara-saudara kami kira memang pertandingan antara Swiss dan Kanada berlangsung cukup ketat karena kedua kesebelasan tentunya tidak ingin kehilangan angka ataupun kehilangan kesempatan untuk menjuarai grup B. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain Swiss, mencoba kutak-kutik sementara dia di sana. Pemain dengan nomor punggung 20 mencoba melakukan tekanan. Dengan cepat dia melakukan tekanan ke daerah sebelah kiri. Namun terjadi perebutan di sana. Kami lihat pemain Swiss mencoba maju ke depan tetapi gagal. Kini Kanada mencoba merobek pertahanan sebelah kanan dari Swiss. Gerak tibu sejenak dia, ada Larin di sana, mundur ke belakang lagi dia, kerja sambil legarkannya Ali Ahmad. Ali Ahmad umpan ke tengah, salah umpannya saudara, cukup berganti tekanan. Kali ini nampaknya kami lihat pelanggaran. Ya, pelanggaran dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Kanada. Dan tentu saja tendangan bebas untuk pemain Kanada di sektor lingkaran tengah daerah lawan atau daerah Swiss. Ya, jauh sekali tentunya. Namun tentu saja ya, jangan memastikan tendangan bebas sudah dilakukan pendek saja, berikan kepada kapten kesebelasan. Koraktibus Sinakja mencoba menggiring bola umpan ke sektor kiri. Tetapi kali ini lagi-lagi saudara-saudara, pelanggaran dilakukan. Dan nampaknya kami lihat wasit yang membimbing pertandingan segera melakukan teguran keras terhadap pemain nomor 13 Ricardo Rodriguez ini. Ya, memang tadi mengganjal pemain Kanada sangat keras sehingga kami lihat tekanan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain Kanada berada di daerah kotak penalti, sementara hampir seluruh pemain-pemain Swiss dengan warna kostum merah-merah ya turun ke bawah mengawal gawangnya dari tendangan bebas di sektor gelandang kiri ataupun ya gelandang kiri pertahanan kesebelasan Swiss. Sudah kan langsung melambung tikar dan terjadi kemungkinan lepas. Tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian selamatlah gawang saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Swiss. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata, sementara pertandingan Swiss menghadapi Kanada sudah berlangsung 19 menit 25 detik. Dan kedudukan angka ini masih menjadi pertarungan gengsi antara Kanada dan Swiss.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan antara Swiss menghadapi Kanada masih terus berlangsung. Bagaimana tempo yang dilakukan oleh kedua kesebelasan cukup tinggi. Saat ini Swiss berada di sebelah kiri kami dan Kanada berada di sebelah kanan kami. Dengan jersey berwarna merah, Swiss kali ini melalui Akanji arahkan lagi ke tengah kepada kiper Gobel. Masih Gobel, ke sebelah kanan lagi kepada Nico Elvedi. Masih mencoba mencari kawan, back pass lagi jauh kepada Gobel. Kiper dari tim Swiss ini arahkan kepada Akanji. Akanji menggiring bola dengan kaki kirinya, umpan ke depan yang dimaksud adalah Embolo, tetapi kali ini jatuh dari pertahanan pemain-pemain dari Kanada. Umpan lagi ke belakang, back pass jauh tadi kepada Maxim Kripoutov, tapi wasit Abati asal Brazil menyatakan pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh Embolo tadi terhadap pergerakan yang dilakukan ataupun back dari tim Kanada. Cepat dilakukan kali ini Derek Cornelius. Masih Derek, arahkan ke sebelah kanannya, dorong lagi kepada Fulgurles, arahkan coba kami. Masih melihat Liukia, menimpu tadi dua pemain Derek. Kali ini Cornelius masih menggiring bola, coba umpan ke depan yang dituju adalah satu pemainnya ini, Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed, tetapi dicocor saja tadi tendangan ataupun pergerakan yang dilakukan oleh Ahmed, oleh pemain dari tim Swiss. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri pertahanan dari tim Kanada, mencoba kali Laira mengangkat tangannya ataupun memberikan kode agar lebih maju lagi para pemain dari Swiss ataupun Kanada. Berduel tadi yang dilakukan adalah pemain nomor 9 yang Klairarin, tapi bola terlebih dahulu dekat kepada penguasaan dari kiper Kobel. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Manuel Akanji, dorong lagi kali ini kepada Nico Elvedi. Masih ke tengah kali ini para pemain dari Swiss, umpan ke depannya dituju adalah Embolo. Kali ini lolos maka Embolo. Masih kali ini para pemain ataupun tadi ada satu pemainnya ini Johan Mezambi juga, tetapi asisten wasit sudah menyatakan posisi dari Johan Mezambi dengan rambutnya yang gondrong gimbal ini. Mezambi tadi dinyatakan memang posisinya terlalu lebih depan dari pemain ataupun bertahan dari tadi Kanada kali ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Kanada. Derek Cornelius yang sudah menghadapi bola hingga menit ke-22 ini, skor masih 0-0 bagi Kanada dan juga Swiss. Bung Tovani, sejauh ini hingga menit 22 seperti apa permainan dari kedua tim?
1: Ya, sejauh 22 menit bergulir, saya melihat Swiss lebih bisa mengembangkan permainan, Swiss lebih bisa lebih menguasai, sebaliknya Kanada terus tertekan. Swiss dengan kita tahu mengandalkan umpan-umpan terobosan beberapa kali berhasil, bahkan ada 2 peluang matang terhitung yang didapatkan namun belum bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi Kanada, tekanan yang diberikan oleh Swiss seolah-olah menyulitkan mereka mengembangkan permainan. Alhasil yang tadinya mengandalkan umpan silang tidak berjalan dengan baik. Mereka memang mendapatkan setidaknya 2 peluang matang, namun salah satunya itu didapat melalui serangan balik yang kita tahu bisa dihalau kiper, lalu satu peluang lagi melalui bola mati, yang artinya strategi yang biasa dilakukan JC Mars belum bisa berjalan dengan baik, tidak terlepas dari tekanan yang dilakukan oleh Swiss yang saya rasa cukup tampil percaya diri, walaupun kita tahu mereka bermain di hadapan supporter Kanada di rumah Kanada.
3: Ya, saat ini para kedua kesebelasan ini sedang memasuki waktu hydration break sehingga wasit menghentikan sementara pertandingan. Tapi Bung Tovani, kalau melihat ini Swiss lebih mengandalkan sisi sayap kanan dengan Luka Jakes dan juga Gibrilso, sedangkan sisi kirinya agak sedikit agak kurang kalau lihat dari Bung.
1: Ya, kita lihat dari sebenarnya mereka lebih mengandalkan umpan-umpan terobosan, namun sisi kanan terlihat lebih efektif karena Johan Mazambi, kita tahu dia aktif bergerak di sebelah kanan, sebaliknya di kiri masih belum efektif. Sementara kalau dari sisi Kanada sendiri, kita tahu top skor mereka Jonathan David seolah-olah terisolasi setelah menciptakan hat-trick di pertandingan sebelumnya. Sejauh ini saya mencatat baru ada 4 sentuhan, itu pun bukan di area berbahaya, bukan area mengancam lawan, karena permainan Kanada sendiri sulit berkembang. Umpan-umpan silang yang biasa diandalkan untuk memanjakan Jonathan David tidak bisa dikreasikan sejauh pertandingan bergulir, Bu Senvi.
3: Ya, kita nantikan perjalanan di babak pertama akan dimulai kembali dengan bola yang akan dikuasai oleh para pemain Kanada. Kita ataupun akan dimulai dari tendangan bebas dari sebelah kiri pertahanan Kanada akan diambil oleh Derek Cornelius kali ini. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri akan diarahkan kemana Derek Cornelius, karena seluruh pemain sudah siap kembali di lapangan. Fluid sudah dibunyikan tadi oleh wasit asal Brazil, Abati, ke depan kali ini. Derek coba tadi yang dituju adalah Jonathan Davis, tapi ke belakang kembali. Kali ini masih satu pemain dari tim Kanada, arahkan kepada Lira dari sebelah kiri, ke tengah lagi kali ini Kanada, umpan lagi ke sebelah kiri, lebih melebar lagi kali ini para pemain dari tim Kanada. Nomor 6 kali ini Matteo Connery, umpan lagi kepada Derek Cornelius, kali ini masih nomor 6, umpan ke sebelah kiri, kali ini disusul oleh Ali Ahmed, tetapi disekat ataupun didekati tadi oleh satu pemain, yaitu Nico Elvedi, yang mampu menjaga pergerakan dengan baik tadi. Ali Ahmed yang menyusur dari sebelah kiri namun disergap dengan baik tadi, sehingga tendangan gawang saja cepat dilakukan oleh Akanji kepada Ali. Ini Akanji masih menguasai bola, sebarkan ataupun arahkan ke sebelah kanan Nico Elvedi, back pass lagi jauh kepada Geber Kobel, masih kali ini Kobel arahkan kepada Akanji, masih Akanji bermain-main terus kepada kapten kesebelasan tadi Granit Xhaka, umpan ke depannya ternyata di Ricardo Rodriguez, dia amankan saja bolanya sehingga kali ini masih terus berada di udara, berduel kedua pemain ke sebelah kiri. Kali ini satu terjangan tadi dilakukan, bukan sebuah pelanggaran ataupun pelanggaran, masih play on, sementara dua pemain dari masing-masing kesebelasan masih mengerang kesakitan. Ada pemain yang ini 17 Tajon Mbukanan dan juga Ruben Vargas yang beradu tadi, namun wasit Abadi asal Brazil belum menyatakan ataupun pelanggaran sehingga tadi play on. Tetapi kita nantikan apakah memang terjadi pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan ternyata pemain nomor 2 Alistair Johnston yang menerjang kaki dari Ruben Vargas. apanya wasit masih terus bergeming dan memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk lebih tenang dan tidak ada protes yang dilakukan. Hanya drop ball saja yang akan dilakukan ataupun lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh tim Kanada dari sebelah kanan. Oh, lemparan ke dalam, fair play. Jauhkan ini ke belakang kepada Gregor Kobel dari tim Swiss kali ini. Masih Akanji, kali ini Akanji kuasai bola, masih dari arah belakang, geser lagi ke sebelah kanannya, ada Nico Elvedi. Nico Elvedi terbangkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Embolo, berduel tadi. Masih Embolo arahkan ke sebelah kiri kepada Ruben Vargas, tapi kan diarahkan ke tengah lagi, yang dimaksud adalah Mazambi, tapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Kanada. Nomor 2 tadi Alistair Johnston mampu menguasai bola, hanya lemparan ke dalam kembali dari Ricardo Rodriguez sebelah kiri, arahkan lagi kini kepada kasep kesebelasan tadi Granit Xhaka, umpan lagi ke tengah, kali ini pemain nomor 10 Jonathan Davis bakal kerjasama kali ini bersama satu pemain lainnya dari Kanada. Sayang sekali tadi memang dicegal dan pergerakannya agak sedikit kesal tadi baik dari Swiss Manuel Akanji, karena melihat pergerakan satu pemainnya Tajon Buchanan ataupun Nathan Saliba tadi. Kita nantikan karena memang tidak ada pelanggaran, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kepada Akanji. Lagi-lagi kali ini Kanada dari belakang bermain-main lagi terus bersama Nico Elvadi kali ini. Ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques, ke tengah lagi kepada Raymond Fleurer, umpan lagi ke sebelah kiri yang berbahaya kali ini kepada Ruben Vargas, diusir lagi tadi oleh pemain Alistair Johnston. Masih dikuatkan ini oleh Johnston, tahan sebentar Johnston, umpan lagi ke depan melewati garis tengah yang ditutup Jonathan David, tapi ataupun Tajon Buchanan tadi maksudnya, kepada kali ini Ricardo Rodriguez. Masih kali ini dikuasai penuh oleh Swiss, memasuki menit ke-28, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Akanji kali ini dari Swiss coba lagi ke sebelah kiri, dorong tadi maksudnya agak ke depan kepada Mazambi ataupun bermain, tapi dicuri kali ini anak-anak dari Kanada dari tengah, yang dituju adalah ke depan tadi adalah Clarin. Masih kali ini terus mencoba meraih bola, arahkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Tajon Buchanan. Oh, merangsek tadi ke dalam kotak penalti. Sayang sekali pergerakan yang dilakukan tadi oleh Tajon Buchanan, tidak bisa menggapai bola yang cukup cepat yang diberikan tadi dari sisi sebelah kanan pemain asal Villarreal ini. Kali ini Akanji, Akanji masih dari belakang, memasuki menit ke-30. Kali ini masih para pemain dari tim Swiss, nomor 8 Remo Fleurer, masih agak sedikit kebingungan kan ini Remo, justru alahkan lagi ke sebelah kiri kepada Manuel Akanji, balik lagi kepada Remo Fleurer. Masih kali ini coba mencari kawannya, melirik ke sebelah kanan, ada satu pemain yang ini Nico Elvedi, gerak lagi ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques, bermain 1-2 bersama kapten kesebelasan Granit Xhaka, diterjang saja tadi, didorong sedikit tadi oleh Matteo Connelly, sehingga pelanggaran untuk tim dari Swiss. Tendangan maksudnya tadi Granit Xhaka, tetapi ditahan terlebih dahulu oleh Clarin, membuat tendangan dari kapten kesebelasan Granit Xhaka ini tidak mengenai bola, justru kaki dari Clarin, sehingga keributan agak sedikit terjadi dari kedua kesebelasan. Wasit abadi melihat kondisi dari Clarin agak sedikit jail ya, memang kalau kita melihat dari mana posisi tadi Clarin, sebenarnya adalah tendangan bebas bagi tim Swiss, tetapi bola yang sudah disimpan tadi oleh Xhaka ditendang sedikit, sehingga tendangan dari Xhaka mengenai langsung ke kaki dari Clarin, pemain dari Southampton ini, terjatuh. Langsung ditanyakan oleh wasit bagaimana kondisinya dari Clarin, tetapi wasit memberikan keduanya himbauan agar memang bermain agak lebih rapi, dan mendapatkan justru kartu kuning baik Granit Xhaka maupun juga Clarin, yang menjadi kartu yang timbang untuk kedua pemain tersebut. Agak sedikit keras memang, tetapi memang itu adalah bola harusnya sudah mati oleh Xhaka, dan Clarin langsung mencocor sehingga tendangan kaki kirinya terkena Clarin. Tendangan bebas kali ini bagi Swiss dari sektor sebelah kanan akan diambil oleh Evan ataupun Nico Elvedi kali ini menghadapi bola, sementara satu pemain menghadang yaitu Clarin. ancang-ancang kali ini. Elvedi dekat saja ke tengah tadi kepada nomor 15, arahkan ke sebelah kanan kepada Luka Jakes, masih kali ini ke arahkan ke sebelah belakang, Akanji lagi dorong lagi ke sebelah kiri kepada Ricardo Rodriguez, umpan lagi kali ini, bermain satu dua ke depan, maksudnya Mazambi kali ini terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, diarahkan lagi kepada Jonathan Davis, kali ini melewati garis tengah Jonathan Davis, berbahaya kali ini, umpan kali ini berbahaya, masuk kotak penalti, satu pemain dari Kanada, masih ada Kleinen dengan kaki kanan. Masih lemah tendangan kaki kanan tadi dari Kleinen yang memang menyasar gawang dari Gregor Kobel. Sayang sekali memang tendangannya tidak mengarah ke sebelah kiri sehingga lebih dekat ke pelukan dari Gregor Kobel. Aman gawang dari Swiss kali ini. Kali ini kita nantikan menit ke 32, masih kali ini para pemain dari Swiss, umpan lagi ke sebelah kiri, coba lagi kali ini para pemain dari Swiss, Granit Xhaka ke depan kali ini ke Mazambi, Mazambi kali ini didorong oleh Ruben Vargas dalam kotak penalti kepada Embolo. Lagi-lagi serangan yang sangat juga cepat dari tim Swiss mampu mengancam gawang dari tim Kanada. Sayang Ruben Dias tadi ataupun Ruben Vargas tidak melihat posisi dari Embolo sehingga langsung menendang dan diamankan dengan baik oleh Maxim Kripo. Hingga menit ke 33 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
4: Baik, saudara-saudara bergar memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua. Nampaknya kami dari kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya dan mencoba mendekati gawang dengan tembakan-tembakan ataupun mencoba memanfaatkan peluang emas. Namun hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Baik Swiss maupun Kanada belum berhasil menembus jala gawang lawannya masing-masing. Kini Kanada mencoba bangun serangan namun patah di tengah jalan. Coba kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kanada. Ada di sana kami lihat Jonathan David, kapten kesebelasan yang mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan bersama rekan-rekannya, tetapi kali ini patah lagi tengah jalan, tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan segera dilakukan pemain nomor punggung 8 yaitu Remo Priller. Ya, apakah Remo yang akan melakukan tendangan bebas ataukah pemain lainnya sudah dilakukan langsung ke depan? Yang tujuh adalah pemain John Manzambi ataupun Vargas. Berat musnak dia datang bantuan Lucas Jacques, tetapi kali ini dihadang saja bola keluar kotak penalti. Namun datang lagi bantuan pemain-pemain Swiss mencoba merangsek di jantung bertahan, cepat menggiring bola dia. Ada di sana kami lihat Remo tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya pemain nomor punggung 15 yaitu Jibril Sow, umpan kotak penalti, ada Manzambi di situ ataupun juga rekannya kami lihat Ruben Vargas. Gas tubuh senaknya masih menggiring bola, kapten kakak umpan kesor ke sebelah kanan, ada Vargas di sana, tetapi kali ini gagal serangan dari Swiss dan bola jatuh di sebelah kanan tiang gawang Kanada. Maxim Kepiu ini digadabikan selamatlah gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang sudah dilakukan, tendang sudah ke depan oleh Jorge Lores. Gerak tubuh senaknya namun salah umpannya Kanada yang kipan main Swiss di lingkar tengah daerah kesebelasan Kanada dengan kostum merah-merah terus mencoba mengurung pertahanan Swiss. Tarik ke belakang lagi, ada di sama kelas Nico LPD di sektor gelandang tengah darinya sendiri masih permainkan bola, kerjasama lagi Manuel Akanji. Akanji umpan ke depan dia, gerak tipu sejenak dia, kerjasama lagi dengan rekannya mencoba merangsek ke jantung daerah lawan, angkat ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan, datang bantuan dari belakang, ada Luka Jacques yang mendapat posisi kanan luar, langsung kepada Akanji, berikan umpan lepas, sayang tidak ada kawan yang ada pemain belakang kami lihat di sana yaitu Alistair Johnston, langsung sabu saja bola keluar lapangan pertandingan. Selamatlah gawang Kanada dan belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kanada nampaknya pada penampilan Piala Dunia yang kedua kali ini akan membuat sejarah, maksudnya yang ketiga kalinya akan membuat sejarah baru ataupun menjadi salah satu tim yang akan lolos ke babak berikutnya. Namun sebaliknya juga begitu Swiss yang memang kali ini penampilan di Piala Dunia yang ke-13 kalinya akan terus mencoba meraih prestasi karena memang sebelumnya Swiss pernah mencatat beberapa prestasi terbaik yaitu sampai babak perempat final. Dan apakah tahun ini Swiss kembali akan mengukir sejarah prestasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Kali ini saudara-saudara terjadi pelanggaran agak cukup keras kami kira, dua pemain Kanada dan Swiss berbenturan
5: kepala yang agak keras, namun nampaknya wasit yang memimpin pertandingan Abati dari Brazil memberikan hukuman tendangan bebas untuk Swiss, saudara-saudara, karena dianggap yang melakukan pelanggaran tadi adalah pemain Kanada. Dengan demikian, tendangan bebas untuk Swiss. Ada 4 pemain saat ini yang menghadapi bola. Begitulah penjaga gawang Maxim Kepiu sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, dan pemain-pemain Kanada juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain membentuk pagar hidup yang kita nantikan, walaupun jauh ataupun dari ular kontak penalti, namun agak lurus sekali atau tegak lurus ke jala gawang Maxim Kepiu. Ambil ancang-ancang, kami lihat peluit sudah berbunyi, ya langsung bergabung. Sayang tembakan yang keras lepaskan kapten kesebelasan Granit Kaka melambung di atas mister gawang Maxim, dan tentu saja hanya dilirik saja oleh Maxim. Dalam hati kecilnya tidak ada masalah, dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Ya, Granit Kaka adalah salah satu pemain Swiss yang paling sering memperkuat timnya di Piala Dunia, dan juga merupakan paling senior yang saat ini berusia 30 tahun. Kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Swiss, dan mereka dalam sudah dilakukan. Berikan pendek saja dia, kerjasama lagi dekatnya di sana. Kerak timur sedak dia berikan kepada Jibril. Jibril umpan terlalu kepada Zambi. Zambi mencoba tekanan kutak kanan. Sebentar dia merasa kita untuk pertahanan kesulitan Kanada, dan langsung saja bola tadi disodor atau disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari kesebelasan Kanada, dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk sudah dilakukan. Langsung cepat dia menggiring bola, tarik ke belakang lagi, ada Nico Elvedi bek kanan yang maju ke depan ini, kerjasama lagi dengan Jack West. Luka Jack West umpan ke tengah, tetapi kali ini lagi-lagi bolanya dibuang keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Kanada, dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Swiss. Sudah dilakukan pendek oleh pemain bek kanan Jack West. Luka Jack West serimkan bola pendek ke depan, salah umpannya, terjadi perebutan bola di dekat sebelah kiri pertahanan kesebelasan Kanada. Kirimkan bola pendek cepatnya, menggiring bola kepada Ali Ahmad. Ali Ahmad terjatuh, saudara-saudara, terjadi benturan yang agak keras dengan Remo Prele ini. Apakah terjadi tendangan bebas untuk Kanada? Ya, karena tadi kami lihat memang pemain nomor 8 Remo Prele dari Swiss sedikit mengganggu, agak sedikit keras terhadap pemain Ali Ahmad. Dengan demikian terjadilah nampaknya tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan. Ya, hampir seluruh pemain Swiss mundur ke belakang. Ya, sebaliknya pemain Kanada merangsek ke daerah kotak penalti. Ya, ambil ancang-ancang, langsung ke belakang, terjadi kebocoran terjadi di sana. Namun kali ini patah di tiga jalan, datang lagi serangan pemain Kanada, menggiring lepas di belakang gol kotak. Oh, satu tembakan keras dilepaskan tadi oleh pemain belakang Kanada, yaitu Alistair Johnston. Saya pikir tendangan spekulasi saja, karena memang jauh sekali dari luar kontak penalti dan hanya melambung di atas mister gawang Gregor Kobel. Kini serangan dibangun pemain Swiss melalui Nico umpan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan, kuasa sepenuhnya pemain Kanada. Codorkan bola pendek cepatnya kepada Ricky Laria, gerak tubuh senak dia, tarik lagi ke belakang, gerak buta kedik sebentar dia, ada sana Konere umpan ke depan, terjadi perebutan dia, kerjasama lagi dengan Tajon Bocanan. Kutak kedik sebentar Bocanan berikan umpan ke depan, kontak berbahaya, umpan sebelasan, lepas ke belakang. Oh, sayang, tendangan Ahmad tadi, Ali Ahmad, sangat lemah meskipun posisinya sangat bebas, saudara-saudara, menerima umpan matang tadi, tapi sayang tendangannya layu sebelum berkembang, saudara, karena dapat dengan mudah dihead ataupun ditinju saja keluar sebelah kanan yang gawang Gregor Kobel, namun demikian menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara, tendangan penjuru untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel. Isabel ya tiang gawang Kanada. Nampaknya kami lihat para pendukung Kanada maupun Swiss sedikit agak tegang, saudara-saudara. Kita nantikan ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada ada berada kontak penalti. Begitu sebaliknya, pemain-pemain Swiss turun ke bawah seluruhnya, langsung menggongkop gol terjadi. Ah, di heading saja keluar kontak penalti oleh pemain belakang Swiss, namun datang lagi serangan dari belakang. Pemain-pemain Kanada kini mencoba mendekati daerah penalti pertahanan kesebelasan Swiss. Kutak tadi sebentar dia masih menggiring bola, barang sekejap di sektor sebelah kiri pertahanan Swiss mundur ke belakang. Oh, akhirnya bola tandas lagi dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Derek Cornelis. Derek Cornelis lagi mencoba melakukan tekan, angkat ke kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 17, ada Tajan Bucana di situ, berebut bola dia dengan dua pemain Swiss. Akhirnya bola dimenangkan pemain Manzambi yang kedua umpan terobosan ke depan dia yang dituju adalah di sana ada Vargas ataupun juga rekannya, terjadi perebutan, berkasih dia mensuruh jantung pertahanan Kanada. Tetapi kali ini memang pemain-pemain Kanada juga sergap menyergap bola langsung saja, kirimkan Koneri ke depan, umpan terobosan dia kerja sama dengan Ali Ahmad umpan ke depan lain, namun kali ini patah tengah jalan, datang lagi serangan dari belakang, mencoba memburu bola, melakukan tekanan ke pertahanan kesebelasan Swiss. Beraktivus sejenak dia, umpan ke depan, kali ini kandas, namun dibantu lagi dari belakang oleh Jorge Lorenz. Beraktivus sejenak dia, merangsek angkat ke gol, berbahaya serangan dari Kanada, tetapi kali ini disabu saja keluar kontak penalti oleh pemain pembelakang Sugin, lakukan tekanan dia kepada Vargas, mencoba 3.5 sudah merobek sektor kanan sebelah pertahanan kesebelasan Kanada. Tetapi bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Ya, wasit abad dari Brazil memberikan peluit bertanda terjadi pelanggaran antara pemain Kanada dengan pemain Swiss tadi, terjadi body chat yang agak keras dan nampaknya wasit menunjukkan bahwa tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan bola dikuasai sebelumnya, saudara-saudara, oleh pemain-pemain Kanada, ambil ancang-ancang tendang sudah ke depan, melambung tinggi, heading saja keluar ke kotak penalti lawan. Tetapi kali ini tidak ada kawan di sana dan langsung kami lihat bola tadi diberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 sementara pertandingan sudah berlangsung 43 menit 30 detik. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss, mencoba menggiring bola, berikan kepada Jack West ataupun kepada Nico. Nico teruskan bola pendek ke depan kepada Jack West, lagi salah umpannya, kini berhasil tekanan dibangun pemain-pemain Kanada, mencoba menggiring bola, daerah kotak penalti, lepas tembakan, gol! Satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh kapten kesebelasan Jonathan David, namun masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel. Dan lagi-lagi selamatlah gawang Swiss, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Dan pertandingan babak yang pertama ini nampaknya memang semakin menegangkan, semakin alot, saudara-saudara, karena memang kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya untuk mencoba melakukan tekanan-tekanan ke jala gawang lawannya. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum berhasil menjebolkan gawang lawan dan kedudukan masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 44 menit 31 detik. Kini pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan dari bawah, saudara-saudara. Tenang-tenang saja dia teruskan kepada Johan Manzambi. Manzambi salah umpannya, kandas lagi di kaki Koinere. Koinere umpan ke depan, tetapi sayang seribu sayang, bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss segera dilakukan pemain nomor punggung 13, kami lihat di sana kuasa semuanya Ricardo Rodriguez. Dan bersama dengan itu kami lihat dari kejauhan nampak perpanjangan waktu 4 menit dari waktu normal. Kita nantikan kini kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Johan Manzambi. Beraktivus senak dia, sodorkan bola pendek ke depan kepada Luka Jepes, tadi ke belakang lagi. Beraktivus senak dia, umpan kepada Manzambi yang mendekati posisi tengah ini, sodorkan bola pendek cepat kepada Vargas ataupun rekannya. Oh, ternyata kami lihat pemain belakang Remo Ferretur yang maju ke depan dan hanya bagasikan lempar ke dalam, ambil ancang-ancang sudah ada di sana. Kami lihat kapten kesebelasan tadi ke belakang lagi, kerjasama dengan Nico melebar ke sektor kiri lagi, kerjasama lagi dengan Manuel Kanzi umpan terobosan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan, tetapi kali ini

Barella datang lagi serangan switch umpan ke depan kedok penalti, tetapi kali ini keluarlah penjaga gawang Max Preview langsung dari serangnya, memungut bola dan selamatkan gawangnya dan merubah kedudukan masih tetap 0-0 kita nantikan. Kembali kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada namun patah di tengah jalan. Kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Jibril Sow. Jibril Sow diberikan pendek saja kepada Kapten Granit Kaka. Granit Kaka tarik belakang lagi kepada Jibril Sow. Beraktibus sejenak dia masuk sektor gelandang tengah. Melebar ke sektor kanan ada Nico Elpedi. Nico Elpedi kutak kali sebentar jadi bayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ali Ahmad dari kesebelasan Kanada ini. Dan berikan saja kepada penjaga gawang Gregor. Gregor Kobel pendek saja kirim kepada Kapten Kaka. Kaka melebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain tengah. Di sana kami lihat ada Remo. Remo tarik kepada Kaka lagi. Melebar ke sektor kanan. Kerjasama dengan Manuel Akanji. Akanji umpan terobosan dia. Kerjasama dengan Jack West. Jack West kembalikan lagi kepada pemain depan lainnya. Tetapi kali ini walaupun mencoba berhasil direbut pemain Jibril Sow, tetapi lagi-lagi bola kandas dengan demikian kuasa sepenuhnya kini oleh pemain-pemain Kanada. Nomor punggung 6 Matthew Kenere. Kenere melebar tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dia dengan Derek Cornelius. Cornelius umpan ke depan di sektor daerah lawan kini. Gratibus Nakvia kepada Ali Ahmad. Ahmad umpan ke tengah memasuki daerah pertahanan kesebelasan Swiss, tetapi kali ini bolanya kandas lagi dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain Swiss. Berkaca ke kanan Swiss kini bangun serangan cepat dan menggiring bola umpan kepada kapten kesebelasan. Berikan lagi kepada Mansambi, mundur ke belakang lagi kepada Gani Kaka. Kaka melebar ke tengah lagi, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, cepat menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ada Parkes itu, Gratibus Nakvia berbahaya. Kali ini gagal lagi serangan dari pemain Swiss karena memang bola tadi sempat dihalau ataupun ya diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Dan meskipun ada satu pemain nomor punggung 7 terjatuh di sana, Brel Embolo, namun bukan sebuah pelanggaran dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan untuk pemain-pemain Kanada dari sektor daerah kontak penalti, ya sektor gelandang tengah, segera dilakukan oleh Maxim Trevium, penjaga gawang yang pada pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat harus berjuang sekuat tenaga kemudian gawang. Dan saudara pendengar, bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan abad tidak berhasil membunyikan peluit panjang, pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 baik Swiss maupun Kanada. Hingga menit ke-45 babak yang pertama berakhir belum berhasil menciptakan gol sehingga kedudukan masih tetap 0-0.

0: Babak pertama hasil imbang 0-0, tetapi yang menjadi catatan adalah serangan di kedua belah tim. Tercatat untuk attempt shot itu dari Swiss ada 4 kali, Kanada 5 kali yang mengarah ke gawang. Untuk Swiss ada 2 kali, sementara Kanada ada 3 kali. Artinya sama-sama tidak mengerem sepertinya, Bung Fatani.
1: Ya, sebenarnya Kanada memulai pertandingan cukup santai, cuma Swiss langsung menekan habis-habisan. Kanada
0: kaget ya,
1: seperti terkejut mengalami tekanan yang begitu tinggi dari Swiss. Namun Heidenreich mengubah jalannya pertandingan setelah Heidenreich di menit ke-22 tadi.
0: Ya,
1: Kanada seolah-olah ingin menunjukkan kalau dia adalah tuan rumahnya di pertandingan pagi hari ini. Dia bermain lebih agresif, peluang-peluang didapatkan setelah Heidenreich. Namun yang perlu menjadi catatan adalah Kanada yang biasanya di bawah asuhan Jesse Marsh mengandalkan sisi sayap crossing di sejauh babak pertama itu tidak bisa berjalan dengan baik.
0: Iya, yeah.
1: Karena begitu Buchanan atau Ahmed dari sisi kiri menguasai bola, langsung ada dua pemain yang menutup, seolah-olah Swiss memang sudah tahu bahwa kekuatan utama Kanada adalah umpan silang.
0: Yeah.
1: Jadi begitu dua winger mendapatkan bola, langsung dihantam dua pemain, sehingga bola sulit untuk ke depan. Akhirnya Larin sempat mendapatkan

0: itu dari umpan terobosan yang juga tidak bisa dimaksimalkan oleh dia karena seolah-olah terkejut, dan sang mesin gol Jonathan David malah terisolasi.
1: Tidak banyak berkutik karena ditempel satu atau dua pemain sejak awal babak pertama hingga babak pertama usai. Tapi yang menjadi catatan juga bahwa ternyata dari peluit awal kick off dibunyikan, Swiss menekan, dan ada catatan peluit dibunyikan oleh wasit beberapa kali karena dia pelanggaran, dan kebanyakan dilakukan oleh pemain Swiss, ada 11 kali pelanggaran, sementara untuk Kanada 5 kali. Artinya terlihat bahwa Swiss tidak ingin menjadi runner up. Swiss ingin menjadi juara grup. Bung Fatoni.
0: Ya. Kalau dilihat lebih jauh, pelanggaran yang banyak dilakukan oleh Swiss adalah dalam memotong aliran bola di sisi sayap. Karena mereka bermain tanpa kompromi ketika Kanada sudah masuk bola dari sayap, langsung ditebas tanpa kompromi. Kita lihat tadi ada sempat Rodriguez yang sejatinya pemain senior, tapi dia memilih untuk tidak kompromi, langsung membuang bola. Meskipun akhirnya menjadi pelanggaran di sisi kanan, Buchanan yang menjadi korbannya, dan Ahmed juga begitu, dia terus dikepung oleh dua pemain. Jadi kalau dilihat lebih jauh dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan Swiss, itu adalah untuk memotong serangan sisi sayap Kanada sedini mungkin.
1: Iya, dua penyerang di kedua belah negara yang kemarin sempat impresif adalah Vargas dan juga Mazambi untuk di Swiss, sementara untuk di Kanada itu ada Jonathan David dan juga Larin. Kedua dari nama-nama tersebut, gimana penampilannya sejauh ini, Bu?
0: Jonathan David sulit mendapatkan bola, terisolasi. Dia lebih banyak turun jauh. Malah ada satu peluang yang memberikan peluang terbuka untuk Larin, tapi lagi-lagi tidak bisa dimanfaatkan oleh Larin, seolah-olah Larin tidak bisa siap menerima umpan-umpan terobosan karena dia tercatat ada 2 peluang emas yang berawal dari umpan terobosan namun tidak bisa dimaksimalkan setelah sebelumnya cukup produktif ketika menyambar bola-bola silang.
1: Nah, ini menjadi catatan juga bahwa ketika buntu untuk melakukan crossing, sebenarnya Kanada masih memiliki jurus true pass ataupun umpan terobosan yang cukup efektif juga nih, Bu.
0: Ya, sayangnya Larin tidak bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Seharusnya Jonathan David dengan pengalaman dia di Juventus bisa memaksimalkan. Sayangnya di pertandingan kali ini dia lebih jauh turun ke belakang, jadi yang diplot sebagai ujung tombaknya adalah Larin disokong oleh Jonathan David.
1: Nah, ini menjadi saya ingat tadi di awal kita ngobrol-ngobrol, Bung Fatani mengatakan sebenarnya Kanada punya Swiss juga punya pemain yang cukup tajam yang masih disyaratkan adalah Ndoye.
0: Yeah.
1: Ndoye ini apakah akan dimasukkan juga untuk memecah kebuntuan agar Swiss bisa lebih optimal, karena dari shot attempt dan juga shot on targetnya cukup banyak juga sebenarnya dari Swiss ini.
0: Bukan tidak mungkin dimainkan, karena tadi juga sempat disinggung oleh Bung Senpi di Henderson Break, di mana serangan Swiss yang sporadis mengalahkan lebih banyak di sebelah kanan karena Mozambi, di sebelah kiri Vargas masih kurang efektif, sehingga Ndoye bisa menjadi opsi untuk lebih memperkaya opsi serangan dari yang semula hanya lebih mengandalkan sisi kanan lebih agresif ketimbang sisi kiri.
1: Nah, kalau untuk dari Kanada sendiri, striker selain Larin juga kita di Kanada punya Tani
0: Oluwase,
1: ya itu juga termasuk striker yang cukup tajam juga. Apakah ini nanti akan ada pergantian juga untuk mempertajam lini serang atau justru malah mempertebal lini belakang nih, Bung?
0: Kalau yang saya lihat berkaca dari pertandingan babak pertama, kemungkinan pelatih Kanada Jesse March akan melihat lebih dulu seperti apa permainan di babak kedua nanti, dan jika memang hanya memiliki peluang dari umpan terobosan dan tidak bisa dimaksimalkan Larin, Tani Oluwesi jadi opsi yang bagus. Kita tahu dia juga punya pengalaman yang baik di Liga Top Eropa, tiap rumput Real di Spanyol.
1: Sementara pertandingan yang sama sedang berlangsung antara Bosnia melawan Qatar, masih unggul Qatar 2-1. Nah, ini gimana nih skemanya ketika memang akhirnya Bosnia tetap mempertahankan keunggulan ini, Bung?
0: Ya, Bosnia sebenarnya langsung tancap gas kalau saya lihat. Dia karena unggul lebih dulu sempat memimpin 2-0, akhirnya Qatar bisa menyamakan di ujung bawah pertama. Namun jika hasil dari pertandingan
1: ini seri,
0: Vancouver ini seri,
1: ya tentu saja nggak berpengaruh ya. Ya
0: tidak berpengaruh.
1: Kalau misal bisa saja.
0: Saja Bosnia berharap mengintip peluang lolos sebagai salah satu dari 8 tim peringkat 3 terbaik.
1: Oh iya, itu bisa dilihat dari mungkin apa? Kalau itu mungkin dari advantage goal atau apa agregat goal atau gimana?
0: Persaingan di grup-grup lain. Jadi ada klasemen sendiri, klasemen untuk para tim-tim peringkat 3 dia poinnya berapa?
1: Ya.
0: Di situ 8 tim peringkat 3 dengan poin terbanyak yang nanti lolos ke 32 besar.
1: Tadi kan ada hydration break. Nah, sekarang gelaran Bung Fatani untuk hydration break untuk ngopi dulu ya.
0: Oke.
1: Okay, kita warta berita dulu. Terima kasih Bung Fatoni, kita kembali lagi di nanti di selesai babak kedua ya, pertandingan antara Kanada tuan rumah dan melawan Swiss pada pagi hari ini.
0: Siap. Okay.
2: Siap menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi.
2: Kita masing-masing berdoa kita mulai.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapat imunisasi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada periode 2025-2029. Budi mengatakan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami, sebab berdasarkan survei Kesehatan Indonesia 2023, salah satu alasan anak tidak mendapatkan imunisasi adalah karena tidak diizinkan keluarga. Selain tidak mendapat izin keluarga, alasan lain tidak diimunisasi antara lain takut kepada kejadian ikutan pasca imunisasi dan juga lupa tidak mengetahui jadwal imunisasi anak sedang sakit hingga anggapan bahwa imunisasi tidak penting.
2: Imunisasi itu penting untuk menyehatkan dan menyelamatkan nyawa anak-anak. Jadi kenapa saya di sini benar-benar menghimbau seluruh masyarakat, terutama orang tua, agar mengirimkan anaknya imunisasi. Banyak sekali contoh kemarin polio, trik, campak, anak-anak
3: Sementara Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengapresiasi capaian imunisasi HPV, Human Papilloma Virus, yang melampaui 90% pada 2025 kemarin, dan mendorong agar rencana perluasan imunisasi HPV kepada anak laki-laki.
4: Saya kira ini apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas keberhasilan capaian dari imunisasi HPV kita yang di atas 90% di tahun lalu, ya. Tentu ini di tengah berbagai tantangan program imunisasi, tapi tentu capaian ini ya menjadi prestasi lah yang patut diapresiasi.
3: Karena itu, Kementerian Kesehatan akan memperkuat edukasi publik dengan menggandeng berbagai pihak. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target imunisasi lengkap, dan ini ditargetkan bagi seluruh sasaran pada 2025-2029. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jadi 14 antigen atau jenis vaksin. Dan kita bagi ada antigen atau vaksin yang diberikan ke bayi.
1: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Baik, pendengar pendengar dimanapun Anda berada, jalannya babak kedua sudah dimulai dan kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiro Negoro berikut ini.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Swiss versus Kanada.
2: Ya, saudara bergar, dimanapun Anda berada, baru saja lahir satu gol pertama untuk kesebelasan Swiss pada menit ke-46 ataupun satu menit berlangsungnya babak kedua, dan gol tadi diciptakan pemain nomor 17 dari Swiss itu Ruben Vargas yang berhasil merobek gawang Maxim Crepeau dan sekaligus merobek kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss setelah menerima umpan matang dari pemain Johan Manzambi berhasil menjebolkan jala gawang Kanada. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, tentu saja gol ini mendapat sambutan yang luar biasa baik dari penonton termasuk juga pelatih Kanada yang juga sempat menampakkan ekspresinya sangat senang, yaitu pelatih Murat Yakin. Dan saat ini kami lihat kedua kesebelasan kembali lagi memainkan pertandingan, dan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada dengan kostum putih-putih. Kuasa bola sepenuhnya ada Alistair Johnston di situ, odorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan langsung ke depan. Terjadi perebutan di sana, kuasa sepenuhnya pemain-pemain Kanada di daratnya sendiri, berikan tindakan penyelamatan kepada Maxim Crepeau dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Crepeau langsung kirimkan ke depan, cepatnya menggiring bola, teruskan bola pendek saja sudah kepada siapa dikirimkan di sana, kuasa sepenuhnya masih daratnya sendiri. Kerjasama lagi dia dengan rekannya pemain nomor 25 yaitu Nathan Saliba. Nathan Saliba mundur ke belakang, coba diburu dari belakang oleh Vargas. Kuasa sepenuhnya kini pemain-pemain Kanada, nomor 25 cepat menggiring bola. Nathan Saliba menggiring bola, umpan ke depan yang dituju adalah pemain 17 Tajan Buchanan. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, namun kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss. Nampaknya segera dilakukan pemain belakang Swiss yaitu Akanji ataupun juga Ricardo. Ricardo umpan ke depan yaitu adalah Zambi, Mozambi, namun kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang kesebelasan Kanada. Lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada. Bola dihadapi pemain nomor 13 yaitu Ricardo. Ricardo Rodriguez langsung kirimkan ke depan, umpan terobosan kepada pemain kapten kesebelasan Granit Xhaka. Xhaka mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya ada Jacques di situ, mundur jauh ke belakang dia, kuasa sepenuhnya melebar ke sektor kiri, berikan kepada Maduel Akanji. Akan secara kebelah pada ke depan kepada kapten Xhaka lagi. Xhaka umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 25 cepat sekali menggiring bola yaitu Jacques yang maju ke depan ini, atau Luka Jacques tarik ke belakang kepada Xhaka lagi di lingkaran tengah dari sini, umpan terobosan ke depan ada akan situ Mozambi ataupun rekannya Gerard Musidaknya. Oh, kali ini datang lagi serangan dari Vargas. Vargas mundur ke belakang lagi, kerjasama dengan Ricardo Rodriguez, kembalikan kepada Vargas lagi, gutakan di sebentar dia mendekat dari kota sektor sebelah kanan pertahanan kesebelah kanan, umpan kepada Xhaka, berikan pendek lagi maksudnya kepada Mozambi, tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Swiss dan langsung sapu bersih ke luar abang kami, keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Namun sayang tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya saudara-saudara Manuel Akanji. Akanji mundur ke belakang lagi dia kepada pemain Nico Elvedi yang menepati stopper ini, kreatif sejenak dia, umpan pendek saja, masih pemain-pemain cuik kuasa 11 penyakit, lakukan umpan terobosan ke depan, tetap tapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan pemain Kanada ataupun kesebelasan Kanada, kita nantikan sudah dilakukan, pendek saja tarik ke belakang, kerjasama persegian gerangan di sana masih permainkan bola, mundur ke belakang jauh lagi, kini mencoba menggiring bola, pemain-pemain Kanada kuasa lagi sepenuhnya kepada Nathan Saliba, Saliba mundur ke belakang kepada pemain Porgelores, Porgelores mereka sepenuhnya dia cepat menggiring bola, angkat kendera kotak penalti, yang dituju adalah pemain depan di sana ada Tajor Buchanan berebut lagi bola dengan pemain belakang pemain-pemain Swiss, terjadi perebutan di tiga ada kapten kakak-kakak kirimkan bola pendek ke depan dia kepada Pargas. Oh, kali ini pelanggaran dilakukan oleh Ruben Pargas terhadap pemain nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnston, tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada di sektor sebelah kiri atau kiri luar daerah kesebelasan Swiss, ambil ancang-ancang sudah dilakukan ke depan Alistair Johnston, yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 di sana ada Ahmad ataupun Ali Ahmad dan melengkapnya, namun salah umpannya terjadi perebutan lagi oleh pemain nomor punggung 22 yaitu Ricky Laria, tetapi kali ini bolanya lebih dikawal ketat oleh pemain-pemain belakang Swiss dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan bebas nampaknya, ataupun juga lemparan ke dalam saudara-saudara bergar, karena jauh sekali dari tempat kami melaporkan. Dengan demikian kita tinggal menantikan dan kedudukan masih tetap 1-0 saudara-saudara, 1-0 unggul Swiss atas Kanada pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Ya, dan kini terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss, ambil ancang-ancang kami lihat pemain berpunggung 22 yaitu Ricky Laria, Laria kirimkan balik pendek ke depan yang dituju adalah pemain Nathan Saliba, namun salah umpannya direbut lagi di belakang, untung saja datang bantuan dari belakang Alistair, lempar ke depan, umpan terobosan yang maksudnya, tetapi kali ini penjaga gawang Gregor Kobel keluar dari sana, langsung sapu saja bola ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah, kini bola dikuasai sebenarnya kapten kesebelasan Swiss yaitu Kakak, umpan ke depan dia kepada pemain Pargas, Pargas tarik ke belakang lagi, kerja sebagai Ricardo, Ricardo kembalikan kepada Kakak lagi, kotak kanan sebentar Ricardo angkat ke sayap kanan, yang dituju adalah pembek kanan dia maju ke depan ini cepat menggiring bola, gerak timus jenaknya ada luka Jacques Corbuet, oh ternyata kali ini di heading saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Alistair Johnston untuk mengamankan gawangnya dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kiri, sebelah kiri pas sebelah kanan maksud kami pertahanan kesebelasan Kanada. Johnson ya bos kami nomor 13 yaitu Rodriguez lempar sudah ke depan, tidak ada kawan di sana, kuasa sepenuhnya pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada, kini mencoba membangun serangan cepat menggiring bola dia kirimkan bola pendek ke depan tetapi terlalu tajam umpannya dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swiss. Kita nantikan tenang-tenang saja, kini Swiss mencoba membangun serangan melakukan lemparan kebelasakan dikirimkan, ya kami lihat masih Jacques yang akan melakukan lemparan ke dalam, kirimkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss, lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Jacques, luka Jacques salah umpan kali ini beralih lempar, kali ini giliran pemain-pemain kesebelasan Kanada akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss, ambil ancang-ancang kami lihat, berikan saja bola pendek dia, kerjasama dengan Matic Koenere, Koenere mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Alistair Johnson ataupun Ricky Laria melebar ke sektor kanan, gerak terus naknya kepada Tajon Buchanan, Buchanan umpan ke depan, terobosan yang dituju adalah siapa gerang di sana, oh tidak ada kawan saudara-saudara, bola tadi meluncur seorang diri, umpan dari pemain Alistair Johnston tadi tidak ada yang menerima ataupun hanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Jaga gawang Swiss Gregor Kobel sudah memberikan bola saja pendek, kerjasama lagi dengan Manuel Akanji, Akanji kita nantikan kali terjadi, ya kami lihat wasit yang memimpin pertandingan dari Brazil ini Abati, dengan gawang sudah dilakukan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan kesebelasan Swiss, kini bangun serangan cepat ya dengan kostum merah-merah coba memburu bola nomor 9 Johan Manzambi, dan kali ini pelanggaran terjadi, Manzambi dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Kanada yaitu Derek Cornelis, Dan tentu tendangan bebas sudah dilakukan kuasa sepenuhnya. Pemain-pemain belakang Kanada kini ada di situ. Kembali Cornelis mencoba menggiring bola, umpan terobosan maksudnya ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada, tarik ke belakang lagi kepada Cornelis. Cornelis melebar lagi, kerjasama dengan Matthew Connery. Connery melebar ke sebelah kanan, kerjasama dengan Alistair Johnston. Back kanan ini maju, kirimkan ke tengah cepat kepada Bacok Buchanan. Buchanan dari sektor sebelah kiri, pertahanan kesebelasan Swiss mundur lagi ke belakang, dia cepat menggiring bola, kerjasama lagi dengan Nathan Saliba. Saliba melebar lagi kepada Cornelis, merangsek untuk pertahanan lawan, umpan pendek kepada Saliba ataupun juga kepada Ahmad. Ahmad angkat mulut gawang, berbahaya. Oh, kali ini maksudnya umpan terobosan kepada pemain depan nomor punggung 9 di sana. Kami lihat ada Larin, ya saya Larin, tetapi sayang Larin gagal memanfaatkan umpan, dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nampaknya sudah kami lihat, kita nantikan. Dan saat ini memang terjadi lagi perebutan di dekat lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Kanada, namun kali ini patah tengah jalan, berganti tekanan. Kali ini kami lihat Swiss mencoba mengirim bola, melepas tembakan, masuk saudara-saudara. Satu tendangan keras yang dilepaskan oleh pemain Johan Manzambi, sebuah tendangan yang sangat keras tadi gagal diselamatkan Maxim Kefiu dan akhirnya merobek gawang Kanada sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada. Sebuah umpan yang sangat matang tadi ketiga dua pemain belakang sebetulnya berada pada posisi mencoba menghalang pemain-pemain depan Swiss. Setelah kami lihat pemain nomor punggung 7 Brembolo berhasil mencontek bola, melepaskan diri dari kawalan yang cukup ketat dua pemain belakang kesebelasan Kanada dan memberikan bola pendek saja kepada Johan Manzambi. Dan di saat itulah Manzambi dari sektor daerah kotak penalti sebelah kiri pertahanan Kanada dengan satu tendangan yang sangat keras saudara-saudara berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Kanada sekaligus merobek kedudukan menjadi 2-0 saudara-saudara untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas Kanada. Dan tentu saja dua gol ini semakin mempersulit bagi tuan rumah Kanada untuk bisa memperkecil, karena tentu saja memang dengan angka 2-0 ataupun dua gol ini semangat pemain-pemain Swiss semakin menjadi saudara-saudara. Ya, bola kembali bergulir di lapangan tengah, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada dari sektor lingkaran tengah. Kami lihat ada di sana Luc de Porgelores mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Krelarin ataupun Saliba, terjadi perebutan, dia kerjasama lagi dengan Koinere ataupun juga kami lihat pemain nomor punggung 13 yang coba merebut bola cepatnya, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara, berganti tekanan, umpan terobosan kali ini kembali Swiss mencoba merobek pertahanan lawan, berbahaya. Oh, keluarlah penjaga gawang Maxim Kefiu langsung dari sana, langsung tendang sudah bola keluar, meninggalkan meninggalkan daerah kotak penalti. Namun kali ini terjadi body shot yang agak keras, tendangan kami lihat masih terjatuh ataupun tergeletak pemain Kanada. Ya, kami lihat pemain dengan nomor punggung 9 ini, ya masih kami 17 Buchanan yang tadi berbenturan keras dengan Brembolo. Ya, Pak, ternyata ini pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, sampai ancang-ancang kami lihat pemain Kanada. Ya, si rambut keribo ini sudah lakukan langsung pendek saja, kirimkan ke sebelah kiri kepada Porgelores. Porgelores melebar ke sektor kiri, dia kerja sama lagi dengan rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan lawan, kutakkan sebentar dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Sodorkan bola pendek, dia cepat melihat di sekitar setengah, terjadi lagi perebutan. Kini terus Kanada mencoba serangan, cepat melihat di sekitar setengah sudah dari sektor sebelah kiri, dua pemain Swiss mencoba menghadang, yaitu ada Akanji dan akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain depan kesebelasan Kanada, hanya menghasilkan lemparan ke dalam segera dilakukan Alistair Johnston. bek kanan yang maju ke depan ini ataupun pemain belakang yang rajin naik turun ini ambil ancang-ancang Johnson kebersihkan Ikram langsung ke mulut gawang, terjadi kop dua di sana, disabu saja bola tadi, terjadi kop ke mulut gawang, oh masih dihadang saudara-saudara. Namun bersama dengan itu kami lihat terjadi tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan, ya dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss, dan kini silakan pendek saja angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut, tendang ke mulut gawang saja, oh ternyata masih jauh Cornelis tendangannya lepas begitu saja dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Apakah menjadi tendangan penjuru yang kedua karena terjadi benturan atau membentur pemain belakang, dia sudah dilakukan pendek saja, menggiring bola, dia angkat ke mulut gawang, kop ke mulut gawang, oh melambung saudara-saudara, ditinju saja oleh penjaga gawang Swiss dan disambung saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss, dan kini bola berganti Swiss mencoba mengetekanan tetapi patah di tengah jalan, ada di sana penjaga gawang Maxim Crepion langsung menyelamatkan bola dan tendang sudah bola ke depan melambung tinggi saudara-saudara, yang dituju adalah pemain sayap kiri di sana, gerak tubuh sendaknya mencoba melewati dua pemain berkasih dia mencoba untuk pertahanan kesebelasan Swiss, namun nampaknya tidak semudah itu karena memang di sana ada Mozambi, pemain yang sangat gagah perkasa ini, pemain yang sangat cepat dan cukup agresif saudara-saudara. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada, berikan bola pendek cepatnya dari sektor sebelah kanan, jantung pertahanan kesebelasan Swiss, jadi perebutan di sana, namun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 15 dari Swiss langsung saja hadang saja bola, selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 2-0, masih tetap 2-0 unggul kesebelasan Swiss atas Kanada dalam pertandingan babak kualifikasi grup B yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Dan baiklah saudara begar, nampaknya kelihatan sini terjadi sebuah pelanggaran ya, di sektor daerah kotak penalti pertahanan Swiss. Apakah ini pelanggaran untuk Swiss ataukah untuk Kanada? Yang jelas tadi kami lihat wasit menunjuk satu titik tendangan bebas, nampaknya kami kira untuk kesebelasan Swiss saudara-saudara. Ya, bola sudah dihadapi penjaga gawang dan sekali lagi pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung 62 menit 42 detik.
3: Memasuki menit ke-62, kali ini Swiss coba lagi menambah keunggulan, langsung ke arahkan ke depan, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Elvendi, maksud kami, umpan lagi kali ini ke tengah, coba lagi para pemain dari Kanada membangun serangan, masih terus meskipun sudah unggul 2-0 tidak mengendurkan bagaimana serangan yang dilakukan oleh Swiss terhadap juga Kanada yang sudah mengganti 3 pergantian pemain yang membuat memang lebih menyerang kembali di sisa waktu babak kedua ini. Kali ini dari sebelah kiri coba lagi Kanada, umpan lagi ke depan, yang dituju tadi adalah pemain-pemain dari Kanada, Jonathan ataupun Johnston, umpan lagi ke depan, yang dimaksud adalah tadi Buchanan kan ini, arahkan lagi ke tengah, pemain nomor tubuh bermain 1-2 kali ini memasuk kotak penalti, hampir saja tadi Johnston mampu menggiring bola ke dalam kotak penalti, namun diusir dengan baik tadi oleh Akanji, pelanggaran justru dilakukan oleh tim dari Kanada terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain ataupun salah satu penyerang yang dilakukan oleh Swiss tadi. Masih kali ini unggul 2-0 para pemain dari Swiss, dari belakang kali Akanji ke depan lagi kepada Embolo, Embolo melewati satu pemain dari tim Kanada, arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Embolo, maksudnya tadi Jacques kepada Embolo, sayang sekali umpan yang dilakukan menyusur tanah terlalu deras hingga hasilkan hanya tendangan gawang saja, dilakukan sudah kali ini kepada Elvedi, masih Elvedi kepada Akanji, pemain Inter Milan ini, masih Akanji dorong lagi ke sebelah kanan, masih Elvedi kali ini bekerja sama-sama Johnston, masih kali ini back pass lagi kepada Elvedi, dialihkan kepada Akanji kali ini di sebelah kiri, umpan ke depan, yang dimaksud adalah pemain yang baru masuk tadi, Liam Miller ataupun pemain nomor 12 tadi oleh WC, tetapi pergerakannya tadi dibayang-bayangi dengan cekatan tadi oleh Jacques ataupun pemain nomor 4 dari Swiss, yaitu Elvedi, mampu menghadang sehingga tidak bisa menguasai bola, hasilkan hanya tendangan gawang, sudah dilakukan cepat oleh Kobel, arahkan lagi kali ini Kobel dengan jersey berwarna kuning menyalanya ke depan, melewati garis tengah, dihadang tadi, oh dicuri kali ini justru oleh Mezambi tadi, hasilkan lagi tetapi lebih condong diusir tadi oleh para pemain dari tim Kanada, satu pemain dari Swiss ya, ini akan ataupun Mezambi masih terjatuh, tetapi terus permainan dilakukan pemain nomor 7 Stefan Estague masih yang masuk di babak kedua ini. Estague arahkan ke sebelah kanan, bola fair play saja dilakukan tadi oleh Stefan Estague, karena satu pemain dari Swiss ini Mezambi terlihat mengerang kesakitan setelah berduel tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Kanada sama pemain nomor 22 yakni Leira berbahaya tadi. Memang pergerakan dari penyerang yang sudah mencetak gol juga di babak kedua ini yang menambah keunggulan dari tim Swiss setelah gol pertama dicetak tadi oleh Vargas. 2-0 dengan live standing seperti ini memang Kanada bisa dipastikan bisa lolos karena dengan poin 7 sedangkan Swiss masih di posisi kedua dengan 4 jika live standing ini terus bertahan hingga pertandingan berakhir kali ini. Bola fair play dilakukan oleh Embolo ke belakang saja, yang dituju adalah Martin Kripo, arahkan lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Cornelius, masih Cornelius bermain 1-2 kali ini. Cornelius dorong lagi agak ke sebelah kiri kepada pemain lainnya dari tim Kanada, coba lagi kali ini build up lagi serangan dari belakang, masih para pemain dari Kanada. Jorge Roles kali ini ke sebelah kanan pada Buchanan bekerja sama tadi bersama David kali ini arahkan ke tengah kepada Stefan Estague, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Liam Miller, kali ini masih para pemain dari tim Kanada, coba lagi merangsek dari sebelah kiri, didekati oleh pemain nomor 25 Jacques, arahkan ke tengah, berbahaya kali ini, satu umpan tadi dilakukan ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa dibersihkan tadi oleh lini belakang dari tim Swiss kali ini, tidak henti di situ kali ini, para pemain dari Kanada mencoba mengejar ketertinggalan dari sebelah kiri, Stefan Estague masih menggiring bola, alirkan lagi ke sebelah kirinya kali ini Liam Miller justru masuk dari sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, satu pemain dari Kanada terangkat kaki kiri, ya masih bisa ditutup tadi meskipun tendangan kaki kiri tadi yang sapu saja oleh para pemain dari tim Swiss terutama Forgeles mampu, maksud kami pemain lainnya Effendi tadi mampu sergap bola sehingga hasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari tim Swiss kali ini akan diambil oleh Stefan Estague, memberikan kode tangan kanannya kali ini siapa yang ketuju, tendangan sudah dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti, ditinju saja tadi oleh kiper dari Swiss Kobel, kali ini jatuh lagi dari penyerangan dari tim Kanada ke sebelah kanan, masih kali ini Lira umpan lagi ke depan yang tuju adalah Jacques tadi maksudnya umpan dalam kotak penalti, dihadang oleh Rodriguez, lagi-lagi Rodriguez mampu menahan serangan yang dilakukan oleh pemain Kanada, hasilkan lemparan ke dalam kah? Ya, oleh Johnston, lemparan ke dalam, long throw akan dilakukan seperti Arhan kali ini sudah dilakukan jauh melambung, tetapi disundul lagi tadi oleh Jacques ataupun Rodriguez, bola kali ini masih berada di tengah, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini, satu pemain dari Kanada, maksudnya tadi Stefan Estague mengarahkan bola ke tengah, tapi dihadang kembali oleh Vargas, tendangan ataupun Johnston tadi, akan kembali lagi peluang di dapat oleh tim dari Kanada kali ini. Stefan Estague pemain nomor 7 yang masuk di babak kedua ini dari sebelah kiri gawang dari Swiss, ancang-ancang lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya. Estague melihat dalam kotak penalti kali ini sudah ditembak ataupun diumpan tadi tapi dibuang lagi-lagi oleh sundulan para pemain bertahan dari tim Swiss kali ini. Balik ke Estague mampu merasa kali ini bermain 1-2 dalam kotak penalti, masih dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Swiss yang menetralisir penyerangan dari tim pemain Kanada umpan lagi, masih belum berhenti, terus menggempur pertahanan dari tim Swiss kali ini. Liam Miller kontrol dengan baik kali ini. Liam Miller arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Laira. Masih Laira, coba lagi lebih tangan lagi, pemain nomor 25 tadi Saliba, umpan lagi ke sebelah kirinya, dorong kepada David. Karena ini David pemain Juventus ini, menyebarkan ataupun mengarahkan kepada Laira, umpan lagi kepada pemain lainnya dari Kanada, masih dari sebelah kiri. Laira kali ini bekerjasama bersama William ataupun Liam Miller, arahkan lagi ke sebelah kanan, kali ini berbalik arah ke sebelah kanan, umpan ke depan yang dimusut dari Johnston dalam kotak penalti. Lagi-lagi sergapan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, mampu menetralisir pelanggaran ataupun serangan yang dilakukan dari sektor sebelah kanan. Rodriguez lagi-lagi dengan rambutnya dikuncir, mampu membuang bola, sehingga justru pelanggaran kali ini bagi tim dari Swiss, karena memang tadi pergerakan dari Rodriguez yang menyapu bola ini dibuang dan menghantam kaki dari Rodriguez. Dan Heidersenbrick dilakukan ataupun diperintahkan oleh wasit Brazil Abati untuk sejenak menenggak minuman beberapa menit. Dan Bung Tovani hingga menit ke 71 ini justru sekarang unggul Swiss 2 gol dengan tadi gol cepat juga dilakukan oleh Swiss.
4: Ya, permainan menekan di awal babak seperti yang sudah ditunjukkan di paruh pertama oleh Swiss, kali ini di babak kedua bisa langsung berbuah gol dari yang diciptakan oleh Vargas. Sejatinya setelah tertinggal 1-0, Kanada setidaknya 10 menit babak kedua berjalan sudah mulai bisa membangun permainan, terus menyerang, mencoba menekan. Namun mereka malah kembali kecolongan saat mendapati Swiss memiliki serangan balik. Di situ saya mengapresiasi pergerakan dari Embolo yang tidak egois di mulut gawang. Meskipun sejatinya dia adalah seorang striker, dia masih memberikan bola kepada rekannya yang berdiri lebih bebas, dan akhirnya memang bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol kedua. Setelah kedudukan menjadi 2-0, Swiss memang seolah-olah lebih mengendurkan serangannya, sehingga Kanada mulai bisa mendapatkan momen, terutama setelah 3 pemain pengganti dimasukkan, Estakio, Miller dan Oluwaseyi. Saya rasa sudah cukup baik memainkan perannya. Estakio sangat aktif membangun serangan dari tengah, Miller di sebelah kiri bergerak aktif, Oluwaseyi bahkan memiliki satu peluang tadi namun gagal dimaksimalkan. Saya rasa jika Swiss bermain menunggu, seolah memberikan ruang, bukan tidak mungkin Kanada bisa mengejar jika memang pertandingan terus berjalan dengan Kanada yang leluasa menyerang, Bung Senvi.
3: Ya, kalau melihat dari pemain-pemain pengganti, akankah juga Swiss memasukkan beberapa pemain yang mungkin juga menjadi andalan untuk bisa menahan atau bahkan menambah keunggulan?
4: Ya, saya rasa objektif dengan keunggulan 2-0, objektifnya mungkin akan memperkuat pertahanan, apalagi dengan gempuran yang dilakukan oleh Kanada, tentu ada kelelahan di sana di barisan pertahanan. Meskipun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, Akanji dan Elvedi bermain cukup baik, menjaga jantung pertahanan, bisa memotong serangan yang dilancarkan oleh Kanada, terutama umpan silang-umpan silangnya, Bung Senvi.
3: Ya, langsung masuk namanya Promise David ya, untuk menggantikan siapa gerangan, karena memang Kanada membutuhkan poin juga ya, Bung Cavani.
4: Ya, rasanya ingin lebih agresif lagi. Sementara di sisi lain kita lihat juga Swiss memasukkan pemain yang bertipikal bertahan, Sylvain Widmer, juga pemain yang cukup senior 33 tahun yang bermain di Liga Jerman bersama Mainz, untuk memperkuat pertahanan. Seolah-olah Swiss juga membaca apa yang sedang ingin dilakukan oleh Kanada, menciptakan strategi yang kontradiktif.
3: Ya, kita nantikan perubahan juga dilakukan oleh tim Swiss. Anak asuhan dari Murat Yakin ini akan juga mempertahankan keunggulankah atau memang menambah keunggulan. Kita nantikan, Ropo sudah dilakukan, akan dilempar saja oleh kiper dari Swiss, Kobel. masih memegang bola. Kanan memang diganti oleh Promise David yang memang menjadi penyerang dari Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan kali ini. Obel dari belakang arahkan kepada Akanji dari kiri, kali ini Akanji ke sebelah kiri kepada Rodriguez tadi. Tapi cocoran dilakukan tadi oleh Liam Miller, membuat bola keluar terlebih dahulu. Lemparan kali ini dilakukan kepada Embolo, bermain kali ini tahan dada, umpan lagi ke tengah yang dimaksud adalah pemain nomor 17 dari tim Kanada. Umpan lagi ke tengah, coba para pemain dari Kanada kali ini kepada Lira. Lira dari tengah lagi-lagi pada Estequo. Mane Estequo, masih kali ini Lira bermain 1-2 dengan Promise David. Umpan lagi ke belakang, 7 kali ini adalah Cornelius. Masih santai-santai juga Cornelius kepada Forgores. Umpan ke depan yang dimaksud satu pemain dari Kanada kali ini memasuki kotak penalti berbahaya. Umpan ke tengah, umpan lagi, terangkan ke kanan, masuk! Gol! Guri Promise David yang baru saja masuk 1 menit dan mencetak atau 1 gol ataupun keunggulan yang tadi dilakukan oleh Swiss bisa dipangkas 1 gol oleh Promise David yang baru masuk. Dan terbukti Bung Tovani, langsung terjadi gol.
4: Ya, seperti yang saya sudah singgung, jika Swiss terus memberikan ruang kepada Kanada, maka Kanada bisa maksimalkan. Terbukti ini memang menjadi kekuatan utama Kanada, yaitu umpan silang. Kita lihat melalui kanan serangan dia mendapatkan celah, dan Promise David yang sejatinya baru dimasukkan setelah Ederson break bisa menciptakan gol. Ini merupakan gol keempatnya dari 12 penampilan bersama the Timnas Kanada, Louis Regus.
3: Kita nantikan semakin seru saja pertandingan pada dini hari ini. Kanada coba untuk menyamakan kedudukan dengan satu gol ini, semakin tinggi akan ke tempo. Kan ini Leira dari sebelah kiri, penyerangan dari Kanada kali ini terus merangsak dari sebelah kiri, diumpan lagi ke depan kepada pemain dari satu Kanada, masuk ke tengah penalti kali ini Leira. Sayang sekali penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh sebelah kanan ataupun pemain yang baru masuk juga tadi dari Kanada. Hasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan, akan lagi-lagi dieksekusi oleh Steven Estekau. Kali ini dengan kaki kanannya Estekau melirik tajam ke dalam kotak penalti. Siapakah yang akan dituju, karena memang butuh gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Wasit kali ini belum menuit peluit karena memang memberikan teguran terlebih dahulu kepada para pemain ataupun kedua kesebelasan. Kali ini ancang-ancang Estekau umpan ke dalam kotak penalti, melambung, disundul tadi oleh para pemain lainnya ataupun dari pemain Kanada. Kan ini Liar ataupun Liam Miller, umpan back pass jauh kepada kiper dari Krupu. Umpan lagi ke sebelah kanan, masih ada Rodriguez kali ini, dikuasai penuh oleh pemain dari Kanada. Sebelah kanan pemain nomor 15 kali ini Kanada bermain 1-2. Terjadi ganjalan yang cukup keras tadi dilakukan hingga wasit memberikan tendangan bebas dari sebelah kanan. Menit ke 77, semakin seru saja pendengar karena skor kali ini 2-1. Bisa saja kali ini Kanada menyamakan kedudukan dari situasi set piece dari sebelah kanan, akan diambil oleh Stekiu, pemain nomor 7, eksekutor bola-bola mati dari tim Kanada. Sementara satu pemain dekat juga ada Liam Miller dengan kaki kirinya. Terus berdiskusi dua pemain ini, siapa akan yang memberikan umpan. Kita nantikan akankah menciptakan gol penyama kedudukan. STQ lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya, berhadapan kali ini bolanya bersama Liam Milat juga. Siapa gerangan yang akan tuju, sementara wasit memberikan himbauan kepada kedua kesebelasan. Kita nantikan. Ruit sudah dibunyikan, agak-agak Liam ataupun STQ umpan ke dalam komentari, melengkul, oh, sundulan dari Cornelius tadi. Umpan yang baik tadi dari STQ menemui kepala dari Cornelius, tetapi sayang memang pemain dari Glasgow Rangers ini tidak menemui sasaran ataupun gawang dari penjagaan tim lawan, menyasar saja ke sebelah kiri gawang dari tim Swiss dari Kobel. Hanya tendangan gawang saja kali ini untuk tim Swiss yang saat ini masih unggul 2-1. Kobel kali ini akan tendangan bebas ataupun pergantian juga dilakukan. Pemain nomor 17 digantikan pemain Vargas tadi pencetak gol, digantikan pemain nomor 11 tadi dari Swiss, Doye. Kita nantikan Doye apakah bisa juga impact terhadap permainan dari Swiss. Sudah dilakukan Kobel, arahkan ke sebelah kiri, kali ini berduel tadi Doye, tetapi lebih dekat kepada pemain-pemain dari tim Kanada. Ke tengah lagi lemparan ke dalam cepat Cornelius, kan ini kepada Cornelius, umpan lagi back pass jauh kepada Kripo, masih Kripo dengan jersinya berwarna biru kali ini Kripo, kiper dari tim Kanada. Cornelius dari sebelah kiri, umpan lagi ke depan, yang dimaksud tadi adalah satu pemain dari tim Kanada, arahkan lagi ke sebelah kanan, berbahaya tadi tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Swiss, sehingga melihat liuk dia tadi pemain nomor 11 Liam Miller, ataupun maksud kami pemain 11 dari tim Swiss, sayang sekali tidak memenuhi sasaran, dan hingga menit ke 80 ini Swiss masih unggul dengan skor 2-1.
2: Ya, saudara-saudara bergar, 10 menit waktu normal tersisa, serangan demi serangan yang dibangun Kanada semakin membahayakan gawang Swiss. Namun dengan demikian kami lihat pelatih Swiss Murat Yakin nampaknya mencoba menurunkan beberapa pemainnya atau pemain cadangannya untuk mempertahankan gawangnya, saudara, yang kini lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan oleh pemain Ricardo Rodriguez, sodorkan bola pendek ke depan tetapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, beralih lempar kali ini yang melihat pemain-pemain Kanada, Johnson sudah ke depan melambung tinggi, terjadi perebutan salah umpannya di sana, ada dua pemain Swiss yang mencoba merasa ke jantung pertahanan lawan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan, berbahaya serangan dari kesebelasan Swiss ini, mencoba kutak kering sebentar, dia cepat melakukan kepada ada Albiser di situ, dibayangi dua pemain dan kali ini terjadi perebutan. Oh, ternyata kami lihat bola tadi jatuh di sebelah kiri yang gawang kesebelasan kesebelasan Kanada, namun wasit tidak memberikan tendangan penjuru, kalau meskipun tadi kami melihat bola tadi sempat membentur kaki pemain belakang kesebelasan Kanada dan hanya menghasilkan out gawang saja, saudara-saudara, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 Swiss unggul atas kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini Kanada Swiss membangun serangan lagi melalui pemain sayap kanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Maxim Krepiu. Kita nantikan dengan kostum berwarna biru ini, ya, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Promise David ataupun juga rekannya Miller, tapi salah umpannya, lagi-lagi kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Swiss, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran nampaknya, saudara-saudara. Ya, kita nantikan terjadi pelanggaran apakah akan menghasilkan tendangan bebas untuk Swiss, karena tadi terlihat memang pemain belakang Kanada mencoba mendorong agak keras, yaitu pemain depan Swiss, bersama dengan terjadi pergantian pemain nomor punggung 22, ya, nomor punggung 22 dari Kanada, Lari digantikan pemain yang baru saja masuk ke 8 pertandingan, nomor punggung 14 kalau kami tidak salah, saudara-saudara. Dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss di sektor gelandang tengah darinya sendiri dilakukan pendek saja oleh kapten kesebelasan KK, langsung mundur jauh ke belakang, dia kirimkan kepada Nico. Nico berikan umpan lagi dan lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss, ambil ancang-ancang Nico Elvedi, pemain belakang kesebelasan Swiss ini, kebesarkan dikirimkan lemparannya pakai kepada kapten KK, langsung berikan kepada pemain Manzambi menggiring bola, mendekat tidak kontak penalti, umpan ke belakang, oh, satu tendangan Manzambi tadi, maksudnya umpan kepada pemain di depan, tetapi sayang bola tadi lebih dulu ke arah penjaga gawang Maxim Krepiu, dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini serangan dibangun kubu Kanada dari sektor sebelah kiri pertahanan lawan, namun disapu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain atau penjaga gawang Grigor Kobel. Kobel kirimkan ke depan, yang dituju adalah Jokadis Santo, masalah umpannya, akhirnya bola lepas dari jangkauannya, lempar ke dalam kini untuk kesebelasan Kanada, ada dua pemain yang menghadapi bola, apakah Miller atau Kalis Steyr, ya, ternyata kali ini kembali lagi pemain-pemain Swiss juga ataupun ya pelatih Swiss kami kira menurunkan dua pemain cadangannya, masing-masing nomor punggung 16, nomor punggung 16 yaitu Christian Fasnacht dan juga satu lagi adalah 26, nomor punggung 26 juga turun yaitu Cedric Iten. Ya, nampaknya dua pelatih saat ini sama-sama menurunkan pemain cadangannya karena memang pertandingan menit-menit terakhir ini sangat kini serangan balik dari kesebelasan Kanada mencoba melakukan tekanan cepat menggiring bola di sana ke tekan sebentar dia tetapi kali ini patah di tengah jalan diburu lagi dari belakang saudara-saudara oleh pemain-pemain Kanada tetapi kali ini bola berhasil disontek keluar lapangan pertandingan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss kita nantikan siapakah melakukan lempar ke dalam ini sisa waktu 5 menit lagi babak kedua waktu normal. Ya, kita nantikan sampai saat ini Swiss masih unggul ambil ancang-ancang andai kata angka ini terus bertahan sampai menit ke akhir babak kedua tentu saja Swiss akan keluar sebagai juara grup B ini dan kita nantikan kini serangan dibangun Swiss telah umpannya tarik ke belakang lagi mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan namun jauh lagi berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Swiss dengan demikian selamatlah gawang Swiss kini mencoba membangun tekanan menggiring bola dia merangsung tentang pertahanan berbahaya saudara-saudara serangan dari Swiss ini kami lihat pemain nomor punggung 16 mencoba berputar-putar dia sambil mencarikan yang berdiri bebas lontarkan bola pendek ke depan tarik ke belakang lagi dengan kostum merah-merah menyala ini bola masih dikuasai sepenuhnya apakah Swiss akan terus melakukan tekanan ataukah sebaliknya hanya mencoba menarik bola ataupun mengulur-ulur waktu saja tarik lagi ke tengah coba diburu lagi dari belakang cepat menggiring bola dan umpan ke depannya telah kapten kakak di sana terjadi perebutan saudara-saudara akhirnya Kanada unggul dalam perebutan bola tetapi kali ini Granit Xhaka pemain yang sangat cerdas datang Miller membantu menggiring bola dia mendekati dari kotak penalti Swiss masih kutak-atik tiga pemain Swiss mencoba menghadangnya berhasil lepas dia angkat ke gawang berbahaya oh sayang-sayang saudara-saudara satu umpan tarik tadi yang dimaksudkan oleh Miller ke daerah kotak penalti namun dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Swiss dan terjadi lagi tendangan penjuru saudara-saudara tendangan penjuru untuk Kanada kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada sudah dilakukan langsung ke gawang kop duel terjadi di sana gratis dia dibuang ke daerah kotak luar kotak penalti lapangan Kanada Swiss waktu kami dan bersama dengan itu pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Swiss karena menggait kaki atau menggait pakaian ataupun ya kostum pemain belakang Swiss dan tentu saja gerakan yang dilakukan pemain Miller terhadap pemain nomor punggung 11 Swiss yaitu Dan Doye ini dianggap melakukan pelanggaran dengan demikian tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan Swiss dan Miller langsung mendapat kartu kuning saudara-saudara karena menarik baju dari pemain

mencoba kirimkan ke tengah, terjadi lagi perebutan. Oh, maksudnya umpan tadi kepada Miller, tetapi sayang umpannya begitu cepat gagal dimanfaatkan dengan baik. Tentu saja hanya memasukkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss, sudah dilakukan oleh Ricardo Rodriguez dan langsung saja kirimkan ke depan, tidak ada kawan di sana. Dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada, cepat menggiring bola ke midat. Pemain nomor punggung 7 yaitu Stephen Estacio mencoba kurikatik sebentar, dia bayang-bayangi dari belakang, berhasil, untung saja ada di sana. Kami lihat dengan cepat menggiring bola, melaksuk ke jantung pertahanan lawan, gerak tipu sejenak dia, tetapi terjadi perebutan di lingkaran tengah, bola masih dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Kanada, tetapi kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara, dilakukan pemain belakang kesebelasan Swiss terhadap David, ya Jonathan David, dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor lingkaran tengah daerah Swiss. Ya, kita nantikan pelatih Kanada Jesse Marsh nampaknya sedikit agak tegang karena sampai saat ini masih ketinggalan 1-2 atas tim Swiss. Kita nantikan. Sebaliknya kubu Swiss semakin bersemangat. Kita nantikan tendangan bebas, silakan langsung ke mulut ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di dalam kotak penalti, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh Nico Elpedi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Kanada. Dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss, kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, cepat menggiring bola, takkan dengan langgar timur sedaknya, kutakkan sebentar dia, angkat ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di kop gol, terjadi sana ada pemain Kanada berikan umpan, tetapi dua pemain Swiss saudara-saudara mencoba menghadang bola. Ada dua pemain tadi, ada Albisher mencoba menghadang bola dan tentu saja membuat kerepotan pemain-pemain depan dari kesebelasan Kanada, dan bersama dengan itu terjadi penambahan waktu 6 menit dari waktu normal saudara-saudara. Ya, Kanada terus mengepung pertahanan Swiss, sodoka lempar ke bola ke dalam kotak penalti. Dalam umpannya kini kembali lagi angkat bulu kawan, terjadi kedua sundul. Oh, ternyata 1, 2, 3, 4 pemain-pemain Kanada berada di kotak penalti, tetapi tidak satu pun pemainnya berhasil menyundul bola, mengheading bola, sehingga akhirnya bola tadi lepas meluncur begitu saja, jatuh di sebelah kiri tiang gawang, tiang gawang kesebelasan Swiss, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara, masih tetap unggul kesebelasan Swiss atas Kanada 2-1 sampai tambahan waktu normal ini. Dari 6 menit saat ini sudah 52 detik pertambahan waktu normal, dan kini lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam nampaknya karena bola tadi sempat keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam segera dilakukan pemain Swiss nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez saudara-saudara. Ya, kita nantikan, sudah lakukan, langsung dikirimkan ke depan, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Kanada, dan kali ini kembali lemparan dilakukan pemain Swiss. Ya, kita nantikan. Oh, ternyata untuk Swiss ataukah untuk Kanada, karena saya melihat tadi pemain-pemain Kanada juga melakukan lemparan dengan keras, namun wasit abadi dari Brazil ternyata menunjuk satu titik lemparan untuk kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan pemain nomor punggung 2 dari Kanada yaitu Alistair Johnston. Johnston kembalikan saja kepada penjaga gawangnya, langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sana, ada pemain nomor punggung 12 cepat menggiring bola, kami lihat merasuk ke jantung pertahanan lawan, berbahaya serangan dari Kanada ini, namun di sana kami lihat ada pemain belakang yaitu Nico Elperdi, langsung Elperdi langsung sabu saja bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor rusuk kanan ataupun back kanan segera dilakukan pemain nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnston. Kita nantikan. Ya, cukup tegang kami lihat pelatih asal Kanada ini, Jesse Marsh, pelatih yang berkebangsaan Amerika Serikat. Lemparan ke dalam, sukan langsung ke gawang, kop duel terjadi, heading saja, oh, jatuh di pelukan penjaga gawang, penjaga gawang dari Swiss yaitu Maxim saudara-saudara, berkas maksud kami Gregor Kobel, dengan cepat dia menyelamatkan bola, satu heading yang cukup ketat dari pemain-pemain Kanada tadi, untung saja dapat diselamatkan dan jatuh di pelukan yang tepat dengan demikian selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss kembali melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah daerah raja sendiri, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 cepat menggiring bola, Remo Fresel cepat menggiring bola, masih merasuk di jantung pertahanan lawan, gerikan bola

0: Pendek saja dia, buta kering sebentar, cuma angkat gerak tetap lagi, berbahaya, ada dua pemain Swiss di situ, tetapi kali bola kandas, datang lagi kakak kapten kesebelasan, mundur jauh ke belakang dia, kerja sama lagi dengan rekannya ada Ricardo di sana, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini umpan ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 dan Doye, tetapi kali ini serangannya gagal, dan bola akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan lepas ke dalam untuk kesebelasan, Kanada sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah. Cepat menggiring bola dia, merasa kita untuk bertahan, angkat bulu gawang, lepas, oh, satu umpan tarik tadi dilepaskan oleh Steven, tetapi bolanya keluar, disabu saja keluar lapan pertandingan, hanya mengasihkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Kanada nampaknya, Kanada dalam mempercepat tempo permainan karena memang harus mengejar waktu karena tinggal 3 menit lagi pertambahan waktu babak yang kedua ini dari 6 menit tambahan waktu waktu normal kita nantikan Johnson akan melakukan lemparan dari sektor back kiri daerah lawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada maju ke dalam kotak penalti namun lagi-lagi bolanya kandas. Datang lagi serangan Kanada bertubi-tubi. Ada Dawson langsung ke mulut gawang. Terjadi kemelut. Kop di sana. Oh, keluarlah penjaga gawang Gregor Kobel dari sarangnya langsung menyelamatkan bola dari serbuan pemain-pemain depan Kanada. Tendangan gawang sudah didatang langsung kirimkan luar pendek saja. Ada di sana kami lihat pemain-pemain Swiss tetapi kali ini pemain Kanada nomor punggung 25 kami kira mencoba merebut bola dari kaki lawan tetapi sayang tidak berhasil. Ya, ada Nathan Saliba di sana dan tentu saja belum berubah kedudukan masih tetap 2-1 saudara-saudara. Kesebelasan Swiss telah leading ataupun unggul atas Kanada kita nantikan dan ternyata memang semakin menegangkan, semakin alot, semakin ketat permainan babak yang kedua ini menjelang menit terakhir. Kini Kanada mencoba serangan umpan ke sektor kiri, ada Miller di sana, terjadi perebutan dia dengan pemain belakang, ya dilempar dari kesebelasan Swiss ini, mundur ke belakang lagi, Gratibus sinaknya mencoba berusaha angkat bulu gawang, terjadi kontrol sudut bulu gawang. Sangat tepat sundulan kepala Johnston, tepat sekali diperlukan penjaga gawang Swiss, ya Gregor Kobel memetik bola di udara dan selamatlah gawang Swiss, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 unggul Swiss atas Kanada. Kini nantikan sudah tinggal 30 detik lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor ya sebelah kiri. Sudah dilakukan langsung kemulut gawang, terjadi kemulut di sana, terjadi perebutan. Kini Kanada bangun serangan umpan ke dalam kotak shooting saja. Lepas tembakan kemulut gawang, lagi-lagi berbahaya. Masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel. Dan saudara-saudara pendengar nampaknya saat ini Gregor Kobel tergeletak. Kita nantikan apakah terjadi pelanggaran atau wasit abadi dari Brasil menganggap sebuah pelanggaran bagi kesebelasan Kanada karena tadi memang sempat penjaga gawang Swiss terjatuh akibat benturan yang agak keras. Namun kami lihat pemain nomor punggung 13 dari kesebelasan Derek Cornelis membentur namun bersamaan dengan itu kami lihat wasit abadi dari Brazil membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang kedua telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah 2-1 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada.
1: Tadi pendengar kita ada yang nebak skor 2-1 untuk Swiss. Tepat. Ternyata serangan demi serangan dilakukan oleh Kanada di babak kedua ini bertambah cukup banyak, Bung. Serangan gempurannya itu terakhir di statistik 13 attempt shoot, 7 mengarah ke arah gawang. Bahkan yang terakhir tadi kemelut di depan gawang beberapa kali di sisa-sisa babak kedua pertandingan ini terus menggempur tapi sayangnya tidak menambah gol ini, Bung. Silakan dievaluasi mungkin nih penampilan dari kedua belah tim di Piala Dunia 2024 ini.
2: Ya, 5 pergantian pemain yang dilakukan Jesse Marsh di kubu Kanada berjalan efektif, kelimanya memberikan dampak setelah masuk, tapi sayangnya dari sekian banyak peluang tidak ada yang menjadi gol. Kita juga harus mengapresiasi penampilan Gregor Kobel di Bomistar, kiper Borussia Dortmund ini.
1: Pemain baru dari Kanada yang ngegolin tuh David juga, Promise David.
2: Yo, Promise David, pemain pengganti juga yang mencetak gol.
1: Menggantikan Larin berarti ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Larin dengan ciri khas permainan Kanada yang mengandalkan umpan silang bisa dimanfaatkan Promise David jadi gol, namun sayang itu menjadi satu-satunya gol dari Kanada yang bisa tercipta karena Kobel tampil tangguh, setidaknya melakukan 6 penyelamatan untuk mengamankan gawangnya.
1: Bosnia sama Qatar 3-1 untuk keunggulan Bosnia, artinya poinnya sekarang 4 untuk Bosnia juga Kanada. Jadi gimana?
2: 4-4 dia head to head juga seri karena dengan Bosnia, jadi dihitung adalah sisi gol Kanada jadi runner up.
1: Oh, Kanada jadi runner up. Jadi yang pertama adalah Swiss di grup B ini ya. Lalu ada Kanada, lalu peringkat ketiganya adalah Bosnia.
2: Iya, iya.
1: Qatar sudah pasti harus packing ya.
2: Qatar pulang, Bosnia nunggu dari grup-grup lain.
1: Grup-grup lainnya. Ada kemungkinan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya melalui sekarang ini skemanya 3 besar ya, terbaik.
2: Iya.
1: 3 besar terbaik. Dari 12 grup ada 8 yang diambil.
2: Iya, 8 tim peringkat 3 terbaik, dan saya rasa peluangnya cukup besar karena Bosnia mengumpulkan 4 poin yang nyatanya sama dengan runner up di grupnya dia.
1: Oke. Okay.
2: Peluang besar.
1: Ada dari Remang ada Pak Solihin, ada pendengar kita nih. Halo pagi, Pak Solihin.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya Pak Solihin. Silakan Pak Solihin.
3: Ya tetap

Baik, mendengar kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak setelah sebelumnya sudah kita ikuti pertandingan antara Swedia melawan Kanada dengan skor 2-1 di pagi ini. Kita akan ikuti di pukul 7 nanti antara Skotlandia versus Brasil. Dan baik pendengar, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Selamat pagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fak-Fak berharap masyarakat di seluruh kampung dapat mendukung penyediaan lahan bagi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Kepala Bidang Pasar di Sperindak Fak-Fak, Set Sampetondok, menegaskan besaran retribusi pasar yang berlaku saat ini telah diatur secara resmi melalui peraturan Bupati. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Yuli Rohmana.

0: Berita selengkapnya, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak berharap masyarakat di seluruh kampung dapat mendukung penyediaan lahan bagi pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak, Sophia Hindo, menjelaskan bahwa usaha yang dijalankan melalui Koperasi Desa Merah Putih disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing kampung. Menurutnya, setiap kampung memiliki karakteristik usaha yang berbeda sehingga pengelolaannya harus menyesuaikan kondisi lokal. Sophia mengatakan, secara umum bidang usaha yang menjadi prioritas dalam Koperasi Desa Merah Putih meliputi penyediaan 9 bahan pokok, distribusi bahan bakar minyak BBM, layanan apotek dan kesehatan, serta pengembangan usaha ekonomi yang berbasis pada produk unggulan kampung. Ia menjelaskan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat kampung akan dimasukkan dalam badan hukum koperasi. Menurutnya, hampir seluruh kampung di Kabupaten Fakfak memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan melalui koperasi.
2: Kalau usaha mereka itu sesuai dengan kebutuhan setiap kampung, tapi secara apa umum itu ya, itu memang 9 bahan pokok nomor 1, terus BBM, terus apotek dan kesehatan, terus mereka punya ekonomi penghasil produk-produk dari daerah di kampung itu, kalau itu ada semua lewat koperasi itu juga. Jadi setiap kampung pasti mereka punya hasil kebun, hasilnya ada, jadi sudah masuk dalam badan hukum itu. Sebelum badan hukum dijadikan belum jadi, itu kan sudah salah satu itu kriteria mereka, siapa produk unggulan kampung itu harus masukkan dalam mereka punya akte itu. Jadi hampir semua kampung punya, yang di darat kebanyakan hasil kebun ya, termasuk pala dan sebagainya. Kalau yang di pesisir kebanyakan kebun juga, tapi nelayan sebenarnya yang khususnya di Fakfak ini.
1: Sophia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kampung dan masyarakat yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung koperasi Desa Merah Putih. Ia menyebut sebagian kampung telah membangun gedung koperasi, sementara lainnya masih dalam tahap persiapan dan proses pembangunan. Ia berharap masyarakat di seluruh kampung dapat mendukung penyediaan lahan bagi pembangunan koperasi, karena keberadaan gedung tersebut akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain mendukung kebutuhan ekonomi warga, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu memenuhi target penguatan ekonomi kampung yang menjadi program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Januardi melaporkan.
0: Program pendampingan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Fakfak terus berjalan secara bertahap dengan dukungan tenaga pendamping yang ditempatkan oleh pemerintah pusat. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu informasi terkait penempatan tenaga pendamping baru setelah masa tugas pendamping sebelumnya berakhir pada Mei 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak, Sophia Hindo, menjelaskan bahwa pemerintah pusat menempatkan 12 orang pendamping yang bekerja secara bergelombang dengan masa tugas selama 3 bulan. Pada tahap awal, para pendamping tersebut difokuskan untuk melakukan pendataan koperasi di seluruh kampung yang menjadi sasaran program. Menurutnya, setelah proses pendataan selesai, para pendamping memasuki tahap kedua yang berfokus pada pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 bulan dan berakhir pada Mei 2026 dengan target memastikan legalitas dan aktivitas koperasi berjalan sesuai ketentuan.
2: Koperasi Merah Putih ini memang ada pendampingnya, dari pusat juga menempatkan itu yang ada 12 orang itu mereka kerjanya selalu 3 bulan. Tahap pertama yang mereka tempatkan itu khusus untuk pendataan, sudah itu 3 bulan selesai terus masuk ke penempatan baru lagi untuk RAT. RAT sudah berjalan selama 3 bulan sampai berakhir di bulan Mei kemarin. Sudah selesai, terus nanti ada lagi mereka tempatkan lagi atau rekrutmen baru, nanti 3 bulan kemudian lagi. Sampai sekarang kami belum tahu info dari pusat kapan tenaga barunya turun lagi. Dan memang mereka kerjanya hanya 3 bulan. Tugas mereka sudah berakhir untuk RAT seluruh koperasi 149 itu sudah bulan 5. Pokoknya yang sudah RAT itu, yang sudah bangun dan belum, semua laporan mereka sudah siapkan di pendamping yang 12 orang di 149 kampung itu.
0: Ia menambahkan, meskipun sebagian koperasi masih menghadapi keterbatasan sarana seperti gedung yang belum siap, keberadaan Koperasi Merah Putih secara administrasi tetap aktif dan telah tercatat. Pemerintah daerah kini menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait jadwal penempatan tenaga pendamping baru untuk melanjutkan tahapan program berikutnya. Retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan. Berikut laporan Januardi.
1: Saudara, pemberlakuan retribusi pasar dan parkir di Kabupaten Fakfak terus didorong pemerintah daerah sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Kebijakan tersebut didasarkan pada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah sebagai landasan dalam pelaksanaan pungutan retribusi kepada masyarakat pengguna fasilitas umum. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pasar Disperinda Kabupaten Fakfak Z Sampai Tondok saat diwawancarai terkait pemberlakuan retribusi pasar di Fakfak. Menurutnya, regulasi yang telah dibuat pemerintah menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pungutan retribusi khususnya pada sektor pasar dan parkir. Zed menjelaskan bahwa retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan. Karena itu, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor tersebut agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kas daerah.
3: Peraturan kaitan dengan retribusi sudah barang tentu bahwa ini menjadi bagian yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan pendapatan asli daerah, dalam hal ini retribusi, khususnya untuk retribusi pasar. Nah, tentu bahwa regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah berdampak pada aturan yang kemudian menjadi dasar dalam pungutan retribusi. Kalau untuk retribusi parkiran ini, luar biasa sekali. Kalau pendapatan kaitan dengan retribusi ini memang sangat menunjang kaitan dengan penerimaan kita untuk retribusi pasar ya. Nah, ini bagian yang kemudian terus kita genjot dari parkiran ya, untuk menunjang pendapatan retribusi kita khususnya untuk retribusi pasar.
1: Meski demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah munculnya pro dan kontra di tengah masyarakat terkait penerapan retribusi parkir. Namun, pemerintah tetap melakukan sosialisasi secara berkelanjutan agar masyarakat memahami tujuan dari kebijakan tersebut. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Fakfak, Set Sampai Tondok menegaskan bahwa besaran retribusi pasar yang berlaku saat ini telah diatur secara resmi melalui Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang pengelolaan pasar. Menurut Set, ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam penarikan retribusi bagi kendaraan yang keluar masuk area pasar. Karena itu, masyarakat diharapkan memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Perbup Nomor 35 Tahun 2025, kendaraan roda 2 dikenakan retribusi sebesar Rp2.000, sedangkan kendaraan roda 4 dikenakan retribusi sebesar Rp3.000. Lebih lanjut, ia menghimbau masyarakat agar membayar retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
3: Kaitan dengan besaran retribusi ini memang sudah diatur dalam regulasi Perum 35 tahun 2025 tentang pengelolaan pasar. Jadi sudah jelas bahwa untuk roda 2 dikenakan Rp2.000, kemudian roda 4 dikenakan Rp3.000. Nah, oleh sebab itu menjadi perhatian untuk masyarakat bahwa hendaknya dalam membayar retribusi ini dilakukan sesuai dengan retribusi yang sudah ditentukan dalam Perum 35 tahun 2025 tentang pengelolaan pasar. Lalu kemudian yang berikut, kaitan dengan retribusi tersebut, kita berharap bahwa masyarakat jangan kemudian biasakan untuk tidak mengambil bukti pembayaran retribusi. Kita berharap bahwa setiap kali keluar mereka harus mengambil struk karcis sebagai bukti bahwa masyarakat ikut berperan serta dalam membangun daerah kita, Kabupaten Fakfak, dan itu wujud nyata bahwa masyarakat turut serta untuk membangun negeri ini.
0: Sementara itu, dengan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi dan mengambil bukti pembayaran, pemerintah berharap pengelolaan pasar dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Pemerintah Kampung Sekban mulai mempersiapkan proses pencairan dana kampung tahap kedua yang bersumber dari APBN. Berikut laporan Anwar Lamohan.
4: Pemerintah Kampung Sekban mulai mempersiapkan berbagai dokumen administrasi untuk mendukung proses pencairan dana kampung tahap kedua yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2026. Langkah tersebut dilakukan setelah pelaksanaan program yang dibiayai melalui dana kampung tahap pertama telah berjalan sesuai dengan rencana. Sekretaris Kampung Sekban La Ayudin mengatakan seluruh kegiatan yang didanai melalui dana kampung tahap pertama telah dilaksanakan oleh pemerintah kampung. Saat ini fokus pemerintah kampung adalah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi sebagai dasar pengajuan pencairan tahap berikutnya. Menurutnya, kelengkapan administrasi menjadi syarat penting yang harus dipenuhi agar proses pencairan dana dapat berjalan lancar. Karena itu, aparat kampung terus melakukan pembenahan dan penyusunan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Dia menjelaskan dana kampung memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5: Saya, Sekretaris Kampung Sekban, menyampaikan bahwa terkait dengan dana desa bersumber dari APBN, tahap 1 sudah melakukan pencairan dan sudah direalisasikan di tingkat lapangan sesuai dengan kebutuhan. Dan saat ini kami lagi standby untuk pencairan APBN tahap kedua.
4: Yang menambahkan, pemerintah kampung berupaya menyelesaikan seluruh dokumen yang diperlukan secepat mungkin. Dengan demikian, proses pencairan dana kampung tahap kedua dapat segera dilakukan tanpa mengalami kendala administratif. Pemerintah Kampung Sekban juga berharap pencairan tahap kedua dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk melanjutkan berbagai program yang telah direncanakan demi mendukung pembangunan kampung dan kesejahteraan masyarakat. Anwar melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Sekban mulai menyusun pelaksanaan program yang akan dibiayai melalui dana kampung APBN tahap kedua tahun 2026. Salah satu program prioritas yang akan dilaksanakan adalah pengadaan profil penampung air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekretaris Kampung Sekban La Ayudin mengatakan pengadaan sarana penampung air bersih menjadi fokus utama karena sangat dibutuhkan oleh warga kampung. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses air bersih yang lebih baik. Menurutnya, kebutuhan air bersih masih menjadi salah satu persoalan yang sering disampaikan masyarakat kepada pemerintah kampung. Karena itu, penggunaan dana kampung tahap kedua diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar yang paling mendesak. Ia menjelaskan, keberadaan profil penampung air bersih akan membantu masyarakat dalam menyimpan cadangan air, terutama saat pasokan air mengalami gangguan. Fasilitas tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga sehari-hari. Selain mendukung kebutuhan rumah tangga, ketersediaan air bersih juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah kampung berharap program ini dapat memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh seluruh warga.
5: Yang mana APBN tahap kedua ini ada sejumlah kegiatan nanti yang didanai lewat APBN tahap kedua ini. Yang terakhir adalah profil tank, artinya untuk penyediaan air bersih yang sangat dibutuhkan oleh warga. Kemudian ada rumah berat, artinya selesaikan rumah berat, ada beberapa rumah. Kemudian rehabilitasi jalan setapak, kemudian ada pembuatan got.
0: Pemerintah Kampung Sekban berkomitmen mengelola dana yang tersedia secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Setiap program yang dijalankan akan mengutamakan kepentingan warga serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung. Dengan dukungan masyarakat dan pengelolaan yang baik, program pengadaan penampung air bersih diharapkan dapat berjalan lancar. Pemerintah kampung optimistis program tersebut akan menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga Kampung Sekban. Pendengar, berikut kita ikuti paket feature dengan judul Membaca Potensi Sejak Dini, Terobosan Tes Psikologi Penerimaan Siswa Baru SMA N2 Fak-Fak.
6: Penerimaan peserta didik baru atau PPDB selalu menjadi momen yang krusial sekaligus mendebarkan bagi setiap calon siswa dan orang tua. Namun, ada yang berbeda dalam proses seleksi di SMA Negeri 2 Fak-Fak tahun ajaran ini. Sekolah tidak hanya melihat nilai akademis di atas kertas, melainkan melangkah lebih jauh dengan menyelenggarakan tes psikologi bagi seluruh calon siswa baru. Langkah ini menjadi yang pertama kalinya dilakukan untuk tingkat sekolah lanjutan atas di Kota Fak-Fak. Melalui tes ini, setiap siswa diuji untuk memetakan kecerdasan emosional, minat, serta bakat yang mereka miliki. Bagi sebagian besar siswa, ujian seperti ini merupakan hal yang baru dan memicu beragam reaksi, mulai dari rasa senang hingga rasa gugup. Salah satu calon siswi yang mengikuti tes ini adalah Catherine Rosdiana Maitimo atau yang akrab disapa Keti. Baginya, tes psikologi ini memunculkan antusiasme tersendiri meskipun rasa tegang tidak dapat dihindari.
7: Saya senang karena dengan melakukan tes ini saya bisa mengenal diri saya dengan lebih baik lagi. Ada gugupnya tapi ada senangnya juga karena bisa dapat pembelajaran baru juga. Gugup karena tidak semua jawaban saya pasti sesuai dengan apa yang saya pilih. Pasti itu terpengaruh juga dengan keadaan lingkungan.
6: Harapan tinggi dari para calon siswa tentu menjadi tanggung jawab besar bagi pihak panitia penyelenggara. Mengingat ini adalah kali pertama tes psikologi berbasis digital dilaksanakan. Pelaksanaan di lapangan tidak luput dari kendala teknis, mulai dari keterbatasan perangkat gawai milik siswa dan koneksi jaringan yang lambat. Foni Tanggahma MPDI, selaku Ketua Panitia Penyelenggara PPDB SMA Negeri 2 Fak-Fak, menjelaskan bagaimana jalannya pelaksanaan tes yang diikuti oleh lebih dari 300 peserta ini.
8: Jumlah siswa yang mengikuti tes ini 300-an lebih. Tes hari ini telah terlaksana, namun ada beberapa kendala-kendala. Kendala yang pertama, ada kebanyakan siswa yang tidak punya HP, yeah. Seperti itu. Kemudian yang kedua lagi, sistemnya loadingnya lambat, sehingga siswa lambat mengerjakan soal-soal yang ada. Terus yang berikutnya lagi, siswa itu ada beberapa, mohon maaf, ada beberapa siswa yang dari kampung yang mungkin agak gagap teknologi sehingga dia susah untuk, jadi kita dari pengawas harus mendampingi dia secara terus begitu mendampinginya sampai selesai.
6: Meski diwarnai hambatan teknis yang menuntut pendampingan ekstra dari para pengawas, panitia tetap optimis. Tes ini dinilai sebagai langkah strategis agar sekolah dapat melakukan pemetaan jurusan serta mengenali minat dan bakat siswa secara akurat sejak awal masuk sekolah.
8: Harapan saya dengan adanya tes psikologi ini, anak-anak bisa tertata dengan rapi. Kita bisa mengenal kemampuan-kemampuan anak dari minatnya, bakatnya apa. Jadi secara penjurusan ataupun apa, kami dari pihak sekolah itu sudah bisa memastikan bahwa oh anak ini dia ininya di sini, dia bakatnya di sini atau minatnya di sini, seperti itu.
6: Mengapa SMA Negeri 2 Fak-Fak begitu berkomitmen menghadirkan tes psikologi ini? Kepala SMA Negeri 2 Fak-Fak Chandra Sri Ubayati MPD menegaskan bahwa kebijakan ini didasari oleh tanggung jawab moral institusi pendidikan untuk mencerdaskan siswa secara menyeluruh. Sekolah tidak bisa lagi mengambil tindakan atau kebijakan penjurusan hanya berdasarkan asumsi atau nilai angka kuantitatif yang tertera di raport SMP. Ibarat rekam medis seorang dokter, sekolah membutuhkan data psikologis yang mendalam agar dapat memberikan penanganan dan metode belajar yang tepat sesuai dengan karakteristik masing-masing anak. Kita dengarkan penjelasan mendalam dari kepala sekolah mengenai latar belakang program ini.
9: ini adalah merupakan satu langkah yang wujud dari tanggung jawab sekolah. Menurut Undang-Undang Cikdiknas Pendidikan, tanggung jawab lembaga pendidikan adalah mencerdaskan anak. Membuat anak menjadi cerdas itu butuh banyak hal. Sebelum program, sebenarnya kita harus memahami ini anak karakternya seperti apa. Pakai analogi di jasa pelayanan medis saja, seorang dokter, seorang pakar kesehatan, dia tidak akan bisa melakukan tindakan tanpa memiliki data-data atau kita katakanlah rekam medis.
6: Komitmen kepala sekolah tidak berhenti pada proses penerimaan siswa baru di kelas 10 saja. Program pemetaan psikologis ini direncanakan sebagai agenda jangka panjang yang berkesinambungan. Di kelas 11, tes akan difokuskan untuk memantapkan peminatan jurusan. Sedangkan di kelas 12, hasil tes akan digunakan untuk mengarahkan siswa memilih jenjang karir atau pendidikan tinggi yang lebih luas, melintasi batasan profesi yang selama ini dianggap monoton.
9: Tentu saja, selama saya masih menjabat sebagai kepala sekolah, dan memang harus, Pak. Jadi, ini kelas 10 tentang tes IQ, minat, dan bakat. Nanti kelas 11 dan 12, nanti kita selesaikan dengan anggaran. Juga saya inginkan seperti itu, supaya terutama kelas 11 nanti tentang lebih memahami jurusan, ya. Jadi kan di sini kan ada bidang studi peminatan, apa yang dia minati. Seperti itu, nanti kita akan komunikasi dengan psikolognya seperti apa bentuk tesnya. Kalau kelas 12 tentu saja next setelah mereka lulus. Nah, karena kan saya melihat kecenderungan ini tuh udahlah jadi polisi saja, udahlah jadi tentara saja. Padahal profesi di dunia ini sangat banyak. Jadi ketika dia memahami minat dan bakatnya dan potensi yang dia miliki, nanti akan dibantu oleh tim psikologi itu untuk kamu tuh potensinya di sini. Maka dia akan mulai menekuni yang direkomendasi dari hasil tes itu.
6: Pada akhir penjelasannya, kepala sekolah menitipkan pesan mendalam kepada para siswa dan orang tua mengenai pentingnya kejujuran dalam proses ini. Menghapus stigma tertentu terhadap anak-anak di Papua adalah visi besar yang ingin dicapai. Pendidikan yang terencana dengan baik diyakini mampu membawa anak-anak dari fak-fak bersaing di panggung internasional, sekaligus menjadi pilar utama pembangunan nasional.
9: Pesannya itu adalah jujur terhadap diri kita sendiri. Karena ketika kita jujur terhadap kita sendiri, maka ketika kita melihat anak apa adanya, melihatnya itu dengan rasa kasih dan sayang, dan menempatkan posisi untuk membantu anak-anak sebesar-besarnya. Karena saya cenderung melihat itu sering ada label-label tertentu, ya, si kamu itu begini, kamu itu begitu, atau secara umum bahkan anak-anak Papua tuh seperti ini, seperti itu. Nah, saya itu tidak inginkan, karena sekarang sebenarnya dunia itu memberikan peluang sebesar-besarnya. Hari ini kita di fak-fak, tapi sebetulnya kita bisa bercerita tentang Amerika, bercerita tentang di Kutub Utara hari ini, ya, dengan terbukanya akses informasi.
6: Langkah awal telah diambil oleh SMA Negeri 2 Fak-Fak. Melalui tes psikologi ini, pemetaan masa depan generasi muda tidak lagi berjalan meraba-raba dalam ketidakpastian. Dengan perencanaan yang matang, data yang akurat, serta keterbukaan terhadap teknologi, pintu prestasi kini terbuka lebar bagi anak-anak fak-fak untuk melangkah menuju panggung dunia.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

Baik, pendengar, pukul 6.31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak-Fak. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini, merangkai kebersamaan bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pagi ini cuaca Kota Pala Fak-Fak cukup baik, dan pastinya pagi ini kita semua sudah bangun menikmati lagi hari yang baru. Yang pasti jangan lupa untuk bersyukur untuk setiap apa yang kita nikmati di hari yang baru ini. Yang pasti kita diberikan kesehatan, semangat untuk kembali melakukan berbagai kesibukan kita dengan berbagai pekerjaan yang akan kita jalani di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. So, ke ruang dengar Anda, menemani pagi Anda, kami hadirkan pilihan hiburan dan juga informasi hingga nanti di pukul 7, kembali kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral. Dan sekaligus kita akan mengikuti jalannya laga di grup C antara Skotlandia dan Brazil pada pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

akibat ulah manusia, aku berakhir di laut, mencemari sungai, memenuhi selokan dan mengotori lingkungan. Aku adalah sampah yang dibuang sembarangan dan akhirnya menjadi bencana bagi manusia. Penyakit, rusaknya ekosistem, banjir, dan masih banyak bencana lainnya. Haruskah menunggu bencana itu datang agar lebih mencintai alam dan tidak membuang sampah sembarangan?

9 MHz. Dan baik pendengar, kita menuju ke pukul 7. Kembali kami ingatkan Anda, di pukul 7 nanti kita akan ikuti Warta Berita Sentral, sekaligus kita akan ikuti fase grup C antara Skotlandia versus Brasil. Dan baik pendengar ya, kita menuju ke pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Post Holiday Blues adalah istilah yang menggambarkan perasaan tidak menyenangkan yang muncul setelah masa liburan selesai. Kondisi ini kemudian akan memicu perasaan tidak semangat hingga kurang fokus untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Dilansir dari Medical News Today, ada beberapa gejala Post Holiday Blues yang akan muncul, seperti merasakan kecemasan yang samar-samar, lebih mudah merasa marah, merasakan rindu pada liburan yang dilakukan, mengalami kesulitan tidur, dan merasa tidak nyaman atau cemas. Berikut tips mengatasi Post Holiday Blues. Mulai melakukan aktivitas dengan intensitas yang ringan terlebih dahulu, dan baru kemudian menambah beban aktivitas yang dilakukan secara bertahap. Mendapatkan cukup tidur di malam hari, mengonsumsi makanan yang sehat, melakukan olahraga.

olahraga secara rutin, tetap berkomunikasi dengan orang-orang yang ditemui selama liburan untuk meningkatkan perasaan nyaman, mengatur jadwal atau membuat perencanaan untuk liburan selanjutnya yang akan dilakukan, termasuk mencoba sesuatu

0: esensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Bumi Manusia karya Pramodya Ananta Teor terbit tahun 1980. Buku ini merupakan bagian dari tetralogi Buru dan dianggap sebagai salah satu karya sastra Indonesia yang sangat penting. Buku Manusia terletak pada kritik sosial dan politik terhadap kolonialisme Belanda di Indonesia pada awal abad ke-20. Buku ini menggambarkan perjuangan seorang pemuda pribumi yang menjadikan tokoh utamanya yang berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan. Buku ini mengajarkan kita pentingnya memahami dan mengkritisi struktur sosial dan politik yang ada di sekitar kita. Pramodya Ananta Teor menunjukkan pentingnya keberanian dan ketahanan dalam menghadapi penindasan. Bahkan buku ini menggarisbawahi nilai pendidikan dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan meningkatkan diri. Buku Bumi Manusia mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap kondisi sosial dan berani memperjuangkan keadilan serta hak-hak kita. Demikian esensi buku Bumi Manusia karya Pramodya Ananta Teor.
0: Esensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Cabang kamu gimana kabarnya?
3: Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh gak mau asal pilih.
2: Udah bicara hati ke hati belum?
3: Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu.
2: Emang orang tua kamu udah tahu?
3: Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas.
4: Baik pendengar, pukul 6.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan berikut kita jelang ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Dan sekaligus ya di pukul 7 ini kita akan ikuti laga Grup C antara Skotlandia versus Brasil.

0: 1.
1: Siaran pandangan mata untuk babak penyisian grup C pada Piala Dunia 2026 antara Brazil menghadapi Skotlandia. Berlangsung di Stadion Hard Rock Miami, Florida, Amerika Serikat. Tentu pertandingan terakhir di penyisian grup C ini sangat menarik, apalagi Brazil dan juga Skotlandia menargetkan sama-sama meraih kemenangan di laga pada pagi hari waktu Indonesia Barat. Dan Brazil sendiri menerapkan formasi 4-3-3 dengan menurunkan penjaga gawang Alisson Becker, kemudian 4 back Danilo, Marquinhos, Gabriel dan juga Santos, kemudian juga Lucas Paqueta, Casemiro, Bruno, Vinicius Junior, Ryan dan juga Matheus Cunha. Sedangkan Skotlandia menggunakan jersey baju biru tua, celana biru tua dan juga kaos kaki biru tua, menerapkan formasi 4-2-3-1. Dan kick-off babak pertama baru saja ditimpan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko, di mana saat ini penjaga gawang Alisson langsung tembakan saja ke pertahanan dari Skotlandia. Namun di posisi poin tadi, maksudnya oleh pemain dari Brazil, Vinicius Junior dari sektor kiri serang Brazil mencoba untuk melewati satu pemain dari Skotlandia, namun umpan ataupun crossing tadi berhasil dipotong oleh pemain Skotlandia. Dan pendengar, pada pertandingan hari ini juga Brazil menggunakan jersey kebanggaannya, kaos kuning, celana putih dan juga kaos kaki putih. Sementara itu pada pertandingan yang berlangsung di Miami Stadium, Amerika Serikat, Brazil memang sampai pertandingan yang ketiga ini masih memimpin sementara klasemen dengan torehan 4 poin bersama dengan Maroko di peringkat kedua. Sedangkan Skotlandia untuk sementara berada di peringkat 3 dan Haiti di peringkat dasar klasemen. Saat ini pertandingan
0: yang berlangsung di Miami Stadium, Amerika Serikat, Brazil memang sampai pertandingan yang ketiga ini masih memimpin sementara klasemen dengan torehan 4 poin bersama dengan Maroko di peringkat kedua. Sedangkan Skotlandia untuk sementara berada di peringkat 3 dan Haiti di peringkat dasar klasemen. Saat ini pertandingan sudah memasuki hampir menit pertama, di mana Brazil dari sektor kiri serang mencoba membangun serangan, ada Lucas Paqueta mampu direbut oleh pemain dari Skotlandia. Kini John McGinn mencoba merobos pertahanan dari Brazil, umpan saja ke mulut gawang Skot tadi, namun bisa berhasil dipotong pemain Brazil. Kini serangan John McGinn dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan Brazil, umpan 1-2 dia bersama dengan pemain dari pertahanan dari Skotlandia, umpan saja yang tuju oleh satu pemain dari Skotlandia, namun bola berhasil dicocor saja ke jantung pertahanan dari Brazil tadi. Dan sementara itu tampaknya terjadi benturan, namun wasit tidak menghentikan pertandingan. Open play tampaknya masih terus dilakukan, namun lagi-lagi wasit Cesar tampaknya menganggap ataupun menghentikan sementara jalannya pertandingan, karena tadi sempat terjadi duel udara antara pemain Brazil. Di sana ada Santos tampaknya berbenturan dengan nomor punggung 19 dari pemain Skotlandia, ada Lewis Ferguson, sehingga wasit harus menghentikan jalannya pertandingan. Dan pertandingan pada hari ini merupakan salah satu juga gengsi tentunya untuk grup C sendiri, karena poin masih cukup ketat baik Brazil maupun Skotlandia. Kini Skotlandia mencoba mengurung pertahanan dari Brazil dari sektor kanan serang Skotlandia, umpan saja yang disetujui oleh Loren, namun masih bisa dipotong oleh pemain Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja tadi kepada Casemiro, namun tarik lagi back pass kepada rekannya, di sana ada Lucas Paqueta. Dari sisi kanan pertahanan sendiri mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Lucas Paqueta. Dari sektor tengah serang dari Brazil, umpankan saja Adrian ke sektor kiri, di sana ada Santos, umpan pendek kepada Vinicius, merangsek ke kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun umpan crossing tadi ataupun bagaimana umpan mendatar tadi yang diberikan oleh Lucas Paqueta mampu dipotong oleh pemain dari Skotlandia. Kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Skotlandia dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Nomor punggung 7 ada John, memulai merangsek dari sektor jantung pertahanannya sendiri, alirkan saja bola back pass kepada rekannya. Di sana kita lihat ada nomor punggung 3 tampaknya Gabriel, umpan lagi pendek saja Gabriel ataupun kepada Andy Robertson. Kita lihat bagaimana memang Skotlandia di babak pertama ini juga tidak ingin dikurung oleh Brazil, karena juga menargetkan kemenangan di laga terakhir penyisian grup C. Nathan, Backpass ke belakang saja jauh kepada Scott McKenna, menahan bola sejenak dengan kaki kiri, alirkan saja, arahkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Saat ini masih menguasai bola pemain dari Skotlandia. Masuki menit ke 3 dan 36 detik. 0-0 masih jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Nathan kini menguasai bola sepenuhnya, arahkan ke sektor kiri tadi kepada rekannya yang dituju adalah Scott, namun tarik lagi back pass karena ada pressing ketat dari pemain-pemain Brazil. Kini nomor punggung 19 Lewis Ferguson dari sektor tengah Skotlandia, umpan saja, dorongkan bola kepada rekannya. Di sana ada Kenny McLean, namun berhasil lagi dimentahkan oleh pemain Brazil. Tampaknya cukup sulit memang di babak awal yang pertama ini. Dan memasuki menit keempat, tampaknya Skotlandia mencoba untuk melakukan ball possession. Balik lagi jauh kepada penjaga gawang Angus Gunn, umpan crossing ke gawang ataupun ke daerah pertahanan dari Brazil tadi, namun bisa dipotong. Kini justru Cunha mencoba menerobos pertahanan dari Skotlandia, umpan crossing ke belakang, masuknya kepada Vinicius tadi. Namun dengan sigap bagaimana Angus Gunn, penjaga gawang Skotlandia, memotong tadi umpan crossing yang coba dilakukan oleh Cunha terhadap Vinicius Junior yang ada di kotak penalti. Masih amanlah kini gawang Skotlandia, masih skor 0-0.
2: Ya, berkat kali ini Skotlandia melakukan serangan sudah melewati garis tengah, namun terpotong kali ini oleh Bruno Guimarães dari Brazil. Dan di sektor kanan kali ini ada Ryan mencoba untuk melakukan serangan ke belakang dia. Danilo masih bermain-main di sektor pertahanan sendiri. Marquinhos kali ini melebar ke sebelah kiri, ada Gabriel Magael nomor punggung 3 dari Brazil, sudah hampir melewati garis tengah, masih mencari rekannya yang dituju siapa. Kembali lagi ke belakang, kali ini ada Marquinhos melebar ke kanan, ada Danilo di sana. Kemudian balik lagi ke Marquinhos, masih Marquinhos menguasai bola. Kali ini kembali kepada Gabriel Magael, melebar, kali ini yang dituju adalah Douglas Santos. Namun kembali lagi ke belakang, kali ini sektor kiri pertahanan dari Brazil. Gabriel Magael, kemudian Marquinhos kembali, masih di sektor belakang. Danilo melebar, kali ini Bruno Guimarães. Kembali lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain Brazil. Sempat terjadi salah komunikasi, namun berhasil diatasi oleh Gabriel Magalhaes. Mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Brazil sambil mencari ruang yang kosong di jantung pertahanan Skotlandia. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Brazil kali ini. Douglas Santos, Lucas Paqueta, belakang lagi Gabriel Magael. Masih pemain-pemain Brazil dengan bola kosong kuning, umpan terobosan langsung dilakukan Vinicius Junior. Kali ini menguasai bola, 3 pemain Skotlandia untuk membayangi ke belakang dia, ada Casemiro di situ, membangun langsung, masih bisa diatasi, membentur pemain dari Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan balik 17, Bendok kembali ke belakang dia, ada Nathan Patterson, kemudian ada Jack Henry, pemain nomor punggung 13, serta kembali lagi ke sektor kiri yaitu Scott McKenna. Ke tengah dia ada Lewis Ferguson di sana, melebar lagi ke kanan Nathan Patterson, dibantu oleh Jack Henry di belakang. Back pass dilakukan kepada penjaga gawang Angus Gunn, kemudian ada Scott McKenna kembali. Dibayang-bayang oleh main Brazil, Vinicius Junior di dalam kotak penalti, berhasil mencuri gol. Menit 6 babak pertama, Vinicius Junior berhasil menghukum pertahanan Skotlandia yang gagal mengantisipasi umpan dari Angus Gunn, merubah skor 1-0 untuk Brazil. Pukulan telak ini Bung Henry untuk Skotlandia, berhasil dihukum karena kesalahan sendiri Bung Henry.
3: Dan lagi-lagi ya, Skotlandia harus kebobolan gol di menit-menit awal ya. Ini seperti deja vu saat Skotlandia kalah dari Maroko ya. Bahkan mungkin masih di menit kedua sudah kebobolan, dan saat ini saat menghadapi Brazil pun sudah kebobolan di menit ketujuh. Dan ini menjadi gol kedua seorang Vinicius, dan lagi-lagi kesalahan koordinasi di lini belakang ya. Bagaimana terlalu berani memainkan bola padahal ada dua pemain Brazil di sana, dan Vinicius tanpa ampun menghukum ini pertahanan dari Skotlandia melalui gol keduanya di ajang Piala Dunia tahun ini.
2: Ya, Scott McKenna tadi mencoba memberikan umpan kepada Andy Robertson maksudnya, namun berhasil dipotong oleh Ryan, dan langsung saja Ryan dengan tanpa kesulitan juga mengoper kepada Vinicius Junior yang berada di tengah kotak penalti, mengecoh sedikit Angus Gunn, sang penjaga gawang Skotlandia. Dan dengan mudahnya dia hanya menjentikan jempol kakinya, tuk, ya. Bola langsung masuk ke gawang yang kosong. Berubah skor 1-0 untuk Brazil. di pertandingan malam hari ini atau di pagi hari ini di Hard Rock Florida Miami Stadion. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Brazil setelah tadi dilakukan kick off. Kali ini Gabriel Magalhães membawa bola, melebar dia kepada Douglas Santos yang dituju adalah Vinicius Junior, namun Lucas Paqueta tadi sepertinya namun terlepas dari Lucas Paqueta sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Skotlandia di sektor kanan, sektor serang mereka. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Skotlandia, ke belakang dia Englas Gun. Hati-hati Englas Gun, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ya. Langsung saja umpan ditujukan kepada Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain berhasil. Kali ini masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Skotlandia, Lewis Ferguson. Masih Lewis Ferguson mencoba untuk melakukan serangan, kali ini membangun serangan. John McGinn, ke sektor sebelah kiri ada Andy Robertson, belakang lagi dia kepada John McGinn, kemudian juga ada Jack Henry, dan juga kali ini Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan. Sektor kanan dia yang dituju adalah Ben Doak di situ, namun sayang sekali bola ternyata lebih dulu meninggalkan lapangan, tidak berhasil Ben Doak ketika beradu lari dengan Douglas Santos. Sehingga lemparan ke dalam untuk Brazil kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Douglas Santos sendiri yang akan mengambil lemparan ke dalam. Masih memperhatikan teman-teman ini siapa yang akan dituju. Vinicius Junior ternyata kembali kepada Douglas Santos. Gabriel menor punggung 3 langsung umpan jauh ditujukan kepada Lucas Paqueta, namun berhasil di atas oleh pemain Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan, ada Andy Robertson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, mencoba merangsek namun kembali lagi ke belakang dia Lewis Ferguson. Gagal lagi serangan dari Skotlandia, mencoba untuk membangun lagi dari belakang. Kali ini ada John Jack Henry di sektor sebelah kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke tengah ada Kenny McLean. Masih Kenny McLean, melebar dia Jack Henry lagi, mencoba memberikan ubah-ubah langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain belakang Brazil. Kali ini Brazil melakukan serangan kembali, ada Vinicius Junior di sana di depan. Kali ini adalah Casemiro membawa bola. Casemiro, ada 5 pemain Brazil, 5 pemain Skotlandia, melebar ke kanan dia ada Ryan di situ, namun tidak berhasil melakukan penetrasi. Ada sekitar 4 pemain dari Skotland membayangi 1 pemain Brazil. Betapa sangat dikhawatirkan sekali ya untuk Brazil serangan-serangannya untuk di pagi hari ini.
3: Ya, pendengar, memasuki menit ke-11 saat ini Brazil masih leading 1-0, di mana sendiri Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke Marquinhos, kini Brazil dari sektor kiri pertahanan ada Huya, langsung tendangan ke mulut gawang, namun lagi-lagi tendangannya hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Andrews Gunn tadi mencoba untuk memblok, namun memang arah bola tadi terlalu tinggi sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Pendengar, kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan. Saat ini bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Skotlandia. Ada Gunn di sana, sudah meletakkan bola sekilip bundar di area mulut gawang sendiri. Umpan pendek saja kepada Scott McKenna, balik lagi ke belakang kepada Gunn, dorongkan bola aliran ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain nomor 3, Andy Robertson. Salah tadi passing, namun kembali direbut oleh pemain dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ada Nathan mencoba merasuk dari sektor kanan serang dari Brazil ataupun dari sektor kiri pertahanan Brazil tadi. Coba tadi umpan direbut oleh pemain dari Skotlandia. Apaknya di sana Al Lawrence, namun bola berhasil dipotong tadi oleh Gabriel. Kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Nomor punggung 26 paknya Lucas Paqueta berhasil lagi direbut oleh pemain dari Skotlandia, namun berhasil lagi dipotong oleh pemain Brazil. Kiri Marquinhos pendek saja arahkan bola ke depan. Ada Casemiro mencoba melewati garis lingkaran tengah pertandingan, sudah dia melewati, arahkan bola ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung Ryan nampaknya 26. Baliklah lagi kepada Marquinhos, mencoba mendribul bola pendek saja kepada Casemiro di sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan lagi kepada Gabriel, umpan lagi pendek saja kepada Marquinhos, mencoba mendribble bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Umpan langsung crossing ke mulut gawang, di sana ada Ryan mencoba menahan bola sejenak, namun bagaimana upaya yang dilakukan tadi oleh Ryan untuk menerima umpan dari Marquinhos dari lini belakang tadi, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Ladia Gabriel mencoba menjadi benteng tembok pertahanan dari Brazil. Kita lihat
0: bagaimana pertandingan pada pagi hari ini. Masih Gan mencoba untuk mengasih bola umpan saja jauh ke depan atau ke jantung kanan pertahanan dari Brazil, namun dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lucas Paqueta. Dorongkan saja ke Gabriel, umpan lagi ke Lucas Paqueta, tarik lagi, tahankan bola sejenak, mendribel dengan kaki kirinya Lucas Paqueta, pelan-pelan dia mengalirkan bola, arahkan ke sektor kiri, di sana ada nomor punggung 16, ada Santos, kembali lagi kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Gabriel, arahkan ke sektor tengah, di sana ada Marquinhos, pendek saja kepada Casemiro, Casemiro mendribel bola dari sektor kiri, umpan saja pendek pada Gabriel, Gabriela, umpan saja pendek saja pada Lucas Paqueta, umpan 1-2 kepada Santos, maksudnya kepada Vinicius, namun passing tadi kurang sempurna. Kini Skotlandia Gun arahkan saja bola tadi ke depan tadi, namun kembali dipotong oleh pemain Brazil. Saat ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan 1-2 bersama Lucas Paqueta dari sektor tengah pertahanan dari Skotlandia, umpan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, di sana ada nomor punggung 13 sampai Danilo, umpan saja crossing tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan ke mulut gawang Skotlandia tadi, tidak ada teman yang menyambut, dan lagi-lagi hanya tendangan ke gawang bagi Skotlandia hingga memasuki menit ke-14 detik ke-42. Kita masih menantikan bagaimana Skotlandia untuk keluar dari serangan ataupun defense yang dilakukan oleh para pemain Brazil di lini pertahanan Skotlandia. Sementara itu, bagaimana gol yang dilahirkan oleh Vinicius Junior tadi memang cukup baik dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang dari Skotlandia. Kita masih menantikan jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Kita masih menantikan juga bagaimana memang kemeriahan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Ya, pertandingan sudah kembali dilanjutkan saat ini nomor punggung 13. Sana menguasai bola sepenuhnya tadi ada Jack Henry, umpan kepada Nathan, Nathan umpan sepenuhnya kepada nomor punggung 17. Ada Ben Cannon tadi, Ben Cannon dari sektor kanan serang dari Skotlandia, namun back pass ke belakang kepada Nathan dialirkan dari sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Ada Jack Henry, kembali umpan pendek saja tadi kepada Robertson, namun kembalikan kembali kepada Jack Henry, umpan ke tengah yang dituju tadi adalah John, namun bagaimana umpan crossing ini tidak sempurna, justru Gabriel melakukan sundulan ke penjaga gawang Ellison Becker.
2: Ya, berkat memasuki menit 16 pertandingan, skor sementara 1-0 bagi Brazil membawa mereka ke puncak klasemen sementara dengan nilai 3 dan juga diikuti oleh Maroko. Sementara Scotland juga Haiti berada di peringkat ketiga dan keempat. Ini masih klasemen sementara karena Maroko dan juga Haiti ini masih bertanding di kesempatan dini hari ini atau pagi hari ini. Bola kali ini kembali kita ke dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock Florida. Brazil menguasai bola kali ini, ada Marquinhos. Bergeser dia sedikit kepada Danilo, pemain nomor punggung 13, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Casemiro melebar dia ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhães. Balik lagi kepada Casemiro di sektor tengah pertandingan kali ini, coba untuk melakukan serangan. Kembali lagi ke kiri, Gabriel melebar dia ke sebelah 16, ada Douglas Santos di sana. Masuki pertahanan dari Skotlandia di sektor sebelah kanan pertahanan Skotlandia. Kembali ke belakang ada Gabriel Marquinhos, main nomor punggung 4 dan juga kapten kesebelasan, melebar ada Bruno Guimarães di sana. Bruno masih mencoba, ada Matheus Cunha di sana, mencoba untuk mencari rekannya. Di belakang sedikit ada Bruno Guimarães, kembali lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Gabriel dari Brazil kembali ke tengah, Marquinhos mencoba untuk mencari posisi-posisi kosong, masih menguasai bola. Sektor pelan-pelan sepertinya di belakang ini Brazil melakukan operan 1-2 antar pemain. Ada Lucas Paqueta sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Skotlandia, ke tengah kali ini yang dituju adalah Matheus Cunha, namun masih terjatuh. Matheus Cunha berhasil kuasai pemain Brazil kali ini, main nomor punggung 8 Bruno, langsung saja dalam kotak penalti yang dituju Vinicius Junior, dikejar bola oleh Lucas Paqueta nomor punggung 16 dari Brazil, kembali kepada Vinicius Junior, sudah masuk ke dalam kotak penalti. Vini terjatuh tadi, satu pemain Skotlandia nomor punggung 22 Nathan Peterson harus menjatuhkan diri demi membuang bola dari penguasaan Vinicius Junior, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pemain nomor punggung 8 Bruno Guimarães ini akan melakukan tendangan sudut untuk Brazil. Sementara itu ada sedikit ketegangan antara pemain-pemain Skotlandia di dalam kotak penalti Brazil, sehingga wasit harus memberikan peringatan Bruno Guimarães. sedang bersiap untuk melakukan dan sudah dilakukan. Masih dapat diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Skotlandia. Datang lagi serangan dari Brasil dalam kotak penalti, terjadi perebutan duel udara. Kali ini bahwa Skotlandia melakukan serangan balik yang sangat tepat. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 4 Scott McTominay. Ke belakang dia ada Andy Robertson, langsung saja ke tengah. Kali ini John McGinn coba untuk melakukan penyerangan namun kembali gagal. Masih Skotlandia mencoba untuk membangun build up serangan, sudah melewati 3.5 pertahanan dari Brasil. Kali ini dibayang-bayangi oleh Casemiro, tidak berhasil. Ada Bruno Guimaraes di sektor kanan Brasil, lepas terlepas dari pengawasan dari pemain Skotlandia. Kali ini Brasil melakukan serangan di dalam kotak penalti, ada Vinicius Junior dalam tembakan langsung, masih gagal. Serangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior, pemain nomor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Skotlandia tadi, mencoba untuk melakukan tembakan dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan namun tidak berhasil. Sementara itu satu pemain Brazil yakni Ryan nomor punggung 26 tampak tergeletak di lapangan karena sempat terjadi benturan tadi sepertinya ketika melakukan duel dengan pemain-pemain dari Skotlandia. Tadi kan sudah dilanjutkan kembali dengan Skotlandia, kali ini menguasai bola. Nathan Patterson ke belakang, ke sebelah kiri dia ada Jack Henry, kemudian ada Kenny McLean, kembali kepada Jack Henry, melebar ke kanan ada Nathan Patterson, bayangin oleh pemain Brazil namun tidak tuntas umpannya yang dituju tadi adalah Ben Doak, namun berhasil diatasi oleh Marquinhos. Kali ini menguasai bola, melebar dia ke kanan ada Danilo di sektor pertahanan mereka sendiri, kembali lagi kepada Gabriel di sektor kiri. Pendek saja Gabriel pada Lucas Paqueta, masih membawa bola dengan santainya Lucas Paqueta, dibayangi oleh satu pemain Skotlandia. Ke belakang lagi dia Marquinhos, geser sebelah kiri Gabriel, menor punggung 3, pendek saja kepada Paqueta, lebar ke sektor kanan, ke kiri maksud kami, kembali lagi kepada Paqueta, coba untuk pelan-pelan menusuk jantung pertahanan dari Skotlandia. Ada 5 kesempatan gol sudah diperoleh oleh Brazil, sementara itu Skotlandia belum pernah sama sekali melakukan tembakan yang berpotensi gol di pertandingan pagi kali ini. Ya, Brazil mencoba melakukan serangan kali ini melalui Ryan di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, dibuang saja umpan dalam kotak penalti tadi dari Ryan oleh Scott McKenna sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Skotlandia.
3: Ya, baik pendengar, memasuki menit 21 saat ini Brazil masih mengurung pertahanan Skotlandia. Lucas Paqueta umpan pendek saja kepada Vinicius Junior, berhasil ke arah kotak penalti dari Skotlandia, namun tadi bola berhasil diblok oleh salah satu pemain belakang dari Skotlandia, ya, di nomor punggung 19 tadi, Lewis Ferguson, memotong ataupun memblok bagaimana upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk memasuki area dari kotak penalti dari gawang Skotlandia. Kini Skotlandia lalui nomor punggung 13 ada Jack. Oh, kesalahan, mampu di bola Vinicius, masuk tendang Vinicius, kesalahan, masuk. Gol. Brace dari Vinicius pada babak awal babak yang pertama ini tentu mengejutkan lini belakang dari Skotlandia. Bagaimana kesalahan untuk yang kedua kalinya kembali dilakukan oleh pemain belakang Skotlandia, dan kali ini kesalahan justru dilakukan oleh Jack Henry. Bagaimana upaya penguasaan bola tadi yang kurang sempurna, dengan sigap bagaimana Vinicius Junior mampu mencuri tadi dan berhasil mengelabui penjaga gawang dari Skotlandia yang dijaga oleh Angus Gunn. Ya, bagaimana Bung Henry menyikapi ada dua gol yang dua-dua lahir dari kesalahan dari lini belakang Skotlandia?
4: Ya, koordinasi yang sangat buruk ya. Dan kali ini Bang, tadi McKenna begitu mudah sekali kehilangan bola, dicuri oleh Sir Vinicius. Oh, bahkan ini Jack Henry ya, yang sampai terjatuh tadi, dan penyelesaian yang sangat tenang, sangat berkelas dari seorang Vinicius yang membuat striker dari Real Madrid ini sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia tahun ini, yang membuat Vinicius pun turut bersaing untuk menjadi top scorer di ajang Piala Dunia. Dan tentunya menjadi PR yang sangat-sangat sulit buat Skotlandia. 2 gol melalui 2 kesalahan dari lini belakang, dan sempat menguasai bola di awal pertandingan, tapi sekarang Brazil begitu mengurung, begitu menguasai, begitu mendominasi penguasaan bola pada laga di pagi ini.
3: Ya, kita masih melihat sepertinya wasit ini Bung, juga tampaknya juga berkomunikasi dengan wasit VAR akan mengecek seperti apa, apakah memang ada pelanggaran atau kita masih melihat. Ya,
0: tampaknya memang ada sedikit gangguan terhadap Jack
2: Henry.
0: Henry ya, kita masih melihat. Apakah memang kalau dari kacamata Bung Henry seperti apa?
4: Sebenarnya ini posisi dari Jack Henry memang sudah tidak seimbang ya badannya ya. Karena memang dia coba melakukan back pass dan ada gangguan dari Vinicius ya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya tidak ada foul karena memang Jack Henry posisinya sudah sangat kesulitan ya. Dan memang sudah tidak bisa mempunyai opsi untuk melakukan passing ke kiper. Tapi sama-sama kita tunggu.
0: Ya, kita masih menang.
4: Dan benar, gol.
0: Kita masih menantikan ya. Tampaknya ya,
4: no goal ya.
0: Ada foul yang dilakukan oleh Vinicius tampaknya kepada John Henry ya. Ya,
4: meskipun tadi sebenarnya juga Jack Henry sudah tidak dalam posisi yang sempurna ya. Dan memang ini dan gangguannya pun saat ini dan bahkan sebenarnya Jack Henry sempat mengenai kaki dari seorang Vinicius ya sebelum ada kontak kedua Vinicius tadi melakukan foul terhadap Jack Henry.
0: Tapi mungkin wasit melihatnya berbeda nih.
4: Betul.
0: Ya, pertandingan masih memasuki menit 24 tampaknya gol dari Vinicius Junior tadi tidak disahkan oleh wasit Ramos asal Meksiko dan sehingga Brazil saat ini masih unggul 1-0. Bagaimana kita melihat juga di saat yang bersamaan ada hydration break yang diberikan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko.
2: Ya, Bung Joko, kalau kita perhatikan unik ya malam hari ini pertandingannya Bung Joko. Ketika kesalahan tadi dilakukan oleh Jack Henry, namun yang mengomentari adalah Wibowo Henry. Sama-sama Henry ya. Sama-sama Henry ya. Henry mengomentari Henry. Tapi apapun itu, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini saya Tomo Hakim dan juga Joko Saputra sedang melakukan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia. Kali ini di grup C antara kesebelasan Brazil menghadapi Skotlandia menghadapi Brazil karena tuan rumahnya kali ini diibaratkan adalah Skotlandia meskipun pertandingnya di Florida Amerika Serikat namun tuan rumah di sini adalah Skotlandia dan juga menghadapi Brazil. Skor sementara adalah 0-1 untuk Brazil melalui gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior dan memang saat ini sedang berlangsung hydration break. Ini adalah satu rules baru ya Bung Henry ya, hydration break ini ya. Kalau kita dulu mungkin kenalnya adalah water break.
4: Water break.
2: Nah, sekarang adalah hydration. Sama aja sebenarnya kan intinya ya.
4: Gak hanya istilahnya saja. Karena ini untuk mengantisipasi bahwa memang para pemain ini saat ini setelah mereka baru saja menjalani musim yang sangat panjang ya.
2: Iya.
4: Di masing-masing dan harus langsung tampil di Piala Dunia dan juga dengan cuaca di tiga negara tuan rumah di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko juga yang sangat lembab ya. Meskipun mungkin ini bermain menjelang malam di sana ya, tapi cuacanya juga sangat lembab yang membuat tentunya fisik para pemain terkuras sehingga memang adanya regulasi hydration break ini cukup membantu lah agar para pemain ini bisa sedikit bernafas, bisa mengistirahatkan kaki-kaki mereka yang mungkin sudah mulai lelah ya setelah menjalani awal pertama tadi.
2: Ya, tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa krusial juga hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh kedua pelatih untuk mungkin mereset skemanya dan juga melakukan komunikasi lagi dengan para pemain, Bu Henry.
4: Ya, dan mungkin khususnya untuk pelatih Skotlandia ya, Steve Clarke ya, lihat di babak pertama tadi di awal pertama koordinasi lini mereka belakang mereka sangat payah ya.
2: Ya.
4: Karena tadi gol pertama pun berawal dari kesalahan kiper mereka seorang Gunda di melakukan passing pada McKenna dan dicuri oleh Vinicius.
2: Ya.
4: Dan tadi juga ada gol kedua Vinicius yang beruntung ya. Tanda kutip dianulir oleh VAR dan memang hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh Steve Clarke untuk bisa merapikan lagi permainan Skotlandia karena sebenarnya mereka tadi memulai pertandingan dengan cukup baik ya.
2: Yeah.
4: Bahkan penguasaan bola sempat ada di angka 70 berbanding 30 untuk Brazil. Tapi seiring berjalannya pertandingan ternyata Brazil bisa menguasai bola lebih nyaman dan tentunya beruntung tadi memang akhirnya gol Vinicius dianulir sehingga pertandingan masih terbuka nih untuk Skotlandia untuk bisa bangkit di sisa babak pertama ini.
2: Oke, kalau tadi skornya 0-2, mental Skotlandia agak hancur juga nggak tuh karena kesalahan yang sama tuh ya?
4: Betul, apalagi tadi dua gol melalui dua kesalahan ya yang tentunya akan sangat memukul sekali dari sisi mentalitas dari Scott McTominay dan kawan-kawan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana peran seorang Scott McTominay yang sejauh ini masih terbilang sangat minim ya, dan bahkan padahal dia ada roh permainan tapi sangat jarang sekali seorang McTominay melakukan atau memegang bola.
2: Oke, baik, kita kembali ke dalam pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Florida di Miami ini, di pada kali ini lemparan ke dalam akan tendangan sudut, mohon maaf pendengar. Tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Lewis Ferguson dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Mampukah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Skotlandia untuk menyamakan kedudukan? Sementara itu setidaknya ada 5 pemain Skotlandia berada dalam kotak penalti Brazil. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti yang dituju adalah Andy Robertson, namun terjadi duel udara di sana. Brazil dicuri kali ini bola. Skotlandia masih melakukan serangan. Pemain nomor 7 dalam kotak penalti langsung yang 7 ada siapa di situ? Namun ada Lawrence, namun berhasil dibuang saja oleh Gabriel. Bola sundulan Lawrence yang menyasar ke sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gagal lah saat ini, sementara serangan-serangan yang dilakukan oleh Skotlandia. Balik ke dalam sudah dilakukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia kali ini, Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Geser dia, masih Scott McKenna kali ini, melebar ke sektor sebelah kiri. Kembali lagi kepada Scott McKenna, ke tengah dia, Kenny McLean. Kali ini ada Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan, kali ini ke belakang dia. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan, bangun serangan kali ini Skotlandia. Scott McKenna kembali dia jauh ke belakang, back pass, ada sambil gawang enggaskan. Coba untuk melakukan penetrasi yang dituju adalah Andy Robertson, namun berhasil dicuri oleh Danilo. Bolanya disundul saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia. Di tengah lapangan sudah dilakukan, pendek saja kepada Scott McKenna. Ke belakang dia, Jack Henry. Melebar ke sebelah kanan, Nathan Patterson. Dibayangi oleh satu pemain Brazil, yaitu Lucas Paqueta tadi. Kembali lagi ke belakang, masih pemain-pemain Skotlandia. Enggaskan kali ini, hati-hati, hampir saja dicuri tadi operan dari Enggaskan oleh pemain Brazil. Coba untuk membangun serangan kembali Brazil. Kali ini sektor sebelah kanan mereka, Patterson kembali kepada Jack Henry. Nah, dituju adalah main nomor punggung 17 Ben Doak. Terjatuh tadi Scott McTominay. Nah, kali ini Skotlandia melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Brazil. Andy Robertson kirim umpan dalam kotak penalti, namun menyentuh Danilo. Kembali tendangan sudut, Bung Joko, untuk Skotlandia di sektor kanan gawang dari Brazil.
4: Ya, memasuki menit ke-31, tendangan sudut ini diperoleh oleh Skotlandia dari sisi kanan gawang Brazil. Bagaimana kita masih menantikan upaya untuk menyamakan kedudukan setelah tadi tertinggal 0-1 berkat gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior oleh Brazil, dan tampaknya Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mulai menimang sekulit bundar, sudah meletakkan di sudut yang bendera dari sisi kanan pertahanan Brazil. Melihat rekannya mulai mengangkat satu tangan kirinya, umpas saja ke tiang dekat Brazil. Ada pemain di sana, dua di Skotlandia di sana, mampu direbut lagi dari sisi kiri pertahanan dari Brazil. Di sana ada John McHill mencoba melewati satu, masih milik Lucia, masih mencoba menari-nari di pertahanan Brazil. Kuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 22 Nathan, namun bisa dicuri pemain Brazil kini melalui Lucas Paqueta. Tampaknya dari sisi kiri pertahanan sendiri masih mencoba melewati satu penjagaan dari pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati, namun kini justru diambil alih oleh pemain dari Skotlandia. Langsung shooting ke mulut gawang dari Brazil tadi, namun bagaimana tendangan keras dari Lewis Ferguson masih mengenai ataupun membentur badan dari pemain Brazil, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Brazil dan akan dieksekusi tampaknya lagi-lagi oleh Lewis Ferguson tampaknya, yang justru menjadi salah satu eksekutor untuk tendangan bebas maupun tendangan penjuru dari Skotlandia. Sudah meletakkan bola ataupun si kulit bundar dari sisi kanan pertahanan Brazil, tampaknya sudah bersiap-siap dia. Setidaknya ada 6 pemain Skotlandia yang ada di area kotak penalti, sudah meminta rekannya untuk berada di zona tiang jauh. Tampaknya sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi ataupun ada gangguan. Sementara itu juga wasit Ramos tadi meniup peluit bahwa ada gangguan terhadap salah satu pemain Brazil tadi saat umpan dari Lewis Ferguson. Ya, tampaknya juga ada dorongan yang dilakukan
0: oleh Jack Henry terhadap pemain dari Brazil yakni Bruno Guimarães. Ya, memasuki menit ke-33 saat ini tendangan gawang sudah dilakukan Alisson Becker, jauh saja arahnya ke sektor kanan, serang dari Brazil namun dipotong dengan heading pemain dari Skotlandia. Justru kini Skotlandia mencoba untuk bangun serangan dari lini serang. Lewis Ferguson arahkan bola ke sektor tengah, ada Nathan umpan pendek saja ke sektor kiri, ada Genon mencoba melewati satu pemain dari sektor kiri Brazil, meliuk dia melewati dua pemain, umpan crossing belum gawang, masih bisa dimuntahkan oleh para pemain dari Brazil tadi. Kini Lucas Paqueta mencoba untuk menguasai bola tadi, umpan pemain dari Brazil dari sisi belakang pertahanan mereka sendiri, namun dengan cekatan memang para pemain Skotlandia memang terus menggempur pertahanan Brazil setelah tadi tertinggal 0-1. Namun lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Douglas Santos tadi terhadap Vinicius Junior, namun mendapat gangguan dorongan dari salah satu pemain dari Skotlandia tadi sehingga lagi-lagi Brazil menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Gabriel, umpan saja saya arahkan kepada Marquinhos arahkan ke sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Di sana ada Casemiro menahan bola sejenak, balikan lagi kepada Danilo back pass ke belakang kepada Marquinhos arahkan ke sektor kiri kepada Gabriel menahan bola sejenak, tidak jadi mengumpan tadi di lini depan, hanya kepada Marquinhos kembali. Marquinhos arahkan pendek saja ke 1-2 dia bersama Danilo mencoba menggiring bola kepada di sana ada Hunya kepada Raja, mencoba melewati satu pemain. Sayang sekali bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ryan tadi mencoba untuk melewati dua pemain dari Skotlandia untuk menusuk ke kotak penalti dari Skotlandia, namun bukan pelanggaran dan kini justru bola jatuh di kaki pemain Skotlandia. Nathan mencoba melewati dua ataupun tiga penjagaan pemain Brazil sekaligus kepada Genon tadi, namun lagi-lagi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Genon dari sektor kiri pertahanan Brazil masih bisa dipotong ataupun dicocor saja oleh para pemain belakang dari Brazil, ataupun tadi kita lihat nomor punggung 26 lini depan dari Brazil tadi mencoba untuk menusuk tampaknya Ryan, namun wasit Ramos bukan menganggap hal itu sebagai pelanggaran dan kini dilanjutkan pertandingan. Nomor 23 dari Skotlandia tadi mencoba untuk melakukan shooting langsung ke mulut gawang dari Brazil namun berhasil membentur badan dari pemain belakang Brazil. Justru kini Bruno umpan pendek kerjasama 1-2 kepada Casemiro, umpan diagonal ke sektor kanan tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan crossing yang diberikan terhadap salah satu pemain Brazil tadi belum mengarah dan justru kini lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Skotlandia. Di sana umpan dari Scott menusuk ke jantung pertahanan Brazil tadi. Lagi-lagi memang aliran bola mampu dipotong oleh para pemain Brazil. Kini dari sektor kiri ada nomor punggung 16. Kita lihat di sana ada Douglas Santos mencoba untuk bangun serangan secara perlahan. Ada Lucas Paqueta pendek saja kepada rekannya di sana Bruno. Bruno alirkan back pass ke belakang. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 yakni Marquinhos, umpankan sektor ke sektor kanan, ada Danilo. Kita masih melihat tampaknya juga Santos tadi kerjasama 1-2 pada Vinicius di sektor kanan pertahanan Skotlandia, pendek lagi pada Lucas Paqueta, arahkan bola tadi kepada Bruno namun kembali lagi kepada Lucas Paqueta, umpan ke kanan ada Gabriela arahkan ke sektor kanan, ada Marquinhos pendek saja kepada Danilo, umpan lagi jauh ke arah ke kiri, berbalik lagi kanan kiri dilakukan oleh pemain Brazil ini untuk membongkar lini pertahanan Skotlandia. Vinicius kini merasuk dari sektor kanan pertahanan Skotlandia melewati dua pemain dia, namun potong saja tadi oleh pemain nomor punggung 3 atau sang kapten Skotlandia tadi, tampaknya Robertson mampu tadi merebut bola dari kaki Vinicius. Kini Scott berikan umpan kepada Genon pendek ke belakang pada Jack Henry pada Gun, alirkan bola lebar ke sektor kiri, kini justru dikuasai sepenuhnya oleh Scott Kenan tampaknya nomor punggung 4 atau tadi kita melihat Scott McTominay, namun kembali direbut, sana ada Bruno memberikan umpan kepada Raya, langsung shooting ke belakang. Bagaimana tadi upaya percobaan tendangan langsung dilakukan oleh Ryan dari area tengah pertahanan ataupun di luar kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Skotlandia. Masih aman lagi nih ataupun 1-0 masih bagi keunggulan Brazil.
2: Ya, Skotlandia melakukan tendangan gawang yang dituju tadi adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang saja bola oleh Bruno Guimaraes. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Skotlandia. Kali ini Andy Robertson menguasai bola di sektor kiri pertahanan Skotlandia, mencoba untuk mencari rekannya sambil memberikan aba-aba. Lebar dia ke kanan, kali ini ada Scott McKenna, pemain nomor punggung 26, yang melakukan kesalahan sehingga berhasil dicuri bolanya oleh Vinicius Junior. Langsung umpan jauh pada Ben Doak yang dituju. Kali ini berhasil yang dikuasai oleh Ben Doak, namun juga pengawalan ketat yang dilakukan oleh Douglas Santos ini membuat Ben Doak tidak berkutik sehingga tidak berhasil serangan. Namun kembali pemain-pemain Skotlandia menguasai bola kali ini di sektor tengah kanan pertahanan dari Brazil. Ada John McGinn di sana, Andrew Robertson maksud saya. Kembali umpan langsung terobosan dalam kotak penalti, namun sayang sekali upaya yang dilakukan oleh Lewis Ferguson langsung mengirimkan bola ke dalam kotak penalti tidak berhasil disambut dengan baik oleh para pemain Skotlandia sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang memasuki menit 39. Alison Becker jaga gawang yang mengenakan kostum berwarna hijau ini memberikan umpan kepada Marquinhos, kali ini kembali kepada Becker, masih di sektor pertahanan mereka sendiri, melebar kembali kiri kepada Gabriel. Kali ini coba untuk memancing pemain-pemain Skotlandia, sepertinya Gabriel melebar pada Lucas Paqueta, kembali lagi kepada Becker. Marquinhos kali ini menerima umpan dari Becker, sudah mendekati garis tengah lapangan pertandingan, melebar dia, ada Danilo di sana. Bruno Guimaraes kali ini membawa bola di sektor kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Belakang lagi dia. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 20, Paqueta. Ada Casemiro. Kembali lagi ke belakang, mancing pemain-pemain Skotlandia untuk keluar dari sarangnya kali ini. Lucas Paqueta. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju maksudnya tadi adalah Matheus Cunha. Namun ternyata tidak berhasil dikunya-punya ya, sehingga gagal ditelan. Kali ini Skotlandia mencoba untuk membangun serangan. Ben Doak, main orpung 17 ke belakang dia, Nathan Patterson. Masih pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya. Apa pelan-pelan saja, ini seperti lagunya kotak ini, Skotlandia. Masih mencoba untuk melakukan pembongkaran terhadap sistem pertahanan dari Brazil. Hati-hati pemain Skotlandia ini, sepertinya serangan demi serangan atau tekanan demi tekanan juga dilakukan oleh para pemain Brazil sehingga sepertinya agak sedikit kesulitan pemain Skotlandia ini untuk melakukan penetrasi. Beberapa kali juga supporter-supporter dari kedua tim ini memberikan dukungan yang sangat berarti untuk para pemain. Betapa menari-nari pakaian kostum dan juga hiasan-hiasan makeup ini tampak menghiasi juga stadion Hard Rock Florida, seperti namanya Hard Rock ya, karena penampilannya juga seperti rocker nih rata-rata. Menit pertandingan sudah masuk di 41, Brazil masih menguasai bola kali ini. Gabriel lebar dia ke sektor sebelah kanan, di sana ada Douglas Santos, kembali kepada Gabriel. Brazil masih menguasai bola. Casemiro di sana, kembali kepada Gabriel, sudah melewati garis tengah pertandingan. Masih Gabriel, kembali kepada Casemiro. Casemiro sedikit saja kepada Lucas Paqueta. Vinicius Junior kali ini dalam kotak. Umpan coba tadi Matheus Cunha mencoba membawa umpan dari Casemiro tadi hingga ke depan kotak penalti dari Skotlandia menggunakan kaki kanan bagian dalam, mengarahkan bola ke sektor kiri gawang dari Skotlandia, tidak berhasil. Masih melenceng lumayan jauh, sekitar 400 km. Wah, jauh sekali ya 400 km ya. Oke, Skotlandia kali ini menguasai pertandingan dan mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini yang dituju adalah Vinicius Junior berhadapan dengan Jack Henry tadi, namun berhasil diatasi oleh Jack Henry. Datang lagi serangan dari Brazil, patah kembali dari Skotlandia kali ini. Pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, patahan lagi oleh pemain Brazil. Kali ini Casemiro dengan tenang saja bersama Marquinhos dan juga Gabriel, main nomor punggung 3, mencoba untuk mengatur serangan. Kali ini Gabriel sambil menguasai bola, ke belakang dia ada Marquinhos. Masih main-main Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini Danilo, Danilo ke belakang, kembali kepada Marquinhos. Marquinhos masih membawa bola. Nah, ada pengumuman sebentar. Oh, tidak jadi pengumuman ya ternyata ya. Ada Gabriel kali ini. Gabriel masih mencoba melakukan operan kali ini yang dituju oleh Vinicius Junior. Dibayangi oleh dua pemain dari Skotlandia, Vini. Belakang dia kali ini terjatuh Vini. Menor punggung 16, Douglas Santos membawa bola. Belakang lagi ada Marquinhos di sana. Masih di sektor tengah lapangan pertandingan, bola bergulir dari kaki ke kaki pemain Brazil mencari posisi yang pas sepertinya. Kali ini pemain Brazil, Vinicius Junior, umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Ini seperti latihan saja ini sepertinya pemain Brazil ya, umpan-umpan pendek 1-2 kaki ke kaki, belum menemukan ritme pertandingan. Nah, kali ini Ryan mencoba untuk melakukan serangan Brazil. Kali ini baing-baingnya oleh Scott McKenna, tidak berhasil tadi upaya yang dilakukan oleh satu pemain Brazil, sehingga sapuan dilakukan oleh pemain Skotlandia. Bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk Brazil.
4: Ya, pendengar, Marquinhos dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ini Brazil masih mengepung Gabriel. Gabriel menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Marquinhos tidak jadi mengumpan ke depan, hanya pendek saja tadi kepada Danilo. Tarik lagi ke belakang kepada Marquinhos. Alirkan bola ke sektor kiri kepada Gabriel. Gabriel masih mengutak-ngutik di kulit bundar. Tarik lagi ke belakang. Casemiro menyambut tadi umpannya kepada Danilo. Umpan lagi kepada Marquinhos. Back pass ke belakang tadi. Sudah melewati setengah lapangan dari pertahanan Skotlandia. Kini Vinicius arahkan bola pendek saja kepada Casemiro, umpan saja ke mulut gawang, di sana ada rakunya, namun berhasil di heading, namun bisa kuasai skor oleh Brazil. Ada Ryan lewat satu kali berarti, umpan satu pada Vinicius, umpan ke mulut gawang, oh, masih bisa tadi dihalau oleh pemain belakang dari Skotlandia tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kunya dari sisi pertahanan dari Skotlandia, umpan dari Casemiro tadi kepada Matheus Cunha, namun berhasil direbut oleh Vinicius. Juga bagaimana umpan back pass dilakukan Vinicius ke area mulut gawang dari Skotlandia, namun hanya ada pemain lawan sehingga bola kembali dibuang saja, menghasilkan tendangan sudut dari sisi kiri gawang Skotlandia. Akan dilakukan oleh Bruno, sudah dilakukan Bruno kepada Lucas Paqueta, umpan ke mulut gawang, namun bisa dipetik di udara oleh penjaga gawang dari Skotlandia, ada Andrew Scan. Dialirkan bola saja, lempar pendek kepada pemain belakangnya, nomor punggung 3 tampaknya Hendrik, ataupun kita masih melihat ada Robertson. Robertson dari sisi kiri pertahanan sendiri menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Scott. Scott umpan 1-2 kepada Lewis Ferguson, masih Scott. Scott Tomiin ke depan saja, ke sektor kiri secara perlahan kepada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson, umpan lagi ke depan yang tujuh dan nomor punggung 23 ada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson dan back pass ke belakang nomor punggung 26 tadi. Kita melihat bagaimana ada Scott McKenna dorongkan ataupun umpan jauh ke belakang lagi, harus mundur. Memang kita masih melihat bagaimana upaya Skotlandia untuk bisa keluar dari pressure yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kini kita lihat John McGinn umpan, larikan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan sendiri. Umpan lagi kepada McKenna. Umpan lagi ke depan, sorongkan. Sudah melewati sektor kiri pertandingan sendiri, namun melempar lagi, arahkan ke sektor tengah justru. Kini John McGinn mendapatkan umpan tadi, namun kembali dipotong. Masih bisa direbut oleh Lewis Ferguson, pemain Scott. Umpan saja ke depan, yang direbut oleh nomor punggung 20 ada Lawrence. Umpan saja pada Ganon. Ganon merasuk ke rekor penalti, langsung syuting. Oh, kurasa pernah, masih direbut oleh Ganon. Oh, kembali dicuri lagi oleh pemain Brazil tadi.

0: Skotlandia, mencoba melewati satu pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati satu pemain dari Skotlandia tadi nampaknya Nathan, namun tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Nathan benar sekali Nathan Peterson tadi. Upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk membuka ruang tembak, namun Nathan hanya mengganggunya dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini Bruno Brazil sudah dilakukan umpan pendek saja kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Bruno, pelan saja kepada Casemiro, back pass kerja lagi 1-2 kerjasama antara Casemiro, umpan lagi kepada Gabriel, balikan lagi kepada Casemiro, arahkan, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Brazil, di sana ada Ryan mengutik-utik jasa jenak, umpan pendek 1-2 kepada Bruno, kembalikan lagi kepada Ryan, menusuk ke kotak penalti, namun kurang sempurna tadi umpan yang dilakukan oleh Bruno, kini direbut lagi kembali oleh Bruno, umpan ke belakang, ada Vinicius dan gol. Heading yang luar biasa. Bagaimana Vinicius Junior sambil menari-menari untuk merayakan gol keduanya di laga pagi hari ini. Bagaimana juga umpan crossing yang dilakukan oleh Bruno Guimaraes tadi mengarah tepat ke tiang kanan yang dituju tadi adalah Vinicius Junior, dan dengan tenang Vinicius menyundul bola dan masuk ke gawang Skotlandia. Dan saat ini Brazil menggandakan kedudukan menjadi 2-0 di penghujung laga babak yang pertama ini. Bung Henry Wibowo, lagi-lagi setelah tadi digagalkan, akhirnya disahkan tampaknya gol kedua dari Vinicius ini. Bagaimana Bung melihat skema permainan Brazil di pertandingan babak yang pertama ini?
1: Ya harusnya hat-trick ini ya.
0: Iya harusnya.
1: Dan ini menandakan bahwa memang variasi serangan dari Brazil sangat luar biasa ya. Dari sisi kiri pertahanan Skotlandia, sisi kanan, dan tadi juga ada umpan yang sangat manis sekali dari Bruno Guimaraes yang membuat Vinicius dimanjakan. Sebenarnya bukan tipikal striker memiliki postur tinggi ya, tapi memang headingnya ini memang heading yang cukup mudah bagi Vinicius dan membuat Brazil menutup laga pertama dengan skor meyakinkan 2-0. Dan banget tadi sebenarnya harusnya 3-0 ya, dan mencetak hat-trick Vinicius dan membuat Skotlandia tentunya memiliki tugas cukup berat untuk mengejar ketertinggalan di babak kedua.
2: Ya, 2-0 sudah untuk Brazil di pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Dan Skotlandia masuki detik-detik akhir pertandingan, menit-menit akhir pertandingan mendengar, karena 6 menit waktu yang disiapkan atau diberikan oleh wasit Cesar Palazuelos ya dari Meksiko di pertandingan pagi hari ini. Tadi terjadi pelanggaran terhadap pemain Skotlandia ketika mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam sektor pertahanan dari Brazil. Kali ini tendangan bebas akan diberikan kepada Skotlandia. Ada Andy Robertson di sana yang akan mengambil tendangan bebas di sektor kiri pertahanan Brazil. Setidaknya ada sekitar 3-4 pemain Skotlandia juga berada di dalam kotak penalti Brazil, mencoba untuk menyambut umpan-umpan tanpa cinta, karena itu lagunya Thomas Jorgi, umpan cinta, ya kan. Andy Robertson sudah melakukan tendangan kali ini dalam kotak penalti, berhasil disundul oleh pemain Brazil. Ada kali ini tendangan langsung dari pemain Skotlandia, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari tim Samba. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil. Menor punggung 17 Ben Doak mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, siapa yang akan dipilih oleh dia. Kali ini yang tuju adalah Lawrence kembali kepada Ben Doak, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Brazil. Kali ini pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, salah umpan yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain berbaju kuning ala Samba, yaitu pemain Brazil. Lagi-lagi coba untuk mengeksploitasi satu pemain Brazil, kali ini mencoba untuk melakukan serangan, yaitu pemain nomor 9 Matheus Cunha. Sayang sekali tidak berhasil. Bruno Guimaraes ternyata ya, setelah mengecoh satu pemain Skotlandia di sektor belakang, ternyata belum seperti negaranya, belum Brazil dia ya. Ryan ternyata 26, belum Brazil mencatatkan namanya di papan skor, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Samba kali ini di sektor kiri. Akan diambil oleh Menor Pung 20, Latu Lucas Paqueta menggunakan kaki kiri, sudah dikirimkan dalam kotak penalti, mencoba disambut. Kali ini yang dituju adalah pemain Brazil, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia. Tembakan langsung coba dilakukan tadi oleh Casemiro, namun membentur kaki dari pemain Skotlandia. Bersama dengan itu wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko menghentikan pertandingan babak pertama ini dengan skor sementara untuk tim Samba Brazil adalah 2-0 dengan kedua gol diciptakan oleh Vinicius Junior. Salah

0: satu andalan dari Brazil yang menjadi cetak gol dua-duanya, yaitu menit 7 dan juga menit 45 plus 3 perpanjangan waktu. Nah, Bung Henry, dari pertandingan kali ini di babak pertama, ada beberapa catatan yang mungkin Anda miliki untuk kesempatan pagi hari ini, Bung Henry, dari penampilan Brazil dan juga Skotlandia, Bung Henry?
1: Ya, kalau kita berbicara statistik ya, sebenarnya Skotlandia tidak bermain jek-jek banget ya. Tapi memang kalau kita melihat secara total di jalannya babak pertama, ketika Skotlandia berusaha bangkit, mereka pasti selalu kebobolan ya. Di gol pertama Vinicius tadi, Skotlandia sedang menguasai bola dengan cukup nyaman, tapi ada gol Vinicius di menit ke-7. Dan setelah hydration break tadi sempat ada sinyal-sinyal kebangkitan dari Skotlandia, bagaimana ball possession pun mereka unggul, Scott McTominay mulai maksa ke depan untuk melakukan distribusi-distribusi bola. Tapi lagi-lagi mereka justru kebobolan saat di menit injury time melalui gol Vinicius lagi ya. Dan memang babak kedua, koordinasi dari lini belakang Skotlandia harus diperkuat jika memang tidak ingin kebobolan lebih banyak gol lagi dari tim Samba.
0: Ya, dan apakah menurut Anda akan dilakukan perubahan taktik? Seperti apa? Selain perbaikan dari sektor belakang, bagaimana dengan sektor tengah dan juga penyerang Skotlandia? Apa yang harus dilakukan oleh Steve Clarke ini?
1: Ya, kalau di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama lini serang, pemain lini serang Skotlandia yang bisa menjadi solusi ya. Salah satunya Che Adams, pemain nomor punggung 10 di saat mereka kalah melawan Maroko, Che Adams bermain sebagai starter, tapi di laga ini memang tidak tampil dari menit pertama, dan mungkin babak kedua nanti bisa menjadi salah satu pemain yang bisa membuat perbedaan bagi Skotlandia ya.
0: Oke, baik, dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini, memberikan pendapat Anda di 021-384-4545 dan juga di 021-386-6712. Saya akan kembalikan kali ini kepada Risti Rustarto untuk menemani Anda di babak istirahat di jeda babak pertama dan kedua ini. Risti, silakan.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, masih di jeda dari pertandingan antara Brazil melawan Skotlandia, dan Bung Henry juga masih bersama dengan kita saat ini. Anda juga bisa mungkin memberikan komentar-komentar tipis nih ya, sebelum kami menerima telepon Anda di 0213844545 3866712 dan di 3523172. Bung Henry, catatan Anda di babak yang pertama ini seperti apa?
1: Ya, Skotlandia memulai laga dengan cukup baik ya, dan bahkan tadi secara ball possession mereka sempat unggul, tapi memang koordinasi yang buruk di lini belakang membuat mereka kebobolan cepat ya, saat tadi Vinicius mencetak gol di menit ke-7, dan ini seperti mengulang kesalahan saat menghadapi Maroko, di mana saat itu Skotlandia juga kebobolan cepat, dan kemudian Vinicius sebenarnya juga tadi sempat mencetak gol, dan akhirnya dianulir VAR, dan akhirnya juga Brazil menutup laga babak pertama dengan skor 2-0 setelah Vinicius mencetak gol lagi tadi di menit 45 plus 3, yang menandakan bahwa Vinicius sudah mencetak total 3 gol dah ya. Dan secara statistik memang dari sisi total tendangan 11 berbanding 4, 11 Brazil, 4 hanya Skotlandia, ini menandakan bahwa memang lini serang dari Skotlandia pun tidak terlalu bisa berbuat banyak di babak pertama, yang membuat tentunya anak asuh Steve Clarke memiliki banyak PR lah ya, selain koordinasi dari lini belakang yang payah ya. Dan kemudian juga lini serang mereka pun tidak terlalu maksimal begitu, meskipun sebenarnya dari sisi penguasaan bola Skotlandia tidak terlalu kalah jauh dari Brazil ya, hanya 48% berbanding 52% milik Brazil
0: yang artinya sebenarnya masih banyak juga ya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Skotlandia. Tapi sampai dengan tembus 2-0 ini sebenarnya di mana titik apa, saya nggak bisa bilang kelemahan ya, tapi titik peluang-peluang yang kemudian hilang begitu.
1: Ya, memang saat masuk ke zona pertahanan dari Brazil, para pemain Skotlandia sepasakan belum memiliki solusi lah ya, bagaimana bisa membongkar pertahanan dari Brazil. Bola seakan-akan masih sekadar berputar-putar di antara Megin, McTominay maupun juga Ganondorf ya. Dan mungkin peran dari seorang Sengland yang bermain sebagai striker nomor 9 ini harus lebih bervariasi lagi ya serangan-serangan dari Skotlandia. Karena kalau kita bicara lini tengah, sebenarnya tadi Lewis Ferguson pun bermain sangat baik, McLean juga yang bermain cukup baik, bisa menandingi lah ya kreativitas dari Casemiro, Guimarães dan juga Paqueta. Tapi masalahnya saat masuk penalti Brazil ini memang belum ada serangan-serangan yang cukup efektif lah ya, yang diperagakan oleh Scott McTominay dan juga kawan-kawan.
0: Oke, kita ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ini saya sapa dulu Bung Henry, ada Bu Ayu di Maluku. Bu Ayu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Maria Resti.
0: Iya, pagi Bu Ayu. Ini mengikuti dan monitor terus nih ya Brazil Scotland.
2: Iya, saya monitor Brazil karena Brazil ada fans suami saya.
0: Oh gitu. Jadi ini ceritanya support suami ya, bukan support Brazil ya. Iya. Apa yang mau disampaikan Bu Ayu ke Bung Henry atau?
2: Iya, sama Bung Henry. Tadi pemainnya sangat bagus sekali, apalagi kita mendengar serangan dari Vinicius Junior ya. Dan saya ini mungkin ada penambahan angka juga dari Brazil, bisa jadi 3-0 ya atas Skotlandia.
0: Poin ya.
2: Skotlandia juga serangannya tidak boleh diragukan, mas. Serangannya ini juga yang mematikan juga nih untuk Skotlandia. Tapi untuk kali ini ya di babak pertama Brazil sama Angola ya, atas Skotlandia. Saya berharap ada penambahan angka itu ya. Dan tetap semangat untuk fans Brazil, khususnya untuk suami saya. Semangat.
0: Baik. Bu Ayu, terima kasih ya. Maluku pagi ini udah cukup cerah ya nampaknya ya.
2: Pagi ini cerah dan mungkin setelah
0: biar
2: ini,
0: bisa nambah poin. Terima kasih Bu Ayu.
2: Kan menikmati kemenangannya. Terima kasih, Maris.
0: Dari Maluku Tengah kita ke Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
3: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Siap.
3: Mbak Resti.
0: Gimana?
3: Tim Samba belum menurunkan Neymar. Sekiranya kalau Neymar diturunkan, mungkin hasilnya bukan cuma 2 gol. Bisa dari itu, jadi disimpan dulu. Okay. Jadi mungkin pelatih Brasil ini menyimpan dulu kalau memang terancam atau perlawanan ada di Skotlandia, mungkin Neymar bisa diturunkan. Sudah 3 kali Brasil main tim Samba ini belum pernah Neymar turun. Saya tunggu Neymar main.
0: Oke, okay, nanti siapa tahu bisa dijawab ya sama Bung Henry ya. Kenapa nih Neymar kok belum dikeluar-keluarin? Apakah ini jurus tertentu begitu ya? Oke, okay, Pak Kendi. Ya, ya. Terima kasih. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Jaya, terima kasih. Bung Henry, ini kenapa nih? Apa sih sebenarnya yang ada di benak pelatih begitu? Seorang Neymar belum turun juga sampai hari ini, belum turun gunung.
1: Ya, bahkan sebenarnya kalau kita bicara Neymar, dia nyaris tidak masuk skuad Brazil di Piala Dunia karena memang lama mengalami cedera ya. Dan bahkan pertandingan terakhir Neymar bersama Brazil itu adalah Oktober 2023 ya, yang artinya itu sudah 3 tahun lamanya nih Neymar tidak bermain untuk timnas Brazil. Tapi memang Ancelotti membawa Neymar di Piala Dunia tahun ini bukan hanya sekedar skill dari seorang Neymar, tapi bagaimana Neymar bisa menyuntikkan motivasi kepada para pemainnya dengan jam terbang dia yang sangat luar biasa. Tapi mungkin di laga lawan Skotlandia ini ada kesempatan buat Ancelotti menurunkan Neymar, apalagi saat ini Brazil sudah unggul 2-0. Dan terbilang cukup nyaman lah ya. Sehingga membuat mungkin peluang Neymar turun di babak kedua cukup besar. Apalagi Neymar sebenarnya di Piala Dunia memiliki rapor yang cukup baik ya. Dia sudah mencetak 8 gol dari total keikutsertaannya di Piala Dunia sebanyak 3 edisi. Dan memang Neymar juga menjadi satu-satunya pemain bintang yang memang belum memberikan kontribusi untuk timnya ya, karena
0: jadi emang Ancelotti mengambil jalur yang lebih berhati-hati begitu ya, untuk mengelola menit per menit dari sang mega bintang begitu ya.
1: Iya, memang tidak mudah ya untuk seorang pemain sepak bola absen cukup panjang, dan apalagi memang khusus Neymar ini dia sudah sangat sering sekali bolak-balik naik meja operasi ya, yang membuat memang langkah dari Ancelotti sudah sangat tepat dengan benar-benar melihat secara jitu bagaimana kondisi fisik dari seorang Neymar. Bahkan di awal-awal Piala Dunia pun sebenarnya Neymar pun belum full mengikuti latihan bersama dengan Brazil. Jadi memang kalau secara kondisi fisik saat ini Neymar belum 100% fit. Itu yang membuat di dua laga sebelumnya pun saat Brazil menghadapi Maroko, menghadapi Haiti.
0: Tak heran ini menjadi pemain cadangan resmi begitu ya, bisa dibilang bahasanya ya Bung Andrea. Oke, ada penonton lagi yang sudah bergabung dari Flores kali ini, Pak Mus, pagi.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya. Pak Mus, volume radionya mungkin boleh dikecilkan supaya suara Pak Mus lebih merdu kami dengar.
4: Oke, siap Pak.
0: Silahkan, apa yang mau disampaikan nih ke Bung Henry?
4: Oke, kalau saya sih skornya itu untuk Brazil 3-0 ya Kak ya. Iya, dan di babak kedua nanti otomatis untuk Vini itu pasti akan diganti ya, karena untuk mempersiapkan laga-laga di edisi berikutnya ya, karena bagaimanapun juga ini Brazil ini sudah dipastikan untuk lolos ke 32 besar begitu ya. Oke, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Mus. Kemudian ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, apa kabar?
5: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok udah ketawa nih, gimana nih? Salam olahraga. Saya pikir ketawa apa nih, karena istirahatnya cukup panjang nih. Dari air putih menjadi air kopi, mungkin biar bertahan.
5: Ini pas Makassar waktu sarapan nih, sudah jam 7.
0: Oke.
5: Ini Korea sama Australia kapan namanya itu, Mbak?
0: Korea dan Australia setelah ini ya?
1: Iya, betul.
0: Setelah ini nanti kita di jam 8 jam kalau 8, tidak salah. Iya. Jam 8 Korea. Ini kenapa pendukung South Korea nih ya?
5: Saya suka yang tiga ini, Korea, Jepang sama Australia.
0: Oke. Okay. Jadi nanti mau menjagokan siapa nih kalau suka dua-duanya?
5: Jepang.
0: Oh, tapi Jepangnya enggak main nanti. South Korea sama Australia.
5: Australia lah.
0: Australia. Yeah. Oke, okay. Baik. Itu saja, Pak Arjuna.
5: Buat Brazil ya.
0: Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Pak Arjuna, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Amin di Pekanbaru, Pak Amin, pagi.
6: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Iya, ini lagi sarapan apa baru bangun tidur kok? Kayaknya ini nih.
6: Sedang sarapan ini.
0: Oh iya. Gimana? Mau komentar soal Brazil Scotland?
6: Kan ini Brazil bisa mencipta 4 gol. Skotlandia cuma 1 nih.
0: Gitu ya.
6: Ya cuman Finlandia ini kayaknya agak mentalnya terpukul sama Brazil. agak terpukul, cuma enggak bisa di ini juga, enggak bisa diremehkan juga ini.
0: Kenapa bilang terpukul nih?
6: Sekarangnya masih berkepetan lagi, masih banyak yang ingin membobolkan gawang Brazil ini. Ya, tapi saya memprediksikan 4-1 nih.
0: 4-1 ya. Oke, baik ya, nanti.
6: Brazil 4, Skotlandia 1.
0: Nanti akan kita lihat ya. Itu saja. Siapa sih pemain idolanya di Brazil, Pak? Pak menjagokan siapa di Brazil?
6: Saya di Brazil siapa? Saya semuanya sama kuat itu.
0: Gitu ya, oke. Okay. Ya, siapa? Vinicius Junior? Apa Matheus Cunha? Ryan?
6: Itu.
0: Tiga-tiganya ya, oke. Okay, sama kalau gitu kita Pak. Ya, terima kasih kalau gitu. Selamat pagi. Kemudian ada di Boyolali dan Kertosono, Mas Gilang. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Resti, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Gilang? Iya.
7: Gini, saya amati dari awal perhelatan Piala Dunia 2026 ini ya, belum ada kejutan yang berarti.
0: Artinya?
7: Seperti kalau dalam arti seperti 2022 ya, Argentina sudah terkawal di babak penyisihan. Walaupun di awal sudah kalah Argentina sama Arab Saudi kalau nggak salah ya. Di tahun ini belum ada kejutan yang berarti Mbak Resti. Mau nanti Bapak pengamat mengenai inginnya kita itu.
0: Ada emang ketiga. Butuhnya jadi, gebrakan sekarang, seperti apa sih Mas Gilang nih?
7: Jadi biar gini, biar kalau bulu tangkis kan sudah merata nih sekarang ya. Dulu kan Indonesia, Cina. Jadi sepak bola ini masih didominasi Brasil, Jerman, tim-tim papan atas Prancis itu sudah. Saya sudah sangat nggak bisa dipanggil ya. Dan sekarang negara-negara berkembang belum bisa nih tahun ini. Kalau 2022 bisa. Okay.
0: Argentina udah kalah. Tunggu berarti.
7: Kita tunggu ya, benar-benar
0: ada kejutan-kejutan tambahan
7: iya,
0: ya.
7: Iya, lebih seru ini kalian.
0: Kenapa? Karena Afrika, sebenarnya penggemar iya. Argentina karena tahun terakhir Messi bermain gitu ya.
7: Kita inginnya itu warga itu sudah berkembang dan merata di mana di dunia. Jadi jangan didominasi oleh Brazil gimana. Gitu ya.
0: Baik kalau gitu.
7: Belum ada kejutan. Monggo dilanjut saya simak RRI.
0: Terima kasih Mas Gilang. Dan satu penelpon terakhir Pak Udin di Boyolali. Pak Udin pagi.
8: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Udin?
8: Tentang apa lawan apa ini?
0: Mau komentar apa soal ke Scotland Brazil?
8: Tentang sepak bolanya apa lawan apa?
0: Skotlandia lawan Brazil, Pak.
8: Oh iya.
0: Monitor nggak?
8: Okay. Tentang ya saya pilih Brazil lah.
0: Pilih Brazil ya, oke. Okay. Ada.
8: Indonesia, cuman karena ini Brazil sama apa?
0: Sementara 2-0. Ada tambahan Brazil. Mungkin yang mau ditambah?
8: Karena Brazil terkenal ya.
0: Oh gitu ya.
8: Kan belum terkenal.
0: Siapa yang paling terkenal yang Bapak suka?
8: Negaranya.
0: Ya. Oke, siap. Rio de Janeiro berarti ya. Terima kasih Pak Udin, selamat pagi.
8: Terima kasih, pagi.
0: Ya, menjelang babak yang kedua, seperti apa prediksi-prediksi yang sudah mungkin tergambarkan Bung Henry, boleh juga Anda gambarkan sambil ini kita sedang menunggu bersiap-siap ya.
1: Ya, tadi singkat sebenarnya kalau kita bilang kejutan, cukup banyak kejutan juga di pertandingan tahun ini ya. Seperti Portugal saat imbang melawan Kongo satu sama itu juga sebuah kejutan. Lalu kemudian ada Spanyol yang bahkan seorang juara Eropa tapi 0-0 saat melawan Cape Verde ya. Itu sebuah kejutan yang cukup luar biasa lah di awal pertandingan ini. Dan kalau soal skor di babak kedua tentunya Brazil akan coba untuk terus memperkuat ini serang dan sama-sama kita tunggu apakah Neymar akhirnya akan mendapatkan caps untuk dilatih.
0: Turun ya.
1: Iya benar.
0: Sejauh ini kita pantau masih ini ya, masih ada tapi belum terlihat ya apakah akan diturunkan atau tidak begitu ya.
1: Betul. Memang persaingan di lini depan Brazil juga sangat luar biasa. Bahkan di bangku cadangan saat ini selain Neymar masih ada Gabriel Martinelli pemain Arsenal, ada juga Hendrik, ada Luis Henrique dan juga Igor Thiago ya. Dan memang kans Neymar bermain cukup besar tapi memang persaingan yang luar biasa di lini serang ini membuat Ancelotti sejauh ini masih menyimpan seorang Neymar ya.
0: Baik, kalau begitu kita sama-sama akan mengikuti babak yang kedua dan saya kembalikan kepada dua rekan saya Joko dan Tomo.
9: Ya, baik pendengar, kita sesaat lagi kembali akan melaporkan siaran pandangan mata babak yang kedua antara Brazil menghadapi Skotlandia di mana di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain di kubu Skotlandia di mana kapten mereka Robertson harus ditarik keluar tadi oleh pelatih Steve Clarke dengan masukkan nomor punggung 6 tampaknya. Di sana ada Kieran Tierney nampaknya. Masukkan Kieran, salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi pembeda di babak yang kedua ini. Sementara itu wasit yang memimpin pertandingan asal Meksiko sudah meniupkan peluit tanda kick off babak kedua telah dimulai. Kini Alison Maker umpan saja jauh tendang ke sektor kiri pertahanan Skotlandia yang dituju adalah Vinicius Junior, namun bola lebih terarah ataupun heading yang dilakukan oleh pemain dari Brazil tadi masih mengarah ke penjaga gawang Skotlandia tadi yang dijaga oleh Angus Gunn. Kini Angus Gunn masih meletakkan bola, masih menggiring di area kotak penalti sendiri, sudah arahkan bola jauh ke depan atau ke sektor pertahanan Brazil yang dituju. Tadi ada Loren, kembalikan Loren kepada John. John McGinn masih menahan bola sejenak, memberikan umpan pendek saja ke nomor punggung 6 tadi yang baru dimasukkan, yakni Kiran, back pass saja ke belakang tadi pada rekannya nomor punggung 26. Di sana ada Scott McKenna umpannya ke kanan pada rekannya lagi nomor punggung Jack Henry ataupun kepada Andy Roberts ataupun kepada Lewis Ferguson tadi, namun arah bola justru masih jauh, justru lemparan ke dalam. Kini justru diambil alih oleh Brazil melalui Bruno, jauh dia Bruno, umpan saja kepada nomor punggung 20 Pakulera ataupun tadi kita masih melihat ya umpan dari nomor punggung 20 Lukas Paqueta tadi mencoba untuk menahan bola sejenak, umpan saja ke Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja kepada Casemiro, alirankan bola ke sektor kanan serang dari Brazil, umpan saja pemain nomor punggung 26 ada Ryan berhasil menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi back pass kepada Bruno, menggiring bola ke sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Bruno coba umpan saja pendek kepada nomor punggung 3 tadi, kita melihat ada Gabriel umpan ke Casemiro kembali, masih meribung bola sejenak, masih meminta rekannya untuk mendekat, umpan pendek saja ke belakang kepada Danilo arahkan ke sektor kiri kembali. Di sana ada Bruno ataupun pemain dari sektor kiri tadi, ada Santos tampaknya kepada Vinicius, namun arah bola justru masih bisa dipotong oleh para pemain dari Skotlandia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam, mampu dikoreksi mulai lempar saja nomor punggung 4 tadi, nomor punggung 4 kerjasama dengan Jack Henry ataupun Lewis Ferguson. Pemain Skotlandia kini mencoba kembali membangun serangan. Nomor punggung 4 di sana ada Scott McTominay, umpan saja kepada Loren, mampu dia melewati dua pemain Brazil di sektor pertahanan dari Brazil tadi, namun umpan dari Loren ataupun upaya yang dilakukan oleh Gannon nampaknya tadi pemain nomor punggung 17 masih bisa disapu ataupun dihalo oleh Gabriel pemain Brazil yang dengan cekatan memotong bola tadi.
10: Ya, bergerak kali ini Skotlandia untuk melakukan serangan di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Menor punggung 6 Kieran Tierney, ke belakang dia ada Jack Henry, kemudian juga ada Scott McKenna, melebar lagi kepada Nathan Patterson, kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Kenny McLean di sana melebar dia, kali ini ada Ben Doak yang melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil, kembali kepada Kenny McLean coba untuk melakukan serangan, kali ini pemain Skotlandia namun masih belum menemui sasaran. Scott McKenna kembali, kali ini menguasai bola, Jack Henry ke belakang, Vinicius Junior mencoba untuk mengejar bola kepada Angus Gunn namun lebih dekat, langsung saja disapu oleh Angus Gunn. Yang dituju adalah nomor 4 tadi ada Scott McTominay, gagal upaya Scott McTominay, disapu saja oleh Lukas Paqueta namun berhasil dikuasai bola kali ini oleh Kenny McLean dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri dekat garis tengah lapangan. Lebar dia kepada Ben Doak di sana. Kali ini Ben Doak masih menguasai bola, ke belakang dia Kenny McLean, kebalik belakang lagi ada Jack Henry, bergeser ke sektor sebelah kiri ada Scott McKenna, melebar dia jauh kepada Kieran Tierney di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Brazil, ada John McGinn di sana. Tierney umpan langsung dalam kotak penalti, men sekarang ring 7, sayang sekali umpan Tierney tadi ke dalam kotak penalti disundul oleh Scott McTominay namun berhasil digagalkan oleh Alisson Becker penjaga gawang dari Brazil. Gagal upaya yang dilakukan oleh Tominay untuk mencetak skor, memperkecil kedudukan menjadi 1-2 sehingga masih selamat gawang Brazil, belum menjadikan kesulitan berarti bagi Alisson Becker. Selamatlah kali ini gawang Brazil masih skor 0-2, tertinggal Skotlandia dari Brazil. 2 gol dari Vinicius Junior babak pertama tadi mencatatkan namanya di dalam papan skor. Brazil kali ini mencoba untuk menguasai bola, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan ada Danilo di sana, kembali ke belakang ada Marquinhos, melebar ke kiri dia Gabriel mencoba untuk mendekati garis tengah lapangan. Kali ini ada Lukas Paqueta, ke belakang lagi ada Gabriel Magalhaes. Langsung umpan yang dituju adalah Vinicius Junior, dibayangin oleh dua pemain Skotlandia, berhasil dipatahkan oleh pemain Skotlandia kali ini. Ada Jack Henry, melebar dia kepada Lewis Ferguson di sana di sektor kanan. Tahanan dari Brazil ke belakang lagi dia. Kali ini di sektor tengah lapangan. Main-main Skotlandia masih melakukan operan 1-2. Pelan, operan-operan dekat saja. Kali ini ada Ben Doak. Sudah memasuki ada kotak penalti, namun sayang sekali tidak ada kawan di sana. Bola berhasil dikuasai oleh Danilo. Sektor kanan pertahanan Brazil. Ada Vinicius Junior. Ah, sayang sekali. Umpan dari menor punggung 13 dari Danilo tidak cermat, berhasil digagalkan oleh pemain Skotlandia. Namun berhasil kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Casemiro, umpan pada Vinicius Junior. Langsung Vinicius Junior. Sayang sekali Vini di dalam kotak penalti, dibayang-bayangi oleh Jack Henry tadi. Masih belum berhasil melakukan penetrasi sehingga gagal peluang dari Brazil. Kali ini Skotlandia melalui Kieran Tierney di sektor kanan pertahanan Brazil menghadapi dua pemain Brazil ke belakang dia. Kali ini umpan 1-2 dengan Jack Henry dan juga John McGinn. Kembali lagi Kieran Tierney ke belakang lagi Scott McKenna di sana. Menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Skotlandia, melebar ke kiri ada John, ada Tierney. Langsung ke kanan dia yang dituju adalah Ben Doak di sana, namun berhasil digagalkan oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil sudah dilakukan pendek saja. Nathan Patterson kali ini menguasai bola. Kenny McLean balik-balik kepada Nathan. Kali ini ada Scott McKenna. Bergeser ke kanan ada Jack Henry di sektor tengah lapangan pertandingan. Masih Kenny McLean, pemain nomor punggung 23 dari Skotlandia. Umpan langsung terobosan, kali ini yang dituju adalah Lawrence. Lawrence mencoba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Brazil, namun bukan pelanggaran meskipun dia terjatuh. Wasit masih meneruskan pertandingan. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Umpan yang dituju kepada Vinicius Junior, dibayang-bayangi oleh Scott McKenna di sana. Brazil, Scott McKenna lebih dulu tiba dari Vinicius Junior. Umpan kepada Egas Gan tadi, namun sayang bola keluar lapangan, empat mengenai pemain Skotlandia. Kali ini umpan bebas sudah dilakukan. Pemain Brazil masih melakukan serangan kali ini dalam sektor kanan pertahanan dari Skotlandia. Ada Douglas Santos di sana. Balik lagi kepada Lucas Paqueta. Douglas Santos di belakang dia. Gabriel kali ini menguasai bola. Bergeser dia, Danilo kepada Bruno. Masih berhasil memainkan bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia kali ini. Menor punggung 20 Lucas Paqueta ke belakang dia. Kali ini Brazil masih kembali lagi Casemiro di sana. Melebar ada Douglas Santos. Menor punggung 16 kembali ke belakang. Kali ini Casemiro, Gabriel, kemudian Danilo. Masih mencoba untuk membuka ruang tembak untuk Brazil menambah skor kali ini. Lucas Paqueta di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia, dibayangi oleh dua pemain Skotlandia. Kali ini Vinicius Junior untuk mencoba merangsek. Langsung tendangan ke dalam kotak penalti, ke gawang Skotlandia menggunakan kaki kanan dari luar kotak penalti. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh Egas Gan, menjaga gawang dari Skotlandia. Gagal serangan dari Brazil kali ini. Skotlandia untuk mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jack Henry masih dibayang-bayang oleh dua pemain Brazil. Lebar dia ke sektor kiri, Scott McKenna dan juga Kieran Tierney kali ini, pemain nomor punggung 6 di sektor paling kiri pertahanan dari Skotlandia. Kembali kepada Scott McKenna. Kali ini Kenny McLean. Lebar dia, ada Ben Doak di sana. Kenny McLean kembali. Lewis Ferguson di sektor kiri pertahanan dari Brazil belum membahayakan gawang dari Brazil. Umpan-umpan masih 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain dari Skotlandia yang mengenakan seragam berwarna biru dongker ini. Sudah melewati garis tengah lapangan pemain Skotlandia, bergeser kali ini ada Scott McKenna ke belakang lagi dia. Ada pemain nomor punggung 23 kini McLean menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Brazil. Geser dia ke pemain nomor 7 McGinn kali ini, pemain nomor punggung 6 Kieran Tierney ke belakang lagi dia. Kembali kepada Kieran Tierney. Scott McKenna masih kesulitan pemain-pemain Skotlandia untuk membobol atau membuka ruang tembak karena ketatnya pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini penetrasi coba dilakukan oleh Kenny McLean ke dalam kotak penalti, namun terjatuh. Umpan Ya, tadi kepada Scott McTominay masih belum berubah kondisi kali ini. Jatuh lagi satu pemain dari Skotlandia di depan kotak penalti Brazil. Meskipun sempat ada protes dari Lawrence, namun wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko ini bergeming dan tetap memutuskan bahwa pelanggaran untuk Brazil di depan kotak penalti mereka. Tendangan bebas untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 55 pertandingan.
11: Ya, saat ini Brazil masih menguasai bola sepenuhnya. Marquinhos, sang kapten dari Brazil, arahkan saja ke sektor kiri. Di sana ada Gabriel, masih mencoba mendribbling bola, umpan kembalikan lagi kepada Marquinhos. Ini aliran bola ke sektor kanan kepada Danilo, umpan ke arahkan ke depan. Di sana ada Ryan, umpan 1-2 dia bersama Lucas Paqueta, dikejar oleh Ryan dari sektor kiri pertahanan Skotlandia, namun bola dicocor ataupun dibuang saja keluar lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Brazil, akan dilakukan oleh Danilo. Sudah dilakukan ke belakang, jauh saja lemparannya kepada Marquinhos, mencoba untuk mendelay sejenak, umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Gabriel, masih menguasai bola. Gabriel mengutang-atik bola dengan kaki kirinya. Pemain dengan tubuh tinggi lebih dari 178 cm ini, kini Vinicius mencoba membuka ruang di lini pertahanan dari Skotlandia, mencoba mengumpan satu dia kepada Bruno. Ah sayang, namun masih bisa dikejar oleh Vinicius. Nah, dengan cekatan bagaimana penjaga gawang Andrews Gunn dari Skotlandia mengejar bola dan berhasil memotong dari kaki Vinicius. Masih amanlah kini gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui Gannon dari sektor kanan lini pertahanan mereka sendiri masih mencoba untuk melewati penjagaan dari para pemain Brazil. Lewis Ferguson umpan lagi kepada Gannon dari sektor kanan, serang dari Skotlandia, mencoba Lucas Paqueta tadi. Tampaknya nomor punggung 17 Gannon ini mencoba untuk melewati Lucas Paqueta namun tidak berhasil, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Gannon dan hanya menghasilkan tendangan bebas pendek saja. Marquinhos dari sektor pertahanan Brazil, umpan tadi ke Danilo, kekan saja arahkan bola namun dikembalikan lagi ke Marquinhos. Alirkan bola kini ke sektor kiri kepada Gabriel, umpan jauh ke belakang, back pass kepada Alisson Becker, mencoba untuk memberikan umpan pendek saja. Casemiro menjemput bola di lini pertahanan sendiri untuk mengamankan gempuran dari pemain Skotlandia tadi. Justru kini serang sektor kanan dari Brazil ataupun sektor kiri pertahanan Skotlandia, ada Ryan masih mengutang-atik bola sejenak, ingin melewati satu pemain dari Skotlandia dari sektor sisi kiri, umpan saja pendek kepada Danilo, namun back pass panjang tadi ke belakang kepada nomor punggung 5 Casemiro, umpan 1-2 pendek. Casemiro juga dengan luas Paqueta, Lucas Paqueta masih mencoba melihat rekannya menjadi kosong kepada Bruno. Alirkan crossing ke depan di sektor kiri, di sana tadi maksudnya akan dijemput umpan dari Lucas Paqueta ataupun Bruno tadi kepada Danilo, namun aliran bola justru lebih cepat ataupun mengarah keluar pertandingan sehingga susah tadi dijemput oleh pemain dari Brazil tadi oleh Danilo, sehingga kembali hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Kita masih menantikan bagaimana kedua tim ini hingga memasuki awal babak yang kedua ini masih terus melakukan upaya membongkar jantung pertahanan masing-masing lawannya. Saat ini Brazil melalui Casemiro, umpan ke depan, ada Ryan menyambut bola, tidak jadi. Di sana ada nomor 15. Oh, umpan lagi, mampu blocking, diambil oleh Lucas Paqueta, mengulang-ulang, umpan langsung ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi percobaan dari Kunya, mampu tadi terbendung oleh pemain belakang dari Skotlandia, namun rebound tadi berhasil dikuasai juga tadi sebenarnya oleh Lucas Paqueta. Namun lagi-lagi tendangan Lucas Paqueta hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Masuki menit ke-59 babak yang kedua ini, Brazil masih unggul 2-0. Kita masih menantikan jelajah pertandingan. Ya, bola sudah diletakkan oleh Andrews Gunn, sudah dilakukan tendang saja jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 dari pemain Skotlandia, namun tampaknya terjadi benturan dan hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Casemiro tadi coba diganggu oleh Lawrence. Kita menantikan Bruno tampaknya akan mengeksekusi tendang bebas ini pendek saja kepada Casemiro, umpan back pass ke belakang kepada Marquinhos. Masih nyaman saat ini pemain Brazil menguasai bola sepenuhnya, tidak jadi mencoba mengutik si kulit bola dari Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri, umpan kepada Gabriel, arahkan ke depan bola kepada Santos, balik lagi kepada Gabriel, arahkan bola kini ke sektor tengah pertahanan sendiri Brazil. Balik lagi Danilo, umpan ke depan, yang dituju ada Lucas Paqueta, umpan 1-2 dia bersama di sana nomor 8, ada Bruno berhasil mengkotak satu pemain dari Skotlandia, umpan lagi kepala Arjan. Oh, Kunya, Mateus Kunya, bagaimana tadi umpan crossing yang diberikan oleh Lucas Paqueta kepada Matheus Cunha dan dibalikan lagi kembali kepada salah satu rekannya tadi. Kita masih menantikan bagaimana kerja 1-2 justru berhasil dengan nyaman mereka mainkan di area kotak penalti dari Skotlandia, sehingga tadi Matheus Cunha berhasil menambah keunggulan dari Brazil 3-0 hingga memasuki menit ke-60 ini. Kita masih menantikan Bung Wibowo. Ini lagi-lagi 3-0. Cunha sangat nyaman. Tadi ada mereka justru bermain nyaman ketika memasuki area kotak penalti dari Skotlandia. Bung, melihat skema gol ini bagaimana?
1: Ya, kombinasi permainan yang sangat baik tadi ya antara Bruno Guimaraes dan juga Matheus Cunha, dan mungkin yang menjadi sorotan adalah bagaimana belum ada perbaikan ya dari sisi kekuatan dari lini belakang Skotlandia, meskipun tadi sudah ada Kieran Tierney yang dimasukkan untuk menggantikan Andy Robertson, tapi ternyata lagi-lagi kecolongan gol. Dan kali ini seorang Matheus Cunha, striker dari Manchester United, berhasil masuk papan skor dan membuat pemain ini sudah mencetak 2 gol di ajang Piala Dunia.
11: Ya, mendengar 3-0 saat ini Brazil unggul setelah tadi Matheus Cunha ini berhasil menambah keunggulan bagi Brazil menjadi 3-0 tentunya, dan ini sekaligus menambah peluang Brazil untuk bisa menjadi juara grup C di babak penyisian Piala Dunia 2026. Saat ini Skotlandia mencoba untuk kembali mengurung pertahanan Brazil setelah tertinggal 3 gol tadi. Punya tadi sempat mengejutkan lini pertahanan dari Skotlandia, namun kini peluang kiran-kiran dari sektor kanan pertahanan Brazil mengulik-ulik umpan 1-2 bersama Maikin. Umpan lagi kure ke mulut gawang. Oh, masih membentur kaki dari pemain Brazil, dan di satu sisi tampaknya Danilo melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 6 tadi, pemain Skotlandia yang melepaskan umpan ke mulut gawang ada Kieran Tierney tadi, sehingga wasit menunjuk sebuah pelanggaran dari sisi kanan pertahanan Brazil.
10: Ya, Bergar, kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Cesar Palazuelos dari Meksiko terhadap Danilo karena pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan terhadap Kieran Tierney ketika akan mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti Brazil. Tendangan bebas kali ini di luar kotak penalti sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ini menjadi satu keuntungan yang sangat besar ya, karena jaraknya yang cukup dekat dengan gawang. Ini akan dihadapi oleh pemain nomor 19 yaitu Lewis Ferguson dari Skotlandia. Akan mengambil tendangan bebas ini. Kita tunggu apakah diarahkan langsung ke gawang ataupun dioper kepada rekan-rekan yang sana berada di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan langsung ke dalam mulut gawang, ditepis saja, ditinju saja oleh Alisson Becker tadi. Bola yang mengarah ke sudut kiri atas gawang dari Brazil dilakukan oleh Lewis Ferguson, ditinju oleh Alisson Becker sehingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Lalu terjadi di dalam kotak penalti Brazil, saling mendorong pemain dari kedua tim ini mencoba untuk mencari ruang posisi yang pas untuk mencetak gol. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung disundul saja oleh pemain Brazil. Berhasil kali ini ada bantuan untuk pemain Skotlandia, pemain nomor 6 Kieran Tierney langsung dalam kotak penalti lagi. Mencoba disundul Scott McTominay, tidak berhasil. Scott McTominay, masih Brazil kali ini menguasai bola, dibuang jauh saja oleh Bruno Guimaraes tadi. Bola liar ya hasil sundulan Scott McTominay dan juga sapuan dari Alisson Becker. Namun serangan kembali datang dari Skotlandia, gagal kali ini, salah umpan Kieran Tierney. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Brazil yaitu Casemiro. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi terhadap Vinicius Junior, namun berada dalam posisi offside. Vini gagal kembali upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain tim Samba, karena Vinicius Junior sudah terjebak offside. Ya, masih mending terjebak offside daripada terjebak masa lalu atau repot itu ya. Pemain Skotlandia kali ini mencoba untuk melakukan serangan kembali di sektor kiri pertahanan Brazil. Bagaimana Ben Doak itu atau Gannon Doak ini mencoba untuk melakukan serangan, kali ini dibantu oleh Scott McTominay. Kali ini mencoba berlari dari Ben Doak, tidak berhasil menyambut umpan yang disodorkan oleh Scott McTominay ke dalam kotak penalti dari tim Samba. Belum merubah kedudukan, kali ini masih tetap tertinggal timnya Skotlandia 0-3 dari Brazil. Setelah tadi di menit 60 Matheus Cunha ini mencatatkan namanya di papan skor. Pergantian kali ini Martinelli dari Brazil bersiap menggantikan pemain nomor punggung 20 dari Brazil yaitu Lucas Paqueta. Casemiro juga keluar, kali ini pemain nomor punggung 5 dari Brazil digantikan oleh Fabinho dan juga Gabriel Martinelli. Fabinho pemain belakang ini, pemain Liverpool, asal Liverpool, dulu pernah main di Liverpool juga. Fabinho pemain yang terkenal dengan kepalanya yang klimis ini masuk kali ini dalam Piala Dunia 2026 ya. Pertandingan sudah bergulir kembali kali ini. Pemain-pemain Skotlandia masih memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada McKenna di situ. Scott McKenna kali ini dibantu oleh Lewis Ferguson sektor sebelah kanan. Lini serang dari Skotlandia. Ada Gannon Doak di sana. Kembali kepada Kenny McLean, balik lagi ke belakang. Ada Jack Henry. Bergeser ke tengah sedikit, ada McKenna di sana, pemain nomor 26 masih menguasai bola. McKenna sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari Kieran Tierney di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil atau sektor kiri lini serang dari Skotlandia. Ke belakang lagi dia, ada John McGinn di sana. Main nomor 19 Lewis Ferguson kepada McKenna, kembali kepada Kieran Tierney, umpan maksudnya ke dalam kotak penalti dari Brazil, namun bisa dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Alisson Becker asal Brazil yang malam hari ini atau pagi hari ini mengenakan seragam hijau-hijau. Umpan pendek saja kepada Gabriel. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Fabinho yang baru saja masuk, geser dia kali ini ke tengah, hampir saja salah pengertian dengan Danilo. Masih pemain-pemain Brazil mencoba melakukan serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan mereka atau sektor kanan Skotlandia. Fabinho sektor tengah kali ini masih pelan-pelan saja pemain Brazil. Ah, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan umpan pemain Brazil sehingga berhasil dicuri oleh pemain Skotlandia. Namun umpan yang dilakukan oleh Lewis Ferguson jauh ke tengah lapangan pertandingan tidak berhasil disambut oleh pemain Skotlandia sehingga gagal lagi pemain Skotlandia untuk membangun serangan. Kali ini upaya-upaya masih dilakukan oleh pemain Brazil. Gabriel melebar dia di sektor sebelah kanan, di situ ada Danilo berhadapan dengan John McGinn. Danilo kali ini ada Fabinho tadi, namun coba dilakukan kejaran, coba dilakukan oleh pemain nomor 8 dari Brazil. Sayang sekali belum bisa bola keluar dari lapangan pertandingan. Sementara itu wasit juga melakukan hydration break ya. Bagaimana kali ini kesempatan untuk minum dimanfaatkan oleh kedua pelatih, selain untuk mematangkan pertandingan skema tim, juga untuk memberikan kesempatan bagi para pemain melakukan penyegaran. Bung Henry, dari sekitar 68 menit sudah berlangsung pertandingan di babak kedua kali ini, ada beberapa catatan yang juga ingin Anda sampaikan, Bung Henry, silakan.
1: Ya, mungkin khusus untuk Skotlandia ya, total sudah melakukan 7 shot dan 3 shot on target, dan salah satunya tadi ada sundulan dari Scott McTominay ya, yang mungkin jadi kesempatan emas pertama buat Skotlandia bisa mencetak gol di laga pagi ini. Tapi memang sejauh ini tadi Alisson Becker tampil cukup baik, dan mungkin variasi serangan dari Brazil terlihat di laga ini, chemistry-nya semakin dapat ya antara Matheus Cunha, Vinicius dan juga Ryan. Dan Ryan ini cukup menarik ya Bung, ini pemain berusia 19 tahun asal Bournemouth, dan dia bermain di laga ini untuk menggantikan seorang Rafinha yang mengalami cedera. Tapi meskipun masih berusia muda 19 tahun, tapi kepercayaan diri seorang Ryan terbilang cukup luar biasa pada laga ini, dan bahkan tadi sempat menyumbangkan assist saat Vinicius mencetak gol pertama. Dan tentu ini akan kecemerlangan seorang Ryan bakal semakin membuat kans Neymar untuk bermain tampaknya bakal semakin tipis ya.
10: Yeah.
1: Dan bahkan justru Gabriel Martinelli tadi yang masuk ya.
10: Ya. Yeah. Nah, bagaimana dengan dua pemain yang juga dimasukkan oleh Carlo Ancelotti, Fabinho dan juga Gabriel Martinelli? Ada pesan apa dari Ancelotti ini dengan memasukkan dua pemain ini, Bung Henry?
1: Ya, yeah, tadi Paqueta ya khususnya ditarik keluar karena sebenarnya tadi dia memiliki kesempatan untuk melakukan shooting langsung ya ke gawang, tapi ternyata dia melakukan kontrol terlebih dahulu. dan dengan masuknya seorang Gabriel Martinelli ini artinya memang Ancelotti masih memiliki hasrat untuk bisa menambah gol ya bagi timnas Brazil. Mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Fabinho ya yang gantikan Casemiro, karena Fabinho ini sebenarnya pemain yang berposisi asli sebagai back tengah ya.
12: Tapi
1: dengan menggantikan Casemiro berarti dia akan bermain sebagai defensive midfield. Meskipun ini juga posisi yang sangat familiar ya untuk Fabinho karena memang dia juga saat bermain untuk Liverpool berulang kali bermain untuk di posisi defensive midfield. Dan tentunya di laga pagi ini dengan keberadaan Gabriel Martinelli yang juga sedang sangat percaya diri usai membawa Arsenal menjadi juara, bisa memberikan warna berbeda lagi di lini serang Brazil ya.
12: Oke, baik. Terima kasih Bu Henry. Dan Bergar, Anda masih mengikuti siaran langsung pertandingan antara Skotlandia menghadapi Brazil dalam kualifikasi Grup C Piala Dunia 2026, dan selanjutnya pertandingan akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
13: Iya, Kieran Tierney pemain Skotlandia dari sektor kiri pertahanan masih melakukan lemparan ke dalam tadi. Sudah dilakukan pendek saja tadi maksudnya kepada John McGinn, namun terjadi pelanggaran tadi atau sentuhan pemain belakang dari Brazil. Kini hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Terjadi dari duel tadi ataupun passing ke sektor belakang atau Angus Gunn tadi, penjaga gawang dari Skotlandia sempat terkejut, dia meminta rekannya untuk bermain lebih berhati-hati, namun masih bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Skotlandia. Lagi-lagi John McGinn balik lagi ke belakang kepada Kieran Tierney. Umpan lagi kepada nomor punggung 18 Lewis Ferguson atau kepada McKenna. Umpan lagi kepada nomor punggung 23 di sana Kenny McKin. Nomor punggung lagi umpan John. Maksudnya ke mulut gawang tadi ada nomor punggung nomor 20 ada Loren tadi, tapi bola terlalu deras dan berhasil dipotong ke depan saja jauh tadi. Namun McKin, kita masih menantikan Kenny McKin. Umpan saja ke sektor kanan. Yang tujuh adalah Kieran Tierney, berhasil dari sektor kanan pertahanan Brazil. Umpan ke mulut gawang, berhasil dipeluk tadi oleh Madison. Lauren tadi dan juga disambut tadi oleh rekannya nomor punggung 4. Kita masih lihat tadi bagaimana Scott McTominay memanfaatkan umpan pendek saja dari Lawrence, namun sepakan kaki kirinya masih melambung di atas gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Masih aman lagi nih gawang dari Alisson Becker. Umpan saja tadi pendek Alisson kepada San Ombotupun pada rekannya tadi nomor punggung 3 nampaknya. Ya, benar sekali tadi nomor punggung 3 ada Gabriel. Umpan lagi balik lagi kepada Gabriel tadi, maksudnya kepada Martinelli, namun kembalikan lagi kepada Alisson, penjaga gawang asal Liverpool ini yang cukup cekatan sejauh ini. Kembalikan lagi kepada Fabinho, pendek saja umpan lagi kepada Alisson, tarik lagi kepada Gabriel dari sektor kiri pertahanan sendiri. Masih mengutang tangan Tega Gabriel, melihat rekannya menjadi kosong, dribbling saja, arahkan saja ke sektor tengah. Marquinhos tampaknya masih mencoba menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kanan. Umpan saja semakin mendekat ke area daerah pertahanan dari Skotlandia. Martinelli masih mencoba untuk berputar-putar, meliuk-liuk dia. Umpankan saja, arahkan ke melebar ke sektor kiri tadi ada Gabriel. Fabinho umpan 1-2 Fabinho pada lagi kepada Cunha tarik lagi kepada Fabinho ke sektor kiri, kini merasuk umpan saja ke depan. Oh, masuknya kepada Martinelli tadi, mampu dikuasai sepenuhnya Martinelli, mencoba umpan 1-2 kepada Vinicius, berhasil masuk ke area kotak penalti Skotlandia, namun arah ataupun penguasaan bola tidak sempurna. Justru Skotlandia kini bangun serangan. John McGinn dari sektor kiri serang dari Skotlandia tadi, mencoba melihat satu pemain dari Brazil, tidak jadi dia, masih menguasai bola sepenuhnya. Umpan ke tengah kepada rekannya kini nomor punggung 23 ada Kenny menggiring bola, kembalikan lagi kepada John, kembalikan lagi kepada Kenny, kembalikan lagi kepada nomor punggung 6 Kieran Tierney dari sisi kiri serang dari Skotlandia. Ini kerjasama pendek 1-2 saja tadi McKennie terhadap Tierney, dan kini aliran bola Lewis Ferguson mencoba untuk mengarahkan serangan dari Skotlandia ke sektor kanan, namun berbalik lagi ke sektor area tengah lapangan pertandingan. Kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Skotlandia dari sektor kiri nomor punggung 6 ada Kieran Tierney, mencoba melihat satu pemain dari Brazil. Di sana ada Nilo ataupun Ryan tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru oleh Skotlandia tampaknya. Nomor punggung 6 Kieran Tierney memang sempat menjadi ancaman di babak yang kedua setelah tadi dimasukkan oleh pelatih Steve Clark. Saat ini Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan sudut dari sisi kanan gawang Brazil. Tampak ada 4-5 hingga bahkan dan pemain dari Skotlandia yang berada di area kotak penalti sudah dilakukan. Berbahaya, ditinju saja oleh Alisson dan bola kembali mengalir ke sektor pertahanan dari Skotlandia, mampu dikuasai sepenuhnya, kirim langsung umpan ke mulut gawang, namun di sana ada dua pemain dari Skotlandia, mampu lagi sepenuhnya di sektor kiri, dikuasai pemain Skotlandia, umpan lagi ke mulut gawang, di sana Mekene langsung disodol. Fabinho, bagaimana Fabinho tadi mencoba untuk mengamankan bola liar di mulut gawang dari Brazil tadi. Bagaimana Kenny McLean tadi sempat melakukan sundulan ke arah mulut gawang Brazil, namun Fabinho dengan cekatan membuang bola dengan heading keluar kotak area gawang dari Brazil, sehingga masih ada tendangan penjuru dari Skotlandia. Tampaknya Lewis Ferguson kembali akan mengeksekusi dari sisi kanan gawang dari Brazil. Sudah melihat rekannya ada 6 pemain sudah dilakukan tepat ke mulut gawang, terjadi hal cuman bagaimana tadi tendukan ataupun heading yang dilakukan oleh pemain Skotlandia tadi tampaknya. Dan masuki menit ke-75 tampaknya Carlo Ancelotti, akhirnya inilah yang ditunggu oleh seluruh pecinta sepak bola dunia. Akhirnya Neymar Junior masuk di menit ke-75 detik 48 sekaligus mendapat tepuk tangan yang gemuruh dari seluruh penonton yang memadati Stadion Miami dari Amerika Serikat ini sendiri. Neymar itu menjadi salah satu penampilan pertamanya sejak pertandingan pertama dan juga kedua hanya berada di bench ataupun kursi cadangan di kubu Brazil sendiri. Kini Brazil, Marquinhos arahkan ke kanan kepada Danilo, arahkan dorongkan bola ke depan kepada Neymar, tarik lagi back pass ke belakang kepada Danilo, masih berjalan pelan-pelan ia Danilo, arahkan bola ke sektor tengah pertahanan sendiri. Marquinhos masih mendribble bola, menghentikan bola sejenak, umpan saja dengan kaki kanannya kepada Danilo, dorongkan bola, oh tidak jadi, mencoba melihat rekannya kepada di sana nomor punggung kelima ada Raya, tarik lagi back pass kepada Marquinhos. Marquinhos umpan ke sektor kiri, tampaknya kepada Gabriel. Gabriel dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil, ada Martinelli, umpan kepada Firmino, mencoba merangsek ke sektor kanan pertahanan Brazil ataupun ke pertahanan dari Skotlandia, namun tarik lagi ke belakang oleh Firmino, mendekat lagi nomor punggung 8 Bruno. Bruno Marquez umpan 1-2 dia bersama Neymar. Neymar pasti melik-lik dan mencoba melihat dua pemain dari Skotlandia, namun lagi gagal tadi bagaimana penguasaan yang dilakukan oleh Neymar Junior tadi, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi dapatnya, karena ada sebelumnya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Brazil Danilo terhadap pemain dari Skotlandia. Tampaknya ada John McGinn. McGinn saat ini sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja kepada penjaga gawang dari Angus Gunn Skotlandia, sudah lakukan sepak tendangan jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil tadi, namun tidak ada teman, justru sana Danilo pemain Brazil mampu mengamankan bola. Masih aman lagi ini pertahanan dari Brazil. Fabinho pendek saja kepada Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri. Marquinhos umpan saja dengan kaki kirinya kepada Danilo, dorongkan bola ke depan kepada Fabinho. Fabinho melebar ke area tengah garis lingkaran pertandingan, umpan saja Gabriel dari sektor kanan, ada Martinelli mencoba untuk memberikan umpan 1-2 kepada Neymar, umpan saja terobosan Neymar kepada Vinicius, mencoba masuk arahkan mati, masih Vinicius langsung shooting. Lagi-lagi bagaimana upaya skema permainan penyerangan dilakukan oleh Brazil tadi, melalui memang umpan crossing dari Neymar diberikan tadi kepada Vinicius, mampu dia mencoba untuk mencari ruang tembak tadi, namun bola masih bisa ditepis tadi oleh Angus Gunn jaga gawang dari Skotlandia ini. Dan Neymar saat ini bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Skotlandia, sudah dilakukan ke mulut gawang, berbahaya, oh disundul lagi, oh di sana ada nomor 26 ada Ryan, mencoba untuk melakukan tendangan namun diblok oleh pemain belakang Skotlandia, namun sepertinya terjadi pelanggaran ataupun adanya dorongan tadi yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kita lihat tampaknya memang berkali-kali Vinicius berambisi memang untuk mencetak hat-trick tentunya, karena memang sejauh ini beberapa negara peserta Piala Dunia sudah mencetak hat-trick, masuk Lionel Messi dari Argentina yang saat ini juga menjadi daftar top skor sementara dengan 5 gol. Ya, pendengar, saat ini Danilo kita masih menantikan, umpan saja ke tengah ada Fabinho, sorongkan pendek saja kepada nomor punggung 3 di sana ada Gabriel, sorongkan lagi kepada nomor punggung 16 kepada Santos, Santos kepada Martinelli, pada Pambinho lagi. Sangat nyaman nih saat ini pemain Brazil. Dari sektor tengah umpan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Ada Ryan, umpan 1-2 dia bersama Neymar Junior memasuki area kotak penalti. Ah, gagal lagi Bruno. Kini umpan saja kepada Neymar, namun tidak jadi kepada Neymar Junior kembali. Oh, tampaknya sepertinya wasit meniup peluit. Apakah ada offside ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Brazil? Tampaknya tendangan bebas menjadi milik Skotlandia dan kini sudah dilakukan dari sektor kanan pertahanan Skotlandia. Di sana ada Scott McTominay, umpan saja ke kanan kepada rekannya. Ada sembari 1-2, sana ada nomor punggung 19 Lewis Ferguson umpan tadi maksudnya kepada Scott McTominay, tapi gagal. Kini justru Ryan, pemain Brazil, merangsek dari sektor pertahanan dari Skotlandia. Masih Ryan, umpan tadi kepada Danilo, umpan ke depan Vinicius, dan oh, lagi-lagi upaya berkali-kali yang dilakukan Vinicius Junior di depan mulut gawang dari Skotlandia, namun belum berhasil ia mencatatkan namanya untuk ketiga kalinya di papan skor pada pertandingan hari ini. Sementara itu, di saat yang bersamaan juga terjadi dua pergantian pemain dari Skotlandia. Untuk selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan saya, Bung Tomo.
10: Ya, terima kasih Bung Joko. Betapa serangan bertubi-tubi dilakukan oleh pemain Brazil kali ini, Bung Henry. Meskipun ada beberapa kali tadi catatan sudah Neymar, Vinicius Junior berkali-kali mencoba untuk melakukan terobosan, namun belum berhasil seperti nama negaranya, Bung Henry.
1: Dalam menit terakhir catat ada dua peluang emas ya yang dicatat oleh Vinicius, dan memang tampaknya Vinicius sangat berambisi ya untuk mencetak hat-trick, dan khususnya dengan akhirnya masuknya seorang Neymar dia yang akan menjadi pusat perhatian. Dia menjadi penampilan pertamanya untuk timnas Brazil sejak Oktober 2023. Kita tunggu sisa 9 menit apakah seorang Neymar bisa memberikan efek yang luar biasa atau bahkan mencetak gol di laga ini.
10: Ya, baik. Kali ini Brazil melakukan serangan namun gagal oleh pemain Skotlandia di sektor tengah lapangan pertandingan. Skotlandia mencoba untuk membangun serangan, kali ini sudah melewati Fabinho. Satu pemain Skotlandia terjatuh, kali ini dia mendapatkan gangguan dari Fabinho sekaligus juga mendapatkan kartu kuning sambil geleng-geleng kelapa kepala Fabinho. Saat tadi pemain nomor punggung 23 yaitu Kenny McLean diganggu ketika membawa bola sehingga terjatuh, dan wasit memutuskan untuk memberikan pelanggaran terhadap pemain Brazil sehingga menghukum dengan kartu kuning Fabinho tadi, pemain nomor punggung 7. Ada pemain nomor punggung 24 dan juga dua pemain nomor punggung 19 yaitu Lewis Ferguson yang kali ini sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas untuk Skotlandia. Sudah dilakukan pendek saja dalam kotak penalti Skotlandia untuk mencoba melakukan serangan. Kali ini gagal lagi serangan dari Skotlandia. Patah lagi dari kaki pemain Brazil serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Skotlandia. Kali ini mencoba di sektor kanan, ada Kieran Terry langsung ke sektor kanan dari pertandingan dari Skotlandia yaitu pemain nomor punggung 7 yang baru tadi, John McGinn. Dalam kotak penalti kali ini Scott

Masih Marquinhos, kembali kepada Fabinho. Coba mencari rekannya. Kali ini terobosan langsung terima kepada Vinicius Junior di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Ke belakang sedikit dia. Ini balik lagi. Kali ini kepada Martinelli. Fabinho. Martinelli ke belakang dia. Marquinhos kembali. Danilo sudah ditarik. Danilo ke belakang lagi dia. Marquinhos masih mencoba untuk melakukan umpan 1-2. Kali ini Vinicius Junior di sektor kanan dibaing-baingi oleh dua pemain dari Skotlandia. Berhasil lepas dari pemain Skotlandia, Vinicius Junior. Kali ini mencoba untuk mengobrak-abrik sektor pertahanan dari Skotlandia, pemain-pemain Brasil. Namun tidak berhasil. Belakang lagi. Kali ini Martinelli, Fabinho masih mencoba untuk memancing para pemain Skotlandia keluar dari sarangnya. Vinicius Junior di sektor kanan mencoba berhadapan dengan pemain nomor punggung 24 dari Skotlandia. Mendekati garis kotak penalti, tidak berhasil. Umpan yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi ke dalam kotak penalti digagalkan oleh barisan belakang pemain Brazil. Ya, bagaimana tadi Endrick ya sepertinya yang menggagalkan pemain upaya dari Skotlandia. Kali ini tendangan penjuru dilakukan oleh Neymar dalam kotak penalti digagalkan oleh pemain nomor punggung 20 Lawrence dari Skotlandia, Shankland. Ya. Tadi upaya yang dilakukan oleh Neymar, kembali tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan dilakukan oleh Neymar, main nomor punggung 10. Bersiap dia, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Coba disundul oleh pemain Brazil. Namun sayang sekali, umpan sambil menjatuhkan diri, sambil menerima umpan tadi, main nomor punggung 3 dari Brazil yang baru saja masuk itu tidak berhasil mencatatkan namanya di papan skor karena masih imbang, masih sama skor saat ini 3-0. Danilo ke belakang. Kali ini masih pemain-pemain Brazil mengurung Skotlandia di sektor permainan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan pertahanan dari Skotlandia. Kali ini pemain Brazil nari-nari di sektor pertahanan dari pemain Skotlandia. Vinicius Junior tadi ke belakang dia. Gabriel Martinelli masih membawa bola. Gabriel Martinelli, ada Marquinhos di sana. Lebar kali ini Marquinhos ke sebelah kanan. Pemain nomor 3 Gabriel kali ini coba untuk melakukan terobosan dari sektor kanan kembali Brazil. Belakang Gabriel, pemain nomor punggung 13 di sana. Marquinhos ke kanan kali ini, yang dituju adalah Endrick. Kali ini pemain Brazil di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi tadi. Salah satu pemain Brazil mendapatkan gangguan dari pemain Skotlandia. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja. Kali ini Gabriel masih melakukan penguasaan bola, umpan pendek kepada Fabinho. Sektor tengah, kembali lagi ke belakang, melebar kali ini ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 9 dari Brazil coba untuk melakukan penetrasi namun tidak jadi. Fabinho kali ini umpan jauh ke sektor kanan, ada Vinicius Junior di sana. Liuk-liuk Vinicius Junior di dalam kotak penalti, mendekati kotak penalti, namun gagal kali ini pemain Skotlandia untuk melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Skotlandia, bukan merupakan pelanggaran. Pemain nomor punggung 7 John McGinn kali ini menguasai bola, masih mencari rekannya yang kosong. Pemain nomor punggung 7 ini ke belakang saja dia, pendek kepada John McKenna. Tengah dia, yang dituju kali ini adalah Lewis Ferguson di sana. Sudah melewati lingkaran tengah pertandingan Lewis Ferguson. Kerjasama 1-2 dia dengan John McGinn. Kali ini masih Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Brazil. Coba untuk melakukan penetrasi secara perlahan-perlahan. Pemain-pemain Skotlandia sudah melakukan makin mendekati kotak penalti dari pemain-pemain Brazil. Kali ini pemain nomor 7 John McGinn menguasai bola di sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba untuk melakukan umpan dalam kotak penalti yang dituju oleh Scott McTominay. Namun dengan mudah Alisson Becker ini menghalau upaya yang dilakukan oleh pemain dari Skotlandia itu, sehingga gagal kembali peluang. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan melalui Neymar, gagal.

0: lagi di sektor tengah pertandingan. Lebar dia kali ini ke sebelah kanan. Ada Vinicius Junior di sana. Ya, umpan 1-2. Ah, terjatuh tadi Neymar saat menerima umpan dari Vinicius Junior karena coba untuk melewati menor punggung 23-11 dari Skotlandia tadi, Ryan Christie, ya, sehingga kartu kuning untuk Ryan Christie. Tendangan bebas kali ini untuk Brazil di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan diambil sendiri oleh Neymar. Main nomor punggung 10 bersiap dia untuk melakukan tendangan bebas menggunakan kaki kanannya. Kali ini Neymar sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Sayang sekali tidak berhasil, namun masih ada kembali lagi Neymar bisa menguasai bola dalam kotak penalti. Mencoba untuk melakukan tendangan Neymar, namun tepat dalam pelukan penjaga gawang Skotlandia, Angus Gunn. Gagallah kali ini upaya yang dilakukan oleh Brazil. Skor masih tetap 0-3 untuk keunggulan Brazil. Sementara itu pertandingan akan memasuki menit ke 90, Bung Joko.
1: Ya, detik-detik memasuki tambahan babak kedua saat ini. Brazil melalui Alisson Becker pendek saja kepada nomor punggung 3. Kita lihat di sana ada Gabriel menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kanan. Marquinhos menghentikan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Gabriel, dorongkan bola tadi kepada Martinelli, menguasai bola sepenuhnya, umpan ke kan kaki kiri kepada Fabinho, back pass ke belakang lagi kepada Gabriel, namun berhasil dipotong tadi oleh Loren. Tapi terjadi lagi duel udara di sana di sektor tengah lapangan pertandingan. Saat ini kita lihat perebutan terjadi di lini pertahanan Brazil dan tambahan waktu 6 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Cesar Arturo Ramos asal Meksiko, dan kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diberikan oleh Skotlandia ataupun kurang lebih berjarak 35 meter dari gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Sementara itu terjadi pergantian pemain di mana kita lihat Jude Magan dan juga kita lihat Loren juga tampaknya ditarik keluar dan dimasukkan dua pemain dari Skotlandia. Ada nomor punggung 10, ada C. Adams, dan juga nomor punggung 6 ataupun nomor punggung 25 tadi ada Curtis. Siap-siap Lewis Ferguson akan melakukan eksekusi tendangan bebas, namun masih mengangkat tangan kaki kirinya meminta umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 6, ada Kieran, namun terjadi lagi duel dari bola udara yang dilakukan oleh Danilo, hanya menghasilkan lempar ke dalam. Saat ini Cirny dari sisi kanan pertahanan dari Brazil sudah dilakukan lemparan jauh ke mulut gawang, berhasil disundul oleh Fabinho, dikuasai sebenarnya oleh Neymar, umpan kepada Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil, masih mencari temannya di sana, umpan tadi crossing ke depan tadi maksudnya, namun masih membentur badan dari pemain Skotlandia. Kini Vinicius masih menguasai bola sepenuhnya, umpan saja tadi masuk kepada Neymar, namun tampaknya wasit Ramos meniup peluit karena tampaknya ada gangguan tadi saat Vinicius lakukan penguasaan bola ataupun mendribbling bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kepada Martinelli, umpan kepada Fabinho, melebar ke kanan, ada Danilo, tarik lagi back pass ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos mencoba melakukan umpan, tidak jadi dia, masih milik-milik di sektor pertahanan sendiri, namun umpan crossing di sisi kiri pertahanan Skotlandia, ada Endrick di sana yang menerima umpan, mencoba menguasai bola sepenuhnya Endrick. Ah, sayang sekali bagaimana penguasaan bola tadi dari sisi kiri pertahanan Skotlandia, Endrick tadi, namun bola justru lebih cepat keluar di arena pertandingan sehingga tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Masuki menit taman waktu 2 menit 28 detik babak yang kedua ini, Skotlandia masih mencoba terus tanpa henti meskipun sudah tertinggal 0-3, masih terus berjuang tentunya minimal bisa mencetak gol di gawang Brazil pada pertandingan hari ini. Tentunya kita masih melihat menantikan bagaimana Bruno umpan pendek kepada Neymar, meliuk-liuk Neymar mencoba untuk memberikan umpan kepada siapa dia, kepada Fabinho, back pass ke belakang, namun arahkan mengalihkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil. Meliuk-liuk dia mencoba satu temannya tadi, ada Vinicius tampaknya menjemput bola pendek lagi ke belakang, di sana ada nomor punggung 6 tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana Brazil mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya. Bruno dari sisi kanan kepada Endrick, Endrick menguasai bola sepenuhnya, namun back pass jauh, umpan ke belakang tadi kepada Danilo, geserkan ke Marquinhos, Marquinhos kepada Martinelli di sisi tengah pada Fabinho, maaf menguasai bola sepenuhnya, ada Bruno, umpan tadi maksudnya kepada Neymar, namun justru umpan terobosan Bruno tadi belum mampu mengarah ataupun lebih dekat kepada lawan. Dan kini Skotlandia, Jeskan jaga gawang, sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya, namun justru aliran bola dikuasai oleh pemain Brazil. Dan kini nomor punggung 6 kita lihat ada Alexandro, umpan saja pendek kepada Hendrik ataupun sang kapten mereka Marquinhos, umpan lagi passing ke kanan, sektor kanan pertahanan Brazil, umpan 1-2 tadi ada Danilo ataupun Hendrik, kembalikan lagi back pass jauh kepada Gabriel, menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kiri pertahanan sendiri, umpan 1-2 Martinelli tadi, oh mampu dicuri oleh satu pemain dari Skotlandia, nomor punggung 19 tampaknya Lewis Ferguson tadi, dan harus dilanggar oleh Martinelli, Gabriel Martinelli yang masuk di babak yang kedua. Pemain asal Arsenal ini tampaknya memang harus melanggar Lewis Ferguson di area tengah sektor pertahanan Brazil, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas lagi-lagi bagi Skotlandia. Kita ketahui tentu Lewis Ferguson sangat bekerja ekstra keras sejak babak yang pertama tadi, dan kali ini bagaimana eksekusi tendangan bebasnya kembali akan dilayangkan di sektor pertahanan Brazil. Tampaknya seluruh pemain dari Skotlandia hampir berada di jantung pertahanan, sudah dilakukan berbahaya. Kita masih menantikan satu sapuan sundulan tadi oleh pemain dari Brazil, tampaknya Bruno, dan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Skotlandia dari sisi kanan pertahanan Brazil. Kembali Lewis Ferguson sudah meminta temannya untuk mendekat, sudah meletakkan si kulit bundar di area sudut kanan dari pertahanan Brazil, sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan mengarah ke mulut gawang. Di sana Alisson keluar dari gawang untuk memetik bola ke udara, dan tapi ya ada lagi serangan dari Skotlandia. Alisson masih dalam pelukan dari Alisson Becker. Bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, namun masih bisa diamankan. Dan kini justru Vinicius dari sektor kiri serang dari Brazil, mencoba mendribel dia bola dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mampu melewati dua pemain, tidak jadi dia mengoper kepada Neymar. Neymar di kotak penalti, mampu mengulai sempurna kepada lagi Vinicius, langsung ke kaki kiri, masih membentur badan ataupun kaki dari pemain Skotlandia, tapi masih belum berakhir maksudnya serangan dari Brazil. Kini Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, umpan 1-2 di kepada Bruno, umpan lagi pada Vinicius, masuk ke kotak penalti, Vinicius melilit dia, melewati satu pemain dari Skotlandia, oh gagal, oh Bruno kembali, oh apa yang terjadi, justru tampaknya Vinicius tadi mencoba melakukan akselerasi di area kotak penalti dari Skotlandia, namun wasit tampaknya menunjukkan fluid tanda adanya pelanggaran justru dilakukan oleh Vinicius ataupun offside. Kita masih menantikan, namun kini tendangan bebas dilakukan saja, dan wasit dari Meksiko telah meniupkan peluit panjang Cesar Arturo Ramos sebagai tanda sekaligus berakhirnya pertandingan babak yang kedua ini antara Brazil menghadapi Skotlandia. Dan hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Brazil dengan skor akhir 3-0. Baik, Bung Henry Wibowo, kita sudah sama-sama menyaksikan 2x45 waktu normal dan juga babak tambahan tadi. Memang akhirnya Skotlandia ya belum berhasil seperti itu untuk membobol, minimal mencetak gol lah ke gawang Skotlandia gitu, Bung Henry. Nah, tapi kalau melihat upaya yang dilakukan oleh Skotlandia ini juga cukup baik seperti itu. Beberapa kali ada tendangan juru, tendangan bebas, namun juga belum berhasil. Tapi kalau Bung Henry menilai seperti apa?
2: Ya, performa yang sebenarnya Skotlandia cukup bikin deg-degan lah ya. Setidaknya bisa mencoreng rapor clean sheet dari Brazil. Dari Scott McTominay, Scott memiliki heading, juga ada shooting yang berhasil diamankan oleh Alisson Becker. Dan dengan kekalahan ini tentunya Skotlandia langkahnya ke fase knockout masih harus menunggu bagaimana perebutan posisi tiga terbaik. Sementara Brazil sudah dipastikan dengan kemenangan ini menjadi pemuncak grup C dengan torehan 7 poin, dan sementara di posisi runner up ada Maroko ya, yang di laga lain berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Dan rapor positif untuk Brazil karena di dua laga beruntun di laga
3: gol yang memang berarti sentuhan magis seorang Carlo Ancelotti sudah mulai terlihat ya di Piala Dunia ini.
1: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bung Henry Wibowo untuk pertandingan yang menarik pada pagi hari ini. Dan dengan demikian berakhirlah sudah siaran pandangan mata kami terkait dengan pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Saya kembalikan ke Risti.
4: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih rekan saya Tomo dan juga Joko. Dan bagaimana serunya pertandingan, langsung saja mungkin ke Bung Henry. Akhirnya Neymar turun juga ya. Ini udah ditanya-tanya.